0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, titik api baru muncul di Puncak Pitrang. Pagi kemarin, Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku KPH Malang, Klik Jatminkom menyampaikan, tim lapangan melakukan pemadaman titik api yang diketahui muncul di wilayah Puncak Pitrang, Pegunungan Kawi. Klik menjelaskan pemadaman dilakukan melalui jalur darat, bahkan operasi darurat dengan waterbombing untuk pemadaman dan pendinginan juga diupayakan. Klik menambahkan titik api baru juga sempat diketahui muncul di sekitar Gunung Malang yang masuk wilayah Desa Kucur, Kecamatan Dau. Tim pemadam harus menempuh waktu kurang lebih 3 jam perjalanan dari pos Merkusi Precet untuk melakukan pemadaman. Kawan, Pemprov Jatim dan Kemensos percepat digitalisasi Perlinsos. Strategi ini meliputi pemutakhiran identitas kependudukan digital atau IKD, pembentukan lebih banyak agen Perlinsos, serta pembaruan data penerima bantuan sosial supaya penyalurannya lebih tepat sasaran. Kata Sekda Prof Jatim Adi Karyono, digitalisasi Perlinsos jadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data penerima bantuan seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Adi menambahkan, digitalisasi ini tujuannya mempermudah proses verifikasi kelayanan penerima bantuan seperti PKH. Kawan, Indonesia hadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut berlangsung Jumat 25 September 2026 dan disiarkan secara langsung. Laga Indonesia kontra Singapura menjadi pertandingan pertama skuad Garuda di grup A. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah menghadapi Singapura, Indonesia masih akan menjalani pertandingan grup A melawan Malaysia dan Bangladesh. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Anda. Hari Jumat 25 September 2026, saya Erika Rosa kembali menemani Anda kawan. Kita masuk di program Ijen Talk. Dan terima kasih untuk Anda yang hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi salah satunya kawan kita dapat info dari Pak Aryo Sanjaya. Ini menyampaikan di daerahnya itu ada lansia, tapi ini gak tahu orang asli mana. Ngakunya sih orang daerah Ngajum, Kabupaten Malang, tapi lansia ini posisi sekarang itu ada di daerah Kota Malang, tepatnya di jalan apa tadi ya? Tadi disampaikan lengkap sebenarnya oleh Pak Aryo, di Jalan Bendungan Wadas Lintang. Nah, Jalan Bendungan Wadas Lintang itu masih masuknya Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Ini untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi ceritanya, saya sudah sambung bersama dengan Pak Aryo Sanjaya. Selamat pagi, Pak Aryo.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, Pak Aryo, saya dengan Erika. Pak Aryo, gimana, Pak, ceritanya? Tadi ada lansia di daerahnya Pak Aryo begitu ya, yang tidak jelas ini orang mana?
1: Iya, betul, Bu. Tadi malam berusaha masuk ke beberapa rumah warga, cuma digembok. Nah, ini ada warga yang terbuka gitu pintunya, jadi masuk ke dalam rumah, merasa itu rumahnya gitu. Terus berusaha masuk ke dalam-dalam juga, tapi di stop sama, kebetulan ada anak kosnya, jadi di stop. Terus akhirnya dibiarkan tidur di teras gitu.
0: Berarti sejak tadi malam ini Pak Aryo ya?
1: Malah sejak sore ada kesaksian warga, bapak ini muter-muter aja di sekitar sini itu. Jadi berusaha masuk baru malam itu, mungkin pintu pas lagi terbuka baru bisa masuk malam jam 10 mungkin ya.
0: Asalnya maksudnya pertama yang melihat ini dari jalan raya atau bagaimana gitu, nggak tahu ya Pak Aryo ya?
1: Nggak tahu Pak. Taunya warga ya lagi muter-muter dan salah satu rumah berhasil dimasukin itu, jadi kita langsung datang itu, para pengurus RT sudah melaporkan ke Polsek juga Pak, tadi malam. Tapi karena masih belum tahu ini harus diapakan, jadi ya sampai sekarang juga masih belum tahu sih.
0: Sekarang posisi kakek ini di mana, Pak?
1: Ini di antara kirain Sumber Sari sama ini RT sebelah, tapi udah masuk ke Klaseman. Ini di antaranya ini, karena dia jalan muter-muter terus, Pak.
0: Berarti jadi sampai sekarang ini posisinya mobilitas gitu, Pak ya, tidak berhenti beliaunya.
1: Kebetulan ada warga di sini lagi ngobrol, dia ikut. Jadi ya berhenti. Kalau tadi jalan terus, saya ikutin terus gitu. Khawatirnya nanti masuk rumah warga lagi gitu.
0: Ciri-cirinya bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Aryo.
1: Bapaknya usianya tadi malam ditanya sih ngakunya 65, tapi saya yakin ini lebih dari 70 deh, sudah sepuh banget.
0: Kalau dari videonya gitu ya.
1: Iya, wajahnya masih seger juga sih. Saya fisiknya juga gak masalah gitu, karena berusaha manjat pagar juga. Nah itu yang dilihat sama warga, karena apa, berarti secara kesehatan gak masalah gitu. Cuman ingatan ini, dia gak tahu di mana, terus ngakunya kos di sini, ditanya-tanya sama warga sekitar ini, dan gak ada yang mengenali juga gitu.
0: Baik, warga sekitar gitu. Tidak ada yang mengenali, tapi tidak melakukan hal-hal yang ibaratnya meresahkan begitu, Pak, selain masuk rumah tadi.
1: Iya, betul, tidak ada yang ini, cuman karena orang warga kan juga pada kerja ini, khawatirnya nanti nggak ada yang ngawasi, malah ya kita nggak tahu ngapain gitu.
0: Oke, itu yang dikhawatirkan. Waktu lapor ke Polsek, bagaimana tanggapan dari Polsek, Pak?
1: Tidak bisa memastikan, karena Polsek kan jangkauan Babinsa hanya di Kecamatan Lowokwaru gitu loh. Kalau untuk yang di luar itu Polsek juga nggak punya akses gitu, malah menyarankan ke apa itu, dinas sosial gitu. Tapi kita juga belum bisa memastikan ini harusnya kemana gitu. Makanya salah satunya ke 911 ini gitu.
0: Baik, ini tadi kita masih coba komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang, karena tadi Pak Aryo menyampaikan ketika bapaknya ditanya, bapaknya ngakunya orang daerah Ngajum, Pak ya, Ngasem Ngajum, Kabupaten Malang gitu, Pak ya.
1: Betul, tapi juga belum pasti sih, Pak, karena kan tadi juga ditanya warga beda lagi kan.
0: Oh gitu.
1: Nanti, khawatirnya itu hanya sekedar yang terlintas di kepalanya gitu.
0: Kok nggak diamankan ya sama kepolisian ya? Mungkin dibantu bagaimana atau bagaimana gitu?
1: Iya, karena warga khawatirnya nanti tiba-tiba nyebrang atau gimana. Itu kan jalan Bendungan Wadas Lintang kan sama Wonogiri itu dekat, itu rame gitu, Pak. Khawatirnya nggak ada yang ngawasi gitu.
0: Pak Aryo sudah lapor ke Polsek mana, Pak?
1: Dinoyo tadi malam.
0: Polsek Dinoyo ya tadi malam ya, tapi dari Polsek Dinoyo sendiri jawabannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aryo.
1: Iya, belum ada solusi karena memang terbatas, apalagi kita kan sesuai informasinya bapaknya itu kan dari Ngajum, apalagi di sana jadi nggak ada akses ke sana gitu. Baik. Maksudnya sih kita sampaikan supaya mungkin ada pihak keluarganya yang nyari itu bisa ketemu gitu.
0: Oke, karena belum jelas ini bapaknya sebenarnya asli orang mana karena berbeda-beda. Coba nanti mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom komunikasi dengan Dinas Sosial Kota Malang dulu supaya barangkali bapaknya bisa diamankan begitu ya, di tempat yang aman. Kalaupun ada keluarga yang memang mencari, itu jelas mencarinya kemana. Pak Aryo, boleh disebutkan lagi ciri-cirinya Pak secara spesifik?
1: Cara fisik ya bapak tua mungkin tingginya 140-an lah, agak pendek sih.
0: Oke, 140-an.
1: Wajah ya apa sih itu? Pakai baju warna abu-abu tua sama pakai sarung. Udah barang itunya kayak identitas enggak bawa, Mbak. Jadi tadi malam kita geledah cuma nemu tiket. Nah, ini ada tiket bis tadi pagi dari Purwosari ke Malang.
0: Waduh.
1: Itu yang kita pegang. Jadi berarti bapaknya ini memang dari Purwosari gitu. Tapi kan enggak tahu dari mana naiknya. Naiknya Purwosari tapi kan enggak tahu dari mana asalnya juga gitu. Kita berusaha ngajak ngobrol tapi kayak simpang siur gitu, Mbak.
0: Oke. Tapi kalau diajak ngobrol gitu jelas, Pak ya?
1: Jelas, jawabannya jelas tapi enggak bisa
0: dipastikan kebenarannya. Gitu.
1: Iya, tapi secara jawabnya itu jelas, itu kayak memang apa ya, nggak sadar kalau lupa mungkin ya, apa istilahnya itu?
0: Semacam pikun gitu mungkin Pak ya?
1: Iya, tapi nggak kelihatan bingung Mbak, jawab dengan jelas, tapi ya itu tadi jawabannya kayak berubah juga, tadi tanya warga juga berubah lagi. Ini warga kampung sebelah, karena di kampung kita udah pada digembok pagernya, jadi di sini sama warga Klaseman ini.
0: Baik, Pak, nanti misalnya kita bisa sambung dengan Dinas Sosial, boleh kita hubungi Pak Aryo lagi, Pak, ya, untuk memastikan posisi bapaknya di mana. Semoga sih segera bisa diamankan di tempat yang aman ya, gitu ya.
1: Iya, silakan Bu, karena memang dia muter-muter khawatir ya, kita nggak bisa ngawasi lagi kan kalau mungkin terlalu jauh gitu.
0: Baik, ya Pak Aryo, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga terima kasih sudah berkenan on air bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Aryo, nanti kita komunikasi lebih lanjut lagi.
1: Baik.
0: Ya kawan, itu tadi, barangkali Anda mengetahui juga, boleh bisa sambung ya bersama dengan kami ya, terkait dengan tadi ada ini bapak-bapak tua, umurnya kayaknya kalau dari videonya, saya coba tampilkan ya di visual radio, kalau dilihat dari tampilannya, dari umurnya ini kayaknya usianya 70-80-an lah ya, sudah cukup tua, bapaknya pakai songkok atau kopiah warnanya coklat, kemudian pakai kemeja, kemejanya corak batik warna abu-abu hitam. Nah, ini di bawahnya pakai celana plus juga pakai sarung. Sarungnya dilipat separuh sarungnya dipakai tapi tidak sampai bawah intinya. Jadi hanya dilipat begitu. Ini bapaknya tadi ketika ditanya cukup jelas jawabnya, tapi tidak bisa dipastikan kebenarannya, karena setiap ditanya itu berubah-berubah terkait dengan asalnya dari mana. Posisi sekarang, lokasi bapaknya itu ada di Jalan Bendungan Wadas Lintang. Jalan Bendungan Wadas Lintang itu kalau kita cek di aplikasi pemantau traffic, dekat dengan Bendungan Sutami dan juga dekat dengan si Gura-Gura. Barangkali ada keluarga, ada saudara yang mungkin tidak diketahui keberadaannya atau hilang begitu ya. Ini tergolong lansia. Anda boleh menghubungi ke Radio City Guide sambil kita juga bantu untuk komunikasi dengan jajaran dari Dinas Sosial Kota Malang. Tadi kita komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang, tapi kalau dari keterangannya Pak Aryo, bapaknya ini berubah-berubah ya. Ketika ditanya alamatnya atau asalnya itu berubah-berubah. Barangkali nanti kita bantu untuk komunikasi dulu dengan jajaran dari Polsek lagi untuk memastikan, masa dari Polsek nggak bisa bantu ya. Lalu coba kita bantu juga untuk komunikasi dengan jajaran dari Dinas Sosial Kota Malang karena posisi bapaknya itu ada di Kota Malang. Kawan, pagi hari ini Kita masih ada di program Ijen Talk, dan untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami, boleh juga sambung lewat WhatsApp di 0811 360 911.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami di program Bijen Tom. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan kawan, saya mengingatkan lagi tadi kita dapat info dari Pak Aryo Sanjaya. Ini di daerahnya Pak Aryo Sanjaya itu ditemukan ada seorang bapak tua kategorinya lansia. Usianya barangkali kalau dilihat dari gambaran fisiknya ya, ini sekitar usia 70 sampai dengan 80-an atau bahkan bisa lebih. Saya tampilkan juga tadi videonya. Lokasi bapaknya ini ada di Jalan Bendungan Wadas Lintang dan ini diduga orang tua yang tersesat begitu. Kalau diajak komunikasi bapaknya ini jelas, tapi ketika ditanya asalnya dari mana itu berubah-berubah. Jadi semacam pikun atau demensia. Ini tadi Pak Aryo menyampaikan bapaknya ini ditemukan mobile di sekitar Jalan Bendungan Wadas Lintang itu dari kemarin sore. Kemudian seperti orang kebingungan mencari pintu rumah karena mungkin dikira rumahnya, jadi berusaha masuk ke beberapa rumah warga, bahkan sampai berusaha melompat pagar. Salah satunya Pak Aryo menyampaikan ini diduga ketika ditanya ya, bapaknya menyampaikan rumahnya itu di daerah Ngajum, Kabupaten Malang. Tapi nanti ketika ditanya lagi oleh warga itu bisa berubah lagi. Ini tadi kita sudah bantu untuk komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Pak Sailendra, tapi belum ada jawaban dari Pak Sailendra. Nah, saya coba ke teman-teman yang ada di newsroom. Tadi selain coba komunikasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Malang, kita juga komunikasi dengan beberapa pihak terkait ya. Takutnya ada keluarga yang mencari, karena bapaknya ini kayaknya pikun. Takutnya ada keluarga yang mencari, sementara bapaknya ketika ditanya alamatnya, itu berubah-berubah jawabnya. Jawabannya jelas, dari segi kata-katanya jelas, tapi berubah-ubah. Kadang menyampaikan asalnya dari sini, kadang menyampaikan asalnya dari sini. Jadi warga kebingungan, ini harus bagaimana. Oke, saya ke Wulan dulu, ada update Wulan?
1: Ya Erika, ini tadi kita sudah berhasil dapatkan kontak dari Kepala Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, atas nama Pak Rifai. Kemudian Pak Rifai tadi sudah coba bantu komunikasi ke beberapa kasun gitu ya, ke kasun-kasunnya.
0: Kasun kemudian, itu kepala dusun ya?
1: Iya, kepala dusun. Nah, kemudian Pak Rifai menyampaikan, ini sudah ketemu RT/RW-nya, ini masih menghubungi keluarganya, begitu Erika. Jadi dipastikan betul kalau kakek yang dimaksud ini sebagai warga Desa Ngasem. Begitu. Baik. Erika.
0: Oh tadi ini ya, si kakek ini bilang RT/RW-nya mana gitu?
1: Tidak. Jadi hanya sebatas desanya, Desa Ngasem sama Kecamatan Ngajum begitu kan. Kemudian kita konfirmasi melalui Kades Ngasem, Pak Rifai ini. Kemudian sama Pak Rifai dibantu untuk cari tahu apakah betul sebagai warga Desa Ngasem. Dan ternyata memang betul untuk alamatnya. RT/RW-nya sudah dikantongi sama Pak Rifai, tapi ini masih coba untuk bisa sambung langsung dengan keluarganya, begitu Erika.
0: Baik. Berarti tadi Pak Rifai ini melacaknya lewat namanya dan videonya tadi ya?
1: Iya, betul Erika.
0: Lewat wajahnya ya.
1: Ini kita juga masih terus komunikasi sama Pak Aryo dengan harapan bantuan terus monitor kakek yang dimaksud ya. Jadi dipastikan masih terpantau Pak Aryo, begitu. Kita masih coba terus komunikasi Erika.
0: Baik, aduh ikut merinding ini ya. Alhamdulillah kalau bisa ditemukan dengan keluarganya, karena kakeknya sudah cukup tua loh kawan. Saya coba tampilkan ya di video ya, ini cuplikan komunikasi kakeknya, namanya Pak Nawawi. Ketika ditanya namanya Pak Nawawi, asal Desa Ngajum, Kabupaten Malang. Nah ini ada videonya, saya coba tampilkan di visual radio.
2: Ini jenengan sinten?
3: Nawawi.
2: Nawawi ya, saking Ngajum.
3: Ini Ngajum Kecamatan.
2: Kecamatan Ngajum. Okay. Desane pundi niku?
3: Ngasem.
2: Ngasem.
0: Okay. Nah, ini cuplikan komunikasi dengan warga. Ngasem
2: iki badhe pripun? Badhe tembuti.
3: Nggih.
0: Bapaknya seperti bingung gitu ya, seperti orang bingung ya. Nah, itu salah satu cuplikan komunikasi dengan warga. Bapaknya menyampaikan orang daerah Ngasem, Desa Ngajum, Kabupaten Malang. Ini tadi kita sudah alhamdulillah komunikasi dengan kepala desa setempat, kemudian dibantu untuk komunikasi sambung dengan kepala dusun setempat, plus kita juga terus komunikasi dengan Pak Aryo yang tadi pertama kali menyampaikan informasi ke kami supaya bapaknya tetap dimonitor karena bapaknya ini mobile terus ya, takutnya nanti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada info lagi, Wulan?
1: Iya, Erika, nih tadi Pak Rifai Kades Ngasem sudah coba kontak, ternyata beliau ini hanya tinggal dengan anaknya dan posisi anaknya itu sekarang ada di Pasuruan gitu. Nah, ini tadi sudah kontak sama anaknya dan sekarang posisi anaknya sedang on the way ke lokasi untuk menjemput kakek yang dimaksud begitu.
0: Baik, ini nyambung juga sama Pak Aryo tadi ya, ditemukan tiket bis dari Pasuruan tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, ya nanti mungkin boleh kita juga sambil terus pantau dengan Pak Aryo, plus juga barangkali nanti ketika semoga segera ditemukan dengan putrinya. Memang betul warga Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, tapi tinggalnya bersama dengan anaknya di daerah Pasuruan. Tadi di on air Pak Aryo juga menyampaikan salah satu petunjuk, selain bapaknya menyampaikan kalau rumahnya di daerah Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, di tangan bapaknya itu juga ditemukan tiket bis dari Pasuruan. Semoga nanti memang benar ini bapaknya begitu ya. Sambil kita terus pantau bersama dengan Pak Aryo, semoga nanti segera ditemukan dengan anaknya, barangkali berkenan untuk on air. Kita juga nanti akan terus monitor untuk on air bersama dengan kami. Kawan, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami. Saya ikut deg-degan ini ya, karena bapaknya tuh kasihan sekali. Kalau Anda lihat videonya di visual radio, bapaknya sudah cukup tua ya. Memang komunikasinya masih jelas, tapi kalau dilihat dari raut mukanya, bapaknya tuh kayak bingung gitu ya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo, sepertinya sudah pikun. Nah, ini alhamdulillah kita juga turut senang bisa ikut membantu dan terima kasih banyak Pak Aryo. Ini tadi terus komunikasi, walaupun Pak Aryo sudah aktivitas kerja, pagi hari ini tetap rela untuk komunikasi bersama dengan kami, ikut memantau bagaimana tadi Bapak yang sepuh tadi ya, Bapak Lansia tadi bisa dipertemukan dengan keluarganya. Sementara kawan, untuk informasi yang lain, ini tadi ada Bu Dwi Rimbawati, jam 6:56. Bu Dwi tadi kirim video, ini menanyakan apakah ada update terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah di salah satu SMP negeri yang ada di Malang. Saya belum bisa sebutkan SMP negerinya, karena kita juga masih komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana. Nah, ini infonya tadi malam itu ada kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Ini pemukulan terhadap siswa inklusi. Nah, ini Bu Dwi tadi kirim videonya juga ya di jam 6:56. Selain ada Bu Dwi, tadi yang menanyakan juga ada Pak Agus Dwi. Nah, kalau Pak Agus ini juga dapat cerita infonya, tadi malam ini rame di tweet ada kejadian salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang itu menempeleng siswanya. Kabarnya ada anak yang sampai terluka telinganya. Ini beredar juga video rekaman pada saat kejadian. Mohon informasi kebenarannya. Sambil Pak Agus juga menyampaikan akan mengecek kebenarannya. Ini tadi teman-teman di newsroom, kita coba komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Pak Suwarjana, tapi masih belum ada jawaban kawan. Barangkali karena kita cek lokasinya, ini sepertinya kalau lokasi SMP-nya ya, itu masuk kawasan Lowok Waru. Coba nanti kita bantu komunikasi juga dengan kepolisian. Apakah laporan terkait dengan kekerasan ini juga sudah masuk di kepolisian atau bagaimana? Terima kasih banyak untuk Anda kawan yang juga sudah ikut berbagi informasi bersama dengan kami pagi hari ini. Nah kawan, saya mengingatkan untuk Anda, ini informasi yang juga tidak kalah pentingnya, yang mau investasi dan pastinya investasi yang nggak rugi ya. Kalau mau beli properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau menghubungi di 0822 3331 4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemprov Jatim akan mengoptimalisasi dermaga pelabuhan Ketapang yang berada di lahan milik Pemprov Jatim. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. GM ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan proses pembangunan dermaga ponton menjadi dermaga MB5 masih berjalan. Dermaga tersebut nantinya akan menjadi penunjang bagi penyeberangan kendaraan besar. Alasannya, kapasitas dermaga akan meningkat dari 30 ton menjadi 50 ton. Targetnya, pembangunan dermaga tersebut bakal rampung sebelum Idul Fitri.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo menyatakan kesiapannya mendukung terbitnya Peraturan Bupati Perbup nomor 42 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Menurut Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui, Perbup tersebut merupakan langkah konkret dalam respon isu strategis daerah terkait tingginya angka pernikahan anak di Situbondo. Perlu penguatan sinergi lintas instansi dalam menekan angka perkawinan anak yang angkanya masih dinilai tinggi di Situbondo, meskipun trennya dari tahun ke tahun menurun. Polres Situbondo juga terus mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan setiap potensi tindak kejahatan atau kekerasan berbasis gender dan anak melalui layanan darurat call center Polri 110.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Desa Beji Kota Batu berkontribusi sekitar 1 miliar rupiah per tahun terhadap PAD Jawa Timur. UPT tersebut saat ini memelihara 130 ekor sapi perah. Dari jumlah tersebut, 40 sapi merupakan sapi laktasi yang mampu menghasilkan sekitar 600 liter susu segar per hari. Susu tersebut dipasarkan secara komersial. Selain penjualan susu, pendapatan UPT juga berasal dari agrowisata ternak, penjualan benih rumput pakan, serta produk olahan seperti keju dan susu pasteurisasi. Pemprov Jatim berencana meningkatkan populasi sapi secara bertahap dari 130 menjadi 200 ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
6: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
7: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena PNK bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan Smart Water Digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1x24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
3: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance Way Your Life. Kita kembali kawan di program Ijen Talk. Pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Alia, kita kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, makasih. Selamat pagi pendengar setia City Guide FM. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB golongan A62, B165, O119, AB14 jumlahnya 360. Untuk produk darah PRC atau pancreas cell

0: darah merah, golongan A 332, golongan B 474, golongan O 598, AB 162, jumlahnya 1566. Untuk produk darah TC atau trombosit, golongan A 31, B 58, O 18, AB 17, jumlahnya 124. Dengan stok darah kami siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna darah atau pasien di rumah sakit. Nah, untuk pelayanan donor darah dapat dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buling nomor 10. Kegiatan pelayanan donor darah mulai jam 7.30 pagi sampai jam 7.30 malam. Atau bisa bergabung dengan kegiatan mobile kami. Untuk hari ini, hari Jumat, kita ada dua titik kegiatan. Yang pertama ini di PMI Kecamatan Klojen. Kegiatannya nanti ada di kantor Kecamatan Klojen, Jalan Surabaya. Kegiatan mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Di titik kedua, kita ada kegiatan di PT Berka Kawan Sejati Cabang Malang di Jalan Bandula nomor 83 Sukun. Kegiatan setelah Jumatan ya, jam 1 sampai jam 5 sore. Kami sampaikan pula untuk kegiatan besok di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, kita juga ada dua titik kegiatan. Yang pertama itu di PT Adiputro Wira Sejati, Jalan Raya Balai Arjosari nomor 35. Kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12. Kemudian di titik kedua kita ada alumni SMA Negeri 3 Malang, kegiatan di Jalan Sultan Agung nomor 7. Kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, ya Bu Alia, termasuk apa saja yang harus dipersiapkan untuk masyarakat yang mau donor darah?
0: Oke, yang harus disiapkan untuk donor darah, apalagi untuk pemula ya, itu adalah kondisi fisik yang fit, tidak ada keluhan apapun. Sekarang kita walaupun flu atau influenza aja itu kita tidak bisa meremehkan ya Mbak Erika ya. Nah ini kan sedang marak influenza gitu, jadi tubuh itu harus fit, tidak ada keluhan apapun, tidak minum obat juga. Kemudian usia adalah 17-60 tahun, pastikan sudah memiliki kartu tanda penduduk KTP, karena itu nanti harus ditunjukkan ke petugas untuk verifikasi usia, verifikasi data. Kemudian berat badan adalah minimal 45 kg. Kemudian istirahat yang cukup minimal 6 jam. Usahakan jam 10 itu sudah tidur. Karena tidak sedang sakit, dan kalau konsumsi obat baiknya sudah 3 hari tidak konsumsi obat. Seperti itu. Untuk perempuan ini ada persyaratan tambahan yang tidak sedang hamil dan juga tidak sedang menyusui. Kemudian tidak menderita penyakit organ dalam atau gangguan peredaran, gangguan darah gitu ya. Kemudian bukan pecandu alkohol atau narkoba, tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor adalah 60 hari. Kenapa persyaratannya seperti banyak sekali? Karena ini kami ingin memberikan, kami ingin memastikan bahwa pendonor itu aman, kemudian petugas kami pun juga aman, dan darah yang diberikan ke pasien itu pun juga aman. Seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, ya Bu Alia, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita update lagi besok Bu Alia ya.
0: Besok, iya.
1: Tentunya betul untuk sekali, terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Alia.
0: Selamat pagi Mbak Erika.
1: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah, untuk Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, terima kasih juga kawan Anda yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Ini tadi salah satu informasi ada Pak Hani Rahmadi ya, tadi infonya dari jam 7.15. Belum sempat kita play nih Pak Hani. Pak Hani menyampaikan ini terkait dengan adanya kegiatan di Jalan Semeru Selatan. Ini tadi kirim flyer, jadi ada kegiatan Stasiun Bersatu dari Babat Alas Dampit. Ini ada kegiatan Stasiun Bersatu, lokasinya di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Itu kegiatannya apa Pak ya? Ada penutupan jalan juga enggak nih Pak Hani Rahmadi? Untuk yang perlu diwaspadai itu mungkin kalau kata Pak Hani Rahmadi, ini Pak Hani Rahmadi juga tadi pagi sebelumnya menyampaikan kalau di kawasan Dampit mulai hari Sabtu besok sampai dengan hari Minggu itu ada karnaval. Dan sekarang ada sound dan juga ada sound horoknya gitu ya. Ini sekilas info dari Pak Hani Rahmadi di daerah Dampit Selatan. Kemudian kami juga menyampaikan daerah Dampit Selatan tepatnya di daerah mana nih Pak Hani? Pak Hani menyampaikan di daerah Jalan Semeru Selatan ya. Jadi di Jalan Semeru Selatan daerah Dampit Malang Selatan itu hari Sabtu dan juga hari Minggu besok kawan ada Jackson dan juga ada karnaval. Ini bertema Stasiun Bersatu dari Babat Alas Dampit. Mungkin bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan untuk besok dan juga hari Minggu ya, mengantisipasi potensi kepadatan. Lalu ada juga Bu Arin tadi jam 7.19, kalau Bu Arin ini menyampaikan potensi kepadatan lalu lintas ini yang mau mengarah ke Mulyorejo Dau. Ada apa ya pagi hari ini lalu lintasnya kok padat merambat? Tadi ada videonya, ada beberapa dokumentasi foto yang juga dikirimkan. Saya tampilkan dulu.
2: Info ini ada macet apa ya di arah ke Mulyorejo. Dari pertigaan Bandulan itu tadi sudah.
1: Oh, Mulyorejo Kota Malang maksudnya merambat. Ya. Saya tadi bacanya Mulyo aku.
2: Macet seperti ini. Mm-hmm. Ada trouble apa di depan atau memang cuma volume kendaraan? Terima kasih.
1: Oke, daerah Mulyorejo, ini lalu lintasnya padat merambat. Tadi ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Bu Arin. Ada tambahan lagi di jam 7.26. Ini update dari Bu Arin, ada videonya.
2: Ini Mulyorejo nih, dan chaos banget. Di belakang ada ambulan juga.
1: Sampai nggak bisa lewat ya ambulannya ya. Oke, ada videonya lagi. Ada tambahan video lagi dari Bu Arin. Oh, ini foto ya. Daerah Mulyorejo. Kita kok belum dapat info, Bu? Ini ada apa di sana? Mungkin kawan pendengar City Guide yang baru saja lewat di sana, yang tadi juga sudah melintas di ujung kepadatan, boleh kawan menambahkan ini imbas dari volume kendaraan di pagi hari atau mungkin ada penyebab lain di sana. Terima kasih Bu Arin. Mungkin ini jadi catatan juga ya untuk kawan pendengar City Guide yang sekarang ini lagi mobile. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Info, informasi seputar jantung.
4: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi masih relatif ramai lancar saja untuk Anda yang mau mengarah ke Pandaan, Sidoarjo. Kemudian untuk Anda lepas Sidoarjo mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang gate Waru dan di selepasnya juga masih terkondisikan. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa inspeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian dan juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: For your life. City Guide FM.

Ya kawan, ini tadi beberapa informasi yang masuk di kami, termasuk dari kawan pendengar City Guide. Banyak yang mengeluhkan soal kepadatan di daerah Bandulan ya, termasuk tadi ada Bu Nova, kemacetan di Jalan Raya Mulyorejo Bandulan, itu ekor kemacetannya sudah sampai di Puskesmas Mulyorejo. Lalu ada juga beberapa laporan tadi, termasuk ada Pak Robert, ini juga terkait dengan kemacetan di Mulyorejo, menanyakan ada apa, karena Pak Robert sudah 20 menit tidak bergerak sama sekali di lokasi. Ini tadi ada lagi, ada Pak Katondaru ya, tadi informasi yang sama terkait dengan kepadatan di daerah Mulyorejo, Bandulan, itu masih terjadi sampai dengan jam 7 lebih 48 menit. Ini tadi kita dapat info kawan, ternyata dari 6:30 tadi, ini infonya dari grup Relawan Siaga Utara, jadi ternyata penyebab kepadatan di daerah Bandulan itu karena ada mobil yang terguling. Nah, oke, okay. Ini kok di depan timbangan ya, ada mobil yang terguling ya. Ini informasi yang terkait dengan Mulyorejo atau info yang berbeda lagi nih? Daerah di Mulyorejo itu ada daerah timbangan ya? Setahu saya kalau timbangan itu timbangan Singosari. Coba nanti kita konfirmasi kawan ke polsek terdekat ya. Apa yang sebenarnya ini menjadi pemicu kepadatan yang di daerah Mulyorejo, Bandulan. Nah kawan, saya juga punya informasi ini untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum ini hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya semakin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda tinggal datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi, tentunya semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Nah, kawan, terkait dengan informasi lain, tadi juga sempat ada beberapa kawan pendengar City Guide ini yang menanyakan bagaimana untuk update kasus kekerasan yang diduga melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Ini tadi kita sudah konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana. Masih belum ada jawaban. Kemudian kita komunikasi dengan Polsek Lowok Waru. Kami menanyakan apakah laporannya sudah masuk. Ternyata belum masuk juga di Polsek Lowok Waru. Sambil kita coba untuk komunikasi dengan jajaran dari Polresta Malang Kota. Tadi ada beberapa dokumentasi juga ya yang kita terima, ada foto maupun juga ada video, karena video ini juga sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Oke kawan, untuk nanti kalau sudah ada update-nya tentu kita juga akan sampaikan ya. Semoga segera ada jawaban dari jajaran terkait. Sebelumnya untuk Anda, ini sahabat Persada, pernah enggak ya Bapak dan juga Ibu ini memperhatikan posisi bahu anak yang terlihat tidak sejajar, atau mungkin salah satu sisi punggung yang tampak lebih menonjol sampai anaknya ini membungkuk? Nah kawan, kondisi ini bisa jadi salah satu tanda skoliosis, ini kelengkungan tulang belakang yang tentunya tidak normal. Untuk anak, kondisi ini tentu penting untuk diperhatikan karena tulang masih berada dalam masa pertumbuhan.
di Persada Hospital Malang tersedia layanan pemeriksaan dan juga penanganan skoliosis untuk anak. Ada dokter yang akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi dan juga tingkat kelengkungan tulang belakang, kemudian menentukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan si anak. Penanganan ini dapat berbeda pada setiap anak, tentunya tergantung pada bagaimana kondisi dan juga hasil pemeriksaannya. Karena itu, pemeriksaan sejak dini ini penting untuk membantu memantau perkembangan tulang belakang anak. Jangan abaikan kawan perubahan pada postur tubuh anak Anda. Kalau bapak dan juga ibu ini melihat bau yang tidak sejajar atau mungkin bentuk punggung yang tampak tidak simetris, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan juga konsultasi terkait dengan layanan skoliosis pada anak, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Oke kawan, pagi hari ini kita masih di program Ijen Talk, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Malang perketat pengawasan regulasi tutup celah korupsi. Pemkot Malang memperketat mekanisme pengawasan perencanaan sampai pelaksana regulasi sebagai bagian dari upaya untuk menutup celah munculnya kasus korupsi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan dari hasil pertemuan tertutup dengan tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK Rabu malam. Pihaknya banyak diingatkan agar tidak sampai ada kasus korupsi baru. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitnya Ratnanggani menambahkan, potensi kerawanan korupsi di daerah perlu ditekan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Kawan, Kofifa dorong produk Jatim masuk rantai pasok haji. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong produk unggulan Jawa Timur untuk bisa masuk rantai pasok kebutuhan jamaah haji dan umroh di Arab Saudi. Kofifa menjelaskan Arab Saudi jadi pasar strategis untuk Jatim seiring tingginya mobilitas jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Menurutnya peluang itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk pangan dan makanan olahan Jatim. Kawan, delegasi Indonesia walk out saat Netanyahu akan berpidato di PBB. Delegasi Indonesia melakukan aksi walk out dari ruang sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York kemarin hari. Aksi tersebut dilakukan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato. Para diplomat Indonesia yang sebelumnya berada di ruang sidang terlihat meninggalkan tempat duduk ketika Netanyahu dipersilakan menuju mimbar. Bahkan sejumlah delegasi dari negara-negara lain juga melakukan hal serupa. Aksi walkout tersebut menjadi bentuk protes terhadap Netanyahu saat menyampaikan pernyataan nasional Israel dalam sidang umum PBB. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita menyisir aset daerah potensial. Nah, ini tentunya terkait dengan bagaimana rencana dari pemerintah ya untuk mengamankan berbagai aset yang menjadi milik dari pemerintah. Tentunya bagaimana aset itu juga menjadi satu penghasilan yang potensial untuk menambah penghasilan asli daerah atau PAD di Kota Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, kami mengundang ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, kemudian kami mengundang ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, dan satu lagi narasumber kami ada dari akademisi, ada dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya. Untuk Anda kawan, boleh nanti yang mau ikut sambung diskusi bersama dengan kami, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung melalui voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil pagi hari ini, kami juga live streaming di YouTube maupun juga di website City Guide 911 FM. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda, tentunya masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan pagi, hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Ijen Talk. Kita bicara menyisir aset daerah potensial. Khususnya kita bicara terkait dengan Kota Malang. Sampai dengan hari ini kawan, bahkan yang terbaru, berbicara terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Ini menjadi sorotan khusus dari Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK 2026 kemarin. Pemerintah Kota Malang mengakui juga memang masih banyak aset daerah di Kota Malang ini yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian besar diantaranya ini ada yang terbengkalai. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, optimalisasi barang milik daerah atau BMD ini memang menjadi salah satu prioritas yang sekarang ini sedang dibenahi oleh pemerintah Kota Malang. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Ada beberapa narasumber yang juga sudah tersambung, ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nur Rahmadi. Oke, Pak Dito, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Selamat pagi, Pak Imam Hanafi dan seluruh pendengar City Guide dimanapun berada.
0: Iya, Pak Dito, terima kasih. Kita sambung lagi, Pak Dito. Semangat pagi, Pak, ya.
1: Ya, senang, Mbak Erika.
0: Nanti ya, kita akan...
1: Semangat.
0: Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Dito dari DPRD Kota Malang. Selain ada Pak Dito, ada dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi, SOS, MSI. Pak Imam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa Imam?
0: Terima kasih juga Pak Imam, pagi hari ini kembali sambung bersama dengan Radio City Guide. Kita ngobrol lagi Pak ya. Dan ya, satu lagi narasumber kami pagi hari ini, kami juga mengundang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Baihaqi S.Pd., S.E.M.Si. Pak Baihaqi sudah sambung belum ya, teman-teman yang ada di newsroom ya? Oke, sudah sambung. Selamat pagi,
3: Baik,
0: Pak Baihaqi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat, Pak Dito, Pak Imam, dan para pendengar City Guide. Mm-mm. Semuanya.
0: Salam sehat juga Pak Baihaqi. Ini posisi lagi ada di Jakarta, Pak, ya, hari ini ya?
3: Iya, lagi ada dinas ke Jakarta, Mbak Erika.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak. Walaupun lagi dinas luar kota, pagi hari ini masih menyempatkan untuk sambung bersama dengan kami. Kita sambung lewat telepon bersama dengan Pak Baihaqi di tengah agenda Pak Baihaqi. Nah, berbicara soal menyisir aset daerah potensial, kawan, Anda boleh juga ikut sambung dalam diskusi pagi hari ini. Selain kita live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM, pagi hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide ya. Tapi kami mengarahkan untuk yang mau ikut sambung dalam diskusi, Anda boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oke, berbicara menyisir, saya ulangi lagi topik bahasan kita hari ini, menyisir aset daerah potensial. Apa yang menjadi catatan khusus dari DPRD, Pak Dito, sebelum saya ke Pak Baihaqi?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Saya kira memang tema diskusi pagi hari ini sangat relevan dengan kebutuhan kita terkait pemanfaatan dan optimalisasi barang milik daerah di Kota Malang ya, karena pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran itu selalu menyampaikan itu. Karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira meminjam istilahnya Pak Imam Hanafi mungkin ya. Jadi pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan, artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Nah, dalam catatan kami, di tahun 2026, kontribusi barang milik daerah terhadap PAD Kota Malang sebesar 23,1 miliar, Mbak Erika. Di tahun 2027, kita proyeksikan bisa ada kenaikan menjadi 27,450 miliar. Artinya, secara angka memang kami melihat dengan jumlah barang milik daerah yang ada kurang lebih sekitar 8.264 BMD yang kemudian diantaranya sudah tersertifikasi ada 4.285 atau mungkin sekitar 51-53%. Ini harus dioptimalkan dan dimaksimalkan lagi sehingga kedepannya di tahun-tahun kedepan semakin bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Apalagi isu terhadap pengelolaan atau pemanfaatan BMD ini kan juga menjadi atensi dari MCPKPK, Mbak Erika. Bagaimana BMD ini harus dikelola dengan baik, ada kepastian hukum, ada legalitasnya, ada bagaimana disertifikasi semua aset atau BMD yang pemerintah Kota Malang punya. Jangan sampai ada yang tercecer atau mungkin beralih tangan, itu yang kita khawatirkan. Kemudian kita dorong juga ada digitalisasi aset, Mbak Erika.
0: Okay.
1: Bagaimana ada sistem informasi yang kemudian mengelola ada data terkait jumlah barang milik daerah termasuk di mana saja pemanfaatannya untuk apa saja mekanismenya seperti apa. Kemarin setahu kami ada namanya Simbada dan juga ada Simabada yang aplikasi. Cuman tadi saya cek kok nggak bisa dibuka. Nah itu kan juga menjadi PR juga ke depan bagaimana keterbukaan terhadap pemanfaatan BMD ini juga menjadi penting, termasuk juga bagaimana pengalihan beban pemeliharaan mungkin selama ini jadi BMD ini jangan sampai malah menjadi beban Pemkot, tetapi bisa dioptimalkan untuk menjadi potensi yang mendapatkan pemasukan atau berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Itu mungkin awalan dari saya, Mbak Erika.
0: Oke, ini topik yang barangkali jarang dibahas, tapi mungkin masyarakat juga penting untuk tahu. Lumayan loh ya, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dito, untuk asetnya pemerintah Kota Malang atau barang milik daerah atau BMD, ini menyumbang sekitar 23,7 miliar di tahun 2026, dan ditargetkan nanti naik 27 miliar sekian di tahun 2027, dan potensinya memang memungkinkan, Pak Dito, ya?
1: Sangat memungkinkan. Saya kira kami melihat masih belum optimal ya, Mbak Erika, pengelolaan dan pemanfaatan BMD, sehingga mestinya bisa lebih besar lagi kontribusi pemanfaatan BMD ini untuk PAD Kota Malang.
0: Baik, Pak Baihaqi, bagaimana, Pak, sejauh ini seperti apa proses penyisiran maupun juga pendataan barang milik daerah atau BMD di Kota Malang?
3: Ya, terima kasih Mbak Rika. Saya sangat sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Dito tadi, karena memang saat ini kami sedang melakukan bagaimana pemanfaatan aset daerah berupa tanah yang sudah tercatat di neraca Kota Malang ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan fiskal pemerintah Kota Malang. Perlu kami sampaikan, Mbak Erika dan para pendengar semuanya, bahwa pemerintah Kota Malang ini mempunyai aset yang mungkin itu sangat unik sekali bila dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten lainnya, di mana Kota Malang ini mempunyai kurang lebih 8.264 bidang yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kota Malang, yang terbesar itu di wilayah Kecamatan Blimbing, yang mana aset-aset itu yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal maupun untuk usaha produktif. Maka dari itu, di dalam beberapa tahun terakhir ini, kami tengah melakukan validasi data, karena data yang tercatat di neraca ini perlu kita review kembali, perlu kita teliti kembali, dan perlu kita cek ke lapangan juga. Karena beberapa minggu terakhir setelah kami melakukan pendataan arsip, kemudian kami terjun ke lapangan, memang beberapa yang harus kita koreksi kembali. Perlu kami sampaikan bahwa dari 8.264 aset tanah yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kota Malang ini, itu pemakaiannya kita pilah menjadi dua. Ada yang ditempati masyarakat untuk rumah tinggal, tempat tinggal, ada yang untuk usaha. Maka dari itu, dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD, maka kami melakukan penelusuran yang sesuai dengan perjanjian itu tetap digunakan tempat tinggal, itu pun sudah kita lakukan penyesuaian terhadap harganya atau tarifnya. Kemudian yang digunakan untuk usaha tentunya adalah tarif sewa melalui perjanjian kerjasama sewa-menyewa yang tentunya ini berbeda. Maka dari itu sekarang sudah ada kurang lebih 450 bidang yang sudah bergeser ke sewa, dan ini nilainya menjadi meningkat. Tadi disampaikan oleh Pak Dito, tahun anggaran 2026 ini yang sewa itu target kami 8.100.000.000. Kemudian yang izin pemakaian untuk tempat tinggal itu 1,6 miliar. Lah ke depan karena Kota Malang kan kota jasa ya, jadi sangat strategis sekali. Maka kami dorong nantinya itu untuk optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah, ini memang kami dorong nanti untuk sewa, karena memang sewa ini sangat potensi sekali dalam rangka meningkatkan PAD, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini di mana dana transfer daerah itu sangat-sangat terbatas sekali, maka daerah bagaimana kreatif di dalam memanfaatkan aset daerah, aset-aset yang masih idle itu kita optimalkan supaya bisa memberikan kontribusi maksimal kepada PAD Kota Malang. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengendalian kemudian pengamanan aset, ini kami terus berupaya bagaimana tadi disinggung oleh Pak Dito, semua asetnya pemerintah Kota Malang ini nantinya ke depan kita lakukan percepatan terkait dengan sertifikasinya. Ini menjadi penting karena dalam rangka mengamankan asetnya Kota Malang ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kami beberapa kali sudah melakukan koordinasi, rapat-rapat koordinasi penyamaan persepsi dengan BPN supaya permohonan sertifikasi tanah aset Pemkot Malang ini bisa dilakukan percepatan supaya bisa optimal dalam rangka pemanfaatannya dan menghindari penyalahgunaan di lapangan. Ini kami terima kasih sekali Bu Erika, semua fraksi DPRD Kota Malang ini mendorong kami, mendukung kami, dan apalagi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian aset ini menjadi atensi dari semuanya, terutama dari MCSP KPK, kemudian BPK Inspektorat. Ini atensinya luar biasa agar aset ini benar-benar bisa dimaksimalkan dalam rangka memberikan kontribusi maksimal kepada PAD Kota Malang. Mungkin sementara itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, itu gambaran bagaimana barang milik daerah atau BMD di Kota Malang ya. Nah, dari apa yang tadi dibabarkan oleh Pak Dito maupun juga Pak Baihaqi, kalau Pak Iman sendiri bagaimana Pak melihat persoalan pengelolaan aset milik daerah terkhusus untuk Kota Malang?
2: Ya, terima kasih. Saya memandang bahwa kekurang mahiran pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam pengelolaan aset itu sebenarnya sudah menjadi gejala umum. Ya. Jadi bukan di satu atau beberapa daerah saja, sampai di tingkat pusat kira-kira kemahiran mengelola aset itu menurut saya perlu ditingkatkan. Karena itu saya mempunyai beberapa pemikiran ya terkait dengan kurang lebih itu agar aset-aset itu bisa menjadi sumber kesejahteraan. Sudah betul, pertama yang dilakukan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dito maupun Pak Bayaki yaitu inventarisasi kemudian sertifikasi aset. Tapi menurut saya langkah demikian ini harus dibingkai dalam clean governance dan kira-kira itu semua red tape, semua kekeliruan birokrasi terkait dengan pengelolaan aset. Nah, saya berpandangan bahwa selama ini ya, banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus. Kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir, sehingga kesejahteraan itu bisa ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang bagus. Kira-kira demikian.
0: Baik, Pak Imam, yang dimaksud sebagai investor yang mahir ini berarti tidak perlu dikelolakan kepada orang lain, termasuk disewakan tadi begitu, Pak Imam?
2: Iya, betul. Saya termasuk yang sangat tidak setuju kalau sumber daya alam dan semua sumber daya itu termasuk aset-aset itu. Kan dulu selalu pemikirannya itu swastanisasi atau diserahkan ke asing. Sementara pemerintah itu memperoleh bagian berupa pajak. Ini sebenarnya paradigma lama itu. Pemerintah itu sebagai pengumpul pajak saja atau tax collector. Nah, pemikiran yang semacam ini yang harus dirubah. Saya yakin betul bahwa pemerintah itu bisa menjadi investor yang mahir atau sovereign impact investor. Ya, jadi aset-aset daerah ya termasuk juga sebenarnya di tingkat pusat, aset-aset negara itu sebenarnya bisa dikelola sebaik-baiknya. Maaf, jangan sampai kita meniru suatu negara yang kaya raya, tetapi hasil dari pengelolaan sumber daya alamnya itu hanya 74,9%. Sementara kira-kira 75%-nya itu dari pajak. Menurut saya ini suatu kekeliruan yang besar. Nah, daerah, saya tekankan untuk pemerintah Kota Malang sebagai kota pendidikan yang mana sumber daya manusianya itu kira-kira atau punya human capital yang tinggi, saya kira bisa melakukan hal ini. Pemerintah daerah menjadi investor yang mahir, tidak sekedar memperoleh bagi hasil dari swasta, tidak sekedar memperoleh pungutan-pungutan, tidak sekedar memperoleh pajak-pajak.
0: Oke.
2: Kira-kira demikian.
0: Menarik, nanti kita akan bedah lebih lanjut, kawan. Ini satu hal yang memang berbeda ya. Memang realitanya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bayaki, masih banyak aset-aset pemerintah Kota Malang ini yang disewakan, baik itu untuk rumah tinggal maupun juga untuk usaha. Sementara tadi Pak Imam menyampaikan ya kalau bisa aset milik pemerintah ini dikelola secara mandiri, tidak perlu melibatkan swasta, bahkan pemerintah tidak harus hanya sekedar sebagai penarik pajak saja. Apa plus minusnya? Nanti kita bahas setelah jeda. Sebelumnya saya mau bacakan dulu beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Dani menyampaikan apresiasi untuk orang-orang baik yang membantu. Tadi ada lansia ya yang ditemukan di daerah Lawakwaru, ini tepatnya di bendungan apa tadi ya? Di daerah tadi laporannya dari Bario Sanjaya. Jadi ada lansia kawan yang ditemukan, ini seperti kebingungan, lokasinya di dekatnya bendungan Sutami. Tadi sudah kita bantu untuk meneruskan, lokasinya itu ada di bendungan Wadas Lintang. Nah ini tadi Pak Dani mengapresiasi orang-orang baik yang sudah membantu sehingga lansia yang tadi ditemukan dan sepertinya kebingungan ini bisa disambungkan kembali komunikasinya, kita bisa bertemukan dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk Nen Wan Wan, terima kasih Pak Dani untuk apresiasinya ya. Setelah kemarin ada anak-anak yang ada anak yang ditemukan, anak hilang yang ditemukan, sekarang ini ada lansia yang dipertemukan dengan keluarganya. Tentu berkat bantuan semuanya, respon cepat dari jajaran terkait. Tadi kita komunikasi dengan kepala desa setempat, kemudian kepala dusun, sampai akhirnya ini bisa disambungkan dengan keluarga yang bersangkutan. Ada juga Pak Reski Oktavian tadi menyampaikan ada plat nomor anomali ini di Zoom. Terlihat 1662, tapi yang diwarnai hitam itu cuma 66-nya saja. Lokasinya di pertigaan Karangbloso sampai dengan perempatan Pendem Batu. Itu tadi ada plat nomor yang aneh begitu ya desainnya ya. Lalu kalau untuk lalu lintas di perempatan Pendem Batu kondisinya ramai lancar. Hati-hati, selalu banyak pengendara tanpa helm ini menerobos traffic light. Lokasinya sama Pak di Pendem Pak Reski ya. Terima kasih banyak Pak Reski untuk update informasinya. Nah kawan, tadi beberapa kawan juga menyampaikan, ini menanyakan apakah ada update soal kasus kekerasan yang diduga ini melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Nah ini tadi kita komunikasi dengan Kapolsek Lawakwaru Kompol Anang Trihananta, disampaikan laporannya belum masuk ke Polsek Lawakwaru. Lalu juga kita komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, masih belum ada jawaban. Kita komunikasi dengan Kasat Reskrim dari Polresta Malang Kota AKP Rahmat dan juga KBO Reskrim dari Polresta Malang Kota Pak Galih, ini juga masih belum ada jawaban. Padahal sudah ramai juga di media sosial ya, terkait dengan dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Masuknya Lawakwaru, ternyata laporannya nggak ada di Polsek Lawakwaru. Apakah ini belum masuk laporan kepolisian atau bagaimana? Nah nanti coba kita bantu untuk terus update kawan, termasuk terkait dengan kasus yang tadi banyak ditanyakan ya. Lalu ada juga Pak Anton tadi jam 8 lebih 3 menit ini menyampaikan update informasi. Ada video yang disampaikan di daerah Mulyorejo itu nggak ada timbangan. Nah tadi kita kok dapat informasi ini apa yang jadi penyebab kepadatan di daerah Mulyorejo. Ini nanti coba kita update lagi. Lalu Pak Anton juga menyampaikan di Malang itu yang ada timbangannya cuma di daerah Singosari depan Kostrad. Setahu saya juga gitu nih Pak Anton. Lalu Pak Anton update lagi jam 8.3 menit ya, sekitaran Wendit dua arah kondisi terpantau lancar dan cuacanya panas pagi hari ini. Ada videonya?
4: Masih berada dalam masa persisian.
0: Oke, itu tadi ya videonya kawan, kondisi lalu lintas di daerah Wendit, Kabupaten Malang. Lalu ada Pak Joko Said ini menanyakan motor hilang ini malah disuruh nebus di daerah Kepanjen, apa

kasih dan lain sebagainya, boleh Pak ya, bisa disampaikan juga. Nah kawan, terkait dengan tadi kasus kekerasan yang diduga melibatkan salah satu kepala sekolah SMP negeri di Kota Malang, teman-teman di newsroom ini tadi juga konfirmasi ke Kabak Ops dari Polresta Malang Kota dan disampaikan mau dicek dulu di bagian register apakah laporannya ini sudah masuk atau belum. Oke, kita tunggu untuk update-nya. Kawan, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: for your life. Citygate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: update ya. Apa yang menjadi penyebab kepadatannya? Sudah kurang lebih 1 jam, infonya lalu lintas di lokasi itu padat merambat, cenderung macet kawan. Kalau yang di daerah Bandulan Singosari itu jam 6:30 pagi tadi itu ada mobil yang terguling. Jadi ini informasi yang berbeda. Mohon maaf tadi ada sedikit miskomunikasi ya. Sementara itu ada juga Pak Dandi tadi menyampaikan info BBM Pertalite pagi hari ini jam 7:49 di SPBU UMM itu kondisinya kosong. Kemudian di SPBU Telogomas juga kosong. Daerah lain bagaimana? Sama juga tidak ya? Mungkin yang lagi perjalanan, boleh kawan Anda bisa berbagi informasi. Lalu ada juga Pak Agus Dwi tadi menyampaikan ini update terkait dengan informasi dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Itu videonya sudah beredar di beberapa media sosial. Kabar sekarang ini katanya di sekolah tersebut ada demo. Karena memang kita belum dapat konfirmasi dari jajaran terkait, baik dari kepolisian, dari Polsek Lawakwaru dipastikan tidak ada laporan yang masuk. Kalau dari Polresta Malang Kota kita masih menunggu konfirmasi ya. Termasuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ini masih belum ada jawaban. Kita kembali dulu ke para narasumber berbicara menyisir aset daerah potensial. Saya kembali lagi Pak Imam, Pak apa plus minusnya ketika aset daerah ini dikelolakan ke swasta, termasuk tadi dengan sistem sewa, dengan ketika dikelola sendiri?
1: Ya, tentu saja kalau dikelola swasta, itu kira-kira pemerintah itu nyaman saja menerima harga sewa yang cuma sedikit itu. Ya. Tapi tentu saja sewa yang sedikit ini menurut saya tidak cukup untuk menopang APBD. Ya. Saya tadi menekankan bahwa pemerintah ini mesti bertransformasi. Ya. Pemerintah mesti bertransformasi dari sekedar tax collector menjadi investor. Kita paham betul bahwa sumber-sumber daya alam, termasuk barang milik daerah itu, sebenarnya kalau dikelola sendiri, ya, dikelola sendiri dengan pengelolaan yang bagus begitu, misalnya melalui BUMD, lalu diakumulasikan dalam namanya itu Sovereign Wealth Fund atau dana abadi. Nah, dana ini kemudian sebagian itu untuk bisnis real memperbesar BUMD, ya. Terus sebagian yang lain bisa misalnya diinvestasikan di saham-saham blue chip. Nah, yang dikelola sendiri melalui BUMD dengan pengelolaan yang bagus, pada akhirnya BUMD itu saya yakin bisa menjadi perusahaan besar, bahkan bisa melantai di bursa. Kalau contoh di Jawa Timur itu ya Bank Jatim. Kan. Bank Jatim kan kira-kira semula kecil terus akhirnya bisa melantai di bursa. Ya. Nah, kira-kira pemikirannya itu seperti itu. Kalau misalnya itu kemudian di yang ditanam, kan tadi kan sebagian ditanam lagi sebagai cadangan, misalnya di saham-saham blue chip, kemudian dividen ini diinvestasikan lagi. Sehingga pada akhirnya itu akan makin besar, makin besar, makin besar. Atau namanya itu efek compounding. Ya. Pada akhirnya daerah bisa mandiri, tidak tergantung pemerintah pusat, tidak tergantung pada pengumpulan pajak. Kira-kira demikian.
0: Baik, tapi perlu modal besar nggak Pak, kalaupun harus dikelola sendiri?
1: Modal tidak harus besar gitu. Mm-mm. Saya kira sejarah BUMD-BUMD yang pada saat ini besar itu justru dimulai dari yang kecil. Asal yang kecil itu dikelola dengan prinsip-prinsip good governance.
0: Baik, Pak Dito kalau dari DPRD sendiri, apa harapannya Pak terkait dengan aset-aset di pemerintah Kota Malang? Tapi sebelum apa yang diharapkan, masih ada tidak Pak problem yang menurut DPRD ini harus diselesaikan? Karena infonya masih ada beberapa aset yang terbengkalai, yang belum jelas statusnya, dan lain sebagainya.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, mungkin saya merespon apa yang disampaikan Pak Imam Hanafi. Artinya memang pendekatan dalam tata kelola pemerintah daerah sekarang sudah harus ada transformasi ke arah business government, termasuk kalau dulu bahasanya reinventing government, mewirausahakan birokrasi. Bahkan tadi kalau bahasanya Pak Imam kan, investing government sudah sudah mulai berinvestasi pada potensi-potensi ekonomi di luar daerah, artinya melalui saham, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Artinya itu memang sudah harus mulai dipikirkan juga bagaimana kemudian mencari opsi-opsi alternatif dalam pembiayaan daerah ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian saya kira berikutnya, kalau kita melihat memang ada tantangan terkait barang milik daerah yang ada di Kota Malang dari 8.264 yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang, ada 3.989 kurang lebih yang itu belum tersertifikasi. Artinya proses percepatan sertifikasi dengan BPN ini saya kira juga harus menjadi perhatian penting. Kemudian setelah dilakukan sertifikasi, kemudian ada database, ada sistem informasi yang kemudian bagaimana database ini, aset ini, BMD ini bisa terpantau. Jadi terjaga, terpantau, kemudian teroptimalkan pemanfaatkannya, mana saja. Karena kalau berdasarkan regulasi kan ada beberapa skema ya Mbak Erika, skema pemanfaatan. Ada yang kemudian dalam sewa, ada yang pinjam pakai, ada kerjasama pemanfaatan, ada bangun guna peserah, ada bangun serah guna, dan terakhir kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Imam, bagaimana kemudian bisa dioptimalkan salah satunya dengan BUMD yang kita punya. Kita punya 3 BUMD, Mbak Erika, Tugu Tirta, Tugu Arta, dan Tugu Aneka Usaha. Nah, dalam konteks pemanfaatan BMD, saya kira peran itu bisa dimaksimalkan, dioptimalkan oleh Perumda Tugu Aneka Usaha Tunas yang sekarang secara existing pun juga kinerjanya masih jauh dari harapan. Artinya ketika itu bisa dikelola secara profesional, kita memberikan tanggung jawab pengelolaan pemanfaatan sebagian BMD yang potensial kepada BUMD kita, saya kira itu menjadi satu hal yang bisa berpotensi memberikan pemasukan yang maksimal kepada APBD Kota Malang. Misalkan contoh, kita sedang aktual misalkan tata kelola parkir. Bagaimana aset atau barang milik daerah yang memungkinkan dibangun gedung parkir misalkan, atau dibuat Central Park, Mbak Erika, digabungkan dengan diintegrasikan dengan Transjati misalkan, termasuk ada pusat ekonomi di sana, pusat kuliner di sana, itu contoh. Termasuk misalkan bisa diproyeksikan untuk bangunan vertikal, entah itu hotel, apartemen, rusun, yang kemudian konteksnya adalah secara profit oriented. Atau mungkin kita juga punya kendala terkait pemakaman, baik Mbak Erika, karena sebagian aset kita ini juga kan banyak yang itu sebagai ruang terbuka hijau, dan jadi bagaimana pemanfaatan yang coba kita lakukan memenuhi upaya, memenuhi target RTH, menjaga misalkan RTH ini tidak berkurang, tapi juga misalkan ada proyeksi bisnisnya, kita bikin seolah kayak San Diego Hills yang ada di mana, di Jabodetabek ya, di mana, di Karawang misalkan, di aset Pemkot dibuat pemanfaatkan untuk pemakaman tapi yang mungkin secara komersil, kan itu sangat mungkin dilakukan, termasuk mungkin pemanfaatan, termasuk kolaborasi dengan badan usaha lain atau mungkin perguruan tinggi. Kita punya ada 72 perguruan tinggi di Kota Malang yang saya kira sangat terbuka pola-pola kerjasama, pola-pola kemitraan, pola-pola investasi, apalagi sekarang juga ada mekanisme KPBU, SMI, dan lain sebagainya. Sehingga memang dituntut bagaimana mindset pemerintah daerah sudah mulai bertransformasi terhadap tidak hanya kolaboratif government, tapi juga bisnis government. Akhirnya bagaimana barang milik daerah ini kembali lagi bisa teroptimalkan untuk pemasukan pendapatan asli daerah Kota Malang.
0: Baik, dan Pak Dito, dalam hal ini bagaimana DPRD mendorong supaya inovasi-inovasi tadi itu bisa diwujudkan, Pak? Tidak sekedar bagaimana mengelola dengan pola yang lama. Ya, Pak Dito?
3: Halo.
0: Oke, tadi sempat terputus ya di Pak Dito ya. Bagaimana peran DPRD dalam hal ini mendorong, Pak, supaya inovasi-inovasi tadi itu bisa terlaksana, tidak sekedar mengelola dengan pola yang lama?
2: Ya, pertama jelas yang legalitas sudah harus clear dulu, Mbak Erika. Sertifikasi, itu harus clear dulu masalah sertifikasi. Kemudian setelah sertifikasi ada database-nya. ada database sistem informasi barang milik daerah. Itu yang wajib dilakukan, karena itu juga pesan dari MCPKPK seperti itu. Kemudian setelah itu secara database sudah siap, bagaimana kemudian pemanfaatan dan pengelolaannya? Maka harus dipetakan mana mungkin aset-aset yang idol dari bahasanya Pak Baihaqi, yang secara potensi, secara tempat itu punya potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Ada proyeksi profit oriented yang itu berpotensi besar. Nah, tentu yang perlu dipersiapkan yaitu mindset bagaimana mengelola barang milik daerah itu secara profesional, secara secara bisnis oriented oleh misalkan BUMD. Kalau memang tidak kalau yang mengelola adalah BKAD, saya kira tidak akan bisa optimal. Tapi ketika itu dikerjasamakan atau dikelola oleh BUMD, Tugu Aneka Usaha misalkan, itu saya kira jauh lebih baik. Tapi kembali lagi, bagaimana orang-orang yang kemudian ada di sana juga memang orang-orang yang profesional, punya pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif, punya jaringan yang kuat. Bagaimana kemudian BUMD ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap APBD Kota Malang, karena sejauh ini masih minim sekali, Mbak Erika. Jadi saya kira transformasi itu tidak hanya di Pemkot, tapi juga di BUMD yang ada di Kota Malang.
0: Baik, ini Pak Baihaqi sudah sambung lagi bersama dengan kami. Ya, masih ada ini ya? Belum ya? Baik, boleh dibantu teman-teman di newsroom untuk sambungkan bersama dengan Pak Baihaqi. Ini tadi ada penelpon juga yang mau sambung ya, ada Pak Rafiuddin. Kita bantu untuk sambungkan bersama dengan kami. Pak Rafiuddin tadi mau ikut menyampaikan komentar. Selamat pagi, Pak Rafi.
3: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, silakan, Pak Rafi.
3: Semoga bisa didengar dengan jelas oleh Pak Dito lainnya.
0: Sangat jelas, Pak Rafi, alhamdulillah.
3: Saya sangat apresiasi sekali sama Pak Dito. Kadang-kadang Pak Zia, mungkin Pak Arif, kayaknya perwakilan kita yang sering tampil beliau-beliau itu aja sepertinya, yang lain saya enggak tahu. Ini luar biasa nih Pak Dito. Oke, bagus seperti yang disampaikan Pak Dito ya, digitalisasi, inventarisasi secara digital. Itu harusnya sudah dimulai Pak Dito. Apakah ini sudah dimulai Pak Dito? Ini kan juga eranya udah teknologi Pak Dito. Ini teknologi informatika seharusnya tuh bukan masih program lagi, ini harus ini kayaknya. Kan begitu, habis itu begitu didigitalisasi, inventarisasi, harus dipublikasi. Ah, tapi apakah itu masuk dalam KIP, kan, keterbukaan informasi publik? Nah, itu kita ikuti aturannya lah, mungkin Pak Dito yang tahu itu kan gitu. Jadi setelah didigitalisasi, inventarisasi, dipublish Pak Dito kan begitu. Berapa jumlahnya sekarang ini dipakai apa? Atau mungkin yang nganggur sekarang berapa, kan begitu. Nah, memang menarik yang kedua Pak Imam mungkin ya, Pemda itu jadi investor, jadi bukan jadi debt collector government, kan begitu. Tapi, nah pertanyaan berikutnya, apakah yang aset-aset ini siapa yang punya tupoksi? Dinas terkaitnya apa? Apa BKSD apa ini? BKSD
0: BKAD, kan begitu kan? BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3: BKAD ini punya nggak kewenangan untuk mengelola itu kan begitu kan? Kalau memang punya kewenangan, punya payung hukum, itu wajib hukumnya untuk dikelola. Nah, tadi juga disampaikan, kok kurang paham? Ya rekrut orang yang paham. Kan gitu, ini konsekuensi logis daripada dua organisasi itu mempunyai tupoksi itu. Jangan sampai nggak paham, kan begitu kan? Nah, cuman memang kalau sudah memang ya apa gimana lagi kalau udah nggak paham, ini hasilnya ke swasta lagi. Tetapi yang penting begitu kalau sudah ke swasta, betul yang tadi, balik ke profit oriented, nggak ada lagi. Jangan dikelola sendiri atau mungkin dikelola swasta, tapi juga ada profit oriented. Nah, ini yang ciloko ini kan begitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dito tuh sudah tinggal menindaklanjuti. Yang pertanyaan saya itu Pak Dito, sudah dimulai apa masih rencana digitalisasinya itu, kemudian dipublish itu kan gitu. Nah, berikutnya lagi, kok ada yang belum jelas status aset ini, gimana ini ceritanya, kan begitu kan? Kan kalau nggak salah ada istilah IKMN, inventarisasi kekayaan milik negara, atau di sini kalau daerah lah gitu, apa nggak ada di situ? Ini mohon dijelaskan ini BKAD tadi kan gitu kan. Saya kira mungkin itu Mbak Erika baik. Ingin respon lah daripada Pak Dito tentang itu ditanya apa sih masih rencana. Kalau rencana ya terlambat jangan gitu. Pemda jadi investor ya memang ini topoksinya siapa nih? Apa BKAD tadi kan gitu. Kalau iya ada payung hukumnya harus merekrutnya orang yang paham tadi seperti Pak siap, Imam tadi katanya. Sehingga tidak menjadi debt collector government. Gitu aja mereka mau responnya daripada masing-masing narasumber. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rafi menyampaikan ya DPRD-nya kok cuma itu-itu saja yang sering tampil. Kita sering kok Pak ngundang berbagai macam sebenarnya, tapi karena mungkin saking sibuknya barangkali ya. Tapi Pak Dito, Pak Arief dan lain sebagainya juga sibuk cuma selalu menyempatkan. Nah itu mungkin belum jadi prioritas saja Pak. Kita juga selalu mengupayakan untuk mengundang berbagai macam narasumber, tapi ada yang berkenan, ada yang tidak, ada yang banyak kesibukan juga. Oke, saya ke Pak Bayagi. Pak Bayagi, satu-satu mungkin kita bahas dulu Pak. Ini tadi ada usulan ya, baik itu dari Pak Imam maupun juga dari Pak Dito ya. Bagaimana aset ini lebih banyak dikelola pribadi Pak oleh pemerintah daerah ketimbang melibatkan swasta. Bagaimana Pak Bayagi?
4: Begini Bu ya, perlu kami sampaikan kepada semuanya pendengar yang budiman bahwa tipologi pemanfaatan aset tanah pemerintah Kota Malang itu kembali saya sampaikan memang ada keunikan. Jadi aset ini ada dua pemanfaatan yang tadi saya sampaikan kurang lebih 8.264 itu, ada yang selama ini sudah sekian puluh tahun, karena aset-aset Kota Malang ini aset-aset peninggalan. Aset peninggalan sejak zaman kolonial Belanda dulu, kemudian dikuasai oleh pemerintah Kota Malang, yang itu faktanya dari dulu adalah untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal pribadi, dan juga ada yang dipakai untuk tempat usaha. Maka dari itu kembali saya sampaikan bahwa yang untuk memang untuk tempat tinggal ini bagaimana? Karena apa? Faktanya untuk tempat tinggal, tetapi pemilik izin pemakaian ini sudah mengakui karena ini memang asetnya pemerintah Kota Malang. Kemudian ada yang untuk tempat usaha. Nah, yang untuk tempat usaha ini yang benar-benar kami prioritaskan untuk dimaksimalkan sesuai dengan hasil penilaian terhadap barang milik daerah itu berapa nilai sewa yang harus dikenakan kepada kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan BKS-nya tadi itu. Maka dari itu tadi saya juga saya sempat mendengar bahwa saat ini semua aset-aset pemerintah Kota Malang, baik itu yang untuk tempat tinggal, izin pemakaian tempat-tempat tertentu namanya, dan untuk sewa, semuanya sudah
0: tarifnya
4: kami
0: naik
4: masukkan di, kami masukkan di dalam sistem. Kami masuk ke dalam sistem, dan nanti kalau sudah tervalidasi semuanya, sudah masuk di sistem, ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 dan perubahannya, memang pengelolaan aset ini bersifat terbuka. Artinya apa? Akuntabilitas, transparan, itu ini adalah menjadi sebuah keharusan. Maka dari itu, pada saatnya nanti setelah benar-benar clear and clean pencatatan aset dan pemanfaatannya ini, itu akan kami publikasikan, dan bahkan kami sudah mendapatkan perintah, mendapatkan arahan dari Bapak Wali Kota Malang bahwa terkait dengan pemanfaatan aset, titik aset di mana, ini unsur kelurahan, unsur terbawah di masyarakat, ada RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, ini juga harus mengetahui kalau di wilayahnya itu adalah asetnya pemerintah Kota Malang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa sama-sama untuk mengetahui dan mengamankan. Ini menjadi penting karena adalah ini adalah asetnya pemerintah Kota Malang yang semuanya masyarakat harus tahu. Termasuk nanti pemanfaatannya, kapan dimanfaatkan, sampai kapan, batasnya sampai kapan, ini semuanya nanti akan dipublikasikan melalui sistem. Dan ini sedang menjadi prioritas kami untuk menyelesaikan tugas besar ini.
0: Baik.
4: Maka dari itu perlu kami sampaikan tadi juga menarik usulan dari Pak Imam Hanafi bagaimana pemerintah menjadi investor tidak hanya
0: menarik itu mengambil pajak,
4: retribusi dan apa itu sewa saja, tapi memang tipologinya itu memang berbeda di pemerintah Kota Malang, terutama yang untuk izin-izin tempat tinggal. Izin-izin tempat tinggal ini faktanya memang ditempati oleh masyarakat untuk rumah tangga, untuk bangunan-bangunan pribadi rumah tangga yang itu sesuai dengan perda yang ada, itu memang untuk tempat tinggal, bukan untuk usaha. Yang untuk usaha kita maksimalkan untuk sewa sesuai dengan hasil penilaian yang itu setiap tahun ini sungguh luar biasa. Sudah kontribusinya kepada PAD yang terus akan kita tingkatkan begitu.
0: Pak Baihaqi, untuk aset pemerintah Kota Malang yang memang sudah terlanjur tadi ya untuk berpuluh-puluh tahun untuk tempat tinggal maupun juga usaha, itu ada berapa persen Pak dari keseluruhan?
4: Jadi yang kurang lebih 8.264 tadi Bu Erika dan para pendengar sekalian, yang untuk sewa, yang untuk bergeser ke sewa ini sudah mencapai kurang lebih 450 bidang.
0: Oke.
4: 450 bidang, yang sisanya itu adalah ada yang untuk sosial, kemudian untuk ya apa ya, ada sebagian untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, dan juga untuk yang lebih mendominasi adalah untuk tempat tinggal di daerah-daerah kawasan tertentu, di daerah Sukun, kemudian di beberapa di daerah Blimbing, itu kan apalagi daerah Sukun itu kan banyak sekali yang itu faktanya memang dari dulu itu adalah untuk tempat tinggal. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, tadi ada pendengar yang menyampaikan terima kasih atas atensinya, bahwa memang menelusuri aset pemerintah Kota Malang ini perlu kehati-hatian juga, karena kita jangan sampai berdampak hukum. Yang kami maksud seperti ini, bahwa pada saat pemerintah Kota Malang menguasai tanah-tanah peninggalan dulu itu kan memang tidak ada alas hak yang cukup. Tidak ada alas yang cukup, dulu bagaimana perolehannya, tetapi faktanya itu adalah dikuasai oleh pemerintah Kota Malang. Saat ini kami itu berusaha untuk bagaimana menelusuri, pertama tercatat di KIP A, di Neraca, kemudian kami terbitkan izin pemakaian. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang nantinya kami dorong untuk kami lakukan percepatan untuk sertifikasinya dengan data-data yang kami miliki. Karena kalau alas hak berupa pembelian atau apa memang tidak ada. Maka dari itu penguasaan fisik kami saat ini adalah di samping tercatat di neraca, juga kami terbitkan namanya keputusan terkait dengan izin pemakaian tempat tertentu, yang itu kami dorong, kami prioritaskan untuk dilakukan proses sertifikasi melalui BPN Kota Malang yang saat ini sedang kami lakukan rakor-rakor untuk penyamaan persepsi, karena untuk menerbitkan sertifikat tanah aset pemerintah Kota Malang ini memang butuh proses, butuh kehati-hatian, karena itu tadi tanah-tanah itu kita peroleh dulunya adalah pada saat hasil peninggalan zaman kolonial Belanda dulu, yang itu pemerintah Kota Malang tidak mempunyai alas yang cukup terkait dengan penelusuran perolehannya, tetapi sudah tercatat di neraca, kemudian kami terbitkan izin pemakaian, dan yang bersangkutan yang menempati tanah itu mengakui bahwa ini adalah aslinya pemerintah Kota Malang, tidak keberatan untuk dilakukan sertifikasi, dan itu merupakan prioritas kami untuk terus supaya bagaimana nanti tanah-tanah pemerintah Kota Malang ini sudah mempunyai sertifikat SHB semuanya.
0: Baik, ya ini karena Pak Dito harus lanjut ke agenda kegiatan yang lain ya. Terakhir Pak Dito, apa Pak Dito barangkali pesan yang bisa disampaikan dari DPRD terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
2: Ya, terima kasih Pak Erika. Yang pertama saya kira saya sepakat dengan Pak Baihaqi tadi, harus ada penguatan OPD kewilayahan Pak Erika, kecamatan dan kelurahan khususnya, untuk memitigasi, termasuk menginventarisasi dan mengamankan aset-aset pemerintah Kota Malang yang jumlahnya kurang lebih 8 ribuan itu. Artinya ini menjadi tanggung jawab semua OPD kaitannya, termasuk khususnya yang ada di wilayah bagaimana itu bisa dijaga kemudian tidak sampai beralih tangan atau beralih fungsi. Nah, kemudian berikutnya, saya kira memang jumlah aset atau barang milik daerah yang Kota Malang miliki ini memang banyak diantaranya memang menjadi hunian masyarakat, Mbak Erika. Bahkan kami juga sempat menerima masyarakat dari Sukun, Belimbing yang kebanyakan ada di sana yang kemudian meminta keringanan-keringanan untuk sewa. Artinya kan ini satu hal yang dilematis dan kita menyadari ada aspek sosiologis humanisnya juga. Tidak mungkin kemudian masyarakat yang sudah mendiami ini kemudian kita ambil begitu saja. Meskipun itu secara apa kepemilikan adalah aset Pemkot, tetapi memang mungkin pikiran-pikiran atau terobosan-terobosan bagaimana bila juga ada persetujuan dari masyarakat yang terkait apa sewa untuk pemukiman, bila mana di kawasan tersebut dibangun pemukiman vertikal atau bangunan vertikal mungkin menjadi salah satu opsi bila mana itu dimungkinkan. Saya kira itu juga bisa menjadi terobosan ya Mbak Erika. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya saya kira kembali lagi bagaimana kemudian agar barang milik daerah, aset milik daerah ini bisa optimal dan berkontribusi terhadap APBD dan pendapatan asli daerah Kota Malang, saya kira memang mindsetnya dulu yang harus dilakukan transformasi baik dari pemerintah Kota Malang maupun juga BUMD yang secara apa, secara kinerja memang orientasinya harus profit oriented. Memang tidak semuanya, artinya aset-aset atau BMD yang mungkin secara tempat, secara lokasi itu berada di lokasi yang saya kira potensial. Bagaimana kemudian itu dioptimalkan, dimanfaatkan menjadi aset-aset yang itu berkontribusi secara apa namanya, secara ekonomi, secara bisnis. Misalkan tadi saya contohkan bisa kita proyeksikan sebagai hotel, apartemen, rusun atau mungkin gedung parkir atau dikerjasamakan dengan badan BUMN atau badan usaha lainnya sehingga ada inovasi-inovasi yang kemudian ada percepatan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari pengelolaan atau pemanfaatan BMD. Jadi saya kira mindsetnya harus dirubah, ditransformasikan, kemudian juga kita perkuat BUMD-nya termasuk juga opsi-opsi kerjasama dengan badan usaha yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting, kembali lagi sebelum itu dilakukan ya harus dilakukan inventarisasi, pendataan, digitalisasi, kemudian setelah semua tercatat maka harus dipublikasikan secara terbuka. Sekaligus juga merespon yang tadi disampaikan Pak Baihaqi dan juga Pak Raufiuddin, sebetulnya sudah pernah di launching ada namanya Simajamada tahun 2025 yang terkait sistem informasi terkait pengelolaan barang milik daerah, tapi mungkin masih sebatas bisa diakses oleh internal saja. Ke depan saya kira ketika sudah diinventarisir, sudah terdata semua, maka harus dipublis secara terbuka sehingga ada keterbukaan juga publik maupun apa mungkin badan usaha bisa melihat ini sebagai satu potensi bila mana itu dimungkinkan untuk melakukan kerjasama, kemitraan atau mungkin skema-skema bisnis yang akhirnya itu menguntungkan bagi daerah pemerintah Kota Malang ke depan. Saya kira itu, Mbak Erika.
0: Baik. Nah, ini karena waktunya juga terbatas ya, saya langsung minta juga beberapa catatan dari narasumber. Pak Baihaqi, apa Pak langkah yang selanjutnya ini akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sekaligus closing statement untuk hari ini ya terkait dengan pengamanan aset daerah potensial?
4: Jadi begini Mbak Erika dan para pendengar semuanya, bahwa asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik. Artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena fakta yang ada sekarang dan itu juga diakui secara regulasi, secara peraturan, bahwa ada tanah-tanah yang memang ditempati untuk tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran, terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan. Maka dari itu kepada semua yang terkait dengan ini kami minta kerjasamanya yang lebih baik lagi, terutama bagi para masyarakat yang menempati tanah-tanah untuk tempat tinggal dan ada perikatan. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya, karena tanpa ada kerjasama yang baik tentunya percepatan-percepatan target-target yang sudah kami tentukan ini akan terkendala. Apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang. Maka dari itu ini menjadi urgent, menjadi hal yang sangat penting sekali, karena proses sertifikasi ini dan sampai terbitnya sertifikat ini menjadi sangat penting dalam rangka pengamanan. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada akibat-akibat yang tidak kita inginkan bersama, karena ini yang sedang kami lakukan. Untuk itu, kalau nantinya sudah valid semuanya, sesuai dengan peraturan yang ada, maka memang apa itu terkait dengan transparansi pengelolaan aset ini memang sesuai aturan sebuah keharusan. Nanti akan dipublish, kemudian semua masyarakat, semua pihak bisa melihat melalui publikasi itu, termasuk dengan calon-calon mitra yang akan memanfaatkan ini. Keterbukaan publik terkait dengan pengelolaan aset ini memang sudah menjadi keharusan. Maka ini juga menjadi program kami saat ini dan kedepannya. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan validasi, sedang melakukan penelusuran terhadap semua asetnya pemerintah Kota Malang yang nantinya supaya benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat Kota Malang. Baik. Karena aset ini potensinya luar biasa, bisa untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah Kota Malang. Pemanfaatan aset ini berkontribusi terhadap PAD-nya Kota Malang, terutama di tempat-tempat yang strategis nantinya akan kami optimalkan untuk dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dengan berbagai macam bentuk yang pada akhirnya ini masyarakat Kota Malang bisa melihat, bisa memanfaatkan, bisa untuk merasakan bagaimana pemerintah Kota Malang mengelola aset benar-benar sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang sesuai ketentuan yang ada. Mungkin itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, termasuk inovasi-inovasi dalam pengelolaan aset ke depan juga dimungkinkan akan dilakukan, Pak Bayagi, ya?
4: Oh iya, pastinya akan kami lakukan, tapi tentunya dalam koridor aturan yang ada, karena pemanfaatan aset ini benar-benar harus selektif memperhatikan keterkaitan dengan tata ruang segala macam. Ini juga harus kita perhatikan, karena jangan sampai nanti kita berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan aset tetapi kita kurang memperhatikan terkait dengan tata ruang. Ini kan juga merugikan masyarakat juga, karena sebagaimana kita ketahui ruang terbuka hijau ini juga menjadi yang sangat urgent sekali di Kota Malang. Maka itu adalah bagian juga yang harus kita perhatikan. Jadi baik, tidak semata-mata nantinya adalah orientasinya bisnis, tapi nanti kita malah tidak melihat efek-efek yang lain, karena ruang terbuka hijau ini di Kota Malang ini masih sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu, Bu Erika.
0: Iya, terima kasih banyak, Pak Baihagi. Terakhir dari Pak Imam, sekaligus juga masukan, Pak, soal topik hari ini.
1: Terima kasih. Kira-kira kita berpikir begini, apa bisa BUMD itu memiliki perusahaan air minum dalam kemasan yang besar, kemudian hotel yang bagus, sekolah unggulan, atau perguruan tinggi yang bagus dari pengelolaan aset daerah? Saya yakin bisa. Nah, pengelolaan aset daerah melalui prinsip-prinsip investasi dan optimalisasi sumber daya alam ini bisa diproyeksikan menjadi sumber penerimaan utama, bahkan tunggal bagi daerah. Nah, dengan tidak lagi mengandalkan pajak sebagai beban utama masyarakat, saya yakin daya beli publik itu akan meningkat. Nah, kemudian surplus dividen investasi oleh daerah tadi itu dapat dialokasikan langsung untuk membiayai fasilitas publik yang berkualitas tinggi, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaring pengaman sosial yang solid. Kira-kira dengan demikian, kesejahteraan rakyat bagi masyarakat Kota Malang ini bukan utopia yang tertunda, melainkan dampak terukur dari optimalisasi pengelolaan aset daerah.
0: Demikian. Baik. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Pak Baihaqi, terima kasih untuk waktunya. Pak Imam juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Pak Imam dan juga Pak Baihaqi. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Nah, kawan saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Ya kawan, kita kembali di program Mijen Talk hari ini. Topik bahasan kita berbicara menyisir aset daerah potensial. Saya bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Pak Bayi Hagi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ada Pak Dito Arif, dan juga dosen VIA dari Universitas Brawijaya ada Pak Imam Hanafi. Saya ke beberapa catatan dulu. Ternyata terkait dengan kepadatan yang di daerah Mulyorejo Bandulan, ini kita belum dapat

0: City Guide 9 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini soal informasi yang sebelumnya disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Ada Pak Li, ini tadi sempat memantau adanya persiapan kegiatan karnaval. Apakah ini informasi yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya? Kalau sebelumnya itu posisinya di area Dampit ya, tadi Pak Hani menginformasikan. Jadi kegiatannya itu masih hari Sabtu dan hari Minggu, dua hari. Tapi hari ini ada check sound. Dan ini tadi Pak Li jam 9 lebih 8 menit sempat mengirimkan video kawan. Dan terlihat soundnya juga sudah standby ya, besar sekali di sisi kanan Pak Li. Ini gak tahu apakah di depan masih ada lagi. Coba kita lihat bersama.
1: Tumpang ini. Son horek ini kapan ini? Masih parkir-parkir ini. Ini ada jadwalnya kapan ini?
0: Baik, di area Tumpang, Pak, ya. Coba nanti kita cari tahu dulu informasinya. Mungkin kawan-kawan City Gate yang tahu update-nya bagaimana, Anda juga masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, ini tadi kalau dari beberapa info yang masuk ya, Fire, yang kami dapatkan soal kegiatan karnaval di area Dampit. Namanya ini Kesamsam Dampit gitu ya, untuk kegiatannya penutupan jalannya di area Kesamsam Dampit begitu. Kemudian untuk rute karnavalnya dari Stadion Gunung Jati menuju Kelurahan Dampit. Kemudian untuk kegiatannya sendiri itu hari Sabtu dan hari Minggu kawan. Untuk penutupannya ini secara total, jadi lebih baik Anda antisipasi. Begitu ya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya dari Anda, mungkin yang sekarang juga sedang jalan-jalan di beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Malang utamanya, di mana lagi kira-kira yang perlu diantisipasi, boleh Anda kabarkan ya. Pak Arya, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini tadi sempat share flyer soal pemeliharaan listrik kawan, pemadaman listrik yang akan berlangsung hari ini dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Pemeliharaan jaringan SUTM untuk wilayah terdampak daerah Perumahan Auri Jatayu, kemudian sebagian ya, kemudian ada di Jalan Masjid Dengkol, SDN Dengkol 2, SDN Dengkol 3 dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang nanti. Terima kasih Pak Arya sudah berbagi informasi.
2: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondang Legi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondang Legi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju ke Panjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Lulu, yo opo iso ni motong dalan? Wong kok tewur, belok kanan tapi njupuk kiri. Hey, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambil lo kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
5: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon mentani lampu hijau. Moro belok kanan, dulu kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Ingin menginfokan ada laka di gadang
7: PKL tuanya diobrai veteran.
8: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
9: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
10: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
11: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
9: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kiri Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Sejumlah pedagang Pasar Tanjung Jember menolak rencana revitalisasi pasar senilai sekitar 250 miliar rupiah. Pedagang mengusulkan renovasi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa harus dipindahkan dalam waktu lama. Pedagang Palawija Lantai 2 Pasar Tanjung, Abdul Qadir Jailani mengatakan, kekhawatiran utama pedagang adalah kehilangan penghasilan selama proses revitalisasi, sebab berdagang di Pasar Tanjung menjadi sumber penghidupan utama mereka. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid mengatakan, gagasan penataan hingga revitalisasi Pasar Tanjung juga muncul dari aspirasi pedagang. Namun pemerintah masih akan mengkaji apakah penanganan dilakukan melalui renovasi atau revitalisasi. Untuk saat ini, Pemkab Jember memprioritaskan penataan pasar dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio Citygate FM Malang membawa kabar. Ketua KONI Kota Malang Joko menyampaikan pihaknya akan menyiapkan atlet berprestasi untuk mengikuti Porprov 2027 di Surabaya, yang menyebut nantinya target medali emas akan sebanyak 222 dengan cabang olahraga baru yang diikuti diantaranya orado, mini soccer, trail run, dan drum band. Lebih lanjut pihaknya berharap dari target ini para atlet bisa termotivasi dan memberikan yang terbaik bagi nama Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, sebanyak 2.500 personil gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan dalam operasi Aman Mataraman Semeru 2026 untuk mengamankan rangkaian kegiatan pencak silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar di lapangan Lodur, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Karopes Polda Jatim, Kombes Pol Joni Iskandar mengatakan, seluruh personil diminta menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan langkah preventif, primitif, serta pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan pengamanan.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya menyusun Raperda Adminduk baru menggantikan Perda nomor 6 tahun 2019. Penyesuaian mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan hukum nasional, dan mendorong integrasi layanan publik digital di Kota Surabaya. Irfan Wahyudrajat, Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya bilang, ada dua hal mendasar yang jadi fokus perubahan. Pertama, penyelesaian tidak kesesuaian data tempat tinggal faktual dan data hukum warga. Kedua, penyesuaian dinamika regulasi di tingkat pusat serta pesatnya pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Raperda yang baru, Pemkot juga akan fokus penataan administrasi bagi warga yang tinggal di kos-kosan atau kontrakan untuk memberi kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Gate 911 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Setelah tadi kita juga sempat dapat laporan awal yang disampaikan dari Pak Aryo ya. Ini kaitannya sempat bertemu dengan seorang kakek begitu, jadi lansia, yang informasinya ditemukan sekitar bendungan Wadas Lintang. Kemudian ini juga ada dugaan kalau kakek yang dimaksud ini demensia begitu ya. Nah, kemudian setelah sempat ditanyai begitu beberapa hal dari mana asalnya, kemudian sempat menyampaikan berasal dari desa Ngasem masuk wilayah Ngajum Kabupaten Malang. Nah, kemudian setelah kami tadi juga coba cari nomor dari Kades setempat, akhirnya kita dapat nomor Kades atas nama Pak Rifki begitu kawan. Kemudian kita juga sempat komunikasi dengan Pak Rifki dan ternyata memang betul ya, kalau Bapak kakek yang dimaksud ini atas nama Pak Kowi ini sebagai warga setempat. Nah, Pak Kowi ini juga informasinya anaknya itu posisinya di Pasuruan begitu. Setelah akhirnya di cross check dan lain sebagainya, sambunglah ke anaknya begitu ya yang ada di Pasuruan. Nah, kemudian anaknya menyampaikan kalau menghubungi keluarga yang ada di Ngasem ini, jadi ada keponakannya atas nama Pak Lukman begitu yang nanti akan siap untuk menjemput Pak Kowi. Dan alhamdulillah hari ini, pagi hari ini kawan, kita sudah dapat informasi dari Pak Aryo tadi jam 8 lebih 45 menit, keluarga Pak Kowi sudah sampai di lokasi dan sudah bertemu dengan Pak Kowi. Saat ini Pak Kowi juga sudah sampai di rumahnya yang ada di sekitar Ngasem. Nah, kemudian seperti apa ceritanya, nah ini nanti kita akan coba sambung dengan Pak Lukman ya.

0: Wan yang sekarang ini juga masih melanjutkan aktivitas di area Malang Raya, kabar lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan seperti apa, Anda bisa sambung melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Oke, kita sudah sambung dengan Pak Lukman, ini sebagai keluarga dari Pak Howie ya, di line telepon kita coba angkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman.
1: Assalamualaikum, selamat pagi juga Mbak.
0: Ya. Iya, Bapak dengan saya Bulan dari Radio City Gate, Pak Lukman.
1: Iya, iya, iya.
0: Baik, Pak Lukman saat ini posisi di mana Pak? Apakah sudah kembali di rumah atau saat ini masih di area Bendungan Wadas Lintang?
1: Saya alhamdulillah sudah di rumah membawa Pak Kowi.
0: Oh, okay.
1: Ini sama keluarganya, sama keluarga di Desa Ngasem.
0: Baik, Pak Lukman boleh diceritakan Pak kronologinya seperti apa sih Pak sampai akhirnya Bapak Kowi ini bisa nyasar ya di wilayah Kota Malang di area Bendungan Wadas Lintang?
1: Nah, kronologinya barusan saya itu telepon dari anaknya yang ada di Pasuruan ya. Memang kronologinya itu orangnya itu agak bingung Mbak.
0: Okay.
1: Bahasa Jawanya itu pikun lah.
0: Iya, iya.
1: Jadi baik di Pasuruan itu kalau tidak ke anaknya namanya Roika, ke anaknya yang satu namanya Khoir. Gitu loh. Lah kemarin itu berangkatnya itu habis duhur sekitar jam satuan keluar dari Pasuruan itu. Dia beliau naik bis gitu.
0: Oke. Okay.
1: Beliau naik bis terus. Lah namanya orang udah lansia Pak Nge, Mbak ya. Jadi tidak ada ingatan, yang diingati cuma namanya Pak Haji Kien sama ibu saya namanya Bu Khalifah. Nah di sini barusan turun dari mobil itu yang dicari cuma Pak Haji Kien sama Bu Khalifah. Kepinginnya dia itu mungkin pemikirannya kepingin ke tanah kelahirannya yang ada di Desa Ngasem gitu loh Pak. Namanya udah lansia kan, mungkin yang diingat yang dahulu-dahulunya gitu.
0: Oke,
1: okay. Dan dari Ngasem ke sana itu kan cara itu istilah pendatangan ke Pasuruan itu Mbak.
0: Oh,
1: jadi istilahnya bukan pribumi, yang pribuminya di Desa Ngasem sini. Jadi keponakannya itu saudaranya yang banyak itu di Desa Ngasem.
0: Baik, Pak Lukman, ini saya tekankan lagi, berarti posisi dari Pak Kowi ini titik awalnya ada di Pasuruan ya Pak ya?
1: Iya, ada di Pasuruan, Kejayan.
0: Kejayan Pasuruan itu.
1: Ya,
0: kemudian
1: Pasuruan.
0: Kemudian akhirnya tujuannya kemana Pak?
1: Tujuannya Pak Kowi, mau ke Ngasem.
0: Mau ke Ngasem, okay.
1: Iya, ke Ngasem.
0: Baik. Pak, kalau informasi dari keluarga yang ada di Pasuruan, Pak Kowi ini tidak ada di lokasi dalam artinya sudah berangkat itu jam berapa, Pak?
1: Jam 1 hari Kamis kemarin itu, Bu.
0: Oh.
1: Jam 1 hari Kamis tanggal 25 itu ya.
0: Baik. Dan waktu itu memang tidak bisa kontak dari keluarga Ngasem Pak ya, dalam artinya sudah memastikan kalau ternyata Bapak sudah sampai begitu dari keluarga Pasuruan.
1: Loh, dari Pasuruan itu udah tahu kalau Bapaknya itu pergi kemana, tapi di sana cuma mencari gitu. Terus akhirnya saya barusan pagi kan lihat di grup RT/RW Desa Ngasem ada info dari radio apa ini?
0: Radio City Gate 911 ya, Pak ya.
1: Iya, radio. Terus akhirnya saya lihat videonya, kok videonya dengan Pak Kowi ini saudara saya. Terus saya bilang ke ibu, akhirnya anaknya saya telepon. Itu, kok tahu? Dia bilang, kok tahu ibu saya apa bapakku hilang. Yuk ngerti ya ngono. Saya juga bilang ya tahulah. Sekarang ada di Malang, tapi Malang kota, saya bilang gitu, akan saya jemput sama adik saya. Terus dia wis minta tolong jemput ntar sore saya ambil ke Pasuruan.
0: Oke. Akhirnya kemudian Pak Lukman dengan siapa Bapak tadi menjemput Pak Koi?
1: Dak sama.

0: Adik saya kebetulnya ya mantu cucunya,
1: Oh
0: gitu loh.
1: gitu.
0: Jadi Pak Kowi itu punya cucu dinikahi adik saya, gitu loh.
1: Oh, oke, okay. Baik. Dan sekarang sudah bertemu dan sudah kembali di rumah di Ngasem, begitu Pak ya? Baru nanti sore
0: Iya,
1: nanti akan
0: di
1: dijemput
0: Ngasem.
1: ke Pasuruan.
0: Pasuruan, iya, sore.
1: Oke, Pak Pak Lukman boleh disampaikan tadi sempat ada cerita tidak Pak dari Pak Aryo dan warga sekitar gimana sampai akhirnya ditemukan di lokasi?
0: Ada, Pak.
1: Gimana?
0: Ya katanya jalan jalannya itu nggak tahu arah, seperti orang bingung gitu loh. Terus pagar-pagarnya pintu orang itu mau dibuka,
1: Oh, oke.
0: gitu loh. Namanya orang ya lansia udah bingung, pagar-pagarnya orang itu pintu pagar itu mau dibuka, mungkin katanya itu rumahnya dia, gitu loh.
1: Oh,
0: Rumahnya
1: gitu.
0: saudaranya. Terus akhirnya kan ditanya namanya orang tidak anu sama sama cek
1: Oke.
0: itu ya itu mau keluar ini Mbak bingung kesini ya kasihan lah
1: Baik,
0: gitu.
1: baik. Pak Lukman, Pak Kowi ini apakah sebelumnya juga sempat meninggalkan rumah kemudian dinyatakan hilang oleh keluarga begitu dicari begitu, Pak Lukman?
0: Sudah hari raya yang kemarin itu dia itu pergi dari rumah malah pakai sepeda motor itu Mbak. Pakai sepeda motor. Terus ya dari Pasuruan bingung, dari Ngasem sini semua saudara ya bingung. Orang kayak gitu kok naik sepeda motor gitu loh. Terus akhirnya itu ketemu di Blimbing itu Pak, di Polsek Blimbing. Itu. Pas hari raya kemarin itu pernah, berarti dua kali ini gitu loh Mbak.
1: Iya. Baik, oke Pak Lukman, alhamdulillah ya akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Pak Kowi. Nah, mungkin juga ada beberapa hal yang ingin diucapkan Pak, khususnya untuk warga yang sempat melaporkan melalui Radio City Guide. Pak Lukman, silakan.
0: Oh ya, saya terima kasih atas pertolongannya kepada Bapak atau warga yang telah menemukan Bapak Kowi. Saya tidak bisa mengasih apa-apa, saya bisanya mengasih terima kasih gitu Mbak ya, sama radio klub apa ini?
1: City Guide 911 Pak Lukman.
0: 911 saya minta ya minta maaf tidak bisa ngasih apa-apa Mbak, cuma bilang hanya bilang terima kasih gitu aja.
1: Baik
0: ya.
1: Bapak, terima kasih kembali juga. Kami juga senang Pak akhirnya bisa mempertemukan kembali ya Pak Kowi dengan
0: ya.
1: Keluarga. Sehat selalu Pak Lukman, Pak Kowi dan semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya
0: ya.
1: Pak Lukman. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak.
1: Baik kawan, itu tadi ya informasi beberapa informasi yang sempat disampaikan dari keluarga Pak Howi, Pak Lukman. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Guide yang sudah meluangkan waktunya, sudah melaporkan melalui kami dan juga turut memantau ya keberadaan Pak Howi. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Untuk Anda yang sekarang juga masih mobile di area Malang Raya, kabar dari Anda masih boleh nanti Anda sampaikan di 0811 3609 11.
2: City Guides Life Hacks.
3: Harga yang lebih murah memang menjadi salah satu alasan mobil bekas taksi menarik perhatian. Tapi jangan sampai selisih harga di awal justru berubah menjadi biaya perbaikan yang besar setelah mobil dibawa pulang. Mobil bekas taksi memang biasanya memiliki jam operasional dan juga jarak tempuh yang tinggi. Tapi menurut praktisi, angka odometer tersebut bukan satu-satunya yang menentukan apakah mobil ini masih layak dibeli. Yang justru penting adalah riwayat perawatannya. Mobil dengan jarak tempuh tinggi tetapi mendapatkan servis secara rutin dan sesuai jadwal bisa saja memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan mobil dengan kilometer kilometer lebih rendah, tetapi perawatannya tidak jelas. Karena itu, sebelum membeli, minta dan periksa riwayat servis kendaraan. Cari tahu perawatan apa saja yang pernah dilakukan dan komponen apa yang sudah pernah diganti. Semakin lengkap rekam jejaknya, semakin mudah kita memperkirakan kondisi mobil dan biaya yang mungkin muncul setelah pembelian. Selain itu, pastikan mobil tidak memiliki riwayat kecelakaan berat, terutama yang sampai mempengaruhi struktur bodi. Dan jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Lakukan inspeksi fisik secara menyeluruh, terutama pada mesin, transmisi, kaki-kaki, dan sistem AC. Komponen-komponen tersebut bekerja cukup keras selama kendaraan digunakan sebagai armada. Kalau Anda tidak memahami pemeriksaan mobil bekas, jangan ragu membawa mekanik independen atau melakukan inspeksi di bengkel sebelum transaksi. Jadi, mobil bekas taksi bukan otomatis pilihan yang buruk. Yang perlu dihindari adalah membeli hanya karena harganya murah. Karena dalam membeli mobil bekas, harga yang terlihat di iklan hanyalah harga untuk memilikinya. Kondisinya yang menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan setelah membelinya.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang jemput ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi beberapa catatan yang sudah disampaikan ya kawan-kawan City Guide. Tapi sebelumnya ini juga apa yang jadi pembahasan ya di Ijen Talk pagi hari ini, menyisir aset daerah potensial. Tadi kita sudah mendengarkan seperti apa sih sebenarnya penjelasannya, bagaimana dengan aset-aset Kota Malang. Dan kemudian kawan, seperti yang sempat dijelaskan juga dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief, jadi kondisi saat ini yang jadi tantangan pemerintah daerah di tengah keterbatasan transfer pusat, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, sedangkan salah satu yang bisa diupayakan dengan mengoptimalkan barang milik daerah atau BMD untuk pendapatan. Nah, kemudian Dito juga menjelaskan sekarang ini BMD Kota Malang yang sudah tersertifikasi ya, baru sekitar 51% sampai 53% atau sekitar 4.200-an bidang. Sehingga ini kalau lebih digali lagi kan potensinya jauh lebih besar ya. Dan Dito juga menambahkan pihaknya akan terus mendorong supaya nanti pengalihan beban pemeliharaan ini juga perlu menjadi perhatian gitu ya ke depannya, jangan sampai justru jadi beban daerah untuk ke depannya. Nah, kemudian kawan, untuk informasi yang tidak kalah menarik lagi buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai enggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Nah, dengan villa 2 lantai, jadi ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan, ini tadi informasi yang belum sempat terbaca ya. Ada Pak Riko, lalu lintas di Panji Suroso di depan Grand Mercure ini terpantau sudah mengantri. Ini sebenarnya antrian SPBU ya, antrian pengisian solar. Wah, ini sudah panjang berarti Pak ya. Tadi tidak ada dokumentasi yang dikirimkan, mungkin kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Gate FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, tahun depan potensi PAD Kota Malang melalui aset-aset yang dimiliki bisa didorong lebih lagi. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief menjelaskan, kondisi saat ini yang jadi tantangan pemerintah daerah di tengah keterbatasan transfer pusat, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan salah satu yang bisa diupayakan dengan optimalkan barang milik daerah atau BAMD untuk pendapatan. Dito menjelaskan juga saat ini BAMD Kota Malang yang sudah tersertifikasi sekitar 51% sampai 53% atau sekitar 4.202 bidang sehingga potensinya besar sekali. Dito menambahkan pihaknya juga terus mendorong supaya nanti pengalihan beban pemeliharaan perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai pemeliharaan justru jadi beban daerah ke depannya. Kawan, Kofifa dorong produk Jatim masuk rantai pasok haji. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong produk unggulan Jawa Timur untuk bisa masuk rantai pasok kebutuhan jamaah haji dan umroh di Arab Saudi. Kofifa menjelaskan Arab Saudi jadi pasar strategis untuk Jatim seiring tingginya mobilitas jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Menurutnya, peluang itu dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk pangan dan makanan olahan Jatim. Kawan, penerima bansos bakal diverifikasi lewat scan wajah. Pemerintah tengah mematangkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan teknologi biometrik wajah atau face recognition. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos dan memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria. Sistem akan terhubung dengan data Dukcapil serta sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk ATR BPN, BPS, dan kepolisian. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat kepemilikan kendaraan maupun tanah, sehingga kelayakan penerima bisa diverifikasi secara lebih menyeluruh. Sistem ini telah diuji di Banyuwangi dan diterapkan pada 42 kabupaten atau kota sebagai daerah percontohan. Tito menargetkan validasi menggunakan sistem tersebut diperluas ke sekitar 200 kabupaten atau kota hingga akhir tahun. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi. 911 Hot News.

Sirikat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sudah buka sosmed hari ini? Saya lihat banyak amarah warga di area yang sekarang juga sedang mengalami karhutla ya. Di daerah, maksudnya daerah yang mengalami karhutla, baik itu di Kalimantan maupun juga di Sumatera, kemudian di mana lagi, di Papua begitu, karena laporan dari kepala BNPB ya, Badan Penanggulangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto, dia melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, katanya tuh kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah itu berjalan normal meski terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari situ saja masyarakat kayaknya udah geleng-geleng semua ya, kok bisa-bisanya dia bikin statement semuanya tetap berjalan normal meski terdampak asap. Ya gimana nggak mau normal ya aktivitas ya, karena kan juga masih harus menyambung hidup gitu ya, masih harus tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari, ada yang harus kerja, ada yang harus sekolah dan berbagai aktivitas lainnya. Di sini kepala BNPB juga mengklaim asap karhutla katanya hanya mengganggu penerbangan dari dan menuju dua provinsi tersebut, sedangkan aktivitas harian masyarakat tidak terganggu. Padahal kayaknya asap karhutla ini nggak cuma, kalau bicara soal penerbangan ya, tidak hanya mengganggu mobilitas penerbangan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah maupun juga sebaliknya, tapi kita sudah banyak lihat pemberitaan bahwa banyak penerbangan yang di cancel juga ketika dia berangkat dari Malaysia mau ke Kalimantan, atau mungkin juga dari Jakarta ke Kalimantan, termasuk yang dari Surabaya dan beberapa penerbangan dari wilayah lainnya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini akhirnya memicu amarah publik begitu kawan ya. Suharyanto katanya tidak memungkiri kalau asap tebal karhutla itu masih menyelimuti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tapi dia bilang bahwa asap tebal itu belum teratasi karena pemerintah tidak dapat melakukan operasi modifikasi cuaca di dua provinsi tersebut. Untuk saat ini yang terbakar itu sisanya ya, setelah dilakukan pemadaman beberapa minggu terakhir ini ada 209,78 hektar, itu kegabungan di seluruh Sumatera dan juga di wilayah Kalimantan kawan. Dan ini katanya sih sudah sangat sedikit, tapi kalau kita lihat kehidupan masyarakat di sana tentu pernyataan itu sangat tidak elok ya ketika dilontarkan. Apalagi dia beberapa kali sempat mention juga bahwa kehidupan masyarakat itu masih normal begitu. Suharyanto juga menjelaskan asap tebal ini membuat penerbangan tidak bisa dilakukan di dua provinsi tadi, dan juga OMC tidak bisa dilakukan optimal atau operasi modifikasi cuaca ya. Beberapa kali memang kita sempat dengar bahwa OMC sendiri itu juga harus mengikuti perubahan iklim, kemudian melihat potensi awan juga ketika awan sedikit, apalagi juga mungkin itu di daerah garis khatulistiwa ya. Jadi agak sulit ketika mau melakukan operasi modifikasi cuaca, itu menjadi salah satu tantangan kawan di beberapa titik, beberapa daerah yang sekarang menghadapi ini ya, bencana, musibah, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen, bahkan kontennya kayak udah mulai ramai juga. Kalau dibilang tidak terganggu dan kehidupan masyarakat normal, beberapa waktu lalu di Kalimantan Tengah ada siswi SMK yang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat berangkat sekolah. Jadi ketika kejadian, wilayah ini diselimuti kabut asap karhutla yang cukup pekat dan membuat jarak pandang juga terbatas. Lalu ada keterangan dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, kaitannya dengan ISPA. Jadi di wilayah yang terdampak karhutla di Indonesia itu untuk orang yang terserang ISPA totalnya ada 174.000. Nah, 40.000 diantaranya ini merupakan balita. Kasus ISPA terjadi di 7 provinsi yang terdampak karhutla, itu sepanjang Agustus, dari Agustus ke September, bayangkan ya, sudah 174.000. Tapi masih bisa-bisanya melontarkan statement bahwa ya masyarakat masih beraktivitas normal seperti itu. Ya gimana enggak normal ya, cuman ya tetap harus beradaptasi aja. Terus juga banyak dokumentasi kaitannya dengan balita-balita yang harus berjuang nih di tengah pekatnya asap dan akhirnya menderita ISPA, lalu juga harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat kawan, dan masih banyak lagi ini ya, kalau saya lihat keluhan-keluhan dari masyarakat di wilayah yang terdampak karhutla. Itu mungkin
dari kemarin ya laporan yang disampaikan oleh Kepala BNPB ke Presiden RI Prabowo Subianto. Kita bergeser ke informasi lainnya, saya belum pantau lalu lintas juga. Tadi mau review sedikit perjalanan dari arah barat ya di sekitaran Jalan Raya Tlogomas. Itu ketika mau ke sekitaran SPBU cukup ramai. Kemudian arah sebaliknya menuju ke Batu, tidak ada hambatan, cenderung signifikan peningkatan volume justru saya lihat di area pusat kota. Baik yang nanti mengarah ke sekitaran Kayu Tangan, atau mungkin juga yang dari arah Kayu Tangan itu ke utara, ke perempatan Kaliurang, nah itu juga ada peningkatan volume. Imbas dari ini saja ya, antrian traffic light kalau yang di perempatan Kaliurang. Itu kawan, sementara untuk beberapa catatan, Anda juga yang lagi di perjalanan boleh kembali update pantauan di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di @citykaitain11FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
7: Oh no.
6: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Menanggapi laporan dari Kepala BNPB yang menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat pada saat karhutlah semuanya berjalan normal ke Presiden RI ya, Prabowo Subianto, akhirnya ternyata banyak tokoh di Kalimantan juga ikut speak up menyampaikan pernyataan tersebut tentunya tidak bisa dibenarkan. Bagaimana tidak terlihat normal ya, orang-orang tetap harus menyambung hidup, tetap harus bekerja, pasar tetap harus buka, kemudian sekolah juga tetap harus berjalan, bahkan PJJ diupayakan tapi tidak bisa juga, PJJ berlangsung berbulan-bulan begitu kawan. Ada komentar yang masuk dari Pak Hari Eko melalui voice note.
10: Mendengar komentar dari Kepala BNPB tentang kehidupan normal, efek dari karhutlah itu hanya bisa mengelus dada sambil mengucap, ya Allah musnahkan para penjilat-penjilat dan londo ireng itu dari negeri Indonesia. Amin.
9: Itu tanggapan dari Pak Hari Eko ya. Banyak yang sama mengelus dadanya juga Pak Hari Eko dengan pernyataan tersebut. Kemudian tadi Pak Joko juga ikut menanggapi, katanya ngeri sekali, harusnya pemerintah ini prihatin dan juga tanggap dengan kondisi karhutla yang banyak mengalami gangguan ISPA. Bahkan sekarang udah jadi jokes ya kalau di sana, kalau berangkat kerja itu nyampe kantor keluar dari kabut asap rasanya seperti turun dari kayangan, katanya pulang kerja juga berangkat lagi kemudian menembus asap lagi, jarak sekian meter udah gak kelihatan, katanya udah pada balik kayangan yang tadi berangkat kerja. Banyak yang bikin jokes seperti itu ya, padahal semuanya sedang survive begitu ya yang berada di sana. Ada juga nih kiriman voice note dari Pak Joko Said.
7: Selamat siang Siti Gai.
9: Selamat siang Pak Joko.
7: Menginfokan traffic lalu lintas dari Duren menuju kota Malang terlihat sangat lengang, walaupun banyak kendaraan berat mendominasi tapi masih tidak ada kemacetan. Untuk cuaca sangat terik sekali, jangan lupa kacamata, topi, jaket bila keluar. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan untuk beberapa catatan. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali update ya di segmen berikutnya. Bisa langsung call in, bisa kirim voice note atau kirim dokumentasi juga untuk pantauan terkini di 0811-3600-911 untuk traffic report didukung oleh Villa Panama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen Mitra Investasi Properti Terpercaya.
11: Info Talk, informasi seputar jantung.

kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi dari Gate Singosari ataupun dari area Gate Pakis masih terpantau lancar pagi menjelang siang ini. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan Sidoarjo juga masih lancar, tapi hati-hati ketika nanti lepas dari Gate Waru, karena Anda akan menjumpai kepadatan di sana. Ini bahkan cenderung berhenti ya. Mungkin ada yang punya informasi ada apa kawan di sekitar satelit Perak. Ada yang ingin berbagi informasi bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911FM.

0: ke kantor ya?
1: Sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, kita masih di City Report dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah. Di WhatsApp ya ada beberapa laporan tadi yang dibagikan, belum sempat saya komodir. Tadi itu kita terima laporan dari Pak Adia. Mohon info katanya, apakah informasi atau kabar beredar mengenai Pertalite yang akan naik ya per tanggal 26 September ini ya, itu apakah benar? Nah ini juga isunya tuh sebenarnya beredar dari kemarin kawan ya, bahkan kayaknya dari beberapa hari yang lalu sudah mulai banyak juga bertebaran flyer-flyernya. Ini kaitannya dengan kenaikan Pertalite, banyak yang khawatir gitu, apakah benar-benar akan naik ini Pertalite-nya. Nah tentunya kalau kita cross-check lagi di lamannya Kementerian SDM, tentunya info tersebut tidak benar kawan. Jadi tidak ada rencana untuk menaikkan harga Pertalite. Coba saya buka dulu ya. Ini

0: jadi 13.500 per liter pada 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga berulang kali menyampaikan di berbagai kesempatan kalau tidak akan ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar meskipun harga minyak dunia itu bergerak naik. Jadi fokusnya tetap akan memberikan subsidi sehingga BBM bersubsidi itu tidak akan mengalami kenaikan. Bahlil juga mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam menyerap informasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja membuat masyarakat emosi. Pernyataan itu membantah informasi yang beredar ini, kawan ya. Dan kalau dari informasi hoax yang beredar itu disampaikan alasan kenaikan Pertalite ini adalah menyesuaikan harga minyak dunia, mengurangi beban subsidi, mendukung ketahanan energi, serta mengarahkan penggunaan BBM yang lebih efisien. Tentunya hal itu tadi bertolak belakang ya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa tidak akan ada kenaikan dan subsidi tetap harus digelontorkan untuk menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan BBM jenis Pertalite begitu. Jadi kalau mungkin sampai saat ini Anda masih menerima berbagai sebaran flyer gitu ya, flyernya AI sih kalau saya lihat yang banyak disebarluaskan itu ya kaitannya dengan informasi soal kenaikan Pertalite. Nah ini harus tetap berhati-hati karena informasi resminya dari pemerintah, dari Kementerian SDM sudah menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan seperti itu. Update lainnya ada Bu Chandra. Sebentar, saya geser dulu. Bu Chandra ini tadi juga kirim informasinya melalui foto, kawan. Ada pemadaman internet nasional selama 3 hari. Ini dari Kominfo. Oh, coba kitain dulu ya. Kita konfirmasi dulu ya. Karena belum ada informasi resmi juga kaitannya dengan ini, kawan. Ini khawatirnya hoax lagi nih yang beredar. Coba nanti kita tanyakan lebih lanjut. Terima kasih Bu Chandra, mohon ditunggu ya. Adakah kawan-kawan lain yang juga belakangan ini menerima informasi kaitannya dengan pemadaman nasional lah, kemudian kenaikan BBM, atau mungkin ada berbagai sebaran-sebaran lainnya yang ini tentunya memprovokasi atau memicu kekhawatiran masyarakat. Boleh sampaikan kawan, nanti kita akan bantu konfirmasi ke pihak terkait ya. Boleh Anda tambahkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Wisdom. Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
10: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, ada laporan dari Pak Muhammad Iqbal. Ini update soal lalu lintas ya. Katanya melihat juga ada aksi unjuk rasa nih. Kita play dulu ya voice note-nya.
11: Selamat siang, Mbak.
10: Selamat siang, Pak Iqbal.
11: Cuman mau menginfokan ini di perempatan Lampu Merah Cybermall. Jadi yang situ ada saudara-saudara kita dari Papua ini semacam mungkin kayak melakukan orasi ya. Jumlah orangnya sih cuman kurang dari 10 orang.
10: Okay.
11: Sambil bawa banner besar begitu dihadapkan ke pengendara yang berhenti karena traffic light-nya merah. Saya gak tahu itu apa. Cuman saya lihat kok gak ada petugas ya. Kira-kira ini resmi kah atau gimana, kan ada izin tuh biasanya kalau semacam hal kayak gini ya, yang saya tahu ya. Mungkin ada yang bisa menginfokan lebih dari yang saya tahu tadi. Mungkin ada kawan-kawan yang dari arah Galunggung ke arah Layang Sepu kan bisa lebih jelas itu kan bendernya apa isinya.
10: Iya, iya. Oke, adakah kawan-kawan yang akses di titik yang dimaksud tadi ya, dekatnya Cyber Mall ya, perempatan Dieng, itu ada aksi unjuk rasa. Sayangnya tadi Pak Iqbal gak sempat lihat tulisan di bannernya itu apa. Kayaknya titik itu juga termasuk titik yang sering dilakukan aksi unjuk rasa oleh kawan-kawan kita yang dari Papua ya. Mungkin nanti kalau kawan-kawan akses di sana boleh berkabar juga untuk ini, tujuan ya aksi unjuk rasa yang tertulis di bannernya itu apa, tuntutan yang disampaikan itu apa. Lalu juga ada laporan dari Pak Haryono, tadi sempat telepon juga ke newsroom, katanya di jembatan Kahuripan dari bawah itu ada tertekan pohon yang besar, sangat memprihatinkan dan atasnya sudah banyak yang retak. Kemungkinan saya yakin setahun lagi ini bisa membahayakan katanya dan bisa memutus akses yang ke timur. Itu akses satu-satunya untuk ke kota atau ke stasiun. Sayang itu jembatan bagus buatan Belanda. Tapi karena pohon beringin yang tumbuh dari bawah, tidak sempat mendokumentasikan juga tadi keadaan di lokasi seperti apa. Ini barangkali kawan-kawan yang akses di sana ya, di Jalan Kahuripan ada jembatan. Dan itu boleh Anda kirimkan kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Haryono tadi. Di bagian bawah itu ada tumbuh pohon beringin dan sudah mengenai bagian atas jembatan. Katanya sih agak retak kelihatannya seperti itu. Nah ini boleh Anda ini kawan ya report kalau nanti akses di lokasi. Terima kasih banyak Pak Haryono, tadi tidak sempat untuk ini ya, untuk mendokumentasikan. Ada Pak Amang Rifai berbagi kabar juga ini melalui voice note kawan.
12: Selamat siang Yola.
10: Selamat siang Pak
12: Amang. Saya biasanya kalau nerima kabar-kabar, flyer-flyer yang gak jelas itu, saya tinggal screenshot terus saya upload di Gemini AI. Dan itu biasanya langsung terjawab apakah ini valid atau hoax. Semoga membantu. Terima kasih.
10: Terima kasih kembali. Banyak metode yang bisa kita gunakan ya, termasuk melalui AI itu sendiri untuk konfirmasi validitas sebuah informasi yang beredar. Termasuk juga bisa dicek kalau di Jatim kita punya klinik hoax Jatim, itu miliknya Kominfo Jatim juga. Bisa dimasukkan keyword di sana, nanti akan ada verifikasi begitu kawan di websitenya klinik hoax Jatim. Lalu juga kadang di Google sekarang itu juga ada mode AI-nya. Jadi kalau kita mau konfirmasi sesuatu tuh kadang dia langsung muncul juga. Nah itu boleh dimanfaatkan. Sembari kita menunggu ini ya, statement resmi dari rekan-rekan Kominfo Kota Malang juga. Ada Pak Irawan Asbianto, antrian panjang di SPBU Pakis Abdurrahman Saleh. Ini ngantri apa nih? Pertalite kah solar? Coba saya cek fotonya dulu. Kalau dilihat nih sekilas bisa jadi pertalite, bisa jadi solar. Kayaknya pertalite yang ngantri nih ya. Boleh Pak Irawan nanti menambahkan juga barangkali kalau saya salah nih, boleh dikoreksi juga untuk antrian yang dimaksud tadi. Itu kawan sementara untuk beberapa update, nanti kita lanjut lagi ya di jam 11 siang. Anda juga masih boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami di @city_guide911fm. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, DPRD Kota Malang siap mendorong pengoptimalan BMD. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif menjelaskan, Kota Malang perlu memiliki database aset yang transparan. Kata Dito, nanti bisa didata barang milik daerah atau BMD apa saja, tempatnya, peruntukannya, sampai statusnya, sehingga pengelolaannya lebih jelas dan terpantau. Dito menambahkan pihaknya akan terus mendorong sertifikasi BMD secara keseluruhan, kemudian dilanjut menyiapkan database untuk pemetaan, lalu menata pengelolaan dengan tujuan business oriented. Kawan, KPK geledah Kanwil ATR BPN Jatim. Kemarin jajaran penyidik KPK menggeledah kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Jawa Timur, yang dilakukan secara maraton dan memakan waktu selama 11 jam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, dari penggeledahan itu penyidik menemukan sejumlah koper dan kardus yang langsung dibawa dan dikawal ketat oleh pasukan Brimob. Budi juga menjelaskan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian ATR BPN dan 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kawan, Indonesia serukan perdamaian dan pemulihan Gaza. Indonesia menekankan upaya menjaga perdamaian

0: Dan di jalur Gaza harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam pertemuan tingkat tinggi terkait pemulihan awal Gaza di sela-sela sidang umum PBB. Sugiono menilai penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas. Menurutnya, upaya tersebut disertai pemulihan layanan dasar, pembangunan kembali infrastruktur, serta penghidupan yang layak bagi masyarakat Gaza. Sugiono juga menegaskan proses pemulihan Gaza harus dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina. Ia menyebut dukungan internasional perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas pihak Palestina dan menentukan masa depan jalur Gaza. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dina Yasifa, selamat siang.
1: 911 Hot News.

Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Masuk di jam 11 lewat 6 menit. Tentunya semakin siang semakin ramai. Beberapa update tadi banyak yang share juga kaitannya dengan antrian ya, antrian di sejumlah SPBU. Antrian Pertalite kah tadi yang dipakis? Tadi di live TikTok ada yang nanya juga, yang dipakis tadi antrian apa kak? Katanya gitu. Kemungkinan Pertalite ya kalau saya lihat dari fotonya Pak Irawan ini. Tapi mungkin kalau ternyata bukan Pertalite boleh mengkoreksi juga. Pak Dadi tadi berkabar POM Sutami juga sama, Pertalite-nya antri. Bandara juga, POM Bandara ini pakis maksudnya Pak ya, antrian Pertalite sama solar. Oh karena pompanya satu antrian. Oke baiklah. Lalu POM Tlogomas juga antri Pertalite. Kalau POM UMM Jatim Pak 3 gak tahu antri apa katanya gitu. Itu sementara untuk beberapa update-nya ya. Nanti kawan-kawan juga boleh update di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di @City Guide 911 FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, kawan, kembali melanjutkan pembahasan ya kaitannya dengan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dari Legend TNI Suharyanto yang menyebut bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah, Kalteng, itu masih berjalan normal di tengah kabut asap karhutla. Dan ini tadi sempat saya spill sudah menuai banyak sorotan. Kalau dari masyarakat tentunya pasti ya menuai sorotan. Dan ini banyak tokoh, sejumlah tokoh juga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, di Provinsi Kalteng, itu juga memberikan banyak pandangan, kawan. Katanya kondisi ini dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan masyarakat di lapangan. Khususnya yang dimention di sini, kalau Kotim itu Kabupaten Kota Waringin Timur, ibu kotanya Sampit ya. Nah, di Sampit katanya ada sejumlah wilayah Kotim yang dalam beberapa hari terakhir terdampak kabut asap yang cukup pekat. Ini sorotan disampaikan oleh Ketua Forum Intelektual Dayak Indonesia atau FIDI Kabupaten Kota Waringin Timur sekaligus Dewan Pakar DAD Kotim, Zaman. Jadi Zaman ini menilai dampak kabut asap tidak bisa hanya diukur dari masih terlihatnya kendaraan di jalan, pasar yang tetap buka, maupun masyarakat yang tetap bekerja. Nah, menurut mereka ini merupakan kekeliruan yang cukup besar kalau dampak asap hanya diukur dari apakah masyarakat itu masih beraktivitas atau tidak. Yang harus dilihat adalah produktivitasnya, kesehatan masyarakatnya, daya belinya, omset pelaku usaha, dan juga aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, menurut Zaman, masyarakat ini tetap keluar rumah bukan berarti kondisinya tuh normal, bukan berarti kehidupan itu berjalan normal. Banyak warga tetap bekerja karena tadi ya kita sempat mention tuntutan, mau nggak mau tetap harus menyambung hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi tetap harus berkegiatan. Orang masih keluar rumah ya karena mereka harus kerja, berdagang, nyari nafkah, dan memenuhi kebutuhan hidup. Tapi apakah produktivitasnya tetap sama? Nah, apakah omsetnya tetap sama? Apakah masyarakat itu sehat dengan aktivitas yang katanya normal tadi? Nah, itu yang harus dicek juga. Selain kesehatan, dia juga menilai kalau sektor ekonomi rakyat sangat terdampak tentunya ya. Pedagang pasar, pelaku usaha kuliner, warung makan, pedagang kaki lima, sampai dengan sektor informal. Ini mengalami penurunan aktivitas pembeli. Daya beli masyarakat turun. Banyak usaha kuliner dan pedagang yang juga mengalami pemerosotan penjualan. Dan dari pengamatan sejumlah pihak juga, ada usaha yang omsetnya turun sampai 30%. Itu bukan angka yang kecil ya bagi para pelaku UMKM. Bahkan Zaman tadi juga menyinggung tekanan lain yang dihadapi masyarakat akibat kekeringan dan kondisi cuaca. Ada yang sudah pernah lihat mungkin dokumentasi Sungai Kapuas saat ini, itu kan kering ya. Bahkan sekarang tuh masyarakat dengan menghibur dirinya, mereka pada piknik di bawah jembatan yang biasanya sering dilewati oleh kapal tongkang ya. Sekarang tuh ya orang-orang pada gelar tikar ya, duduk-duduk di sana di tengah kabut asap juga. Itu yang masih saat ini terjadi di sana, kawan. Harga sejumlah kebutuhan pangan itu juga mengalami kenaikan, sementara aktivitas melaut dan distribusi hasil laut itu juga tentunya mengalami kendala. Jadi masyarakat ini mengalami dua tekanan sekaligus ya. Di satu sisi asap dan karhutla mengganggu aktivitas serta kesehatan, di sisi lain harga kebutuhan pangan naik, tentunya jelas memberikan tekanan ke ekonomi rumah tangga. Makanya Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto yang melaporkan kalau kondisi penanganan karhutla kepada Presiden, disampaikan masyarakat masih normal aktivitasnya, termasuk lalu lintas, toko dan rumah makan, itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan kecil. Karena kalau dari datanya Kementerian Kehutanan per 23 September kemarin, kalau dilihat tuh ada 643 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalteng. Sampai 22 September tuh paling banyak katanya. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 228 titik di hari sebelumnya. Zaman juga menilai kondisi ini harus menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla dan juga dampak asap terhadap masyarakat. Dan pemerintah diminta untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menangani karhutla, termasuk operasi pemadaman di darat gitu ya, patroli, operasi udara, waterbombing, maupun operasi modifikasi cuaca sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu kawan untuk beberapa catatan ya, termasuk untuk penanganannya sendiri. Tidak hanya fokus pada pemadaman, tapi dilihat juga dari berbagai aspek lain, dampak-dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, perdagangan, UMKM, dan juga daya beli masyarakat. Jangan hanya bilang bahwa semuanya normal tapi tidak ada tindak lanjut di sana, atau bahkan hanya melihat indikator bahwa masyarakat beraktivitas seperti biasa lalu dikatakan everything is fine. Nah, kayaknya itu tidak bijak juga ya. Itu kawan untuk beberapa catatan. Yang lagi di perjalanan juga boleh ikut nimbrung, boleh sharing-sharing juga di WhatsApp kami, atau mungkin ada report lainnya boleh Anda bagikan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar, dua arah di sepanjang Pandaan. Kemudian untuk Anda yang sekarang mungkin lepas dari Pandaan ya, mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan ketika nanti lanjut dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga masih terkondisikan. Semoga cuaca juga bersahabat di siang hari ini. Kalau di area Kota Malang sih masih cukup cerah, bahkan cukup terik ya. Anda yang punya informasi seputar tol khususnya untuk cuaca boleh nanti Anda sampaikan di 0811 360911 atau dengan cara mention di @city_guide911 FM.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, pangkalan mikrolet trayek Arjosari Tidar. Dari pangkalan mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Dharma Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Halo sahabat Persada, pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan posisi bahu anak terlihat tidak sejajar? Atau salah satu sisi punggung itu dampak lebih menonjol saat anak membungkuk? Nah, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda skoliosis, yaitu kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. Pada anak, kondisi ini penting untuk diperhatikan karena tulang masih berada dalam masa pertumbuhan. Di Persada Hospital, tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan skoliosis pada anak. Dokter akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi dan tingkat kelengkungan tulang belakang, kemudian menentukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penanganan dapat berbeda pada setiap anak tergantung pada kondisi dan hasil pemeriksaan. Karena itu, pemeriksaan sejak dini penting untuk membantu memantau perkembangan tulang belakang anak. Jangan abaikan perubahan pada postur tubuh anak jika Bapak dan Ibu melihat bahu tidak sejajar atau bentuk punggung yang tidak tampak simetris. Yang tampak tidak simetris, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan skoliosis pada anak, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Tadi ada informasi yang masuk dari Bu Chandra kaitannya dengan ini ya, apakah benar katanya ada pemadaman nasional ya selama beberapa hari, selama 2 hari begitu. Nah ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan bahwa informasi mengenai rencana pemadaman internet nasional selama 3 hari pada 25 sampai 27 September 2026 itu merupakan hoax kawan. Informasi ini beredar melalui dokumen yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan judul suratnya itu adalah Surat Peringatan nomornya B486. Dan dokumen tersebut juga mencatutkan nama dan tanda tangan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Dan ada klaim bahwa akan adanya gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa dokumen tersebut palsu. Tidak ada kebijakan pemadaman internet nasional kawan selama 3 hari, sebagaimana yang tercantum juga di dalam dokumen yang beredar. Dari Angga sendiri memastikan bahwa layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, dan juga aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal, dan layanan seluler, termasuk jaringan fiber optik, itu juga tetap beroperasi seperti biasa. Dari Kominfo juga membantah ya klaim mengenai adanya gangguan besar pada satelit komunikasi nasional, karena tidak terdapat kondisi sebagaimana yang dinarasikan di dalam dokumen palsu tersebut. Pokoknya semuanya tetap berjalan normal, aman, dan juga lancar. Komdigi juga memastikan tidak ada dasar bagi masyarakat untuk melakukan penarikan uang secara berlebihan atau menghindari transaksi digital karena alasan pemadaman internet nasional. Dari sistem perbankan dan juga ATM tetap beroperasi normal. Khawatirnya tadi kalau misalnya hoax ini tersebar, kemudian katanya selama 3 hari gak bisa melakukan aktivitas internet, kemudian perbankan juga gak bisa. Nah khawatirnya nanti banyak yang narik uang besar-besaran begitu ya dari hoax yang muncul ini. Dan tentunya kembali kami sampaikan pemberitaan tersebut. Kemudian juga tadi edaran-edaran yang ditautkan itu ada foto bahkan ya dari Menkomdigi, kemudian ada tanda tangannya juga, kemudian terlihat seperti asli karena ada tautan semacam surat dan lampiran dan lain sebagainya. Nah akhirnya orang-orang mungkin merasa ini kayaknya benar nih gitu, karena terlihatnya seolah-olah asli kawan. Itu yang harus diwaspadai, bisa langsung cek. Ini kalau saya lihat laman yang di-share oleh Pak Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto ini dari lamannya Komdigi langsung ya. Jadi bisa diakses di sana, kawan, ada bantahan terkait dengan edaran atau surat peringatan. Karena juga ini tentunya kalau saya lihat dari polanya, mengandung ini ya, ujaran-ujaran yang bisa membuat masyarakat tuh panik atau khawatir berlebihan. Nah itu biasanya ciri-ciri hoax tuh, dia menonjolkan ininya, rasa takutnya dulu, memainkan emosional masyarakat dulu. Nah itu mungkin yang harus diantisipasi. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh ya kembali berkabar untuk pantauan lainnya dengan mention kami di @City 8911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata, seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memperpanjang kontrak 18 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu. Keputusan tersebut diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan para pegawai tersebut dinilai tidak disiplin dan kerap tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan, Muhammad Alwi, mengatakan para pegawai tersebut telah mendapat pembinaan dari pimpinan organisasi perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, pembinaan yang diberikan kepada para pegawai tersebut dilakukan secara bertahap, baik secara lisan maupun melalui teguran tertulis. Namun pembinaan tersebut tidak diindahkan sehingga kontrak 18 P3K per waktu tidak diperpanjang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Asyar. Kota Semarang kini punya TPU Pancasila, lahan pemakaman seluas 8,2 hektar yang mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan. TPU Pancasila di Gunung Pati ini diresmikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Lahan TPU berasal dari fasilitas sosial dan umum yang diserahkan Real Estate Indonesia atau REI Jawa Tengah dan pembangunannya dikembangkan bersama FKUB Kota Semarang. Agustina menambahkan TPU Pancasila menjadi wujud kebersamaan dan toleransi sekaligus ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan fasilitas mini LNG Liquefied Natural Gas Plant di Desa Sudu Kecamatan Gayam Bojonegoro ditargetkan beroperasi Maret 2027. LNG plant merupakan fasilitas industri skala kecil yang digunakan untuk mencairkan gas alam. General Manager PT TNMS Edi Muhammad Suheryadi saat groundbreaking kemarin bilang, pembangunan fasilitas tersebut menggunakan teknologi modern dengan tingkat kompleksitas tinggi dan nantinya LNG yang dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi sejumlah sektor mulai industri, perhotelan hingga kafe.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh

0: Pak Irawan Asbianto berkabar katanya solar antri, Pertalite juga antri. Ini yang di SPBU Pakis ya. Tadi Pak Dhani juga sempat bilang kalau yang di Pom Bandara itu antri dua-duanya. Pertalite ya antri, solarnya antri karena pompanya itu satu antrian. Baiklah, terima kasih Pak Irawan update-nya juga. Bu Husnul, saat ini wajah panas terik katanya. Anginnya relatif kencang. Kalau di Tlogo Mas, kita ini kayaknya lebih panas dari kemarin ya. 31 derajat kawan hari ini. Kemudian juga untuk angin ya relatif kencang juga ya. Tapi nggak yang intens begitu, sesekali berangin. Kadang ya dia nggak begitu kencang anginnya. Pokoknya sesekali masih agak relatif kencang. Sementara untuk update lainnya, lalu lintas dari Pak Anton, Borobudur. Borobudur dua arah lancar. Tadi ada kiriman dokumentasi juga ya, update di lokasi. Terima kasih banyak Pak Anton, sudah saya tampilkan di Visual Radio. Oke. Tadi juga Pak Anton menanggapi soal ini. Banyaknya masyarakat yang tetap harus beraktivitas normal, termasuk para penyiar sendiri juga tetap harus siaran katanya karena ditunggu fans. Terima kasih banyak Pak Anton. Untuk beberapa catatan lainnya kawan, ini masih kaitannya juga tadi dengan tanggapan ya dari Kepala BNPB soal kondisi di wilayah Kalimantan katanya yang relatif normal begitu. Kalau kita korelasikan normal yang dimaksud di sini sebenarnya tidak ada ininya juga, tidak ada parameternya ya, karena dia hanya bilang bahwa aktivitas masyarakat itu masih berjalan normal. Sementara kalau kita telusuri dari sisi ekonomi, perekonomiannya, kemudian dari sisi kesehatannya juga, bahkan insiden-insiden yang terjadi selama momen karhutla ini ya, selama ada bencana kebakaran hutan dan lahan ini, tentunya tidak berbanding lurus dengan apa yang disampaikan. Tadi ada yang bilang ada kejadian siswi SMK yang terlibat tabrakan kawan. Karena saking tebalnya kondisi asap di sana, belum lagi ada 174 ribu orang ya yang juga menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan 40 ribu diantaranya ini merupakan balita juga. Dan untuk harga-harga bahan pokok kalau dilihat dari pendataan sendiri dari pemerintah daerah itu juga mengalami lonjakan yang signifikan. Tadi beberapa yang berkomentar melalui WhatsApp, melalui live TikTok tadi juga pada mengelus dada ya, karena terkesan laporan yang diberikan ke Presiden itu nir empati. Dan harusnya Presiden juga tidak langsung mempercayai itu, harapannya seperti itu ya, tapi bisa langsung cross-check kembali bagaimana kondisi di lapangan, termasuk juga realita yang terjadi. Karena khawatirnya ketika semuanya dilaporkan normal, Presiden merasa okay, it's fine, everything is okay, akhirnya penanganannya tidak benar-benar bisa berdampak begitu di lokasi. Nah itu yang tidak ingin kita harapkan ya. Itu sementara untuk beberapa catatan kawan. Masuk di jam 11:43, pantauan di sejumlah titik semakin ramai justru. Biasanya kalau jam-jam Jumatan cenderung sepi ya. Ini kok saya lihat di sekitaran Bukluduk tuh lumayan tuh arah ke utara, antrian imbas dari volume saja. Dari pertigaan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai ke ini Trunojoyo, kalau arah sebaliknya lancar. Kalau di sekitaran Kaliurang tuh masih mendominasi juga kawan antrian di sana. Arah Masjid Jami saya lihat banyak ya, karena ini tadi kawan Jumatan di sana, sehingga Merdeka Barat dari Arif Rahman Hakim, kemudian yang di sekitaran Merdeka Selatan itu juga ruame arah ke Kauman, ada perlambatan di sana. Antisipasi sementara waktu ini, nanti boleh update juga di segmen berikutnya, bisa langsung kabarkan dengan mention kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini

0: wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondang Legi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondang Legi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondang Legi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondang Legi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondang Legi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondang Legi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondang Legi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondang Legi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dapat info kaget di grup WhatsApp. Langsung main share gitu aja.
1: Oh no.
0: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 91 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, informasi di pagi tadi ya, kita terima kabar katanya ada ratusan wali murid dan juga siswa SMPN 18 Malang yang protes karena ada dugaan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Peristiwanya bermula karena sang anak ini tidak mengenakan baju lurik yang sedang dijahit karena robek. Jadi kemarin itu kejadiannya sekitar jam 7 pagi karena ada siswa yang gak pakai baju lurik. Soalnya masih dijahit karena sobek, terus gurunya ini memukul lah seperti itu ya, dicubit perutnya satu kali sama dijewer juga, itu keterangan awal. Lalu akibat benturan yang cukup keras saat ditampar oleh kepala sekolah, korbannya sempat mengeluhkan pusing dan akhirnya mengalami trauma. Lebih parahnya lagi, oknum kepala sekolah tersebut, kawan, juga diduga melontarkan kalimat bernada intimidatif dan merendahkan kepada siswa. Seperti kalimat, ayahmu gak punya uang gitu. Nah, ada kalimat seperti itu. Ketegangannya juga berlanjut saat para wali murid ini menemui pihak sekolah dan mau menemui kepala sekolah untuk meminta klarifikasi. Aliansi orang tua juga menyesalkan karena sikap kepala sekolah yang dinilai tidak menunjukkan rasa bersalah. Alih-alih meminta maaf dengan tulus, kepala sekolah justru bersikap defensif dan juga membentak para wali murid yang hadir dalam pertemuan tersebut. Jadi meskipun mengalami trauma, para siswa korban kekerasan dikabarkan masih berencana untuk tetap masuk sekolah seperti biasa demi kelanjutan kegiatan belajar mereka, kawan. Jadi memang tadi pagi kawasan lingkungan ya, SMPN 18 Kota Malang sempat memanas. Jadi ratusan murid bersama para siswa yang mengenakan seragam pramuka itu kompak melakukan aksi unjuk rasa di halaman sekolah. Jadi yang sempat saya mention di awal bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan tindak kekerasan fisik dan juga verbal oleh oknum kepala sekolah dan juga peserta didik, kawan. Ini salah satu wali murid tadi ya yang berinisial W, itu juga membeberkan kronologi seperti yang saya sampaikan tadi. Awalnya gara-gara gak pakai baju lurik karena dijahit, ternyata yang gak pakai baju lurik ini dicubit, kemudian juga bagian kepalanya itu dipukul, dan katanya benturannya tuh cukup keras, anaknya juga akhirnya trauma. Nah, kita upayakan untuk bisa terhubung bersama dengan pihak komite terlebih dahulu, dan kita juga masih menunggu respon dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang terkait kejadian ini. Selain itu juga nanti kita upayakan untuk terhubung bersama dengan reporter kami, ada Heri Prasetyo yang tadi juga ikut ke lokasi, kawan. Untuk melihat sendiri bagaimana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para wali murid bersama dengan siswa juga. Gitu, sementara untuk beberapa catatannya ya. Ini yang masih kita tunggu update-nya juga. Tadi Wulan di Newsroom sudah sempat kontak ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Pak Suarjana, minta tanggapan kaitannya dengan dugaan kasus kekerasan itu apakah sudah termonitor atau belum. Dari Pak Suarjana sendiri bilang sampun, katanya sampun termonitor. Kita ajak untuk on air ya nanti di jam 12 setelah selesai Jumatan. Mungkin juga seperti itu, kawan. Ini untuk klarifikasi lebih lanjut. Jadi dari Dinas Pendidikan, kemudian juga dari pihak komite, kemudian nanti bersama dengan reporter kami, kita upayakan untuk share info detailnya seperti apa. Mungkin kawan-kawan juga mau ikut menanggapi, mau ikut berkomentar terkait dengan apa yang terjadi di SMPN 18 ini ya, ketika murid mungkin tidak mengikuti tata tertib tapi dengan alasan yang relevan juga, gak pakai lurik karena tadi dijahit, sobek juga. Nah, apakah yang harus dilakukan pertama kali ini adalah pukulan, kekerasan ya masuknya, atau cukup teguran saja, atau seperti apa? Mungkin ada yang mau berkomentar juga, monggo ya, bisa langsung join di WhatsApp kami, boleh langsung telepon juga, kawan, di 0811 3600 911. Ada laporan dari Pani, kawan, katanya hati-hati lur, tumpahan solar sepanjang jalan Joyo Agung. Wah, lumayan panjang nih ya kalau dari fotonya. Saya tampilkan di visual radio kami. Terlihat, kawan, masih cukup basah juga ya, kayaknya baru nih, Pak. Ini tuh depannya makam nih kalau saya nggak salah, setelahnya SPPG itu, kawan, di pertigaan jalan Kanjuruhan. Agak naik ke arah Joyo Agung, itu kan ada makam ya di sana. Nah, di tanjakan itu dia ada solar, cacaran solarnya. Oke, terima kasih Panik untuk update-nya. Tadi ada satu ibu-ibu yang terjatuh. Sudah di-share oleh rekan Newsroom, kawan, ke pihak Damkar ya, Damkar Kota Malang. Semoga juga bisa segera ditindaklanjuti. Ini WhatsApp kita sudah dibaca. Semoga juga bisa segera termonitor. Oke, nanti kita koordinasi juga selain ke Damkar, kita akan komunikasikan ke pihak BPBD wilayah Kota Malang gitu. Saya mau kembali mengingatkan kalau masih ada yang terima sebaran informasi soal kenaikan Pertalite, itu hoax ya. Jadi ada yang bilang Pertalite naik mulai besok jadi 13.000, itu tidak dibenarkan. Harganya tetap, subsidi tetap jalan. Kalau juga masih menerima informasi soal ini kawan, informasi soal ini ya, pemadaman internet selama 3 hari dari hari ini sampai tanggal 27. Kemudian nanti gak bisa melakukan transaksi pembayaran apapun, gak bisa narik uang dan lain-lain, akhirnya pada panik dan narik uang yang banyak. Itu juga tidak benar informasinya, itu dinyatakan hoax oleh Komdigi juga. Jadi tetap waspada dengan informasi yang beredar, bisa dicek dulu, bisa dikonfirmasikan, boleh melalui C3FM atau bisa juga browsing. Karena sekarang tuh juga banyak platform ya, kalau di Jatim kita punya klinik hoax, jadi nanti bisa dikonfirmasi di sana melalui websitenya. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar, pantauan lainnya bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, ada yang siang hari ini sedang bersiap mobile dan kali ini ada rencana mengakses di ruas tol. Kita mulai dari Gate Singosari untuk melanjutkan perjalanan di sekitar Pandaan masih terpantau lancar. Di sekitar Sidoarjo juga masih terkondisikan, bahkan nanti lepas Sidoarjo, Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang punya update informasi khususnya nanti selepas dari Gate Waru ya. Kalau tadi sih sempat mengantri panjang, sekarang sudah mulai berangsur normal kawan. Nah mungkin Anda yang punya update informasi di sana ada apa tadi, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911 atau di @citygate911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, banyak aset produktif milik Pemkot Malang. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala BKAD Kota Malang, Bai Hakim menjelaskan, barang milik daerah atau BMD Kota Malang sangat berkontribusi pada peningkatan fiskal Kota Malang. Di Kota Malang cukup unik pemanfaatannya. Dari total 8.264 aset terbagi menjadi dua, yaitu tempat tinggal pribadi dan tempat usaha. Kata Bai Haki, untuk tempat tinggal izin pemakaiannya sudah jelas milik Pemkot Malang. Sedangkan untuk tempat usaha dipastikan ada nilai sewa yang sesuai dengan PKS. Bai Haki menambahkan saat ini semua BMD sudah masuk ke sistem. Nanti akuntabilitas dan transparan dikedepankan. Tapi masih butuh waktu mengingat pencatatan aset masih terus berlangsung. Kawan, Misi Dagang Jatim Saudi catat potensi transaksi triliunan rupiah. Kemarin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bakal memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur di Jeddah Arab Saudi untuk mempertemukan pelaku usaha dari Jatim dan Arab Saudi dengan potensi transaksi mencapai 6,7 triliun. Selain membuka akses pasar bagi produk asal Jatim, misi dagang ini juga menjadi kesempatan untuk menjajaki pasokan logistik haji dan umroh ke Arab Saudi. Dalam misi dagang tersebut juga diadakan forum bisnis untuk membahas industri halal dan kebutuhan produk pendukungan haji dan umroh. Kawan, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia raih emas di Asian Games 2026. Indonesia mengalahkan China dengan skor 3-2 dalam pertandingan final di Aichinomiya City Sport Gymnasium kemarin. Indonesia sempat tertinggal 2 poin setelah Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian serta Muhammad Sohibul Fikri kalah. Namun, Alwi Farhan dan pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin berhasil menyamakan kedudukan. Muhammad Zaki Ubaidillah kemudian menjadi penentu kemenangan setelah mengalahkan Wang Hongyang 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan tersebut mengulang prestasi tim bergu putra Indonesia pada Asian Games 2026. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi 20 medali, terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan 15 perunggu. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, soal dugaan ya kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kota Malang, kita juga masih coba untuk nantinya bisa sambung yang paling tidak dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Pak Suwarjana. Tadi kita juga sebenarnya sudah coba untuk menyampaikan informasinya dan konfirmasi apakah sudah monitor terkait dengan informasi yang beredar ini. Kemudian Pak Suwarjana menyampaikan sudah seperti itu. Nah, kemudian kita coba kontak kembali untuk nantinya paling tidak secara on air sekitar 10 menit begitu ya, bisa sambung, tapi masih belum dapat jawaban kawan, termasuk juga ke rekan-rekan komite, kita masih coba untuk hubungi. Nah, kemudian untuk beberapa informasi lainnya juga, bicara soal kekerasan ya pada anak sendiri. Nah, ini kalau kita melihat dari tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur yang kemudian menjadi perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Timur bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026. Kalau melihat dari data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak tahun 2025, Jatim ini mencatat 2.758 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, dari jumlah ini kawan, ada sebanyak 750 kasus sebagai kekerasan terhadap anak yang menempatkan Jawa Timur ini sebagai provinsi dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi kedua secara nasional setelah Jawa Barat. Dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Warasundari Reni, menilai kondisi ini menjadi peringatan yang serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Itu kawan untuk beberapa catatan ya yang kami dapatkan. Kemudian mungkin Anda juga cukup mengikuti beberapa video yang sempat beredar juga bagaimana perlakuan yang didapatkan dari salah satu terduga ini ya, salah satu korban begitu yang diduga korban. Anda juga boleh nanti berkomentar mungkin sebagai orang tua bagaimana apa yang kemudian menjadi perhatian Anda, menjadi keresahan Anda. Anda bisa sambung bersama dengan City Guide di 0811 3600 911.

0: City Gate 9, Waron FM, guidance for your life, kawan. Setelah tadi kita juga terus monitor ya, bagaimana kemudian yang jadi beberapa statement yang sempat dikeluarkan dari beberapa pihak. Sejauh ini yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Pak Suwarjana, menyampaikan kalau sudah monitor ya soal kejadian adanya dugaan kekerasan dari salah satu siswa, begitu kawan, yang ada di SMP Negeri di Malang. Tapi untuk beberapa statement lainnya, termasuk bagaimana dari komite, nah kita masih coba untuk gali lagi. Nah kemudian untuk selanjutnya, kita akan coba sambung ya bersama dengan reporter CityGate FM, ada Heri Prasetyo, dengan kabar diduga tampar siswa karena tak pakai lurik, kepala SMP Negeri 18 Malang diberhentikan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
2: Kawan, terkait persoalan kekerasan yang terjadi di SMPN 18 Kota Malang ini, Pemkot Malang mengambil langkah administratif dengan memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang, Muhammad Amrozi Hamidi. Keputusan tersebut disampaikan PJ Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Juharyanto, pagi tadi kawan, saat sejumlah siswa dan wali murid mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut terkait dugaan kekerasan tersebut.
3: Kejadian yang terjadi di SMP 18 ini, kami sangat prihatin dengan kejadian ini, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Justru ada kejadian seperti ini, kita akan melakukan tindak lanjut, langkah-langkah serius. Ada pelanggaran-pelanggaran yang akan kita tindak nanti. Dan ini tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan bahwa hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut melakukan pemberhentian. Kemudian nanti untuk mengisi kekosongan juga sudah disiapkan untuk diusulkan kepada Bapak Wali Kota, sehingga aktivitas khususnya proses belajar mengajar di SMP Negeri 18 ini tidak terganggu. Selanjutnya monggo Pak Kadis.
4: Koordinasi tadi kronologisnya seperti apa sih sebenarnya?
3: Jadi kalau laporannya, jadi karena tidak memakai seragam yang ditentukan khususnya karena hari Kamis itu kan pakai baju lurik ya, jadi tidak pakai seperti itu, dia memakai baju ditentukan, kemudian kepala sekolah melakukan hal yang tidak patut,
5: intimidasi
3: dan lain sebagainya. Di sini kami juga sudah dari pendidikan nanti kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pendampingan terhadap.
0: Ya Heri, silakan.
2: Sementara itu kawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, bilang dugaan intimidasi tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga verbal. Namun sejauh ini belum ada laporan mengenai siswa yang mengalami luka fisik. Selain meminta keterangan dari siswa, Pemkot Malang dan Dinas Pendidikan juga telah mengumpulkan sejumlah guru SMP Negeri 18 Malang. Dari pertemuan itu muncul informasi mengenai dugaan sejumlah tindakan yang sebelumnya juga dinilai sebagai pelanggaran. Pemkot Malang juga mendapat informasi kawan bahwa sejumlah guru sebelumnya takut melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Bahkan ada guru non-ASN yang disebut khawatir diberhentikan jika melaporkan tindakan kepala sekolah. Untuk penanganan selanjutnya, Pemkot Malang menyiapkan pengganti kepala sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma. Sementara itu, aturan penggunaan seragam dan tata tertib di SMP Negeri 18 Malang juga akan dievaluasi. Dinas Pendidikan menegaskan penggunaan seragam tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa terkait kemungkinan persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Pemkot Malang menyatakan tidak akan menghalangi apabila ada wali murid yang memilih melapor kepada kepolisian. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus.
7: Kawan, di sudut-sudut Kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun Kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut Kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke Kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
6: Jalan-jalan plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
8: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
9: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
9: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
8: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kon, bicara soal tindakan ya yang diduga menampar siswa karena tidak pakai lurik, kepala SMP Negeri 18 Malang akhirnya diberhentikan. Bahkan tadi seperti yang sempat disampaikan reportase dari Heri Prasetyo, ini dari statement yang sempat dikeluarkan juga dari PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dendung Jul Haryanto Jumat pagi. Ini saat sejumlah siswa dan wali murid datang ke sekolah untuk meminta penjelasan dan tindak lanjut terkait dugaan kekerasan ini, disampaikan kepala SMP Negeri 18 Malang diberhentikan. Nah, kemudian untuk beberapa POV lainnya, bagaimana kemudian dari komite sekolah, kemudian bagaimana respon juga dari pihak Dinas Pendidikan Kota Malang ataupun dari pakar pendidikan ya. Nanti kita akan coba untuk sambung, kawan, kita akan ngobrol di siang hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya juga, khususnya buat Anda yang pengen beli properti tapi takut bonjos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Jadi ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Nah, dengan villa 2 lantai ini sudah dapatnya lengkap, mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus nanti juga bisa Anda menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk informasi lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Ini tadi ada beberapa catatan informasi juga yang sudah disampaikan dari kawan-kawan Citygate lewat WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Tadi ada yang sempat melihat adanya tumpahan solar, kawan ya, yang disampaikan awal tadi dari Pak Nik. Itu posisinya ada di sepanjang Jalan Joyo Agung. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba hubungi rekan-rekan damkar Kota Malang. Kemudian rekan-rekan damkar menyampaikan untuk dibantu juga koordinasi dengan BPBD. Akhirnya tadi kami juga coba kontak ke nomor BPBD Kota Malang, tapi masih belum dapat jawaban ya. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya, apakah sudah dilakukan pembersihan di lokasi, boleh nanti Anda tambahkan. Karena informasi terakhir dari Pak Nik tadi ada seorang ibu begitu ya yang kemudian terjatuh di sana gitu. Kemudian untuk catatan lainnya juga, karena ini kan sudah memasuki hari Jumat, nah besok ini kan sudah Sabtu, lanjut lagi hari Minggu. Meskipun Agustusnya sudah selesai, bahkan September ini sudah memasuki akhir bulan ya, tapi kegiatan masyarakat ini masih terus berlangsung, kawan. Bahkan tadi pagi dari Pak Hani menyampaikan adanya kegiatan di area Kesemsem Dampit, dan informasinya akan dilakukan penutupan total untuk acara karnaval Kesemsem Dampit gitu, untuk rute karnaval dari Stadion Gunung Jati menuju Kelurahan Dampit. Informasinya sih hari ini itu ada check sound ya, kemudian hari Sabtu itu acara dimulai di hari pertama, kemudian hari kedua ini dilanjut hari Minggunya, tanggal 27 September 2026. Jadi lebih baik Anda antisipasi, Anda bisa ambil alternatif lainnya juga. Selain di area Dampit, di beberapa ruas jalan lainnya yang ada di sekitar Malang Raya ini, boleh nanti Anda tambahkan, tidak hanya kegiatan karnaval ya, mungkin ada kegiatan masyarakat lainnya yang perlu diantisipasi akhir pekan ini. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Kasus ISPA di Kota Malang sempat melonjak hingga sekitar 6.000 kunjungan dalam satu pekan, jauh di atas kondisi normal yang berada di kisaran 2.200 pasien. Meski dalam beberapa waktu mulai melandai, ISPA masih menjadi perhatian, terutama karena anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyebut lonjakan terjadi pada minggu ke-33, yaitu pada 16 hingga 22 Agustus 2026. Peningkatan tersebut terpantau di seluruh kecamatan dan 39 fasilitas kesehatan yang dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari kelompok usia anak 0 sampai 4 tahun menjadi yang paling banyak mengalami ISPA, disusul kelompok usia 5 sampai 10 tahun dan lansia di atas 60 tahun.
3: Peningkatan ini dialami pada kemarin waktu minggu ke-33, Mbak. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kota Malang itu kami memantaunya itu setiap minggu terkait dengan tren pelaporan dari penyakit begitu ya. Dan kasus ini sangat meningkat begitu pada minggu yang ke-33 yang saya sampaikan tadi, itu sekitar tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Kemudian kasus cenderung jumlahnya hampir 3 kali lipat ya, kalau biasanya rata-ratanya di angka 2.200 seperti itu. Tapi angka pada minggu ke-33 itu mencapai di angka 6.000, Mbak, tembus 6.000. Kemudian angka tersebut landai, turun dengan sangat tajam itu pada minggu yang ke-34, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus, dan landai untuk 2 minggu, 3 minggu ini sudah landai.
2: Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Husnia, menjelaskan kerentanan anak berkaitan dengan saluran pernapasan yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, paparan dari lingkungan sekitar termasuk asap rokok perlu menjadi perhatian.
4: Jadi sebenarnya yang dibakar rokok itu paling terdekat di anak. Jadi nggak langsung, Mbak. Jadi rokok itu efeknya bisa first hand, second hand, sama third hand. Nah, yang susah ini yang third hand. Kita anggap udah nggak ada asapnya, udah selesai merokok, tapi lupa nggak mandi, nggak cuci, apa nggak sikat gigi, nggak keramas, bajunya tetep. Nah, itu yang mungkin banyak yang bisa terpapar ke anak-anak. Anak-anak nggak ngerti dia. Dia adalah korban dari third hand smoker, seperti itu. Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan. Paparannya ya termasuk yang paling dekat adalah orang tuanya, akan merusak dengan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
2: Selain kondisi tubuh anak, kualitas lingkungan juga ikut menentukan risiko gangguan saluran pernapasan. Dosen Kesehatan Lingkungan Universitas Widya Gama Malang, Misbahul Subki, menyebut debu, aktivitas kendaraan, dan pembakaran menjadi beberapa sumber pencemaran udara. Kondisi suhu dan kelembaban juga perlu diperhatikan, sementara partikel seperti PM2,5 tidak dapat dinilai hanya dengan indera manusia dan membutuhkan alat pengukuran khusus. Karena itu, pemantauan kualitas udara dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih akurat.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk di dalam rumah tangga itu kan sudah ada sebenarnya ya, program-program PABS untuk di sekolahan, di rumah tangga, di tempat kerja, di adalah ya. Jadi emang mirip-mirip sebenarnya. Namanya buka jendela ya, ventilasi. Karena kalau ventilasi nggak dibuka, sirkulasinya kurang, kelembapan terjadi. Kalau waktunya terjadi dalam waktu yang sangat lama kan resiko ya, terjadi sirkulasi udara perlu dijebakkan. Yang tadi yang kedua, menanam tanaman ya, bisa di belakang rumah, di depan mau di samping, ya sesuai kondisi rumahnya masing-masing lah. Di kami ada ketentuannya 20% ya dari luas ruangan itu ya. Jadi dihitung aja panjang lebarnya berapa, kita ngambil 20%-nya gitu. Biasanya kan sekitar 1 meteran nggak sampai gitu.
2: Kasus ISPA di Kota Malang memang mulai melandai, tetapi tingginya kasus pada anak dan faktor lingkungan tetap perlu menjadi perhatian. Menjaga kualitas udara, mengurangi paparan asap rokok dan debu, serta mengenali gejala sejak awal menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning.

0: Kawan, keputusan pemberhentian yang disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandung Jul Haryanto ya, ini menanggapi aksi protes beberapa siswa dan wali murid di SMP Negeri 18 Malang hari ini. Jadi menurut dia, sekolah ini semestinya jadi lingkungan yang lebih aman, lebih nyaman untuk siswa. Nah, maka dari itu, di sini pemerintah Kota Malang menyatakan akan mengambil langkah serius terhadap dugaan pelanggaran ini. Nah, untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pemerintah Kota Malang juga menyiapkan pengganti kepala sekolah dan nantinya akan mengusulkan kepada Wali Kota Malang. Dandung juga menjelaskan kalau melihat informasi yang diterima, jadi dugaan kekerasan ini awalnya ketika sejumlah siswa tidak pakai seragam lurik yang memang ditentukan ya untuk hari Kamis. Nah, kemudian kepala sekolah diduga sempat melakukan tindakan yang memang tidak sepantasnya, termasuk intimidasi. Nah, dari siswa yang ditemui, Dandung juga menyebutkan setidaknya ada 2 siswa yang mengalami tindakan ini secara langsung. Sementara siswa lain disebut menyaksikan langsung atau mengetahui kejadian dari cerita teman-temannya. Dandung juga menyayangkan di sini atas dugaan yang tidak segera dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, dan menurutnya beberapa guru ini juga mengaku ada ketakutan ya untuk menyampaikan laporan. Nah, kemudian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana juga menjelaskan ada guru non ASN yang disebut takut dipecat ketika melaporkan tindakan kepala sekolah. Nah, kemudian namun Dandung di sini menegaskan pemerintah Kota Malang sudah mengambil langkah administratif terhadap kepala sekolah dan akan menerapkan sanksi lain ketika memang ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu kawan untuk informasi beberapa yang sudah kami himpun, yang sudah kita dapatkan ya. Kemudian untuk Sobat Jatim kali ini, nah, Anda yang sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Nah, untuk tarifnya sendiri ini juga jelas ramah ya di kantong. Jadi untuk tarif umum nantinya hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Kawan, untuk pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Nah, dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, jadi nanti Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu tinggal naik Trans Jatim dan menikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi, andalane Jawa Timur.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kunjungi Bukit Kalindra, wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
6: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
5: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
6: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
5: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
7: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
8: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
9: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak

0: selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Selamat siang kawan, siang hari ini masih dengan saya Wulan dan kita juga masih di City Report. Untuk City Report kali ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan bulan Oktober 2026. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, kembali lagi ke kasus ya yang sekarang ini juga sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, dugaan menampar siswa karena seragam lurik kepala SMP Negeri 18 Malang. Kabar terakhir yang kami dapatkan diberhentikan. Bahkan ini sudah terkonfirmasi dari statement pejabat sekretaris daerah Kota Malang Dendung Jul Haryanto. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, kita masih coba untuk bisa sambung dengan bagian dari komite ya. Tadi kita sudah coba koordinasi dengan Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah FKKM SMP Kota Malang, Pak Imam Syafi'i, untuk nanti bisa disambungkan dari Komite Sekolah ya SMP Negeri 18 Malang. Nah, kemudian untuk informasi lainnya yang sudah masuk, terima kasih juga, ada Pak Miftahul. Ini tadi mengirimkan WhatsApp ke kami, kawan, di jam 12.36. Jadi informasinya di pertigaan SPBU Royal ATK, ada yang memakai kostum beruang, ini minta-minta gitu ya, dan bawa bayi, kemudian ditutup selimut. Dan ini kan kondisinya panas ya, kasihan sekali. Tadi Pak Miftahul tidak sempat ambil dokumentasi karena traffic light-nya keburu hijau. Mungkin kawan-kawan City Guide yang sudah mendekati di titik lokasi, ada yang punya dokumentasi yang bisa disertakan, Anda bisa kirimkan ke kami. Nanti kita akan coba bantu koordinasi dengan rekan-rekan Satpol PP, termasuk juga rekan-rekan dari Dinas Sosial. Nah, kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mobile, kita akan coba cek ya di beberapa titik pantauan, mulai dari traffic light Gajayana yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Bahkan nantinya di area traffic light Jembatan Tunggul Mas, ini antrian imbas TL saja, itu pun juga tidak terlalu panjang. Masuk di area Sengkaling, masih terkondisikan sampai di sekitar Jatimpak 3, di sekitar Jalan Patimura, ada yang mau mengarah lanjut ke sekitar Jalan Dewi Sartika, masih terkondisikan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan, lokasinya ada di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: untuk informasi seputar jantung.
1: Baik kawan, kita lanjutkan dengan kabar informasi seputar tol. Anda yang sekarang ini sedang bersiap lanjut mengarah ke ruas Pandaan, kondisi masih terkondisikan bahkan lengang. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Gempol, Rembang, kemudian Pasuruan Probolinggo, tidak ada kepadatan. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih lancar sampai di seputar Getwaru. Kemudian yang ada rencana mau mengarah ke Juanda juga masih aman lancar saja. Kalau tadi sekitar jam 11 itu sempat ada kepadatan lepas dari Getwaru mengarah ke Satelit Perak. Nah, untuk sekarang ini sudah terkondisikan kawan, sudah kembali lancar. Untuk Anda yang sedang memantau juga di beberapa ruas tol, di beberapa rest area, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidi Naya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, target pendapatan daerah BMD dengan peruntukan usaha tahun ini akan naik. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala BKAD Kota Malang, Bai Hakim menjelaskan, saat ini aset pemerintah Kota Malang yang masuk kategori sewa usaha barang milik daerah atau BMD sebesar 8,1 miliar. Sedangkan untuk izin pemakaian atau IP sebesar 1,6 miliar. Bai Hakim menjelaskan juga untuk yang masuk izin pemakaian atau IP, dominasi difungsikan untuk tempat tinggal, seperti di sekitar Sukun dan Belimbing. Bai Hakim menambahkan tahun 2027 BMD akan dimaksimalkan untuk sewa komersil karena dinilai potensial meningkatkan PAD. Kawan, IKD jadi fondasi verifikasi data Perlinsos di Jatim. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi menyebut pihaknya terus memperkuat pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai fondasi verifikasi data dalam digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya. Kata Teguh, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh kabupaten dan kota dalam agenda digitalisasi perlindungan sosial. Komitmen tersebut menjadikan seluruh wilayah Jatim setara dalam pelaksanaan program tersebut tanpa ada daerah yang tertinggal karena statusnya sebagai wilayah non-percontohan. Kawan, Muhammad Wibowo amankan tiket kejuaraan dunia go-kart. Pembalap go-kart Indonesia Muhammad Wibowo mengamankan tiket kejuaraan dunia IAME Warrior Final atau IWF 2026. Tiket tersebut diraih setelah Wibowo mencatatkan 2 kemenangan pada ajang IAME Series Asia 2026 di Malaysia. Wibowo menjadi pembalap tercepat pada putaran kelima di Agustus dan kembali menang pada putaran keenam pada pekan ketiga September. Hasil tersebut membuatnya finish di posisi kedua klasemen akhir sekaligus menyandang status FIS Asian Championship 2026. Setelah IAME Series Asia, Wibowo akan lebih dulu mengikuti putaran terakhir Italian Championship GR3. Selanjutnya, ia dijadwalkan tampil di IWF 2026 di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi kaitannya dengan informasi yang kami dapatkan terakhir ya. Jadi ini kaitannya dengan dugaan kekerasan, kawan, yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah begitu, yang diduga menampar siswanya karena seragam, karena tidak pakai seragam lurik seperti yang jadi ketentuan seharusnya. Ini tadi kami juga sudah upayakan untuk bisa sambung ya bersama dengan rekan-rekan dari DPRD begitu untuk minta tanggapannya seperti apa terkait dengan kondisi ini. Dan tadi kita sebenarnya juga sempat konfirmasi ya dengan Panit Lantas Polsek Lokwaru Ibda Dedi Hafidi, informasinya memang masih belum ada laporan terkait dengan hal ini. Bahkan mungkin Anda juga sempat melihat ya seperti apa video yang beredar di sosial media. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, terima kasih banyak. Ini tadi soal laporan yang disampaikan Pak Miftahul Hadi. Jadi di pertigaan SPBU Royal Attika ini ada ini ya orang dewasa begitu yang menggunakan kostum beruang minta-minta. Nah, kemudian dia ini juga bawa bayi, kawan, yang ditutup selimut dan kondisinya ini panas sekali. Nah, mungkin Anda yang punya dokumentasi untuk melengkapi laporan yang disampaikan Pak Miftahul, Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami. Sementara Bu Husnul, selamat siang, terima kasih banyak. Suhu area wajah saat ini 30 derajat Celcius. Ini cukup panas ya. Di area Telogomas ini juga cukup terik, kawan. Bagaimana sekitar Anda yang sekarang sedang memantau di wilayah Kota Batu, Kabupaten Malang, juga boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian ada Pak Nufian. Terima kasih banyak Pak Nufian. Ini tadi ada flyer yang di-share ke kami. Oh, untuk kegiatan hari Sabtu. Nah, ini catatan buat kawan-kawan City Guide yang besok ada rencana mobile di sekitar Jalan Bandung. Ini kayaknya harus dipertimbangkan lagi karena dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang ini akan ada acara Jalan Sehat -1 Kota Malang. Seperti itu, kawan. Kemudian kalau dari flyer yang beredar ini memang disarankan lewat jalur lainnya dulu. Tapi ini kita masih belum tahu apakah nanti akan dilakukan penutupan total begitu atau dibuat gantian gitu ya untuk jalannya. Kita masih coba hubungi rekan-rekan dari Polsek setempat. Jadi untuk Anda yang akhir pekan nanti ada rencana mobile, terus update ya beberapa kegiatan masyarakat yang masih berlangsung sampai bulan September akhir ini, kawan.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah.
0: It's for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa
3: meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah kalau itu

0: Oke, okay, oke, okay. Ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, bicara soal Anjal Gepeng ya bahkan juga membawa bayi begitu. Sebenarnya ini kita juga beberapa kali mendapatkan laporan yang sama, dan ketika dokumentasi juga sudah disertakan, kita selalu komunikasikan ke Satpol PP dan juga dari Dinsos. Nah, kemudian kawan, waktu itu kita juga sempat angkat ya topik di Ijen Talk begitu, tidak lepas dengan kaitannya dengan kondisi ini. Jadi ada statement yang juga cukup menarik yang disampaikan dari akademisi, waktu itu kita undang dari dosen kesejahteraan Universitas Muhammadiyah Malang, Iin Ulistiawati. Nah, menurutnya sebenarnya dengan memberikan uang kepada Anjal Gepeng ini bukan sebuah solusi, justru sama saja masyarakat memelihara mereka. Nah, Iin juga menjelaskan ketika masyarakat sering memberikan uang kepada Anjal Gepeng, ini akan menjadi hal yang mereka normalisasikan ya. Jadi kalau melihat tahapannya, awal-awal mereka akan berterima kasih. Nah, kemudian mereka akan merasakan memang layak mendapatkan itu. Dan akhirnya di jangka panjangnya mereka jika tidak diberi, nanti bisa mengarah ke respon yang tidak baik ya, mungkin katakanlah marah begitu. Nah, kemudian Iin juga menambahkan sekarang ini Anjal Gepeng juga sudah tidak berjalan secara individu, tetapi mereka ini bergeraknya secara kelompok karena mereka sudah menganggap ini sebagai profesi yang menjanjikan hasilnya. Itu kawan yang dijelaskan ya. Kemudian ada juga ini tanggapan ya dari Pak Muhammad Iqbal. Kita coba putarkan kawan.
2: Siang Mbak, aku kok pengen komentarin masalah apa itu tadi yang pakai apa tadi, badut apa, beruang kayak tadi yang bawa gendong anak ya, anak kecil yang diselimutin. Itu mereka sindikat itu Mbak, jadi sebenarnya anak itu tidurnya pun juga dikasih buat tidur. Dan bahkan mereka ini bahasanya apa, direntalkan ya. Jadi kayak macam PS gitu, mereka bisa disewa sama siapapun yang memang butuh anak buat minta-minta gitu. Ini real ya, faktanya seperti itu. Cuman kayaknya nggak pernah terbongkar ya sindikat mereka. Ya. Saya rasa ini sudah banyak yang tahu, sebenarnya nggak hanya saya, banyak yang tahu kok.
1: Baik, Pak Iqbal, terima kasih banyak sudah gabung dan juga turut berbagi POV ya. Nah, kemudian kawan, kembali lagi ya di pembahasan Ijen Talk waktu itu kita ngobrolnya sama Satpol PP Kabupaten Malang sih. Jadi dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Ihwanul Muslimin, waktu itu juga sempat menyampaikan kalau fenomena Anjal Gepeng ini sebagai fenomena bisa dikatakan musiman gitu ya. Apalagi ketika momen Ramadan. Nah, eksistensi mereka ini naik, dan hal ini juga dikarenakan pendapatan mereka menjanjikan ya, lagi-lagi sehingga mereka ini juga terus kembali. Dan kemudian dijelaskan juga bahkan di tahun sebelumnya ini disampaikan kalau pihak ini sempat mengembalikan rombongan Anjal Gepeng yang memang masuk ke daerahnya, dan mereka ini juga dari jauh ya, mulai dari Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Karanganyar. Dan di wilayah Kabupaten Malang sendiri ini ada 2 titik ya yang memang rawan Anjal Gepeng, seperti Simpang 4 Kepanjen dan Simpang Karanglo. Itu kawan ketika kita bicara di wilayah Kabupaten Malang. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kondisi kota Malang ini? Apakah memang sudah menjadi perhatian serius? Apakah kemudian operasi ini juga sering dilakukan? Mungkin dari gabungan ya, petugas gabungan Satpol PP dan juga Dinsos, apa yang kemudian jadi kendalanya? Kenapa eksistensi mereka juga masih ada? Bahkan mereka juga bawa anak kecil yang seharusnya mereka juga tidak ikut ya, apalagi sampai panas-panasan begitu. Nah, nanti kita akan coba sambung juga ya, kita akan sampaikan laporannya ke rekan-rekan Satpol PP, termasuk untuk Anda yang ingin berbagi apa yang jadi perhatian Anda, mungkin sebagai warga ya, ingin berpartisipasi, ingin bersuara begitu, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Sedangkan untuk Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, saya kita kembali berkabar informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya dari beberapa gate tol di gate Malang Madiopuro, jalur exit sudah mulai ada peningkatan volume di perempatan antrian traffic light ya. Kalau di gate Pakis, exit entry cenderung lebih lancar. Singosari juga dominasi di jalur exit ya, entry-nya relatif lengang, sama halnya dengan gate Lawang, exit entry juga minim kendaraan yang akses di lokasi. Arah ke Surabaya relatif lancar, kawan di kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru. Mulai ada peningkatan itu ketika menjelang gate Waru ya, Waru satelit itu yang arahnya ke Perak maupun juga Juanda dan Mojokerto, Krian Kertosono. Kalau arah ke Gempol Rembang, kemudian juga Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo, itu yang cukup ramai nanti setelahnya res area kilometer 833A menuju ke Probolinggo ya, arah sebaliknya masih relatif lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelah home lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tusuk ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: You done?
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan ada beberapa komentar juga ini kaitannya dengan Anjel Gepeng ya, yang rasanya juga masih terlihat eksistensinya, tidak hanya di Kota Malang, Kabupaten Malang, bahkan kita juga sempat membahasnya. Nah, setelah tadi kita juga mendengarkan bagaimana kemudian beberapa POV dari akademisi, nah kemudian kawan, waktu itu kita sempat ngobrol juga dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Sulham Mubarok, yang menjelaskan kalau nantinya perda spesifik yang mengatur Anjel Gepeng itu akan menjadi program prioritas gitu ya, karena saat ini memang masih banyak perda-perda spesifik yang harus dikejar, dan ini juga berkaitan langsung dengan masyarakat. Kemudian disampaikan juga di Jawa Timur sendiri ini sudah ada beberapa daerah yang memiliki perda dan sudah dipelajari oleh DPRD Kabupaten Malang, dan harapannya sih semoga tahun depan nanti akan coba diusulkan terkait rancangannya untuk Kabupaten Malang. Dan kemudian disampaikan juga tambahannya dari dosen kesejahteraan UMM waktu itu, Bu Iin ya, yang menjelaskan kalau peraturan ini sebagai hal yang tentu sangat penting karena nanti akan menjadi dasar penyelesaian persoalan. Nah, ketika aturan sudah mengarah pada yang memberi, jadi jika memberi juga ada punishment begitu ya, maka ini sebagai wujud langkah ketegasan dari pemerintah daerah. Itu kawan yang bisa digarisbawahi. Kemudian Pak Yudi ini tadi juga sempat gabung ya, kalau kata Pak Yudi, yang penting urus dulu mereka, jangan menyalahkan orang yang kasih uang, orang cuma iba saja sehingga ngasih receh gitu ya. Ayo tanya diri kita, kenapa mereka bisa begitu? Itu yang disampaikan Pak Yudi. Kemudian ada lagi ini tadi dari Pak Karisma, voice note kawan yang disampaikan.
2: Selamat siang teman-teman pendengar Sitiket.
1: Selamat siang, Pak Karisma.
2: Berbagi sedikit informasi mengenai Gepeng. Beberapa waktu lalu saya itu ada di Wajak, di sekitar area Wajak, ketemu ibu-ibu yang sudah sepuh membawa anak kurang lebih usianya 12 tahun dan usia 4 tahun. Memang sengaja saya tanya orang mana, ternyata itu orang lokal, orang Poncokusumo, tempatnya desa Karanganyar. Nah, fenomena Gepeng ini memang kalau di area Malang Timur itu masih banyak orang-orang sekitar sini, yang orang sekitar sini sendiri, bukan orang luar. Tapi ya gimana lagi, katanya alasannya orang tuanya dari si anak ini kabur dengan laki-laki lain, dan bapaknya sudah gak mau ngurusin, akhirnya yang ngurusin kakeknya atau ibu-ibu yang membawa anak ini, minta-minta di jalan. Waktu itu lokasinya kita ada di Wajak, di selatan Pasar Wajak. Ya miris, tapi ya gimana lagi gih. Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Terima kasih teman-teman Sitiket.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Karisma sudah sharing ya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebagai dugaan begitu Pak Karisma ya, dan dengan harapan nanti juga ada atensi dari pemerintah setempat, lebih fokus lagi begitu. Nah, kemudian kawan, untuk Anda yang mungkin mau menambahkan lagi, atau mungkin Anda juga punya pengalaman menarik kawan ya, dengan adanya Anjel Gepeng yang sempat Anda temui di sekitar Malang Raya ini, boleh seperti Pak Karisma, seperti Pak Yudi, Anda bisa kirimkan lewat WhatsApp. Pak Evan, selamat siang, terima kasih banyak. Ini tadi sempat menyampaikan adanya kecelakaan tunggal, posisinya di perempatan Rampal. Ini tadi ada dokumentasinya juga. Jadi ada sebuah mobil berwarna kuning gitu ya. Oh, ini menabrak median jalan ya Pak ya. Ini kemungkinan menabrak median jalan, posisi bagian depan mobil ini ringsek kawan. Kita masih belum tahu bagaimana kondisi korban, seperti apa juga kronologi lengkapnya gitu ya. Tadi sudah coba dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom untuk komunikasi langsung dengan Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri. Disampaikan Ibda Andri juga, oh sudah merespon juga ya, jam 13.22. Kemudian tadi setelah kita coba cek ya di grup relawan Malang, es teh hangat. Ini juga sudah ada beberapa informasi yang masuk. Semoga segera ada unit ambulan dan juga dari pihak kepolisian di lokasi. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, yang punya update informasinya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana, kawan. Di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, kemudian ada Pak Riko. Selamat siang Pak Riko, terima kasih banyak. Ini tadi mengabarkan sumber sari arah UIN itu ada kabel menjuntai, kawan. Tadi sempat ada korban yang terjatuh karena tadi Pak Riko telpon ya. Mungkin ada yang punya dokumentasinya yang bisa di-share, paling tidak foto sehingga posisi tepatnya ini kita bisa ada gambaran. Boleh nanti Anda kirimkan ke kami dan kita akan coba komunikasikan dengan rekan-rekan dari Diskominfo.
0: City Guides Life Hacks.
3: Harga yang lebih murah memang menjadi salah satu alasan mobil bekas taksi menarik perhatian. Tapi jangan sampai selisih harga di awal justru berubah menjadi biaya perbaikan yang besar setelah mobil dibawa pulang. Huh? Mobil bekas taksi memang biasanya memiliki jam operasional dan juga jarak tempuh yang tinggi. Tapi menurut praktisi, angka odometer tersebut bukan satu-satunya yang menentukan apakah mobil ini masih layak dibeli. Yang justru penting adalah riwayat perawatannya. Mobil dengan jarak tempuh tinggi tetapi mendapatkan servis secara rutin dan sesuai jadwal bisa saja memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan mobil dengan kilometer lebih rendah tetapi perawatannya tidak jelas. Karena itu, sebelum membeli, minta dan periksa riwayat servis kendaraan. Cari tahu perawatan apa saja yang pernah dilakukan dan komponen apa yang sudah pernah diganti. Semakin lengkap rekam jejaknya, semakin mudah kita memperkirakan kondisi mobil dan biaya yang mungkin muncul setelah pembelian. Selain itu, pastikan mobil tidak memiliki riwayat kecelakaan berat, terutama yang sampai mempengaruhi struktur bodi. Dan jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Lakukan inspeksi fisik secara menyeluruh, terutama pada mesin, transmisi, kaki-kaki, dan sistem AC. Komponen-komponen tersebut bekerja cukup keras selama kendaraan digunakan sebagai armada. Kalau Anda tidak memahami pemeriksaan mobil bekas, jangan ragu membawa mekanik independen atau melakukan inspeksi di bengkel sebelum transaksi. Jadi, mobil bekas taksi bukan otomatis pilihan yang buruk. Yang perlu dihindari adalah membeli hanya karena harganya murah. Karena dalam membeli mobil bekas, harga yang terlihat di iklan hanyalah harga untuk memilikinya. Kondisinya yang menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan setelah membelinya.

0: Tinggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci. Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman. Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan, pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, di siang hari ini ada beberapa informasi tadi yang belum terbaca ya. Ini tadi ada Pak Suyono memantau kepadatan. Kita coba putarkan posisinya di mana, Pak Suyono?
3: Selamat siang, Nenwan. Ini mau menginfokan sedikit, ada kegiatan pengeteran jalan ini di pertigaan Bendo di Jalan Bukit Berbunga, Kota Batu. Ini ada truk molen yang melakukan pembetonan atau pengecoran jalan. Nah, lalu lintasnya lumayan krodit karena biasa yang di situ ada Pak Tua yang super lantas yang orang dua itu, tapi yang dari arah utara ini sudah panjang macetnya, yang petugas belum ada, ini cuma ada Pak Pak super lantas yang dua orang ini. Terima kasih.
2: Baik, Pak Suyono, terima kasih banyak. Nanti kita sampaikan ke polsek terdekat ya. Nah, kemudian kawan, bicara Kota Batu ya, waktu itu kita juga sempat sambung dengan Kepala PUPR Kota Batu, Bu Esti, yang menitipkan informasi ini soal kegiatan pemasangan UDIC pedestrian Jalan Abdul Ghani Bawah. Nah, pekerjaan pedestrian Jalan Abdul Ghani Bawah ini memasuki tahap pemasangan UDIC yang mengarah ke Jalan Mustari. Untuk memperlancar pekerjaan, akses Jalan Mustari ini dilakukan penutupan sementara ya. Nanti jadwalnya kita akan sampaikan seperti apa. Yang jelas mulainya itu tanggal 24 September sampai tanggal 16 Oktober 2026. Nah, untuk penutupannya sendiri itu pagi hari dari jam 8 sampai jam 12 siang itu akses ditutup sementara untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian jam 12 siang sampai jam 1 siang akses dibuka sementara untuk mendukung mobilitas warga. Kemudian jam 1 sampai jam 4 sore pekerjaan dilanjutkan kembali sesuai pengaturan yang ada di lapangan. Seperti itu yang perlu diketahui bersama. Kemudian ada lagi tambahan informasi dari Pak Andi Jika memantau soal laka lantas di perempatan Rampal. Nah, ini apakah ada korban sejauh ini? Kita masih dapat informasi sudah ada ambulan, Pak Andika, di lokasi, tapi untuk korban kita masih coba cari tahu ya. Kemudian selain Pak Andika, tadi ada Pak Muhammad Syaifuddin. Nah, ini tadi Pak Muhammad Syaifuddin melihat di lokasi sudah ada ambulan dan penanganan, kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio. Nah, ini sudah ada penanganan ya. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita coba tanyakan ke rekan-rekan unit Laka seperti apa informasinya.

0: Kemudian selanjutnya dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Dedi Hafidi. Ini tadi merespon soal laporan sebelumnya yang kita sampaikan jam 12:57 setelah kami menerima telepon ya dari pendengar dari Kawan City Guide yang mengabarkan area Sumbersari arah UIN itu ada kabel menjuntai dan ada korban sampai terjatuh. Nah, untuk dokumentasi memang kami masih belum dapatkan. Jadi mungkin Anda yang juga ini ya kebetulan melintas di sana boleh nanti Anda sampaikan. Nah, kemudian kembali lagi Pak Dedi tadi juga menginformasikan kalau dari rekan-rekan Polsek Lowok Waru ini sudah coba untuk menelusuri di sepanjang UIN ya sampai di simpang 5 ITN yang dimaksud ini nihil gitu. Ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan kawan.
1: Mohon izin dilaporkan menindaklanjuti aduan dari pendengar Radio City Guide terkait adanya kabel yang menggantung dan mengakibatkan adanya pengendara yang terjatuh di jalan, di sepanjang jalan Sumbersari sudah kami sisir. Untuk kabel yang dimaksud sampai dengan di depan Masjid Sumbersari nihil. Dan ini yang dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini
1: kami
0: nihil
1: lanjutkan,
0: ya.
1: Kami lanjutkan, kami sisir terus sampai dengan mendekati UIN. Kabel yang dimaksud juga nihil atau mungkin sudah dibenahi oleh pihak yang terkait. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari rekan-rekan Polsek Lowok Waru. Ini tadi koordinasi sudah kita sampaikan melalui panitnya, Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Dedi Hafidi. Ini tidak melihat ya kabel yang dimaksudkan. Semoga ini sudah ditertibkan kabelnya. Kemudian ada lagi tambahan informasi dari kawan-kawan City Guide. Oh, ini kita dapat update dari Pak Imam ya. Ini kaitannya dengan nomor komite sekolah. Oke, baik, nanti kita coba cek dulu. Untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang juga sedang melanjutkan aktivitas lainnya, Anda masih bisa sampaikan juga kabar bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini. Selain WhatsApp, kita ada sosial media yang bisa Anda mention di sana di @cityguide911fm.
2: Jalan-jalan plus.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, target pendapatan dari BMD dengan peruntukan usaha tahun ini akan naik. Hari ini dalam talk show Radio City Guide, Kepala BKAD Kota Malang, Bay Hakim menjelaskan, saat ini aset pemerintah Kota Malang yang masuk kategori sewa usaha barang milik daerah atau BMD sebesar 8,1 miliar. Sedangkan untuk izin pemakaian atau IP sebesar 1,6 miliar. Bay Hakim menjelaskan juga untuk yang masuk izin pemakaian atau IP dominansi difungsikan untuk tempat tinggal, seperti di sekitar Sukun dan Belimbing. Bay Hakim menambahkan tahun 2027 BMD akan didorong maksimal untuk sewa komersial karena dinilai potensial meningkatkan PAD. Kawan, Legislator Jatim dorong Pemprov perkuat perlindungan petani. Ketua Komisi B DPRD Jatim Anik Maslah meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap petani melalui kebijakan dan fasilitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dorongan itu disampaikan Anik pada peringatan Hari Tani Nasional yang juga menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan. Menurut Ani, kerja keras petani harus mendapat apresiasi karena mampu menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu penyangga pangan nasional dan mampu memenuhi kebutuhan daerah sekaligus memberikan surplus untuk menopang kebutuhan pangan nasional. Kawan, BNPB sebut aktivitas warga Kalimantan tetap normal di tengah asap karhutlah. Kepala BNPB Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih berjalan normal meski terdampak asap karhutla. Menurut Suharyanto, aktivitas seperti lalu lintas, toko, dan rumah makan tidak terganggu. Namun asap tebal disebut berdampak pada penerbangan dari dan menuju kedua provinsi tersebut. Suharyanto menjelaskan kondisi ini terjadi karena operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan secara maksimal, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Suharyanto memperkirakan karhutla akan berakhir paling cepat pada pertengahan Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November 2026. BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan penanganan secara maksimal hingga kondisi tersebut berakhir. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang kali ini saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda ya. Tadi beberapa kawan pendengar sempat berkabar juga kaitannya dengan perlambatan di sejumlah titik yang mendekati area SPBU karena ada antrian Pertalite. Kalau yang Pakis tadi Pertalite Solar. Nah ini kalau saya lihat di sekitaran Adiputro mengular juga. Apakah ini imbas dari antrian solar kawan? Kalau yang tadi laporan di Adiputro itu tidak ada antrian solar yang signifikan ya. Tapi sekarang kok saya lihat dari ini SPBU-nya sampai ke area flyover ya. Sebelumnya flyover tuh pertigaan Pulau Wijen 3. Itu ada ini kawan, ada antrian, ada perlambatan. Apakah selain faktor antrian SPBU mungkin ada faktor lainnya? Nanti boleh menambahkan ya. Karena ini lumayan mengular dan cenderung berhenti juga. Tapi kalau yang ke selatan tuh lancar. Baik dari arah Raden Intan maupun juga yang dari arah Karanglo sendiri, akses di sekitaran mana nih, Ahmad Yani Utara ya, itu juga masih lancar. Tadi kita terima laporan dari Pak Riko Kombaitan soal adanya kabel yang menjuntai. Sampai saat ini kita belum dapatkan ini kawan ya, belum dapatkan dokumentasi kaitannya dengan kabel menjuntai tadi di area Sumber Sari sampai dengan arah UIN katanya. Nah kita sudah komunikasikan ke rekan-rekan Polsek Lowokwaru, kalau kata Panit Lantas Polsek Lowokwaru Ibda Dedi Hafidi sudah ditelusuri di sepanjang UIN sampai dengan simpang 4 ITN yang dimaksud itu nihil. Apakah mungkin sudah ini ya, sudah dipinggirkan kabelnya atau bagaimana? Mengingat juga tidak ada ini kawan, tidak ada dokumentasi yang dikirimkan sebelumnya oleh Pak Riko. Sehingga tadi memang kita hold dulu untuk meneruskan ke rekan-rekan Diskominfo. Biasanya kalau ada kabel menjuntai itu koordinasinya dengan PLN dan Kominfo, hanya saja tadi belum ada tambahan bukti real di lapangan ya. Sehingga kita tadi minta tolong ke jajaran Polsek dulu, Polsek setempat, Polsek Lowokwaru. Pak Dedi tadi langsung bergegas menyusuri lokasi dan yang dimaksudkan laporannya tuh tidak ada. Masih di jam yang sama ya, tadi laporan awal di kita masuk jam 1. Selang beberapa menit setelah itu dari rekan-rekan lantas juga langsung menyisiri kawasan Sumber Sari Gajayana. Nanti boleh berbagi info barangkali juga mas ternyata masih ada kabel yang menjuntai itu kawan, entah itu mungkin dipinggirkan posisinya, tapi kalau masih menjuntai juga boleh didokumentasikan dan dikirimkan ke CityCare FM ya. Nanti kita akan bantu komunikasikan ke pihak yang punya kewenangan. Itu kalau kaitannya dengan provider biasanya langsung ke Kominfo Kota Malang. Sementara seperti itu. Kalau mungkin tadi antrian di sejumlah pom, antrian Pertalite yang tadi dikabarkan masih mengular, kalau sekarang update-nya seperti apa, nanti boleh berbagi juga di 0811 3600 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk, berangkat!
6: Siap!
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang mau bikin strategi marketing lebih terarah dan juga konten makin relevan dan leads-nya mudah dikelola, ada kabar menarik nih. Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wan Nara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai dengan pengelolaan leads. Untuk tanggalnya kawan, di hari Senin nanti ya, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000, buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813-3115-811. Sekali lagi saya sampaikan untuk waktu pelaksanaannya, yaitu hari Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000, untuk yang mau daftar bisa langsung WhatsApp ke 0813-3115-811. Tadi kita coba terhubung kawannya bersama dengan Kepala Komite untuk Malang Raya sendiri. Tadi kita bicara dengan Pak Imam Syafi'i kaitannya dengan kasus, dugaan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 18 ya ke para muridnya. Jadi berawal dari para murid ini, ada sebagian murid ya kalau kita lihat itu yang tidak menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau di hari Kamis itu informasinya ada aturan untuk menggunakan batik lurik ya. Aturannya sendiri itu dari sekolah. Kemudian pada saat Kamis kemarin, para murid ini ada yang tidak menggunakan baju lurik. Katanya sih lagi dijahit, soalnya bajunya itu robek gitu kawan. Nah sayangnya setelah mendapatkan informasi itu, setelah menyampaikan maksudnya informasi itu, murid ini mendapatkan tindak kekerasan fisik dan juga verbal, dugaan ya. Tapi kalau dari video yang beredar itu terlihat kepala sekolahnya lagi di depan sekolah menyambut murid-murid yang datang. Kemudian setelah dilihat, oh ada yang gak pakai baju lurik nih gitu kan. Kemudian dari gestur yang ditunjukkan ini, dia memukul kepala muridnya. Kemudian mencubit juga, termasuk ada lontaran-lontaran dugaan kekerasan verbal yang disampaikan. Sudah mendapatkan perhatian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan juga sudah termonitor oleh DPRD Kota Malang. Kalau dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suarjana, tadi juga sempat menyampaikan, statementnya juga ada tadi melalui ini ya reporter kami ya, Heri Prasetyo, bahwa kepala sekolah tersebut sudah langsung dihentikan, sudah diberhentikan maksudnya. Dan juga tahapan ke depan, ini dari Dinas Pendidikan bersama dengan Pemkot Malang juga sedang melakukan pencarian untuk kepala sekolah baru ya, agar aktivitas belajar mengajar itu bisa tetap berjalan. Karena tadi pagi ramai juga informasi yang masuk, katanya di SMPN 18 itu sedang dilakukan aksi unjuk rasa. Jadi dari wali murid, kemudian siswanya sendiri gitu, mereka melakukan aksi unjuk rasa terhadap apa yang terjadi kemarin begitu kawan. Dan tadi sempat saya mention bahwa kasus ini, dugaan kasus ini juga sudah termonitor oleh DPRD Kota Malang ya. Lebih tepatnya ini langsung di Komisi D DPRD Kota Malang. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Putri Aidilah Kriswanto, yang juga menekankan bahwa persoalan ini jangan sampai ditutup-tutupi. Pokoknya harus transparan, harus terang-terangan. Aturan sekolah soal penggunaan baju lurik memang penting untuk membangun kedisiplinan, tapi penerapannya tidak boleh mengabaikan hak dan juga rasa aman peserta didik. Itu sekilas statement yang ditekankan ya oleh DPRD, anggota Komisi D DPRD Kota Malang. Nah kembali lagi tadi ke Ketua Komite ini di Kota Malang, Pak Imam Syafi'i, kita tadi masih menunggu untuk keterangan lanjutan, karena tadi kita juga meminta adanya ini ya kontak langsung dengan ininya kawan, dengan komite dari SMPN 18 sendiri. Bagaimana dari POV mereka, kemudian juga saat ini penanganan untuk anak yang mengalami ini ya tindak kekerasan itu. Karena dikabarkan sebelumnya anak tersebut juga mengalami trauma setelah mendapatkan perlakuan tersebut dari kepala sekolahnya. Ada juga statement yang mungkin ramai beredar, katanya sih itu bentuk mendisiplinkan, sehingga sedikit saja tindakan pendisiplinan dengan kontak fisik itu tetap dibenarkan. Nah, kalau menurut Anda seperti apa? Apakah teguran-teguran seperti itu sudah tidak relevan untuk generasi saat ini? Karena katanya kalau dulu tuh pakai penggaris juga masih aman gitu katanya kalau mendisiplinkan. Nah, kalau sekarang apakah masih relevan atau ternyata hal tersebut tidak lagi baik dilakukan, apalagi sampai mukul kepala gitu ya dari kepala sekolahnya, atau bagaimana? Boleh Anda menambahkan komentar juga kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar Jawa.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Kecapanan, menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikat 911 FM, guidance for your life. Kawan, tadi kita terima laporan dari Pak Agung Hari. Katanya ada kejadian pencurian sepeda motor, tepatnya kemarin ya, hari Kamis sekitar jam 9 malam. Tadi malam jam 9 lewat 57 menit. Ini motor yang hilang adalah Vario warna merah, nopolnya N3441 EFD. Kejadiannya di Anasera Cafe Jalan Candi Panggung Mojolangu. Ada rekaman CCTV, pelakunya dua orang menggunakan motor Beat nopol N2955 ACH. Ada beberapa kiriman video juga, tapi ini kita masih konfirmasi dulu kawan ke pelapor, karena informasinya dari Pak Agung sendiri itu juga sedang di kantor polisi ya, sedang di Polres Malang Kota untuk melakukan laporan kehilangan. Nanti kalau sudah selesai proses pelaporan, administrasi dan lain-lain, kita akan komunikasikan, kita akan terhubung dengan Pak Agung untuk informasi detailnya seperti apa. Seperti itu kawannya sementara untuk beberapa catatannya. Kemudian tadi ada Pak Riki. Pak Riki ini menanyakan apakah Malang Kota macet katanya. Malang Kota bagian mana dulu nih Pak Riki? Tadi tuh kalau yang masih masuk di area Malang Kota yang kita dapat laporannya ada di Ahmad Yani Utara. Nah ini tuh mulai perlambatan dari underpass Arjosari sampai ke batas kota Adiputro. Dugaan sementara karena antrian SPBU ya, tapi kalau ternyata bukan itu faktornya, ada faktor yang lain juga, boleh menambahkan di WhatsApp kami. Apakah bubaran ini ya karyawan Adiputro? Atau, tapi kayaknya kalau bubaran tuh agak lebih sore lagi biasanya. Mungkin kalau ada penyebab lainnya, boleh menambahkan juga. Sementara untuk beberapa catatan, kawan, ini saya mau kembali melanjutkan ya pembahasan di segmen sebelumnya kaitannya dengan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMPN 18 Kota Malang. Sudah mendapatkan ini juga, sudah mendapatkan sorotan ya dari DPRD Kota Malang. Kalau dari Distikbud itu sudah langsung memberhentikan dan katanya sekarang lagi dicari untuk penggantinya. Sementara untuk klarifikasi ini masih dapat tuntutan lebih detail dari DPRD agar kasusnya ini tidak ditutup-tutupi. Katanya sih harus dilakukan secara menyeluruh dengan mendengarkan siswa, orang tua, guru maupun pihak lain yang mengetahui kejadiannya. Dari DPRD tidak bisa menetapkan siapa yang salah, siapa yang benar, karena memang masih harus diselidiki lebih lanjut. Dan proses pemeriksaan juga harus memperhatikan kondisi psikologis siswa. Terlebih lagi informasi mengenai siswa yang berkebutuhan khusus yang disebut terlibat dalam persoalan tersebut. Jadi jangan sampai proses klarifikasi justru membuat siswa yang diduga menjadi korban itu mengalami tekanan baru. Dari DPRD juga menilai kalau persoalan utama semestinya berhenti pada soal siswa mengenakan atau tidak mengenakan baju lurik. Tapi ternyata berlanjut lagi dengan adanya dugaan kekerasan itu sendiri. Gitu kawan, saya geser dulu ke line telepon, ada informasi lain yang dibagikan. Ini dari Pak Syawal. Coba ya, ini Pak Syawal katanya mau ikut berkomentar. Kita hubungkan dulu. Oke, nampaknya masih ada gangguan koneksi ya. Nanti di segmen selanjutnya ya Pak Syawal kita coba on air. Kawan-kawan juga boleh yang mau ikut menambahkan, bisa langsung call in di 0811-360-911.
1: Wisdom. Ya konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu petak itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin gak seberuntung saya, itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin gak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita gak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baik lah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat kedua tahun 2026 di kantor Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Kegiatan ini menjadi bagian dari program kerja Direktorat Bina Potensi

0: situasi kedaruratan. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore diikuti 40 peserta berasal dari unsur Forkopincam Songgon, Pemerintah Desa Songgon, panitia serta instruktur. Hadir juga Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Kalaksa BPBD Banyuwangi dan sejumlah unsur terkait.
1: Selamat sore kawan, kembali Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas RI menetapkan Babat Besuki sebagai ingatan kolektif nasional IKON 2026. Penetapan Babat Besuki dihadiri langsung Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di Gedung Perpusnas. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga atas penetapan Babat Besuki sebagai ingatan kolektif nasional. Babat Besuki sendiri adalah naskah kuno yang merekam perjalanan sejarah kawasan Besuki Raya. Naskah itu menjadi sumber penting dalam menelusuri jejak masa lalu Besuki, termasuk tokoh dan berbagai peristiwa yang membentuk perjalanan kawasan Besuki. Bagi masyarakat Situbondo kawan, Babat Besuki memiliki arti penting karena Besuki merupakan salah satu kawasan yang memiliki posisi historis dalam perjalanan terbentuknya Kabupaten Situbondo.
2: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah menghadapi risiko penularan influenza A. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya kasus influenza di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarazin bilang, masyarakat diminta menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menjaga daya tahan tubuh, serta menggunakan masker ketika mengalami gejala flu. Warga juga dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik. Dinkes Kota Batu menekankan pentingnya kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan dengan membiasakan PHBS dalam aktivitas sehari-hari.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Halo sahabat Persada, pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan posisi bahu anak terlihat tidak sejajar? Atau mungkin salah satu sisi punggung tampak lebih menonjol saat anak membungkuk? Nah, kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda skoliosis, yaitu kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. Pada anak, kondisi ini penting untuk diperhatikan karena tulang masih berada dalam masa pertumbuhan. Di Persada Hospital, tersedia layanan pemeriksaan dan juga penanganan skoliosis pada anak. Nah, dokter akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi dan juga tingkat kelengkungan tulang belakang. Kemudian menentukan penanganan yang sesuai dan juga dengan kebutuhan anak ya. Nah, penanganan dapat berbeda pada setiap anak tergantung pada kondisi dan hasil pemeriksaan. Karena itu, pemeriksaan sejak dini penting untuk membantu memantau perkembangan tulang belakang anak. Jangan abaikan perubahan pada postur tubuh anak jika Bapak dan Ibu melihat bahu tidak sejajar atau bentuk punggung yang tampak tidak simetris, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan skoliosis pada anak, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Sekali lagi di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita geser dulu, tadi ada Pak Syawalwi ya. Pak Syawal ini mau ikut berkomentar kawan kaitannya dengan dugaan kasus kekerasan oleh kepala.

0: Sekolah SMPN 18 Kota Malang. Kekerasan fisik tadi katanya mau ikut menambahkan pandangan. Pak Syawal sudah terhubung di line telepon. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Syawal. Gimana okay. Pak mau ikut menanggapi tadi katanya Mbak, ya?
1: Iya, yang viral ini ya di Malang ya, kebetulan ya hari ini ya.
0: Iya.
1: Mbak, itu sih sebetulnya menurut saya ya, pandangan saya itu sudut pandang setiap manusia itu berbeda-beda.
0: Iya.
1: Begitupun juga terkait tentang perundungan atau pemukulan tadi ya, tindak kekerasan kepala sekolah atau guru tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, ini saya pengalaman saja Mbak. Pengalaman saya dulu pernah 15 tahun yang lalu itu pernah menjadi pembina pramuka di sekolah SD, SMP. Nah, pas dulu itu anak-anak didik saya itu saya pukul dan di depan orang tuanya membiarkan. Seperti ya sudah, ya memang ini didikan dari guru untuk yang terbaik untuk anak putra-putri kami, yang gitu.
0: Oke.
1: Nah, ada lagi juga contohnya Pak Kiai. Pak Kiai itu kalau dulu saya itu kecil, itu kalau misalkan tidak hafal surat-surat pendek, itu tangan saya dipukul, Mbak. Nah, berbeda dengan sekarang. Mungkin orang tuanya juga lebih anu ya, standarnya lebih tinggi ya, mungkin ya terhadap anak-anaknya. Jangan sampai anaknya itu dipegang, jangan sampai anaknya itu dipukul, bahkan sampai ditempeleng gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini kan imbas dari media sosial juga, Mbak. Dan peraturan-peraturan perundangan yang sedikit anu ya, apa namanya, kontroversial ya, menurut saya.
0: Iya.
1: Dipegang saja lapor polisi, dipukul enggak keras lapor polisi, lapor Komnas HAM dan lain-lain. Nah, itu menjadi wajah ya untuk orang tua ketika anaknya dipukul dan lain-lain, itu merasa dirinya itu terluka, terlalu drama ya, banyak drama menurut saya. Beda dengan orang dulu mungkin yang tidak tahu tentang media sosial dan lain-lain. Itu ya sudah, ketika anak saya sekolahkan, berarti cul. Itu urusan guru dan anak saya untuk anak saya lebih baik. Dan nyatanya ya, mungkin ada tingkah laku itu berpengaruh sampai sekarang, Mbak. Yang mungkin gen milenial, bahkan baby boomers ya, kalau yang dibilang gitu ya, yang kalangan yang dulu ya, itu ada tingkah laku perbuatan itu mungkin ya, itu ada perbedaan dengan anak-anak Gen Z sekarang. Jadi anak Gen Z sekarang aja, kalau misalkan ya yang sudah berkantor mungkin ya Mbak ya sekarang, itu dibentak oleh atasannya saja besoknya minta resign. Nah, itu mungkin sedikit dari saya sih, kalau menurut saya hanya sudut pandang. Mungkin bisa dikaji lagi ketika nanti ada pemeriksaan dan lain-lain tentang kasus yang viral ini, yang di Malang ini. Mungkin jangan hanya sudut pandang dari pihak tertentu saja, tapi ya mungkin dari pihak guru juga perlu dilibatkan. Apa sih problemnya ketika nanti hanya tidak memakai baju batik, baju batiknya segini, terus mukulnya bagaimana, atau mukulnya yang mukul sayang ya, ayo le, ojo ngunu mana yo, misalkan seperti itu, sambil dipukul kepalanya tapi tidak keras-keras, itu kan ya bukan suatu tindakan kekerasan ya menurut saya, tapi itu mengingatkan bahwa anaknya itu ayo kayak lain kali jangan seperti itu lagi, biar dia punya tanggung jawab, seperti itu.
0: Oke, baik Pak Syawal.
1: Lebih di anukan lagi ya, lebih dipertimbangkan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu sih menurut saya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Nah, itu dia kawannya pandangan dari Pak Syawal. Tadi senada dengan apa yang disampaikan dari DPRD Kota Malang juga, bahwa dari pihak DPRD masih akan kembali menelusuri dengan Pemkot Malang untuk perspektif ya, tidak hanya dari pelapor tapi juga dari para guru, kemudian juga dari kepala sekolah yang melakukan tindakan tersebut. Ini ada yang beberapa juga bergabung melalui WhatsApp kami. Nanti kita akomodir di segmen selanjutnya di jam 3 sore. Kita jeda dulu sejenak, kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, target pendapatan dari BMD dengan peruntukan usaha tahun ini akan naik. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala BKAD Kota Malang Baihaki menjelaskan saat ini aset pemerintah Kota Malang yang masuk kategori sewa usaha barang milik daerah atau BMD sebesar 8,1 miliar, sedangkan untuk izin pemakaian atau IP sebesar 1,6 miliar. Baihaki menjelaskan juga untuk yang masuk izin pemakaian atau IP didominasi, difungsikan untuk tempat tinggal, seperti di sekitar Sukun dan Blimbing. Baihaki menambahkan, tahun 2027 BMD akan didorong maksimalkan sewa komersial karena dinilai potensial meningkatkan PAD. Kawan, Banggar DPRD Jatim soroti turunnya proyeksi pendapatan tahun depan. Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menyebut pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sebesar 26,4 triliun dan angka tersebut turun sekitar 0,3% dibandingkan perubahan APBD 2026 sebesar 26,5 triliun. Kata Abdullah, angka tersebut dinilai masih jauh di bawah realisasi pendapatan 2025 yang mencapai 29,8 triliun, sementara belanja daerah 2027 direncanakan mencapai 27,42 triliun, sehingga ada potensi defisit sekitar 1,02 triliun. Banggar DPRD Jatim meminta dilakukannya optimalisasi pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pemungutan sepanjang 2027. Kawan, Pupuk Indonesia komitmen untuk dukung kesejahteraan petani. PT Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kesejahteraan petani lewat jaminan ketersediaan stok serta harga pupuk subsidi yang semakin terjangkau. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, mengatakan efisiensi produksi pabrik telah diteruskan menjadi penurunan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20% sejak Oktober tahun lalu. Lebih lanjut, kemudahan penebusan juga terus diperkuat melalui sistem digital e-pubers dengan realisasi penebusan pupuk subsidi hingga September ini sudah mencapai 6,77 ton. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, melanjutkan pembahasan ya tadi soal dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 18 Malang. Ini masih ada kawan-kawan pendengar yang mau ikut berkomentar. Salah satunya tadi ada Pak Yudi. Pak Yudi mengomentari apa yang disampaikan Pak Syawal pada saat on air. Kalau kata Pak Yudi, tidak katanya. Apapun alasannya, mendidik itu tidak dengan kekerasan fisik. Kalau mau tahu itu pidana mas, katanya. Jangan gegabah. Dari sudut pandang itu pelanggaran hukum. Jadi jangan abaikan aspek hukum. Itu kalau kata Pak Yudi ya. Lalu ini di line telepon juga ada yang mau bergabung, itu Pak Leo Zulkarnain. Mau ikut menambahkan. Pak Leo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore City Guide.
0: Iya, silakan Pak Leo.
1: Ya, selamat sore. Oke, baik, tema sore ini menarik sekali tentunya ya Bu ya. Mengenai tentang kekerasan di sekolah atau lingkungan masyarakat sekolah begitu. Jadi kalau mendidik, apa kita bicara masalah dunia pendidikan. Kalau bicara dunia pendidikan, saya pun dulu kuliah di jurusan pendidikan.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dari semester 1 sampai semester 8 kita itu dalam mata kuliah itu memang tidak ada satupun kurikulum ataupun teknik-teknik mengajar dengan cara kekerasan atau touch gitu ya, sentuh terhadap siswa begitu. Jadi kalau dunia pendidikan itu dasarnya kan pendidikan dan pengajaran, atau pengajaran dan pendidikan, itu kita mendidik. Mendidik apa sih? Gitu kan? Kita balik ke situ dulu. Mendidik itu kan memberikan nilai atau norma kepada peserta didik, seperti itu.
0: Yeah.
1: Lalu pengajaran. Pengajaran itu yang adanya aktivitas belajar dan mengajar. Jadi kalau kita ngukur dari keras atau tidaknya, itu tidak bisa kita masukkan ke ranah dunia pendidikan, seperti itu. Tantangan kita sebagai guru, saya ngajar tuh dari tahun 2011 Ibu. Jadi memang ngajar itu memang harus ya, kita gunakan ilmu-ilmu yang kita pakai di saat waktu kita kuliah begitu kan. Jadi bagaimana membuat belajar itu menyenangkan, gitu ya. Bagaimana belajar itu menyenangkan dengan berbagai karakter peserta didik, seperti itu. Nah itulah tantangan kita sebagai pengajar dan sekaligus pendidik, seperti itu. Jadi memang tidak ada yang namanya dalam dunia pendidikan, ataupun saya masih ingat saya 2011 kuliah, itu tidak ada satupun mata kuliah yang kalau kita ngajar ya mesti, maaf gitu ya, membentak siswa ataupun nge-touch mereka, itu nggak ada. Terlebih saya ngajarnya bidang sains yang dimana mereka sangat hati-hati sekali gitu kan. Ngeliat pelajarannya aja udah gak mau nih gitu. Ditambah gurunya gak asik. Gak asik tuh arti kata bagaimana pendekatan kita terhadap siswa itu harus kita gunakan dengan baik, seperti itu. Nah, sepengalaman saya ngajar dari TK Bu. Dari dulu dari anak yang belum bisa nulis sampai ke jenjang SMA dan sampai anak-anak kuliahan. Jadi sangat kita tidak bisa membuat ukuran itu keras atau tidak memukul dan lain-lain, karena efeknya akan panjang Bu. Efeknya akan panjang. Ini saya nggak bicara teori, ini saya udah lama lumayan nih. Efeknya akan panjang, akan terjadi traumatik pada siswa tersebut, gitu. Traumatik terhadap siswa tersebut, misalkan kenangan itu akan membekas sampai dia dewasa. Kalau mau tahu. Itu psikologinya, kalau kita bicara psikologi pendidikan. Nah maka dari itu kita, saya termasuk di dalamnya, sebagai pendidik itu kita selalu berusaha bagaimana anak ini kita didik. Dididik itu kan bukan berarti kita kayak militer. Dididik tentu dengan dunia pendidikan, seperti itu. Jadi kalau kita mau kembalikan lagi, kalau kita lihat balik lagi deh ke dunia kuliahnya, ketika kita kuliah tuh bagaimana? Makanya pentingnya pentingnya para pendidik termasuk saya di dalamnya dan kawan-kawan saya juga adalah bagaimana kita memberikan pelajaran, mengedukasi mereka dengan cara yang tidak seperti itu. Seperti itu poinnya. Okay. Jadi kita nggak bisa harus anak dibentak, diomel-omelin yang nggak masuk. Nggak, inilah. Kita kan pendidik ya, kita kan pendidik nih, role model gitu kan.
0: Iya.
1: Kacau sekali kalau kita seperti itu seperti itu Bu. Walaupun mungkin kita jengkel sama siswanya.
0: Pak Leo, saya izin menanyakan juga nih, karena ada beberapa pembelaan sebelumnya katanya memberikan teguran yang sifatnya fisik begitu, itu juga bagian dari pendisiplinan. Kalau dulu nggak apa-apa, kalau sekarang kayaknya udah berubah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, itu gimana? Itu jadi tantangan juga tuh.
1: Itu menarik juga. Sekarang gini logikanya, setiap sekolah memiliki aturan tata tertib sekolah, kan begitu. Ada sistem poin, ya betul. kalau bolos berapa poin, kalau segala macam ada poin, kan di situ ada sistem poin. Dan itu sudah ditandatangani ketika siswa itu atau wali wali murid ketika mau masuk sekolah, kan mereka sudah baca itu rule-nya. Itu kan sebagai ukuran sebenarnya. Jadi kalau memang hal itu dilakukan, berarti kan tidak sesuai dengan perjanjian di awal siswa masuk, kan begitu? Benar ya? Kan ada poin sampai misalkan kalau merokok di sekolah dua kali dikeluarin, kan itu sudah ada term and condition di situ. Jadi sesuatu aturan yang memang tidak ada dari awal itu harusnya tidak dilakukan gitu, Bu. Kan begitu. Kesepakatan itu kan sudah ada dari awal pertama siswa masuk, baik SD, SMP, SMA, kan itu sudah ada. Jadi sebenarnya adalah balik lagi, pendisiplinan itu kalau memang di sekolah itu sudah ada dari awal itu catatan pendisiplinan segala macam dan bentuk punishment hukumannya. Jadi kita nggak perlu menambahkan sesuatu yang nggak ada, gitu. Karena ya itu disebut dengan pelanggaran. Jadi pelanggaran itu tidak hanya terjadi terhadap siswa, itu juga bisa terjadi terhadap gurunya juga, gitu. Okay. Terhadap gitu. Jadi harus sesuai aja dengan koridornya. Jadi jangan bikin aturan sendiri nih, kan repotnya adalah bikin aturan sendiri nih. Kayak gitu, Bu. Ya, karena jadi guru itu enggak gampang, Bu. Saya ngerasain sendiri. Jadi guru itu enggak gampang gitu. Saya 15 tahun ya, Mas, sekarang itu enggak gampang jadi guru, ngadepin karakter siswa itu enggak gampang. Tapi tentu kita enggak boleh rasisme, kita juga enggak boleh membentak siswa, kita juga enggak boleh nge-touch mereka. Bahkan saya kalau ngajar aja siswanya perempuan itu saya touch-nya pakai pulpen untuk nyentuh, ayo coba tulis ya. Sampai segitunya saya ngajar. Begitu. Jadi sangat hati-hati sekali kalau kita jadi guru, itu memang sangat hati-hati sekali. Seperti itu, Bu. Jadi pada akhirnya adalah sesuai dengan kesepakatan, perjanjiannya apa siswa itu, karena kan bukan mau ke militer nih anak. Ini mau mau sekolah ini gitu, yeah, kan. Yeah. Gimana biar gitu. Memang tugas kita berat di situ, Bu. Sebagai guru tuh berat luar biasa. Tapi memang itulah challenge-nya kita sebagai seorang pendidik dan pengajar, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Okay. Kita sesuai dengan faktanya ya, Bu ya.
0: Oke, okay. Baik, Pak Leo. Terima kasih sudah sharing-sharing dan menyampaikan pandangannya sore hari ini, Pak Leo. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Ya itu kawan ya, pandangan dari Pak Leo Zulkarnain kaitannya dengan metode mendidik dan juga ketika menghadapi tantangan untuk tindakan pendisiplinan ya, tentunya pasti punya pandangan yang berbeda. Nah tadi kalau kata Pak Leo, sistem poin, ada aturan yang sudah tertulis di sekolah, maka itu yang menjadi acuan. Jangan sampai menambah yang tidak ada di dalam aturan tersebut. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya untuk beberapa kawan pendengar yang ingin berpendapat juga. Di WhatsApp ada laporan lalu lintas dari Bu Evi. Tadi saya juga bertanya-tanya nih, kenapa kok antrian di sekitaran Ahmad Yani Utara tuh mengular? Ternyata katanya Bu Evi, ini ada info kemacetan di Arjosari itu betul karena antrian BBM Adiputro yang mengarah ke Malang lancar, arah ke utara ada perlambatan. Antrian BBM-nya solar atau pertalite ya? Mungkin nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga, atau Bu Evi mau melengkapi, boleh di WhatsApp 0811-3600-911. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Ya, tadi kita sudah ngobrol kawan dengan kawan-kawan pendengar juga ya, kaitannya dengan tanggapan soal kasus kekerasan, dugaan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 18 yang saat ini informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sudah diberhentikan dan akan segera digantikan. Dari DPRD juga masih meminta adanya tindak lanjut berupa ini ya, pendalaman. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tapi juga dari berbagai pihak harus memberikan keterangan detail, jadi kasusnya itu bisa clear, bisa transparan, entah itu dari guru, dari siswa, dari pihak komite, kemudian ya dari kepala sekolahnya sendiri gitu, dan dari anak-anak yang bersangkutan. Itu yang diminta untuk lebih dinikan lagi ya, lebih didalami lagi kasusnya. Di TikTok tadi ada yang bergabung juga soal perlambatan, saya ralat dulu ya. Kita hold dulu pembahasan soal ini tadi, kasus kekerasan. Jadi yang terjebak antrian di sekitaran Adiputro, arah ke utara dari flyover Arjosari, itu karena antrian solar. Jadi banyak antrian truk katanya. Itu yang diamati ini ya kawan ya. Saya geser lagi update soal pembahasan kita tadi. Kawan-kawan juga banyak yang kembali menyampaikan pandangannya. Nah ini salah satunya dari Pak Amang Rifai. Pak Amang ini menyampaikan pandangannya melalui ini kawan, melalui voice note.
1: Selamat siang, seru sekali ini untuk temanya ya. Saya juga apa ya, mengamati sih, kalau menurut saya juga gak menyalahkan Pak Syawal dan gak juga pro sama Pak Syawal atau menyalahkan aturan yang ada. Tapi memang kondisi sudah berubah, zaman sudah berubah, era sudah berubah. Saya ingat banget waktu SD kelas 5 kalau gak salah ya, saya pernah bandel godain teman-teman di kelas waktu pelajaran, dan saya dilempar sama penghapus kayu oleh guru saya waktu itu sampai jidat saya berdarah, dan saya diantar pulang ketemu bapak, dan saya masih saja dapat omelan wejangan dari bapak. Ya kalau sekarang diperlakukan seperti itu, mungkin ya memang sudah berubah saja zamannya. Ya hasilnya kita bisa lihat kualitas mental anak-anak kita seperti apa sekarang. Sekali lagi ini point of view saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Amang. Kemudian juga tadi ada dari Pak Yudi. Kalau kata Pak Yudi pokoknya ojo moro tangan gitu. Lalu ada Pak Anton. Kalau kata Pak Anton beda zaman, beda juga karakter anak didik, pola pikir, lingkungan, dan lain-lain semuanya sudah beda. Jadi cara mendisiplinkan anak juga harus dengan cara yang berbeda mengikuti perkembangan zaman, intinya begitu Pak Anton ya. Dulu saya sering kena getok di jari karena kuku lupa motong katanya. Boleh sharing-sharing juga tuh Pak Anton, kelanjutannya gimana? Nah ini juga ada tanggapan dari, sebentar, dari Pak Budi. Pak Budi juga menambahkan pandangannya kawan melalui voice note. Oke, masih agak loading di kita ya. Nanti coba saya play kawan di segmen selanjutnya. Mungkin kawan-kawan juga ada yang mau menambahkan beberapa catatan kaitannya dengan pembahasan kita sore hari ini. Berhubung juga kita masih belum bisa sambung ya dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian tadi juga dengan pihak komite sekolah tersebut, karena masih coba di follow up oleh rekan-rekan ini Persatuan Komite Kota Malang begitu kawan. Kemudian dengan pihak ini juga Dewan Pendidikan Kota Malang, kita masih upayakan untuk bisa tersambung ya untuk kejelasan soal kasus dugaan kekerasan ini. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Boleh ada yang mau menambahkan di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang, tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya, tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kita kembali melanjutkan pembahasan kawan ya. Saya juga mau kembali play beberapa voice note yang dikirimkan dari Pak Budi, ada Pak Muhammad Iqbal juga menanggapi soal bagaimana tindak pendisiplinan di sekolah yang juga menggunakan kontak fisik seperti itu. Ini pandangan dari Pak Budi.
1: Selamat sore sahabat dan teman-teman, cukup menarik pembahasannya ya. Cuman saya pastinya terlewat beberapa berita yang sudah tadi, karena baru beberapa menit saya join.
0: Okay.
1: Cuman saya merasa kasihan buat para teman-teman guru ya. Walaupun saya juga bukan seorang praktisi guru, saya adalah mantan murid dari salah satu guru. Tapi di zaman saya, guru sangat dihargain. Di luar apapun itu tindakan guru yang dengan melakukan secara kekerasan, tapi tujuannya cuma satu, mendidik, mendisiplinkan. Kalau yang sekarang, guru serba salah, seperti tangan dan kaki terikat rantai. Mendidik salah, melakukan disiplin salah, karena orang tua merasa anaknya adalah anak mas. Coba dilihat dari sisi yang ada di sekolahan. Marwah seorang guru sekarang sudah tidak ada gunanya. Murid sekarang bukan seperti murid yang dulu. Ya kalau dulu hormat, kalau sekarang ya kalian juga tahu sendirilah ya. Cuman yang jadi masalah sebenarnya bukan guru atau muridnya, yang jadi masalah adalah pemerhati yang ada di luar, karena tidak melihat dari perspektif yang ada di lapangan. Mereka hanya melihat dari sisi korban, tidak melihat dari sisi pelaku. Di luar apapun memang kekerasan adalah tindakan yang salah. Tapi ingat tujuannya, jika teman-teman yang punya anak, siapapun yang punya anak, nggak mau anaknya didisiplinkan, ya udah jangan di sekolahin. Didik sendiri. Guru, coba sesekali kalian demo, walk out, atau bahasanya kalian mogok kerja, nggak usah ngajarin sekolah. Kalau memang terjadi seperti ini, jadi seperti apakah murid-murid yang ada di sekolah? Semakin hari semakin zaman, yang pinter semakin pinter, yang goblok semakin goblok. Kenapa? Karena ada oknum. Oknum yang punya anak dan menganak emaskan anaknya, sehingga jika terjadi ada suatu tindakan, maka pelaku salah. Ya, tapi apapun itu tetap ya, di luar case yang ada di SMP Negeri atau SMA 8 tadi ya, 18 ya, saya lupa.
0: SMP 18.
1: Saya tetap mendukung seorang guru. Ya, selama satu ya, ada dasar atau ada reasonnya yang jelas, karena tujuannya yang jelas, mendisiplinkan teman-teman atau anak-anak sekolah dan memberikan sebuah pengalaman bahwa ini salah, itu salah, ini benar dan itu benar. Ya, kebanyakan praktisi yang sekarang berbicara masalah hak asasi manusia. Coba lihat ketika bilang hak asasi manusia, jangan menunggu ada viral. Coba PK berani enggak ketika enggak viral speak up, atau hanya berani speak up ketika viral. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, itu tanggapan dari Pak Budi. Tadi beberapa juga banyak yang senada dengan apa yang Pak Budi sampaikan, lihat dari berbagai perspektif dulu, kemudian juga Pak Budi bilang ini harusnya orang tua juga bisa introspeksi diri ya, ketika anaknya mendapatkan hukuman, apa nih kira-kira yang menjadi penyebabnya. Jangan langsung menghakimi gurunya. Itu kalau dari pandangan Pak Budi. Tadi juga ada yang menyampaikan hal serupa ya. Coba saya geser dulu, tadi itu ada kiriman voice note juga dari Pak Muhammad Iqbal. Oke, saya play dulu voice note-nya kawan.
2: Ini pandangan saya sih ya, emang zaman udah berubah ya, eranya udah berubah. Karena manja sih ya mungkin kalau sekarang saya bilangnya sih. Bukan berarti saya di sini pro dengan kekerasan ya, bukan. Saya ingat zaman saya dulu masih SD, SMP, saya masih SMP betul. Saya itu saking apa ya, dapletnya ya orang Jawa bilang itu, penggaris kaki itu sampai patah itu dipukul. Waduh. Ke punggung saya. Pernah rambut juga agak panjang, gimana kan aturan sekolah waktu itu nggak boleh, pun juga sampai sekarang ya dipitakin ya, apa sih sekarang kalau bilang petal seperti itu, apa itu juga termasuk kekerasan. kalau saya bilang ke orang tua saya, wadul bahasanya, saya malah dimarahin sama orang tua saya. Seperti itu, gitu loh. Karena guru tidak akan pernah seperti itu kalau gak ada sebabnya, gitu. Katanya orang tuaku, gitu loh. Padahal dipikir-pikir emang saya yang bandel dulu, gitu loh. Seperti itu, ketahuan ngerokok, 3 batang rokok langsung tuh tancepin dimu dibakar. Itu mau dibilang apa bahasanya, kekerasan secara apa? Atau dilecehkan tuh bagaimana? Jadi intinya cuma beda zaman aja sih, eranya udah berubah. Jadi ya ikutin zamannya aja sih. Kita nggak bisa zaman dulu kita terapkan di zaman sekarang, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih pandangannya Pak Iqbal ya. Barangkali kalau kawan kau juga mau ikut memberikan tanggapan kaitannya dengan pembahasan sore hari ini, monggo, masih terbuka ya di 0811 3600 911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174 ribu lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
5: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di ruangan.
4: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
6: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
4: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumah sakit ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Berbagai pandangan masih dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Pak Anton tadi ya juga sharing-sharing, katanya dulu sering kena getok di jari karena lupa motong kuku. Ya sakit katanya, saya pulang bilang ortu ya malah dimarahin sama ortu saya karena dianggap sayanya yang gak disiplin katanya. Kalau di kelas rame aja kena jewer telinga atau ditarik rambut ya di depan apa nih, telinga atas, kadang dilempar penghapus yang banyak bubuk kapur tulisnya. Jadi intinya semuanya harus melihat sikon perubahan zaman yang ada dan perlunya untuk menyesuaikan agar tidak terjadi miskomunikasi.

0: communication antara orang tua dan juga guru. Kalau kata Pak Anton juga menambahkan, hindari kata-kata kasar yang bisa menyinggung perasaan orang tuanya maupun sang anak didiknya. Ada Mbak Indi ya, berbagi pandangan juga. Ini dikirimkan melalui voice note, kawan.
1: Selamat sore 911.
0: Selamat sore.
1: Izin menanggapi ya dari kasus SMP 18 yang hari ini lagi viral di sosial media. Saya juga ngikutin ya untuk baca beritanya juga dan kronologinya. Kalau tadi saya dengar dari beberapa tanggapan, memang gak bisa disamain sama zaman dulu dan sekarang. Cuman untuk kasus yang ini saya rasa agak berlebihan ya, karena memang salah seragam aja gitu kan. Jadi kalau saya baca beritanya, seragamnya itu harusnya seragam batik lurik ya, seragam lurik gitu. Tapi siswanya itu gak pakai seragam lurik, tapi pakai seragam batik. Nah, masa sih cuman karena salah seragam aja sampai harus ditempeleng gitu loh. Jadi kalau semisal pelanggarannya itu memang pelanggaran yang kayak minuman keras atau merokok atau pelanggaran disiplin lain yang berat gitu ya, pelanggaran berat, itu oke, saya setuju itu bisa didisiplinkan gitu. Tapi ini kan cuman karena seragam aja gitu kan. Mungkin kan banyak faktor yang kenapa kok anak ini gak bisa pakai seragam lurik, itu kan banyak faktor juga. Jadi kan gak harus langsung ditempeleng kan gitu. Kecuali dia pelanggarannya emang dia kurang ajar ke guru, atau misalnya merokok, atau misalnya dia pakai baju yang terlalu ketat seperti itu, atau pakai make up di sekolah padahal sudah dibilang gak boleh gitu. Itu gak apa-apa, saya setuju untuk didisiplinkan gitu. Cuman kan ini tadi saya baca beritanya, kasusnya gak gimana ya, gak terlalu berat sehingga harus sampai ditempeleng gitu loh. Gitu aja sih kalau untuk yang Bapak sebelumnya itu tanggapannya. Saya setuju kalau semisal apa namanya, guru itu juga wajib untuk mendidik anak-anak didiknya di sekolah gitu. Tapi lihat-lihat dulu kasusnya ya, karena emang zamannya berbeda, enggak sama kayak zamannya anak-anak milenial kayak gitu sih. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, itu tanggapan dari Mbak Indi ya. Lalu juga ada tadi dari Pak Lutfi. Sebentar, tadi kirim chat nih. Katanya Pak Lutfi, izin menyampaikan pandangan terhadap berita di SMPN 18 Malang. Lucu ya, orang tua anak-anak sekarang itu ada gen X dan gen Z yang dididik oleh gen boomers yang terkenal dengan gaya VOC-nya. Dan pada saat dulu sekolah sudah biasa kena marah guru verbal maupun fisik dan tidak apa-apa. Malah takut kalau cerita ke orang tua. Anak sekarang gen alpha yang notabene anak dari gen X dan Y malah menggunakan gentle parenting. Padahal dulunya mereka itu dididik dengan tegas dan VOC gitu, kalau kata Pak Lutfi. Sebagai yang belum tahu bagaimana kronologisnya, hanya ingin berpendapat itu dan perlu tabayun terlebih dahulu. Nah, ini kita juga dapat update lagi ya dari PJ Sekda Kota Malang, Dandung Jul Haryanto, kalau nantinya Pemkot Malang akan melakukan pendampingan trauma kepada siswa SMPN 18 Kota Malang. Ini pasca adanya dugaan kekerasan yang melibatkan kepala sekolah terhadap beberapa siswa. Nanti akan dilakukan koordinasi dari Pemkot Malang, dari Sekda bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang. Terlebih siswa diduga tidak hanya mengalami kekerasan fisik berupa penamparan saja, tapi juga ada intimidasi. Itu keterangan dari Pak Dandung ya, Pak Dandung Jul Haryanto selaku PJ Sekda Kota Malang. Jadi melalui pendampingan ini harapannya nanti bisa mengurangi rasa trauma para siswa dan kejadian ini tidak berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Sementara itu, untuk update yang kita terima tadi juga ada tambahan ya dari reporter kami, dari Harry Press itu yang juga ikut meliput kejadian di lokasi, kawan. Saya mau geser dulu, kita bergeser ke Kota Batu ya. Kita akan terhubung bersama dengan reporter kami, kawan, yaitu Asru Rozi, yang membawa kabar usai jadi warisan budaya tak benda, Ladu didorong masuk hotel di Kota Batu.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, setelah sukses meraih predikat warisan budaya tak benda atau WBTB, jajanan tradisional Ladu kini bersiap naik kelas. Pemerintah Kota Batu berencana

0: Rencana mendorong sajian berbahan ketan putih ini untuk hadir di berbagai hotel dan agenda pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Agianto, menyatakan bahwa penetapan status WBTP ini menjadi momentum untuk mengenalkan Ladu secara lebih luas kepada wisatawan. Setelah sertifikasi resmi diterima, pihaknya akan segera menginstruksikan para pengelola akomodasi untuk menyajikan jajanan tersebut.
1: Ya, kalau misalkan kita sudah menerima sertifikatnya, nanti di setiap event di hotel itu kita akan menganjurkan penyelenggara ataupun pemilik akomodasi untuk bisa menyajikan jajanan sebagai jajanan khas Kota Batu.
0: Langkah ini sekaligus mendukung ambisi Kota Batu untuk meraih status kota gastronomi dari UNESCO. Kehadiran Ladu di sektor perhotelan diharapkan mampu melengkapi etalase produk lokal, menyusul kesuksesan kerajinan tangan dan pementasan seni budaya yang kini sudah lebih dulu mendapatkan ruang di berbagai akomodasi wisata. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
3: Sekarang nggak perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
3: Tinggal chat WhatsApp Tania.
4: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
4: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
3: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
5: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
7: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
6: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9, 11 FM, Guy dan For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 9-1-1 Hot News, jam 4 sore. Kawan, DPRD Kota Malang soroti dugaan kekerasan di SMPN 18. Dugaan adanya tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap siswa di SMPN 18 Kota Malang mendapat perhatian dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Putri Aidilah Kriswanto meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan. Sebelumnya polemik ini terjadi karena adanya siswa yang tidak mengenakan pakaian adat atau batik lurik karena sedang dijahit imbas robek. Lalu siswa tersebut mendapat teguran berupa kekerasan fisik hingga verbal yang dilakukan oleh kepala sekolah. Menurut Putri, aturan sekolah memang penting untuk membangun kedisiplinan. Namun penerapannya tidak boleh mengabaikan hal dan rasa aman peserta didik. Kawan, misi dagang Jatim, Saudi catat potensi transaksi triliunan rupiah. Kemarin, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bakal memimpin langsung misi dagang dan investasi Jawa Timur di Jeddah, Arab Saudi untuk mempertemukan pelaku usaha dari Jatim dan Arab Saudi dengan potensi transaksi mencapai 6,7 triliun. Selain membuka akses pasar bagi produk asal Jatim, misi dagang ini juga menjadi kesempatan untuk menjajaki pasokan logistik haji dan umroh ke Arab Saudi. Dalam misi dagang tersebut, juga diadakan forum bisnis untuk membahas industri halal dan kebutuhan pendukung haji dan umroh. Kawan, Presiden Palestina peringatkan bahaya ancaman Israel di PBB. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato secara virtual di sidang Majelis Umum PBB mengenai kebijakan Israel yang semakin mengancam eksistensi rakyat Palestina. Kata Abbas, tindakan agresif Israel di Gaza dan Tepi Barat tidak lagi hanya merusak solusi dua negara, melainkan skema kolonial yang berisiko memicu bencana kemanusiaan baru. Jadi, Palestina mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan pembantaian massal dan melindungi warga sipil. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: 3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Dan tadi kawan di segmen-segmen sebelumnya ya, kita membahas tentang kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah di SMP 18 kawan ya, SMP 18 Malang. Dan memang kalau misalkan kita lihat tadi banyak sekali tanggapan-tanggapan yang ada yang netral, ada yang pro dan kontra gitu ya. Dan kalau misalkan kita cek, ini tadi ada Pak Raymond yang ingin on air juga. Lalu kalau misalkan kita cek, ada Pak Joko juga yang berkomentar. Nah ini kita coba hubungkan terlebih dahulu dengan Pak Raymond kawan untuk sore hari ini ya, supaya ada kejelasan dan penyampaian opininya lebih baik. Nah ini sudah terhubung oleh Pak Raymond. Halo, selamat sore Pak Raymond.
1: Selamat sore, salam sehat.
0: Salam sehat, silahkan Pak Raymond berkomentar tentang topik kita ini ya di sore hari ini, gimana Pak Raymond?
1: Iya benar, selamat sore buat seluruh teman-teman, sahabat, warga Malang yang hebat-hebat. Mendengar pembicaraan diskusi kita di sore hari ini, saya hanya mau nyampaikan. Saya dulu lulusan dari SMA tahun 96.
0: Yeah.
1: Saya punya guru olahraga itu, orangnya paling besar. Terus kemudian kalau kita nggak bawa baju olahraga, itu tangannya yang paling besar dua itu, satu taruh di telinga, terus kemudian dia tampar di telinganya kami satu, sakitnya luar biasa. Kemudian apakah kita lapor ke orang tua? Oh, kita nggak lapor orang tua. Ini anak-anak zaman dulu ya, kita generasi tahun 70-an ini. Nah sekarang ini ya kita bisa ngertilah generasi sekarang. Saya minta maaf yang mendengar kita punya diskusi pada sore hari, mungkin orang tua itu krocek enggak buat anak? Apakah kita percaya enggak 100% anak gitu loh. Saya juga punya anak, Mas. Saya punya anak dua laki-laki. Saya punya anak itu sekolah di Surabaya. Sekarang ini yang kelas 12, dia sekolah di SMA 1 Turen Malang, Kabupaten Malang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia kalau bilang gini, saya tanya, "Kamu bagaimana? Sering ditangkap enggak? Sering disidang enggak sama kesiswaan atau sama tatib?" "Oh iya Pak, kami dipotong." "Terus kamu sering dimarahin nggak?" "Ya kami marah Pak, dimarahin ya wajar dong kami dimarah." Itu anak saya kelas 12 sekarang. Terus kemarin dia dipotong, dia potong keningnya ya, potong yeah. Itu keningnya dipotong, alisnya dipotong. Saya marah sebagai orang tua. Bahkan saya datang ke tatib, "Pak kenapa nggak dimarahin? Kenapa nggak dihukum?" "Oh Pak sudah, kami potong poin." Di sekolah itu kan ada poin-poin.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, kalau seandainya kami, mungkin yang mendengar kita saat ini yang lagi on air dengar ya, dimanapun. Kita bolehlah percaya anak 100%, tapi kita berkomunikasi dengan guru. Saya nggak bela guru, saya juga seorang guru olahraga ya. Saya nggak bela si guru A, saya nggak bela orang tua, saya nggak bela. Saya cuma mengatakan bahwa ada lebih baik. Kita itu satu sama lain saling berdiskusi. Buat apa sih ada guru BK?
0: Betul.
1: Buat apa sih ada kesiswaan? Kenapa kita nggak melewati semua jalur itu? Mas tahu nggak? Saya punya sekolah itu sekolah berasrama.
0: Oke.
1: Okay. Yang saya ajar ini. Di sekolah saya itu, hampir semua anak Indonesia, paling banyak anak Papua. Bisa paham, Mas? Dengan karakter yang begitu mengerikan, kalau kita mau bilang, dengan karakter yang datang dari timur, datang dari barat, kita nggak tahu kan sifatnya. Nah saya cuma bikin pengertian aja buat para orang tua, kalau bapak ibu percaya sekolah kami, bapak ibu meyakini sekolah kami, kalaupun ada anak yang berkebutuhan yang istimewa, jangan marah kami kalau memang kami didik. Kami didik itu bukan pukul dengan kejam, tapi kami didik dengan cinta. Mungkin saat itu kepala sekolah, mungkin dia, kita kan nggak tahu posisinya karena kita nggak ada di sekolah itu. Mungkin saat bapak itu tampar dengan kasih. Kalau tampar dengan emosi, ya bapak kepala sekolah itu salah. Tapi kalau tampar dengan kasih, ya tolonglah buat yang mengangkat kasus ini. Tolonglah, kan ada jalur guru BK, jalur kesiswaan. Tanyalah diskusi baik-baik. Bukan kami melapor si A, melapor si B. Mungkin saya rasa orang tua yang lapor dulu juga mungkin orang tuanya juga mungkin kena disiplin yang paling keras sama gurunya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi minta maaf, saya merespon ini bukan karena saya bela si A atau bela si B, nggak ada.
0: Betul.
1: Saya sebagai guru, saya juga pernah mantan kesiswaan, Mas. Mm-mm. Saya pernah dilototin sama saya punya murid-murid. Waduh, saya dikata-katain sama saya punya murid-murid. Saya balas dengan baik. Kamu mau ngapain? Kamu buat apa? Tapi tangan saya tuh nggak pernah pukul. Mm-mm. Tangan saya nggak pernah pukul karena apa? Tangan saya untuk memberkati orang. Itu aja intinya.
0: Oke, okay. Baik.
1: Kalau sekeras apapun, sejahat apapun anak itu, ada lebih baik kita merangkul, ada lebih baik kita menasihati.
0: Baik.
1: Tapi bukan tangan. Itu zaman dulu, Mas. Zaman dulu kita kena tangan, kita kena rotan. Tapi kalau zaman sekarang, ada lebih baik kita penuh dengan kasih. Itu aja, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Raymond untuk informasinya dan juga komentarnya ya. Selamat sore Pak Raymond. Hati-hati di jalan.
1: Jangan lupa salam sehat. Sehat
0: salam
1: jantungnya.
0: Salam sehat.
1: Semangat jiwa raganya.
0: Okay. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Raymond ya, Tuhan memberkati. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Joko Sai juga yang tadi berkomentar, kawan, belum terbaca di segmen sebelumnya. Izin mengomentari perihal berita beredarnya video yang diklaim kekerasan di salah satu sekolah negeri di Malang. Saya sudah melihat videonya. Kalau menurut saya, guru dengan didikan keras biasanya lebih sayang terhadap muridnya. Guru sampai seperti itu biasanya ada dua sebab. Ada suatu sebab. Menurut saya kalau cuma seperti itu zaman dulu lebih keras, tapi rata-rata murid punya mental baja. Jadi kalau dikit-dikit guru dikasuskan, bisa jadi muridnya yang salah. Lama-lama mental generasi penerus ini macam lembek. Itu saja sih menurut opini saya. Ini ada voice note-nya juga di 16:11, kawan.
2: City Guide.
0: Selamat sore.
2: Ya, mengomentari aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, memang banyak orang bilang zaman dulu beda dengan zaman sekarang.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kalau dibilang beda memang beda. Mm-hmm. Tapi ya rata-rata apa ya? Yang diacu, yang jadi acuan tuh rata-rata ya dari zaman dulu kayak. Mungkin kurikulumnya acuannya juga zaman dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dimodifikasi sedikit. Mm-hmm. Saya nggak ada bedanya. Sekarang dulu sama aja lah menurut saya. Mm-hmm. Jadi ya salah biasa lah seperti itu. Kalau menurut saya, anak saya pun kalau memang tidak disiplin keliru, tak biarin, tak serahkan gurunya. Itu aja sih kalau saya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Semoga selesai dengan baik.
0: Oke. Okay.
2: Tidak perlu lama-lama. Terus damai-damai gitu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Joko. Dan tadi kawan ada Pak Didi yang menginformasikan lewat voice note, kawan ya. Ini kita coba putarkan di jam 15:48.
3: Selamat sore, ini di ujung jembatan Soekarno-Hatta yang menuju ke Polinema ada mobil Innova coklat berhenti di sebelah kiri menyalakan hazard.
0: Oke.
3: Okay. Nah itu nggak tahu trouble atau apa, belum tahu. Yang pasti berhenti di jembatan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Polinema atau mengarah ke pesawat.
0: Okay.
3: Berada di sebelah kiri minggir. Jadi yang dari arah Dinoyo mau belok ke kiri mulai terhambat. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Oke, terima kasih informasinya itu 15:48 kawan. Dan untuk saat ini di 16:18 mungkin Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah ini kami pantau lewat CCTV, untuk saat ini minim ya. Minim untuk ada Innova berhenti itu. Nah tapi Anda bisa tambahkan, siapa tahu ini di ujung yang dekat-dekat Polinema ya. Karena di jembatan yang Suhat dari arah Dinoyo masih minim. Tapi memang anginnya cukup kencang, ini yang perlu Anda waspadai ya, tentang lalu lintas untuk di sore hari ini. Dan nanti kita coba teruskan pembahasan kita mengenai kekerasan yang tadi cukup viral, kawan, di sosial media ya, banyak pro kontra. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Priyo Dwi. Pak Priyo Dwi ini menginformasikan kalau misalkan guru yang bersangkutan atau kepala sekolah yang bersangkutan yang lagi ramai itu sudah fix diberhentikan kawan. Kebetulan adik saya bersekolah di situ, katanya seperti itu. Wah, terima kasih Pak Prigio untuk informasinya. Memang kita dapat informasi juga kepala sekolahnya sudah diberhentikan ya. Dan ada Pak Edi Wahyu juga menginformasikan. Oh, ini bertanya ya Pak Edi. Info tol dari Malang ke arah Batu apa lancar? Dari Malang arah Batu ya, kita coba cek Malang ke arah Batu. Oh, ini info jalan maksudnya ya. Info jalan Malang ke Batu, mungkin kalau misalkan memang melewati di sekitaran Jalan Gajayana itu padatnya di situ. Kalau dari Soekarno-Hatta, nah padatnya dari arah utara ke selatan mengarah ke Watugong. Nah, lepas dari sana ramai lancar mendekati pertigaan Dinoyo, macet lagi. Lepas dari sana macet lagi di TL Tunggul Mas. Lepas dari sana ramai lancar, mungkin ada sedikit antrian di TL Sengkaling. Lepas dari sana lancar sampai ke arah Batu. Seperti itu Pak Edi Wahyu. Dan Anda pun boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di jam 4 lebih 20 menit ini. Anda bisa sharing-sharing di sosial media kami juga. Saat ini saya sedang live TikTok di @city_guide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kekerasan sekolah di SMPN 8 kawannya, SMPN 18 maksud saya, SMPN 18 Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat setelah dicopot, memang Kepsek SMPN 18 ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi kawan, kepala sekolah atau Kepsek SMPN Negeri 18 Kota Malang ini dilaporkan ke Polresta Malang Kota atas dugaan kekerasan fisik terhadap siswa. Dan laporan ini berkaitan dengan dugaan pemukulan terhadap seorang siswa di pintu gerbang sekolah pada Kamis kemarin ya. Dan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin, membenarkan adanya laporan tersebut. Dan polisi menerima laporan pada Jumat jam 11.30 tadi kawan, 11.30 siang ya, setengah 12 siang, dari pelapor berinisial MR, perempuan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini melaporkan adanya tindakan kekerasan fisik terhadap anak dengan korban inisial RAF 15 tahun laki-laki. Dan menurut laporan yang diterima polisi, dugaan kekerasan terjadi pada Kamis jam 7 pagi di pintu gerbang salah satu SMP negeri di wilayah Lowaru, Kota Malang ya. Dan korban ini diduga ditampar sebanyak 4 kali dan dipukul dengan tangan mengepal 1 kali. Lalu dugaan kekerasan ini berkaitan dengan pakaian seragam, dan korban saat itu tidak mengenakan baju lurik sebagaimana imbauan sekolah pada hari tersebut. Dan pelapor mendapatkan kiriman rekaman video dari salah satu wali muridnya. Bahkan kalau misalkan kita lihat, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, dan sudah diamankan ya rekaman CCTV-nya oleh pihak kepolisian yang berada di sekitar pintu gerbang sekolah sebagai salah satu bahan penyelidikan. Dan pasal yang disangkakan ini dikatakan ya oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman. Kalau Pak Lukman ini mengatakan pasal yang disangkakan kepada tersangka ini adalah pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, pendamping hukum korban Lili Yuliana menyebut pihaknya ini mendampingi keluarga siswa untuk melaporkan kepala sekolah yang disebut bernama Amrozi. Menurutnya, dugaan kekerasan ini bukan kejadian pertama, katanya seperti itu ya. Dan hal itu sudah sering kali terjadi, nggak hanya kemarin saja, dan kebetulan kemarin ada yang memvideokan. Atas dasar itu pihaknya membuat laporan di Polresta Malang Kota. Jadi Lili ini menyebut ada dugaan kekerasan terhadap siswa yang dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memukul, menampar, menjewer, hingga menjambak. Bahkan beberapa korban mengalami luka termasuk pada bagian telinga. Dan dugaan kekerasan tersebut berawal ketika siswa tidak mengenakan seragam lurik. Dan menurut Lili, sebagian siswa belum memiliki seragam tersebut karena belum mampu membeli, sehingga mengenakan pakaian lain yang tersedia termasuk baju batik. Nah, kalau nggak pakai lurik, nah ini kenapa nggak pakai? Alasannya ya sebagian karena belum punya, belum beli, alasan keuangan, sehingga pakai yang ada yaitu baju batik. Dan Lili menyebut terdapat belasan siswa yang diduga pernah menjadi korban kekerasan fisik maupun verbal, tapi sementara baru 2 korban yang didampingi untuk membuat laporan. 2 siswa ini berinisial RK, siswa kelas 9 ya, dan MP, siswa kelas 8. Keduanya ini laki-laki. MP disebut mengalami kekerasan pada bagian telinga hingga mengalami pembengkakan dan sempat mendapatkan perawatan di UKS. Jadi kalau MP itu dipukul di telinga, ditampar, dijewer, sampai kemarin di UKS, katanya seperti itu. Nah, sejauh ini masih satu pelapor, tapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan informasi yang beredar, kata Lili, pihaknya tetap menerima laporan dari pihak atau korban lain yang merasa dirugikan oleh terlapor. Dan polisi pun juga masih menunggu hasil visum kawan untuk memastikan kondisi korban dan melengkapi proses penyelidikan. Terkait pemanggilan terlapor, Lukman menyebut proses lebih lanjut akan dilakukan secepatnya. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Yudi tadi yang berkomentar ya, mendidik itu supaya anak pintar, bukan untuk morot tangan. Pendidikan bukan pendidikan penjajah zaman dulu. Mau zaman dulu, zaman sekarang, tetap jangan main tangan, kata Pak Yudi seperti itu. Terima kasih Pak Yudi untuk komentarnya ya. Lalu ada Pak Anton, ini mengarah menginformasikan tentang lalu lintas maksud saya ya. Pak Anton juga Pak Nick, kita coba putarkan Pak Anton terlebih dahulu. Kepadatan lalu lintas di Jalan Gajayana katanya.
1: Ya kami marah Pak, dimananya wajar dong kami dimarah. Itu anak saya kelas 12 sekarang.
0: Oke, ini videonya yang dari arah selatan ke utara ya Pak Anton. dari arah UIN itu mengarah ke perempatan pertigaan Gajayana atau pertigaan Dinoyo sudah mulai merambat padat kawan. Dan bahkan ini ada motor-motor yang keluar-keluar dari garis ya. Hati-hati saja kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu ada informasi dari Pak Nick juga menginformasikan lalu lintas, kita coba cek. Pak Nick ini di mana ya? Kita coba lihat kawan di 1624.
2: LA Sucipto arah ke Mendit padat merayap.
0: Oke. LA Sucipto mengarah ke Wendit kawan, padat merayap. Terima kasih informasinya Pak Nick, hati-hati di jalan ya. Pak Anton juga hati-hati di jalan. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-36911. Dan saya ada informasi untuk Anda, beli properti malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Chatimpa Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM dan kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
3: Info, informasi seputar jalan tol.
4: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda kawan yang mau melintas ke tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga ramai lancar. Lalu bagi Anda mau exit di tol Singosari, nah ini cukup ada kepadatan ya di sana, jadi hati-hati untuk Anda. Lalu bagi Anda yang juga melalui ke tol Kejapanan Gempol, kondisi traffic sore hari ini ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, kawan juga bisa update bagi berbagi info cuaca dan juga lalu lintas di seputar jalan tol. Bisa Anda share juga ke kami di 0811-36911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indra Giri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
3: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan penambahan kuota bantuan sosial kepada Kementerian Sosial RI. Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi Pusat Data dan Informasi Kemensos, hingga Agustus 2026, sekitar 9.815 data penerima manfaat di Jember belum memenuhi kuota bantuan sosial. Pemkab berharap tambahan kuota dapat diberikan sekaligus, meski realisasinya tetap menyesuaikan kebijakan pembagian kuota secara nasional. Selain Bansos, koordinasi juga membahas pemenuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Dari 49 usulan alat bantu, 20 telah masuk prioritas, sementara 29 lainnya masih membutuhkan perbaikan dan pemutakhiran data administrasi.
2: Informasi berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pemerintah Kota Malang bakal memperketat pengawasan regulasi untuk menutup celah korupsi. Wahyu menjelaskan mekanisme pengawasan bakal dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan regulasi sebagai bagian dari upaya menutup celah munculnya korupsi di Kota Malang. Wahyu juga menegaskan dari hasil pertemuan tertutup dengan tim koordinasi, supervisi dan pencegahan dan KPK Rabu malam kemarin, pihaknya banyak diingatkan supaya tidak ada lagi kasus korupsi di Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun telah menerbitkan 973 paspor calon jemaah haji CJH hingga 24 September 2026. Paspor tersebut diterbitkan dari total 1.618 kuota calon jemaah haji di 4 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah kerja imigrasi Madiun. Penerbitan paspor CJH dilakukan melalui layanan khusus yang dimulai sejak 19 Agustus 2026. Imigrasi Madiun menargetkan seluruh proses penerbitan paspor selesai pada 30 September 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun Arif Adi Prayogo mengatakan, pelayanan dapat berjalan lancar berkat koordinasi dengan Kementerian Agama di masing-masing daerah. Dari 4 wilayah tersebut, Kabupaten Magetan mencatat jumlah permohonan paspor CJH terbanyak, yakni 385 pemohon.
4: Kawan, saya Kamala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Pemkot Surabaya mendorong Bank Jatim Jekonekran Surabaya Tenke jadi agenda tahunan karena dinilai berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Surabaya sebagai destinasi sport tourism. Heri Purwadi, Kadispora Par mengatakan, peserta Surabaya Tenke juga berasal dari berbagai daerah di luar Provinsi Jawa Timur. Kehadiran mereka berpotensi meningkatkan okupansi hotel dan akomodasi. Pemkot juga mendorong setiap penyelenggara kegiatan melibatkan UMKM lokal, supaya manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan sektor perhotelan dan pariwisata, tapi juga masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Ini menginfokan ada laka di gadang
8: PKL turunnya diobrai veteran.
9: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
10: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
11: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
12: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
10: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kasus pemukulan, kekerasan kepada murid ya, yang ternyata kepala sekolah SMP 18 Amrozi itu sudah dilaporkan. Nah, jadi ini sampai diatensi oleh DPRD kawan. Jadi dikomentari oleh anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi yang meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud untuk memperketat pengawasan sekaligus mengevaluasi pembinaan kepala sekolah. Dan menurut Suyadi, kejadian tersebut ironis karena berlangsung di lingkungan pendidikan yang selama ini mendorong pencegahan perundungan dan konsep sekolah ramah anak. Dan pemerintah ini mendorong agar antar siswa tidak melakukan perundungan. Namun yang dilihat Suyadi berbeda, antar siswanya tidak merundung, nah malah ada guru yang menjabat kepala sekolah merundung muridnya. Hal inilah yang membuat Suyadi mengatakan peristiwa ini sangat miris. Dan Suyadi mengatakan kasus SMPN 18 Kota Malang ini harus menjadi bahan evaluasi pada fungsi pengawasan di lingkungan pendidikan. Dan Dindik perlu lebih cermat dalam pembinaan dan menempatkan seseorang sebagai kepala sekolah, termasuk mungkin harus ada tes EQ gitu ya, kecerdasan emosional, dan ada pelatihannya juga. Karena kata Suyadi, peran dan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawasannya harus lebih hati-hati. Dan untuk menentukan seseorang bisa jadi kepala sekolah gitu, harus ada tesnya, harus ada pelatihannya. Dan pembinaan terhadap kepala sekolah tidak berhenti setelah seseorang itu mendapatkan jabatan, tapi juga berkelanjutan kawan ya. Jadi selalu dalam beberapa bulan sekali, misal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali diberikan pembinaan supaya tidak terjadi hal-hal

0: Info.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini asik ini. Untuk masalah kasus pemukulan guru ini, kenapa sampai kejadian seperti ini? Ya memang zamannya sudah berubah ya, zamannya sudah canggih, sudah semakin modern. Setiap orang bawa HP, bawa kamera, bawa video. Jadi apapun yang hal-hal yang kurang berkenan pasti akan di video, di foto, dan juga disebarkan. Ya, kalau dulu waktu SMA tahun 96, 98, 97, saya juga SMA dulu segitu, tahun 98 itu 97 juga SMA masih ya, dipukul itu sudah biasa. Soalnya apa? Nggak ada kamera HP, itu nggak ada. Kamera HP yang ada kameranya itu nggak ada. Jadi nggak ada yang pegang HP, jadi nggak ada bukti apa sama sekali. Mau kita laporin ke polisi, pasti kan ditanyain buktinya mana. Nggak ada bukti, jadi ya susah. Ya, sekarang kalau seperti sekarang ini semuanya orang pegang HP, jangan salahkan orang yang ngelaporin. Makanya buat guru juga harus hati-hati, jangan asal main tangan dengan tangan seperti itu juga. Itu aja infonya, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif untuk komentarnya ya. Dan untuk Anda kawan boleh berkomentar juga tentang hal ini. Saya Move, saya ada informasi untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.000. Hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Nah kawan, kita akan coba terhubung ya setelah ini dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu kawan. Asrul menginformasikan tentang WCD 2026, Pemkot Batu kerahkan ASN bersihkan lingkungan hingga perbatasan Pujon.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Silahkan Asrur.
3: Kawan, pemerintah Kota Batu mengarahkan jajaran aparatur sipil negara atau ASN untuk menggelar aksi bersih-bersih massal dalam rangka memperingati World Cleanup Up Day 2026 pada hari ini. Kegiatan diawali dengan apel serentak di halaman Balai Kota Mongtani sebelum para peserta disebar ke sejumlah titik lokasi. Jangkauan pembersihan kali ini tidak hanya terpusat di kawasan kota, tapi juga meluas hingga ke wilayah perbatasan. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dengan mewujudkan lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman bagi siapa saja.
4: Bisa memperingati The World Clean Up Day sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Batu, di samping mendeklar bahwa lingkungan harus betul-betul asri, bersih, nyaman untuk siapapun yang melihat dan memandangnya, menikmatinya. Nah, hari ini kita akan, barusan kita laksanakan apel untuk kesiapan semua ASN akan bergerak ke semua wilayah Kota Batu.
3: Sebagai informasi, peringatan World Clean Up Day tahun ini secara global menyorot isu pentingnya sistem pengolahan sampah perkotaan. Di Kota Batu sendiri, aksi bersih-bersih ini telah menjadi agenda tahunan, di mana para penyelenggara tahun lalu kegiatan serupa

0: berhasil mengumpulkan sekitar 5 ton sampah dengan melibatkan lebih dari 12.000 relawan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guides Inside.
2: Kasus ISPA di Kota Malang sempat melonjak hingga sekitar 6.000 kunjungan dalam satu pekan, jauh di atas kondisi normal yang berada di kisaran 2.200 pasien. Meski dalam beberapa waktu mulai melandai, ISPA masih menjadi perhatian, terutama karena anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyebut lonjakan terjadi pada minggu ke-33, yaitu pada 16 hingga 22 Agustus 2026. Peningkatan tersebut terpantau di seluruh kecamatan dan 39 fasilitas kesehatan yang dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari kelompok usia anak 0 sampai 4 tahun menjadi yang paling banyak mengalami ISPA, disusul kelompok usia 5 sampai 10 tahun dan lansia di atas 60 tahun.
3: Peningkatan ini dialami pada kemarin waktu minggu ke-33, Mbak. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kota Malang itu kami memantaunya itu setiap minggu terkait dengan tren pelaporan dari penyakit begitu ya. Dan kasus ini sangat meningkat begitu pada minggu yang ke-33 yang saya sampaikan tadi, itu sekitar tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Kemudian kasus cenderung jumlahnya hampir 3 kali lipat ya, kalau biasanya rata-ratanya di angka 2.200 seperti itu. Tapi angka pada minggu ke-33 itu mencapai di angka 6.000, Mbak, tembus 6.000. Kemudian angka tersebut landai, turun dengan sangat tajam itu pada minggu yang ke-34, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus, dan landai untuk 2 minggu, 3 minggu ini sudah landai.
2: Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Husnia, menjelaskan kerentanan anak berkaitan dengan saluran pernapasan yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, paparan dari lingkungan sekitar termasuk asap rokok perlu menjadi perhatian.
4: Jadi sebenarnya yang dibakar rokok itu paling terdekat di anak. Jadi nggak langsung, Mbak. Jadi rokok itu efeknya bisa first hand, second hand, sama third hand. Nah, yang susah ini yang third hand. Kita anggap udah nggak ada asapnya, udah selesai merokok, tapi lupa nggak mandi, nggak cuci, nggak sikat gigi, nggak keramas, bajunya tetep. Nah, itu yang mungkin banyak yang bisa terpapar ke anak-anak. Anak-anak nggak ngerti dia. Dia adalah korban dari third hand smoker, seperti itu. Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan. Paparannya ya termasuk yang paling dekat adalah orang tuanya, akan merusak dengan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
2: Selain kondisi tubuh anak, kualitas lingkungan juga ikut menentukan risiko gangguan saluran pernapasan. Dosen Kesehatan Lingkungan Universitas Widyagama Malang, Miss Bahul Subti, menyebut debu, aktivitas kendaraan, dan pembakaran menjadi beberapa sumber pencemaran udara. Kondisi suhu dan kelembaban juga perlu diperhatikan, sementara partikel seperti PM2,5 tidak dapat dinilai hanya dengan indera manusia dan membutuhkan alat pengukuran khusus. Karena itu, pemantauan kualitas udara dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih akurat.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk di dalam rumah tangga itu kan sudah ada sebenarnya ya, program-program PABS untuk di sekolahan, di rumah tangga, di tempat kerja, di adalah ya. Jadi emang mirip-mirip sebenarnya. Namanya buka jendela ya, ventilasi. Karena kalau ventilasi nggak dibuka, sirkulasinya kurang, kelembapan terjadi. Kalau waktunya terjadi dalam waktu yang sangat lama kan resiko ya. Jadi sirkulasi udara perlu di jebakan. Yang tadi yang kedua, menanam tanaman ya, bisa di belakang rumah, di depan mau di samping, sesuai kondisi rumahnya masing-masing lah. Di kami ada ketentuannya 20% ya dari luas ruangan itu ya. Jadi dihitung aja panjang lebarnya berapa, kita ngambil 20%-nya gitu. Misalkan sekitar 1 meter nggak sampai gitu.
2: Kasus ISPA di Kota Malang memang mulai melandai, tetapi tingginya kasus pada anak dan faktor lingkungan tetap perlu menjadi perhatian. Menjaga kualitas udara, mengurangi paparan asap rokok dan debu, serta mengenali gejala sejak awal menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utia.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
2: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Rio Sudibyo.
4: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena PNK bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut, Mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1 kali 24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
3: Program Kampanye Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM dan

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk Anda kawan ingin bikin strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan dan leads lebih mudah dikelola, ada kabar menarik. Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi meta ads, sampai pengelolaan leads. Tanggalnya Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000. Buruan daftar lewat WhatsApp ke 0813-3115-811. Nah kawan, untuk di sore hari ini ya, ada beberapa informasi yang masuk. Ini tadi ada Pak Adi Nugraha menginformasikan tentang adanya truk bermasalah di 1649 kawan. Jadi truk bermasalah arah selatan di dekat Pelawasan kawan, TL Pelawasan, dan ini sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Yusrofi, dan belum ada balasan. Lalu ada Pak Rusdianto menginformasikan. Kita coba cek ya.
2: Selamat sore Sidikan.
1: Selamat sore.
2: Menginformasikan untuk Jalan Raya Wajah, khususnya yang mengarah baik utara maupun ke selatan, hari ini ada cekson.
1: Oke.
2: Mohon untuk berhati-hati karena perjalanan Anda tergantung. Sekian, terima kasih City Guide, selamat sore.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Rusdianto. Dan ini ada informasi tambahan kawan, video lain ya. Besar sekali nih untuk sound horn-nya ya, luar biasa. Besar nih kawan, luar biasa ya. Nah ini Anda bisa melihat juga, ada beberapa truk. Ada video terakhir yang dikirimkan. Oh sudah ada yang joget-joget kawan. Sepertinya ini beneran check sound ya, nyoba-nyoba gitu ya. Ini saya kecilkan, nah ini Anda bisa melihat juga. Di pinggir jalan, memakan separuh jalan ini kawan. Seperti Zumba gitu ya. Terima kasih informasinya Pak Rusdianto. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk di sore hari ini. Setelah ini saya akan digeser oleh Ilham. Anda boleh menambahkan informasi-informasi lain di 0811 36911.

Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang raih IHYA 2026. Pemerintah Kota Malang kembali meraih prestasi Indonesia Halal Industry Awards ataupun IHYA 2026 dari Kementerian Perindustrian RI pada kategori Lembaga Pemerintahan yang memberikan dukungan program halal subkategori Pemkot Terbaik. Berkat raihan ini, Kota Malang berhasil mempertahankan penghargaan IHYA selama 2 tahun berturut-turut. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerjasama dalam membangun ekosistem produk halal yang melibatkan UMKM, industri, koperasi, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kawan, KPK sita uang ratusan juta rupiah di Kanwil BPS Jatim.

Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK menyita senilai uang ratusan juta rupiah saat menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan itu dilakukan terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan ataupun HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ataupun ATR BPN. Lebih lanjut, Budi menegaskan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan ataupun OTT KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pembukaan blokir HGB lahan Sumarkon di Kabupaten Bogor. Kawan, korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8 bertambah menjadi 52 orang dan 83 orang masih hilang. Hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan 10 korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan, hingga kini total korban yang berhasil ditemukan itu mencapai 160 orang dengan rincian 108 selamat dan 52 orang meninggal dunia. Lebih lanjut, operasi pencarian terus dioptimalkan untuk menemukan 83 korban lainnya yang masih dinyatakan hilang melalui penyisiran permukaan, penyelaman, serta pemantauan udara. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City 91.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, untuk persoalan perbedaan antara retribusi parkir dan juga pajak parkir yang berada di Kota Malang ini kembali menjadi sorotan. Menurut dari Komisi C, DPRD Kota Malang meminta untuk Dishub dan juga Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda yang di Kota Malang itu berkoordinasi untuk memperjelas sejumlah kawasan parkir yang selama ini masih dinilai abu-abu. Lalu, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang mengatakan ya, perbedaan antara retribusi parkir dan juga pajak parkir itu perlu dipahami tidak hanya oleh masyarakat saja kawan, tetapi juga petugas yang di lapangan. Lalu retribusi parkir itu dikelola oleh Dishub, dan sedangkan pajak atas jasa parkir itu menjadi kewenangan Bapenda. Dan Dito menilai ya, bahwa persoalan parkir itu tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan aturan, karena aktivitas tersebut itu juga berkaitan dengan mata pencaharian sebagian masyarakat yang telah lama itu bekerja sebagai petugas parkir. Di sisi lain, Komisi C DPRD Kota Malang juga telah menerima informasi mengenai draft peraturan Wali Kota Malang yang disiapkan untuk memperkuat peraturan daerah ataupun perda parkir yang telah disahkan dan ditetapkan DPRD Kota Malang. Meski demikian kawan, Dito juga menilai bahwa penerapan aturan di lapangan itu pastinya membutuhkan dukungan lintas lembaga. Dan ini termasuk kepolisian dan juga kejaksaan. Ini supaya membantu agar penerapan perda itu dapat berjalan maksimal kawan. Lalu sementara itu di Subkota Malang juga telah menindak juru parkir yang beberapa hari yang lalu viral ya, yang berinisial MA, yang terlihat dalam video viral di kawasan Kelurahan Dinoyo. Nah, dalam penindakan tersebut kawan, Dishub juga mengamankan salah satu kartu tanda anggota ataupun KTA dan juga karcis parkir yang dibawa MA. Lalu dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa KTA dan juga karcis itu merupakan dokumen Dishub yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2022. Lalu dari Kabid Parkir Dishub Kota Malang ada Rahmat Hidayat membenarkan ya bahwa lokasi MA itu bertugas menggunakan mekanisme pajak parkir yang pengelolaannya itu berada di bawah Bapenda Kota Malang. Lalu kawan, dalam pemeriksaan MA mengakui KTA tersebut sebelumnya digunakan saat bertugas di lokasi parkir lain. Nah, karena identitas tersebut sudah tidak berlaku, begitu pula dengan karcis Dishub yang dibawanya, dan Dishub itu kemudian mengamankan KTA dan karcis tersebut untuk mencegah keduanya itu kembali digunakan. Sore hari ini kawan, bagaimana pantauan Anda di kawasan Anda? Juga bisa share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @city9911 FM.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di program City Report ya. Nah kawan, dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa itu terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Dugaan tersebut itu kembali menyeret kepala sekolah yang berinisial MAH. Nah, peristiwa ini disebut itu terjadi pada hari Kamis kemarin ya, tanggal 24 September 2026 ketika itu siswa mengikuti aktivitas sekolah dan informasi yang dihimpun dari beberapa sejumlah informasi ya. Persoalan ini bermula dari penggunaan seragam lurik kawan. Nah, yang dijadwalkan digunakan siswa pada hari Kamis, lalu sejumlah siswa itu belum mengenakan seragam tersebut dengan berbagai alasan. Ini salah satunya itu karena sang seragam itu masih dalam proses perbaikan. Namun dari persoalan seragam tersebut, nah ini kemudian berkembang menjadi dugaan tindakan kekerasan fisik dan juga verbal terhadap seorang siswa. Lalu di sini sejumlah siswa juga mengaku ya mendapat perlakuan fisik dari kepala sekolah. Ini salah satu siswa yang berinisial W ini mengaku ditarik kemudian dipukul itu di bagian wajahnya. Nah, ketika hendak bersalaman dengan kepala sekolah, dan sementara untuk siswa lainnya mengaku juga ditampar hingga 3 kali begitu kawan. Dan keterangan ini juga masih merupakan kesaksian saja dari siswa dan wali murid ya, sehingga seluruh fakta dalam kasus ini tetap perlu diverifikasi lagi melalui pemeriksaan yang resmi ya. Dan kemudian yang membuat persoalan ini menjadi perhatian luas itu munculnya rekaman video kawan dan informasi yang menyebar di beberapa sosial media. Dan Jumat pagi tadi di sini ratusan siswa dan juga wali murid itu mendatangi di lingkungan SMPN 18 Kota Malang. Dan mereka juga menyiapkan protes ya, serta meminta penjelasan dan juga pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan tersebut. Lalu dari persoalan seragam saja, ini kasus ini kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih jauh, lebih besar ya. Nah, bagaimana seharusnya sekolah itu menerapkan disiplin tanpa menggunakan kekerasan terhadap peserta didik kawan? Anda juga bisa berikan komentar Anda, pendapat Anda, bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saya pantau dari beberapa getol dulu ya. Saat ini kita ke Malang Madiopuro, exit entry di sana cukup ramai. Kalau di Pakis relatif lebih lengang Singosari. Coba saya cek dulu ya. Singosari ini di perempatan Karanglo yang ada peningkatan volumenya. Bahkan antisipasi ketika nanti dari perempatan Singosari, perempatan Karanglo ini mau mengarah ke jalan Raya Perusahaan juga ada perlambatan di sana. Masih imbas dari volume saja, tapi mostly perlambatan ini yang dari arah Batu ya. Dan juga kalau yang dari arah selatan ya, Ahmad Yani arah ke utara. Kemudian di Lawang, Lawang tuh jalur exit yang cukup mendominasi. Entry-nya jauh lebih lancar, arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo cukup ramai. Dari arah Kejapanan mengarah ke Sidoarjo, tapi kalau lepas dari Sidoarjo ini menuju ke Waru itu pantauannya lengang. Kawan Juanda ternyata sore hari ini juga ramai. Arah Gempol, kemudian sampai dengan Pasuruan tidak ada hambatan, begitu juga yang nanti mau exit di Probolinggo. Anda boleh tambahkan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di @citykait911FM.
0: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar.
6: Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya.
6: Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore menjelang petang hari, kawan. Dengan saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore menjelang petang hari Anda, tentunya di program City Report ya. Kali ini akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima di jam 16 lebih 58 ya. Ada Pak Didi yang mengirimkan sebuah voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Didi, kawan.
1: Selamat sore.
0: Selamat
1: barusan
0: sore, Pak.
1: Saya lihat di TikTok-nya jawab pos itu. Kalau itu saya rasa ya kok bukan ditampar ya. Kalau ditampar itu bodo jawane lah dikampleng, Pak. Kalau dikampleng itu biasanya pipi ya, yang dipukul dengan tangan terbuka dan keras, itu namanya tampar kampleng.
0: Iya.
1: Nah, kalau itu saya rasa ya kayak dijendulno, tapi apa ya? Kan agak di leher, itu bukan dipukul rasanya itu. Ya cuman didorong gitu loh. Kalau begitu ya saya rasa yo biasa lah, nggak ada apa-apa lah. Sampai sekarang diberhentikan kepala sekolahnya, berarti harusnya ada visum itu. Kalau tidak ada apa-apa, cuman begitu aja, saya rasa itu pukulan mendidik ya, dorongan mendidik ya. Saya rasa malah bukan pukulan itu. Apa ya, didorong rotok banter, dikeplak juga ya. Saya rasa kok ya wajar tindakan seperti itu, walaupun mungkin banyak ya yang katanya itu, tapi kalau memang tindakannya begitu, saya rasa kok ya opo salah sih. Ya generasi gotir itu mungkin ya. Kalau anak dulu bilang itu nek lembek dan sebagainya, kakean ini kalau gotir. Ya mungkin anak-anak sekarang begitu. Ditambah orang tua yang lebay. Opo didik-didik protes, dididik protes, tapi anaknya minta pinter, minta baik, dididik guru gak boleh. Ya mudah-mudahan lah seperti dulu lagi. Saya rasa pendidikan kita itu menurun setelah reformasi. Terima kasih, selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Baik, selamat sore menjelang petang hari untuk Pak Didik ya. Terima kasih untuk Pak Didik. Baik kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan sesaat lagi kawan, kita akan ikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: City Guides Life Hacks.
1: Harga yang lebih murah memang menjadi salah satu alasan mobil bekas taksi menarik perhatian. Tapi jangan sampai selisih harga di awal justru berubah menjadi biaya perbaikan yang besar setelah mobil dibawa pulang. Huh? Mobil bekas taksi memang biasanya memiliki jam operasional dan juga jarak tempuh yang tinggi. Tapi menurut praktisi, angka odometer tersebut bukan satu-satunya yang menentukan apakah mobil ini masih layak dibeli. Yang justru penting adalah riwayat perawatannya. Mobil dengan jarak tempuh tinggi tetapi mendapatkan servis secara rutin dan sesuai jadwal bisa saja memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan mobil dengan kilometer lebih rendah tetapi perawatannya tidak jelas. Karena itu, sebelum membeli, minta dan periksa riwayat servis kendaraan. Cari tahu perawatan apa saja yang pernah dilakukan dan komponen apa yang sudah pernah diganti. Semakin lengkap rekam jejaknya, semakin mudah kita memperkirakan kondisi mobil dan biaya yang mungkin muncul setelah pembelian. Selain itu, pastikan mobil tidak memiliki riwayat kecelakaan berat, terutama yang sampai mempengaruhi struktur bodi. Dan jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Lakukan inspeksi fisik secara menyeluruh, terutama pada mesin, transmisi, kaki-kaki, dan sistem AC. Komponen-komponen tersebut bekerja cukup keras selama kendaraan digunakan sebagai armada. Kalau Anda tidak memahami pemeriksaan mobil bekas, jangan ragu membawa mekanik independen atau melakukan inspeksi di bengkel sebelum transaksi. Jadi, mobil bekas taksi bukan otomatis pilihan yang buruk. Yang perlu dihindari adalah membeli hanya karena harganya murah. Karena dalam membeli mobil bekas, harga yang terlihat di iklan hanyalah harga untuk memilikinya. Kondisinya yang menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan setelah membelinya.

0: Sirkuit, emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Iya kawan, ini menurut Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur ataupun JKJT. Nah ini menyatakan keprihatinannya ya atas dugaan kekerasan fisik terhadap seorang siswa yang berada di SMP Negeri 18 Kota Malang yang diduga itu dilakukan oleh kepala sekolahnya. Nah, dugaan itu mencuat ya setelah beredarnya beberapa informasi dan juga rekaman yang memperlihatkan adanya tindakan kekerasan terhadap seorang siswa. Dan di sini berdasarkan informasi awal, peristiwa itu diduga berkaitan dengan pakaian yang dikenakan siswanya sendiri. Dan JKJT ataupun Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur itu menilai bahwa fakta mengenai kejadian tersebut termasuk peran masing-masing ya pihak yang berada di lokasi serta kemungkinan adanya pembiaran harus diperiksa secara independen dan juga transparan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak kawan. Apabila dugaan tersebut itu terbukti ya, peristiwa ini bukan sekedar persoalan yang mungkin emosi saat atau pelanggaran tata tertib kepegawaian, ini merupakan juga kegagalan serius dalam melindungi anak di ruang pendidikan. Di sini JKJT menyebut kekerasan itu terjadi di hadapan teman sebayanya yang berpotensi menimbulkan rasa malu, juga takut, trauma, hingga hilangnya kepercayaan anak ini terhadap sekolah. Dan dampaknya pun juga dinilai dapat dirasakan oleh siswa yang lain ya. Dan kebetulan itu direkam. Nah, lalu di sini JKT menilai persoalan tersebut, JKJT itu menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada pencopotan ataupun klarifikasi terhadap kepala sekolahnya saja, sebab ini pengangkatan, pembinaan, pengawasan dan juga evaluasi kepada kepala sekolah itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu kawan, JKJT meminta, nah ini sejumlah hal juga harus tur diperiksa ya, mulai dari proses seleksi, penilaian kelayakan kepala sekolah, rekam jejak integritas, kemampuan pengendalian emosi, pemahaman terhadap hak anak, hingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pendidikan kawan. Lalu JKJT juga mempertanyakan apakah sebelumnya itu pernah terdapat laporan terkait kekerasan, lalu ataukah juga pernah mendapat laporan tentang intimidasi

atau pola kepemimpinan yang merendahkan siswa di sekolah tersebut. Lalu Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur sendiri mendesak pemerintah Kota Malang dan juga Dinas Pendidikan Kota Malang ini melakukan sejumlah langkah ya. Nah, ini diantaranya menonaktifkan sementara pihak yang diduga itu melakukan kekerasan dari kegiatan yang mempertemukannya dengan siswa selama proses pemeriksaan. Lalu JKJT sendiri meminta dibentuk oleh tim pemeriksaan independen dan juga lintas sektor ini dengan melibatkan unsur perlindungan anak, lalu ada juga psikolog anak, pengawas sekolah, organisasi yang memiliki kompetensi perlindungan anak serta aparat penegak hukum. Di sini apabila ditemukan dugaan yang namanya tindak pidana, kawan. Lalu kita move ke WhatsApp ya. Beberapa laporan pendengar kita akomodir terlebih dahulu. Di jam 17 lebih 9 menit ada Bu Kusnu yang memberikan informasi wajah cerah dingin dengan suhu 26 derajat. Lalu ada Pak Pandu di jam 17 lebih 13 menit, truk mogok persis setelah perlintasan ke Sukorejo arah Malang. Pak Pandu mengirimkan sebuah video, kita bisa play terlebih dahulu kawan videonya dari Pak Pandu. Nah, ini videonya. Ini truk ya, monggo persis di perlintasan kereta api Sukorejo arah Malang. Ini sebelah kanan ya. Oke. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Pandu. Lalu ada Bu Endah Trajuningsih ya, memberikan flyer Lalin Jalan Sehat di Jalan Bandung besok hari Sabtu mulai jam 6 pagi sampai jam 10 serta rutenya. Bu Endah, ini Bu Endah mengirimkan flyer ya. Kita lihat dulu untuk rutenya. Nah, ini rutenya dari Pahlawan Trip lalu ke Jalan Ijen, Jalan Bandung, Jalan Bogor, Jalan Salatiga, lalu ada Jalan Surakarta, Jalan Blitar, lalu ke Jalan Surabaya. Nah, ini untuk informasinya kawan. Lalu ada Pak Rudi Kristianto di jam 17 lebih 24 menit. Ini selamat petang sedikit menginformasikan untuk rambu lalin di pertigaan Ciliwung, tepatnya di samping pos polisi Ciliwung itu sudah buram ya, tidak terlihat dari arah selatan. Ini sebaiknya diganti saja supaya bisa terbaca. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Tadi dengan kawan-kawan di newsroom sudah diteruskan ke Kabid Lalin di Sub Kota Malang ada Pak Rudi. Terima kasih untuk Pak Rudi Kristianto informasinya. Kita akan move terlebih dahulu kawan sebelum kita move bergabung bersama reporter Heri Prasetyo. Saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Sahabat Persada, pernahkah bapak dan ibu itu memperhatikan posisi bahu anak terlihat tidak sejajar atau salah satu sisi punggung itu tampak lebih menonjol saat anak membungkuk? Nah, kondisi tersebut ini bisa menjadi salah satu tanda skoliosis ya, yaitu kelengkungan tulang belakang yang tidak normal pada anak. Dan kondisi ini penting untuk diperhatikan karena tulang itu masih berada dalam masa pertumbuhan. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan skoliosis pada anak. Dokter juga akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kondisi dan tingkat kelengkungan tulang belakang, lalu kemudian menentukan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penanganan juga dapat berbeda pada setiap anak, itu tergantung pada kondisi dan juga hasil pemeriksaannya. Maka dari itu kawan, pemeriksaan sejak dini penting untuk membantu memantau perkembangan tulang belakang anak. Jangan abaikan perubahan pada postur tubuh anak Anda. Jika bapak dan juga ibu melihat bahu yang tidak sejajar atau bentuk punggung yang tampak tidak simetris, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut kawan dan juga konsultasi mengenai skoliosis pada anak juga bisa Anda menghubungi Persada Hospital di nomornya 0811 3058.

0: 8585. Personal Hospital, first choice of healthcare. Kita akan move ya, bergabung bersama reporter Sindikat FM, ada Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar buntut dugaan kekerasan siswa SMPN 18 Malang. Disdikbud evaluasi aturan seragam.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan.
2: Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang mengevaluasi penerapan aturan seragam di sekolah menyusul dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa SMPN 18 Kota Malang yang tidak mengenakan seragam lurik pada hari Kamis. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana, bilang pihaknya telah berulang kali mengingatkan sekolah agar penetapan aturan seragam tidak dilakukan dengan cara memaksa.
3: Iya, ya, tentu kita akan evaluasi, dan yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan
4: tidak ada pemaksaan
3: sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Kan penjenengan juga sering, statement saya itu sudah saya munculkan sering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus cross check ke bawah. Ternyata bukan biru putihnya dan bukan pramukanya, tapi luriknya. Saya kan nggak pernah mengira kalau ini.
2: Selain itu, kawan Pemkot Malang meminta evaluasi terhadap tata tertib segera dilakukan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan aturan sekolah ditetapkan secara proporsional dan tidak menimbulkan tekanan terhadap siswa. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baik, Heri. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-jalan plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-jalan plus.
1: City Guide 911 FM.
6: guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan Kepala SMPN 18 Malang diberhentikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang, Suarjana, mengatakan oknum Kepala SMPN 18 Kota Malang yang diduga melakukan intimidasi berupa tindakan fisik hingga verbal telah diberhentikan. Selain itu, Distikbud juga telah mengumpulkan sejumlah guru SMPN 18 Malang untuk melakukan pendataan, serta mulai menyiapkan pengganti kepala sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemkot Malang juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma. Kawan, kasus ISPA di Jatim meningkat, Wagub pastikan Faskes masih terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jawa Timur terjadi bersamaan dengan naiknya positivity rate influenza berdasarkan surveillance Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Emil menambahkan, menurut data dari Dinas Provinsi Jatim, tercatat ada 211.878 kasus. Meski kasus meningkat, Emil menyebut untuk kondisi fasilitas kesehatan di Jatim masih terkendali. Maka dari itu, Emil mengimbau masyarakat segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami keluhan, terutama yang memiliki penyakit penyerta. Kawan, Menkomdigi bahas investasi berkelanjutan bersama Microsoft. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pihaknya melakukan pertemuan bilateral bersama dengan pimpinan Microsoft di New York untuk membahas kelanjutan investasi teknologi di Indonesia. Kata Mutia, komitmen investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat dari Microsoft diharapkan tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga pusat pengembangan infrastruktur digital kawasan. Lebih lanjut, kerjasama ini juga bakal mencakup pengembangan teknologi AI dan keamanan siber, serta perlindungan anak di ruang digital sesuai aturan yang berlaku. Demikian 911 Hot News, jam 6 petang, saya Yola Octavia, selamat petang.
0: Hot News.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, kalau misalkan kita lihat, tadi di segmen sebelumnya membahas tentang parkir kawan dan pajak parkir di Kota Malang. Dan memang City Guide cukup mengkritisi kawan ya tentang hal ini. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat antara pajak parkir dan retribusi parkir, nah ini masih belum jelas, masih ada abu-abunya kawan. Nah kalau misalkan di Surabaya, meskipun sudah masuk ke Bapenda gitu ya, ada tukang parkirnya, nah jadi tidak perlu untuk membayar. Dan kalaupun membayar, ya masuknya ke Bapenda juga langsung gitu ya, lewat Kris kawan. Nah mungkin kalau misalkan di sini ini yang masih abu-abu dan kita masih belum ada ketentuannya yang memang secara sah mengatur hal tersebut. Memang sudah ada ranperda parkir tapi masih belum pengesahan secara full. Jadi kita masih menunggu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat Komisi C DPR di Kota Malang ini meminta Dishub dan Bapenda Kota Malang untuk berkoordinasi untuk memperjelas beberapa kawasan parkir yang selama ini dinilai abu-abu. Ini sebenarnya pajak parkir atau retribusi parkir. Yang mana kawan, kalau pajak parkir mungkin seperti kita lihat di ruko-ruko. Lalu kalau misalkan kita lihat minimarket gitu ya, warna biru, warna merah itu minimarket, itu pajak parkir. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami, kirimkan saja di 0811 360 911 mengenai hal tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat mengenai Malang, parkir di Kota Malang ini, bahkan ada juga mungkin orang-orang yang masih bingung gimana sih membedakan antara jukir resmi dan ilegal di Kota Malang. Nah ini nanti kita coba bahas ya di segmen selanjutnya. Dan Anda pun bisa berkomentar juga di 0811 360 911. Nah ini ada informasi mengenai lalu lintas ya dari Bu Titi Winarsih kawan di 1801. Ini informasi mengenai lalu lintas, kita coba cek.
1: Selamat malam City Guide.
0: Selamat melaporkan
1: malam. Arah Arjosari ke selatan, mau ke ini ya, perempatan LA, macet parah. Gak tahu ada apa ini ya.
0: Oke.
1: Mohon infonya. Terima kasih.
0: Kalau arah ke selatan, biasanya kalau misalkan memang kita lihat tadi informasi terakhir ada truk mogok di sekitaran Pelawasan. Nah, apakah dari sana? Macetnya apakah di sekitaran TL Pelawasan? Nah, kalau misalkan mengarah ke selatan, memang tadi ada truk mogok dan sudah kami teruskan ke pihak terkait. Nah, kalau misalkan karena hal lain, mungkin ada antrian juga, kawan. Maksudnya setelah TL Pelawasan ya. Kalau misalkan setelah TL Pelawasan, berarti kemungkinan ada antrian mungkin di sekitaran depan Grand Mercure sampai ke TL. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, kita membahas tentang Dinas Perhubungan Kota Malang ya, yang memang meminta masyarakat lebih cermat mengenali petugas parkir resmi dan ilegal. Jadi masyarakat ini bisa mengecek identitas juru parkir, rompi serta karcis sebelum membayar retribusi parkir kawan. Nah, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, ini menjelaskan parkir di Kota Malang itu menjadi dua objek ya. Parkir di tepi jalan umum dan parkir di luar badan jalan atau tempat khusus parkir. Dan ketentuan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran yang diundangkan pada 26 Agustus 2026. Dan parkir itu ada dua objek ya. Ada parkir di tepi jalan umum ini kawan, atau ada parkir yang di luar badan jalan atau di luar rumija. Nah, jadi itu contohnya pertokoan atau gedung bangunan. Nah, namanya tempat khusus parkir. Dan untuk parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang merupakan aset pemerintah daerah Kota Malang, itu pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Jadi petugas parkir resmi dapat ditunjuk langsung oleh Dishub maupun melalui pihak yang ditunjuk untuk mengelola lokasi parkir. Mereka wajib memiliki surat penunjukan dan kartu tanda anggota atau KTA petugas parkir. Selain identitas tersebut, petugas resmi juga dilengkapi rompi dan karcis yang dikeluarkan lewat mekanisme resmi Dishub. Jadi kalau tidak punya rompi, tidak punya KTA, surat penunjukan, dan tidak punya karcis, ya pasti ilegal. Atau dia punya semuanya tapi objeknya bukan di tempat yang ditunjuk, itu juga ilegal. Jadi Rahmat menjelaskan kalau rompi petugas parkir resmi di tepi jalan umum itu menggunakan rompi berwarna biru dengan logo Dinas Perhubungan. Sementara rompi warna lain dapat digunakan dalam konteks pengelolaan parkir yang berbeda, termasuk petugas pada objek parkir yang termasuk kategori pajak parkir. Jadi masyarakat ini diminta memperhatikan keaslian karcis. Karcis resmi itu punya nomor register dan dicetak melalui sistem yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Jadi karcis ini bukan hanya bukti pembayaran saja, tapi menjadi dokumen, menjadi salah satu syarat untuk mengajukan klaim apabila terjadi kehilangan kendaraan atau kerusakan yang menjadi tanggung jawab pengelola parkir sesuai ketentuan. Itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Rahmat ini membolehkan masyarakat menolak membayar apabila menemukan petugas yang diduga tidak resmi dan tidak menunjukkan identitas serta karcis yang sah. Dan untuk mengajukan klaim kehilangan kendaraan, pengguna jasa parkir harus memenuhi beberapa persyaratan, memiliki karcis parkir atau bukti pembayaran elektronik yang dikeluarkan pengelola, bukti kepemilikan kendaraan yang sah, serta laporan kepolisian. Dan Rahmat juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu meminta KTA petugas, apalagi petugas parkir ini kawan ya, apabila perlu memastikan legalitasnya. Jadi masyarakat ini punya hak menanyakan petugas parkir itu resmi atau tidak, minta KTA-nya, tunjukkan namanya, kemudian karcisnya mana. Nah, itu hak masyarakat. Nah, untuk parkir yang dikelola pihak swasta seperti mal, hotel, atau ruko, mekanismenya berbeda. Objek tersebut dalam kategori pajak parkir dan karcis diterbitkan oleh pengelola masing-masing. Jadi Dishub juga membuka pengaduan kawan. Jadi kalau misalkan Anda memang ada menemukan parkir-parkir yang kurang benar gitu ya, nah itu dilaporkan saja ke pengaduannya, katanya seperti itu. Nah, apakah bisa kita cek nantinya? Nah, mungkin Anda bisa berkomentar juga, apakah Anda pernah merasakan, loh ini bingung ini, petugas parkir resmi apa ilegal ini? Nah, kalau misalkan Anda merasa bingung, bisa ditanyakan langsung gitu kawan. Jadi mana KTA-nya gitu ya, mana surat penunjukannya, seperti itu. Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

malam kawan, kita kembali update informasi lalu lintas di seputar jalan tol ya. Bagi Anda yang mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafik malam hari ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Kecapanan Gempol, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobil di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan-pantauan traffic dan juga cuaca di ruas jalan tol, bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, tadi ada informasi dari Bu Enda Rahayu. Ini menginformasikan tentang TL kawan.
1: Selamat malam kakak, selamat malam City Guide. Saya mohon bantuannya.
0: Gimana
1: ini
0: itu?
1: Lampu TL yang mengarah ke Kajayana ini
2: setelah 600 meter
1: lampunya merah terus, enggak ada hijaunya. Ini jalan menuju Kajayana juga sudah krodit. Begitu kakak, terima kasih.
0: Siap. Terima kasih informasinya Bu Endah. Dan ada informasi yang sama dari Budian ya. Pertigaan Dinoyo dari arah Sardo lampu menyala merah selama hampir 5 menit. Lalu terjadi pula dari arah Unisma, namun dari arah UB hijau hampir 5 menit belum ada aparat yang mengatur. Sepertinya lalu lintasnya error. Nah, terus habis itu ini kita coba teruskan ya ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Dan ada Pak Hoi Rebi yang salah satu anggota di sub yang menjawab di grup. Baik, terima kasih, akan dilakukan restart ATCS seperti itu. Terima kasih Pak Hoi Rebi, rekan-rekan dari Disup ya yang sudah membalas. Lalu kalau misalkan kita cek, Anda pun juga bisa menambahkan kawan informasi-informasi lain, lalu lintas lainnya di WhatsApp kami. Beserta tadi Anda bisa berkomentar tentang pengalaman Anda, apakah susah kawan membedakan antara jukir resmi dan jukir tidak resmi di Kota Malang. Nah, Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911, atau kirimkan di di sosial media kami. Saat ini saya sedang live TikTok di @cityguide911fm.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi dari Pak Arif Tommy, Maijen Sungkono ke Selatan, ada truk mogok. Oh, di Maijen Sungkono kawan. Kita coba lihat ya. Nah ini kawan, kalau misalkan kita lihat, ada Pak Arif Tommy. Nah ada fotonya, Maijen Sungkono ke Selatan, truk mogok. Ini tepatnya di arah, di titik mana Pak ya? Pak Arif mungkin bisa tambahkan sekitaran apa dan bagaimana yang dari arah utara ke selatan. Apakah sudah mulai macet kawan? Karena ini lalu lintasnya kecil ya. Bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Ini ada informasi dari Intan Reva kawan, menginformasikan TL di Noyo merah terus, pertigaan saling silang, saling klakson katanya, seperti itu, antri panjang. Dan sampai sekarang di 1841 tadi, 2 TL yang merah ini terus cari celah buat nyerobot gitu. Dan soalnya gak hijau-hijau kendaraannya, maksudnya yang cari celah untuk nyerobot. Baik, terima kasih Intan Reva ya. Lalu ada Pak Soleh, Maijen Sungkono macet. Betul Pak, tadi ada truk mogok ya informasinya. Ada truk mogok. Ini Pak Soleh ya, tadi baru saja kita omongkan. Nah ini karena ada truk mogok.
2: Molen ya.
1: Oh, truk molen kawan ya.
2: Truk molen mogok teman-teman. Jadi jalannya satu arah dibagi.
1: Oke. Baik. Terima kasih informasinya Pak Soleh ya, tadi informasinya ini. Nah, ada foto lain sebenarnya, video lain. Oh, tapi tidak bisa terputar. Nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya ya. Dan untuk Anda

0: Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita akan coba hubungkan terlebih dahulu. Kita ada informasi dari reporter Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar. Kepala SMPN 18 Malang dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap siswa.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan, Eri.
2: Kawan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang dilaporkan ke Polresta Malang Kota atas dugaan kekerasan terhadap siswa. Dugaan kekerasan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah dan berkaitan dengan persoalan penggunaan pakaian luri adat. Penasehat hukum korban Lili Yuliana SH bilang pihaknya sementara mendampingi dua siswa yang dilaporkan sebagai korban. Disebut mengalami tamparan dan jeweran hingga bagian telinganya mengalami pembengkakan.
3: Siswa di SMP 18 Kota Malang yang diduga yang melakukan adalah oknum salah satu guru di sana, dalam hal ini kepala sekolah, namanya Pak Amrozi. Dan hal itu sudah sering kali terjadi, nggak hanya kemarin aja. Kebetulan kemarin itu ada yang memvideokan. Jadi atas dasar itu kita membuat laporan di sini, dan ada beberapa yang sampai terluka di telinga, ada yang dirawat juga, ada juga yang perempuan itu ditampar. Dan itu karena hal sepele aja sih, karena seragam. Masalahnya seragam, nggak pakai seragam luri, nggak pakai seragam baju adat ya. Yeah.
4: Adat.
3: Mereka karena waktu itu sempat ditanya kenapa kok nggak pakai gitu kan, terus alasannya sebagian karena belum punya gitu loh, belum beli, alasan keuangan, sehingga dia pakai yang ada, baju batik gitu, dan kepala sekolahnya kayaknya nggak berkenan gitu loh, akhirnya sampai dipukul, dijewer,
4: dicambat juga.
3: Ya. Pokoknya kekerasan fisik.
2: Sementara itu, kawan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin, membenarkan adanya laporan tersebut. Salah satu korban berinisial RAF, laki-laki berusia 15 tahun. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis 24 September 2026, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di pintu gerbang sekolah. Sementara itu, polisi telah mengamankan rekaman CCTV di sekitar pintu gerbang sekolah dan menjadwalkan pemeriksaan medis atau visum terhadap korban. Dugaan kekerasan tersebut, kawan, berkaitan dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun penerapan pasal terhadap pihak yang dilaporkan masih menunggu hasil pemeriksaan dan pembuktian. Polresta Malang Kota membuka ruang bagi siswa maupun pihak lain yang merasa menjadi korban atau mengetahui kejadian serupa untuk memberikan informasi atau membuat laporan. Hingga hari ini penyidik masih mendalami perkara dengan memeriksa keterangan korban, saksi, rekaman video, CCTV, hasil pemeriksaan medis, serta alat bukti lainnya. Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan perlindungan anak dan asas praduga tak bersalah. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Tadi kawan, informasi dari Heri Prasetyo mengenai kepala SMPN 18 dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap siswa. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar. Setelah ini kita coba move ke newsroom, kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
5: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau melintasi ke tol Kecamatan Gempol, lalu melanjutkan perjalanannya ke tol Porong Gempol dan ke Surabaya exit ya, ini juga bisa Anda update bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, di kawasan tol ya, dan juga cuacanya bisa Anda kabarkan, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istilaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istilaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu. Istilaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
6: Info tol, informasi seputar jalan.
7: Jalan-Jalan Plus.
8: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
7: Jalan-Jalan Plus.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, DPRD Kota Malang soroti dugaan kekerasan di SMPN 18. Dugaan adanya tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap siswa di SMPN 18 Kota Malang mendapat perhatian dari DPRD Kota Malang. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Putri Aidilah Kriswanto, meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan. Sebelumnya, polemik ini terjadi karena adanya siswa yang tidak mengenakan pakaian adat ataupun batik lurik karena sedang dijahit imbas robek. Lalu siswa tersebut mendapat teguran berupa kekerasan fisik hingga verbal yang dilakukan oleh kepala sekolah. Menurut Putri, aturan sekolah memang penting untuk membangun kedisiplinan, namun penerapannya tidak boleh mengabaikan hal dan rasa aman peserta didik. Kawan, DPRD Jawa Timur soroti sound horror dan dancer di depan masjid Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Laili Abidah, menanggapi serius perihal viralnya atraksi pertunjukan sound horror yang disertai dancer di tempat ibadah di Beji Pasuruan. Laili menilai kejadian tersebut sangat tidak etis karena mencederai norma kesopanan serta tempat ibadah yang seharusnya dihormati warga. Maka dari itu, Laili mendorong agar pemerintah daerah dan pihak kepolisian lebih selektif dalam memberikan izin kegiatan serta menindak terus pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Kawan, Thailand memajukan sektor pertanian lewat inovasi dan teknologi pintar. Thailand berhasil memperkuat posisi sebagai salah satu eksportir beras dan buah terbesar di dunia karena penerapan teknologi pertanian pintar secara masif seperti sensor digital, drone, hingga AI. Dirjen Departemen Penyuluhan Pertanian Thailand, Pairapan Kortong, mengatakan penggunaan teknologi canggih tersebut terbukti berhasil menekan biaya produksi dan menghemat penggunaan tenaga kerja di lapangan. Lebih lanjut, pemerintah Thailand saat ini berfokus untuk mengubah para petugas penyuluh menjadi pelatih teknologi dan keuangan bagi para petani lokal agar para petani bisa lebih cepat menggunakan sistem digital. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di Cafe Ide City Guide 911 FM. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang mungkin semua orang pasti pernah pegang, semua orang pasti pernah baca, yaitu buku. Dan kalau kita mendengar kata membaca buku, mungkin yang langsung terbayang itu perpustakaan, suasananya sunyi, atau mungkin seseorang yang duduk sendiri dengan bukunya gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan membaca buku itu justru dilakukan sambil menikmati kopi di kafe, bertemu orang-orang baru, kemudian membicarakan apa yang baru saja dibaca. Dan nanti kita akan coba bahas tentang hal ini kawan. Nanti kita juga akan spill tema atau judul Cafe Ide untuk malam hari ini di 0811 3600 911. Tetap bersama kami.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sempat spill ya, bagaimana pembahasan kita malam hari ini. Kita akan membahas apa, dan memang di Malang ini ada komunitas Book at Cafe kawan, yang membawa kebiasaan membaca buku non-fiksi ke ruang-ruang yang memang lebih santai seperti cafe ya. Dan bukan hanya membaca, tapi juga berdiskusi, lalu bertukar pengalaman. Bahkan ada kesempatan gitu ya, dibuka kesempatan bagi orang-orang yang punya latar belakang berbeda untuk saling belajar. Menariknya, komunitas ini tidak hanya diisi mahasiswa, ada pekerja, pengusaha, hingga ibu rumah tangga. Dan yang dibawa ke diskusi pun beragam, mulai dari pengembangan diri, bisnis, kesehatan mental, filosofi, sampai ke berbagai isu kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa yang membuat membaca buku bersama ini menjadi kebutuhan bagi sebagian orang dewasa untuk di hari-hari ini kawan? Seperti apa suasana belajar yang ingin dibangun at Book at Cafe gitu ya, di Book at Cafe. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Kak Danis Kirana, inisiator Book at Cafe. Halo, selamat malam Kak Danis.
2: Hai, selamat malam.
1: Halo, salam kenal ya Kak Danis.
2: Yes.
1: Lalu ada Kak Lorita Widyasmara, koordinator Book at Cafe Bisnis. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo Kak Ita ya, Kak Ita. Nah ini salam kenal juga ya Kak Ita.
3: Salam kenal.
1: Mungkin kita langsung masuk saja ke pembahasan malam hari ini. Di tema kita, secangkir ide di sudut kafe. Nah, kita ke Kak Danis dulu nih ya. Kak Danis, kita mulai dari awal dulu. Sebenarnya Book at Cafe ini lahir dari keresahan atau kebutuhan seperti apa?
2: Jadi kami berawal dari 3 orang yang sering diskusi, ketemu di kafe, tapi diskusinya itu biasanya diawali dengan membaca buku.
1: Oke.
2: Karena background kami bertiga ini, kebetulan inisiatornya ada saya, ada Kak Kelvin dan juga Kak Mario, ini sama-sama ada di entrepreneurship, ada di entrepreneur. Jadi pembahasan lebih banyak memang di seputaran itu. Terus akhirnya dari situ kita berpikir bahwa kita kan sama-sama suka baca buku nih. Kemudian akses baca buku di Malang ini pun juga sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya. Tapi bagaimana sih kita bisa mengajak teman-teman itu lebih semangat lagi nih untuk baca buku. Kemudian gak merasa sendirian. Kemudian kalau ada keresahan bersama itu bisa didiskusikan. Nah, dari situlah berawal kita akhirnya bikin, yaudah yuk kita yuk bikin Book at Cafe, karena kan kita sering banget nih nongkrong di cafe, ngobrolin tentang bisnis sambil baca buku, sekalian aja kita kembangkan gitu, kita bikin lebih besar lagi. Awalnya sih tidak berpikiran sampai sebesar ini gitu. Okay. Tapi ternyata gayung bersambut, kira-kira di bulan ke-6 itu tiba-tiba rame banget di Threads. Boom.
1: Langsung booming ya.
2: Rame.
1: Langsung rame.
2: Iya.
1: Nah, itu ramenya di bulan apa tadi?
2: Di bulan ke-6. Jadi sebenarnya
1: bulan ke-6. Bulan apa itu?
2: Kalau kami kan berawalnya di Mei ya.
3: Mei
2: tanggal 26 Mei 2025. Okay. Jadi setahun yang lalu. Terus habis itu kita awal pertemuan itu masih bertiga, kemudian berempat, berlima, karena kan circle-circle sendiri gitu kan. Terus masuklah di bulan ketiga, kedua ketiga tuh lumayan ada lagi nih, 10 dan seterusnya. Tiba-tiba di bulan ke-6, 5-6 itu tiba-tiba, karena kita juga aktif juga di Threads kan, akhirnya dari situlah teman-teman tuh pada booming. Masuk semua.
1: Oke. Nah mungkin kalau misalkan waktu itu ya, kenapa milih buku non-fiksi sebagai fokusnya? Apa yang memang kawan-kawan dari Book at Cafe ini lihat masih ada kurangkah di ruang literasi di Kota Malang tentang buku non-fiksi?
2: Kami tidak berpikir di awal, oh kayaknya kurang gitu, enggak. Cuman karena memang berawal di 3 orang ini senang banget baca non-fiksi sih, awalnya di situ.
1: Okay.
2: Koleksi-koleksi kami kebanyakan juga non-fiksi. Meskipun di fiksi ada kayak komik dan lain-lain tuh ada gitu kan, tapi lebih banyak di situ. Dan ternyata memang di Malang kan juga cukup banyak nih komunitas buku nih Kak. Tapi di situ tidak banyak fokus yang di non-fiksi. Akhirnya kami, oh kita fokus di non-fiksi yuk, kayak gitu.
1: Seperti itu. Dan mungkin kenapa pilihannya ini justru kafe? Apa yang tidak bisa didapatkan dari perpustakaan atau mungkin ruang baca lainnya?
2: Jadi sebenarnya karena ada beberapa orang itu yang merasa bahwa kalau pas membaca buku tuh merasa sendirian, kadang ngantuk gitu. Terus mereka kadang geser ke kafe kan. Nah, kenapa nggak kita rame-rame aja gitu, sekali nongkrong di situ, baca buku bareng di situ, terus kita sharing insight di situ gitu.
1: Oke, nah mungkin dari awalnya kan hanya beberapa orang saja, 3 orang tadi ya. Nah, kemudian berkembang sampai satu pertemuan itu bisa belasan bahkan puluhan peserta. Kapan Kak Danis itu ngerasa, oh ternyata ini konsep memang dibutuhkan oleh orang-orang loh gitu?
2: Iya, itu masuk di bulan kedua, ketiga sih. Ketika ada beberapa teman-teman dekat kami itu akhirnya, eh mau dong ikutan dong gitu.
1: Oh gitu.
2: Aku kalau baca buku sendirian ngantuk, boleh gak gabung?
1: Boleh gak gabung gitu. Nah mungkin kita move nih ke Kak Ita juga ya. Kalau melihat orang-orang yang datang sekarang, sebenarnya siapa yang paling banyak tertarik dari Book at Cafe gitu? Apakah anak muda atau justru pekerja dan orang dewasa yang memang sudah punya kesibukannya masing-masing?
3: Iya, jadi saya mengamati itu ada masa transisinya ya. Nah, saya ini termasuk anggota yang bergabung di Book at Cafe itu pada masa awal. Mereka baru terbentuk gitu, Book at Cafe baru terbentuk. Dan pada saat saya bergabung tuh isinya masih beberapa orang, masih sedikit, dan anggotanya itu banyak orang yang sudah bekerja. Gitu. Tapi sejalan dengan komunitas kita bertumbuh, sejalan dengan waktu, pada saat ini tuh kita mendapati sebenarnya banyak anak-anak muda dan usia mahasiswa yang jauh lebih banyak bergabung. Jadi kemarin tuh ada guyonan dikit gitu.
1: Gimana
3: kita
1: itu?
3: Yang awal-awal nih udah jadi berasa tua gitu. Karena yang gabung anak-anak muda gitu,
1: iya,
3: lebih banyak,
1: betul-betul
3: lebih banyak mereka gitu. Jadi dominasinya sih sekarang 61% itu di usia, rentang usia 25 sampai 34 tahun. Nah, baru disusul gitu. 25% itu 18 sampai 24 tahun malah. Setelah selebihnya itu baru 35 tahun ke atas.
1: Jadi memang 25 ke atas itu yang cukup banyak mendominasi 61%
3: ya. Betul.
1: Seperti itu. Dan apakah mereka ini datang karena memang sudah punya kebiasaan membaca, atau mungkin justru datang kepengen membangun kebiasaan itu?
3: Kalau saya sih melihat hampir semua ya, peserta yang baru datang atau bahkan yang sudah jadi anggota dari Book at Cafe itu mereka yang sudah terpapar dengan buku sebenarnya. Jadi yang buku itu bukan sesuatu yang asing buat mereka, khususnya buku non-fiksi.
1: Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Kak Danis dan Kak Ita. Nah mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar kawan atau beropini tentang Book at Cafe. Nah ini salah satu konsep yang cukup baik untuk anak muda zaman sekarang yang mana sering terpapar oleh sosial media, screen time-nya tinggi. Nah, pengen ngurangin screen time ya caranya lewat sini kawan. Mungkin Anda bisa komentar juga di 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metal.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter aja kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Cafe ID. Bersama Kak Dennis Kirana, inisiator book at cafe, dan Kak Lorita Widya Semara, koordinator book at cafe bisnis, dengan judul Secangkir Ide di Sudut Cafe. Nah, kita lanjut lagi di segmen kedua. Oke, kita langsung ke Kak Dennis dulu ya. Kalau misalkan saya datang nih Kak Dennis untuk pertama kali ke book at cafe gitu, itu gimana? Kak Dennis mungkin bisa menggambarkan sampai cafe langsung gabung kah, atau mungkin pesan minum dulu gitu, atau gimana gitu minimalnya.
8: Jadi biasanya teman-teman yang hadir di regular meet up kami itu, karena biasanya kita sudah rutin setiap hari Senin, itu biasanya teman-teman memang kita harapkan untuk bisa registrasi dulu. Nah, langsung aja klik link yang ada di bio di Instagram book at cafe. Dari situ nanti teman-teman bisa kasih tahu kehadiran, kemudian kebutuhan buku, misalnya dari quest buku itu juga bisa kita nanti akan kasih di situ. Nah, sampai di sana biasanya dimulai di jam 4 sore, itu biasanya mereka teman-teman akan membaca buku dulu.
7: Jam 4 sore itu
8: ya. Jam 4 sore. Bebas mau jam 4 sore datang, jam 5 sore datang bebas. Tapi biasanya di jam 7 malam kita sudah mulai masuk ke sesi. Nah, sesinya itu beragam. Setiap minggu itu kita bikin eksperimen lab gitu loh, untuk beberapa program-programnya. Misalnya nih, kita sharing session kayak kumpul semuanya, kemudian saling membagi informasi, insight dari buku-buku misalnya. Atau kalau gak gitu, teman-teman mereka akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diskusinya juga berbasis dari kelompok tersebut. Atau yang seru misalnya kita bikin ada yang sesi quotes. Jadi ngambil sesuatu insight dari buku, terus okay. diambil kemudian didiskusikan seperti itu.
7: Karena memang seperti itu ya.
8: Karena memang kita tidak hanya baca buku aja nih Kak. Kita baca buku, kemudian kita harapkan teman-teman bisa menulis apa yang dia insight yang didapatkan sambil nanti jam 7 malam itu kita mulai ada sesi diskusinya. Okay. Gitu.
7: Nah, mungkin kalau misalkan setelah membaca kan tadi diskusi ya kan. Mm-mm. Apakah memang ada semacam aturannya Kak? Apa mungkin orang setiap orang itu bebas mau membicarakan apa yang mereka dapatkan dari bukunya, bahkan sampai di ikut-ikutin ke mungkin politik gitu ya, atau mungkin ke ranah-ranah yang lain di luar buku itu, atau bagaimana?
8: Nah, yang menarik tuh sekarang setiap hari Senin itu kita bervariasi, jadi tidak sama setiap hari Senin satu, Senin depannya tuh beda-beda. Misalnya di Senin ini kita sesinya diskusi yang tadi rame-rame nih, sesi minggu depan itu kita yang berkelompok. Kemudian ada lagi sesi yang tadi pakai sistem quotes atau by question. Jadi memunculkan pertanyaan dari buku gitu ya.
7: Jadi enggak langsung tiga konsep itu dijadikan satu hari itu enggak
8: dipilih.
7: Ya?
8: Dipilih. Atau biasanya kita ada yang namanya summary.
7: Summary.
8: Jadi kita pilih dua teman yang udah selesain bukunya, kemudian mereka sharing session di situ gitu.
7: Oh, seperti itu. Oke, jadi memang cukup beragam ya konsep atau mungkin aturan-aturan gitu saat membicarakan apa yang mereka dapatkan dari bukunya. Yeah. Nah, mungkin saya move ke Kak Lorita ya. Tadi kan berarti setiap orang itu bisa saya simpulkan mendapatkan kesempatan berbicara meskipun tidak dipaksa ya. Seberapa penting suasana dari diskusi seperti itu di dalam sebuah komunitas?
5: Jadi kalau saya sebetulnya sesi diskusi itu sesi yang paling menarik ya, dan paling saya tunggu sebetulnya. Okay. Karena di situ tuh saat-saat dimana kita bisa mendengarkan persepsi-persepsi dari orang banyak gitu. Dan itulah momen dimana wawasan kita tuh bertambah. Let's say ada 10 orang yang hadir aja, dan 10 orang ini membaca 10 buku yang berbeda. Jadi pada saat yang sama wawasan saya sudah bertambah 9 buku gitu. Jadi itu sangat menyenangkan, dan itu juga kesempatan dimana kita tuh bisa mengasah kemampuan untuk berpikir kritis kita. Kami yakin ya, di Book at Cafe itu meyakini bahwa buku itu sudah merupakan sumber yang membawa dampak kuat untuk kita bisa menimba ilmu gitu.
7: Betul.
5: Tetapi kami yakin juga bahwa kami itu dapat memperkuatnya itu dengan membagi pengetahuan tersebut secara kolektif. Nah, pembahasan tentang buku yang menarik, kemudian diskusi temuan unik, lalu fakta-fakta baru, perdebatan yang mungkin bisa menimbulkan pro dan kontra tentang topik tertentu ya, itu sebenarnya
7: serunya ya.
5: Serunya, dan membantu kita untuk belajar bersama dan membangun kesadaran kolektif ya, bahwa sebuah ide itu sudah selayaknya untuk dipertukarkan, diperdebatkan, dan juga menambah pengalaman dari masing-masing yang hadir. Kayak gitu sih. Nah, ini salah satu peserta atau anggota ya, saatnya sudah menjadi anggota kami, itu menyatakan setelah dia bergabung dengan Book at Cafe, dia merasa sesi diskusi itu adalah suatu proses pembelajaran yang makin hidup gitu, yang membuat proses belajar itu menjadi hidup gitu, karena gak berhenti saat sebuah buku itu selesai dibaca atau bahkan ditutup, tapi berlanjut melalui diskusi, refleksi, dan selanjutnya yang bisa menguatkan pemahaman seseorang.
7: Baik. Berarti bisa dibilang ada nih orang yang suka membaca tapi tidak terlalu nyaman bicara di depan banyak orang gitu ya. Tapi Book at Cafe ini jadi ruang untuk mereka gitu.
5: Betul,
7: ya.
5: Betul.
7: Gitu. Oke. Nah, mungkin karena ini kan bukunya non fiksi ya Kak Danis. Materinya kan bisa cukup berat juga. Ada bisnis, filosofi, psikologi, kesehatan mental, dan masih banyak lagi, bahkan pengembangan diri lain-lain itu macam-macam ya. Bagaimana caranya supaya diskusi tidak berubah seperti seminar atau mungkin kelas gitu?
8: Ya, ini yang menarik sebetulnya. Karena akhirnya kami juga membuat rules, dan itu teman-teman akhirnya terbiasa. Sesimpel misalnya pas sharing session, teman-teman diberikan batas waktu maksimal 3 menit, sehingga teman-teman akhirnya bisa sharing intisari dari apa yang dia pahami gitu.
7: Oh, bagus.
8: Nah, itu. Dan ternyata ada beberapa tipe orang yang awalnya itu tidak bisa berbicara secara singkat, kebiasaan lama, akhirnya dia belajar. Begitu pula dengan teman-teman yang mungkin terbiasanya ngomongnya sedikit, akhirnya dia terbiasa untuk dalam durasi waktu 3 menit itu memaksimalkan apa yang apa yang dipahami gitu.
7: Betul. Jadi biar tahu intisarinya apa ya, akhirnya dipahami sebaik mungkin gitu.
8: Betul.
7: Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat nih ya, kita pindah ke kayak kita lagi. Pernah nggak ada diskusi yang awalnya itu membahas satu buku gitu, atau mungkin membahas satu topik saja, tapi kemudian melebar ke mana-mana gitu, bahkan sampai ke pengalaman hidup masing-masing peserta?
5: Iya, jadi di sesi diskusi itu tadi seperti yang Mbak Danis sudah sampaikan, kami membatasi dengan sebuah waktu sharing ya. Kadang-kadang bisa 3 menit, bisa kalau pesertanya lagi banyak bisa sampai 5 atau 7 menit per peserta. Nah, waktu ini menurut kami sih relatif singkat dan hanya bisa mencakup bahasan terkait buku yang baru aja dibaca.
7: Oke.
5: Tetapi tentu tidak menutup kemungkinan ketika pengalaman seseorang itu ada kaitannya dengan buku yang barusan dibaca dan itu dibagikan. Nah, kalau misalnya nggak selesai, biasanya sih dilanjutkan obrolan after session ya. Gitu. Jadi pasti sangat mungkin untuk terjadi.
7: Sangat mungkin gitu terjadi ya. Seperti ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan sangat mungkin terjadi, lumayan sering terjadinya di diskusi itu.
5: Iya, jadi kalau buat saya sih tidak terlalu sering, karena itu tadi waktunya itu kan terbatas. Karena peserta kita sekarang semakin banyak, waktunya itu juga lebih pendek. Jadi kayak tadi Kak Danis bilang itu hanya 3 menit. 3 menit itu kalau untuk share buku aja udah habis ya biasanya. Ya, jadi kayaknya hampir-hampir gak ada waktu juga sih buat meriletkan dengan pengalaman.
7: Nah, mungkin kalau misalkan dari perbedaan perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat, dan masih banyak lagi, pernah gak ada pandangan yang memang dulunya pandangan saya seperti ini tapi ke suatu hal ya, tapi berubah setelah mendengarkan perspektif dari peserta serta lain?
5: Iya, itu sangat mungkin terjadi ya, karena rata-rata mereka yang suka baca buku tuh saya kategorikan kaum pembelajar ya. Kaum pembelajar tuh biasanya ya mereka terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, hal-hal baru, perspektif baru, dan biasanya di follow up dengan terapan yang baru, jadi dan menghasilkan hasil-hasil yang baru, jadi itu sangat-sangat dimungkinkan sih.
7: Baik, terima kasih ini Kak Ita dan Kak Dani sudah sharing-sharing ya. Nah, nanti kita coba lanjutkan di segmen ketiga. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh nih bergabung di WhatsApp kami. Ini ada Bu Eri yang sepertinya ingin bergabung juga. Ini sekalian kita hubungkan ya, Kak Danis dan Kak Ita.
5: Boleh.
7: Nah, ini Bu Eri komentar tadi di WhatsApp. Selamat malam dari Jimbaran Bali, Mas Iqbal, apa kabar? Sehat, Bu Eri? Dan juga kakak-kakak narsum. Wah, excited ya, kafe para muda-mudi ada komunitas bacanya. Boleh ikut komentar atau opini. Nah, seperti itu tadi WhatsApp-nya. Ini kita coba hubungkan di line telepon. Nah, sudah terhubung. Halo, selamat malam, Bu Eri.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Iqbal, apa kabar?
7: Waalaikumsalam, apa kabar, Bu Eri? Sehat ya, Bu Eri?
9: Alhamdulillah. Selamat malam mbak-mbak, kakak-kakak. Saya manggilnya apa, kakak-kakak aja ya?
7: Iya, kakak-kakak.
8: Selamat malam Ibu.
9: Iya, excited banget ya kalau seandainya saya masih di Malang gitu ya. Karena komunitas baca buku ini saya salut banget ya gitu. Apalagi kalau non-fiksi sih memang sekarang ini kan serba e-book ya. Serba buka internet, baca gitu ya. Jadi scrolling-scrolling aja sekarang gitu. Kadang kita ke kafe, saya juga penggemar kafe, rajin. Jadi kalau ke kafe

0: paling kita buka laptop, kemudian ya yang suka foto-foto atau apa gitu, mungkin karena untuk review atau apa, mungkin seperti yang saya lakukan gitu. Jadi kalau di Bali ini kalau udah terbiasa ya sebenarnya kalau buku, tapi kebanyakan mungkin novel, enggak juga novel sebenarnya ya, kalau kaum ekspat itu kan bacaannya macam-macam, cuman bahasa, buku bahasa asing, dan mereka biasanya ditinggal, atau misalnya ini yang buku yang sudah tidak dibaca mereka, mereka tinggal di kafe ini atau di hotel apa yang misalnya ada tempat bacanya gitu. Kalau di Malang mungkin belum terlalu banyak ya gitu. Dan selama saya kemarin di sana itu baru menemukan di tempatnya Ibu Ratna ya almarhum itu, terus kebetulan kita lagi ada seminar gitu. Terus salah satu kafe favorit saya di Batu, di Alun-Alun. Boleh sebut nama kafe nggak Mas Iqbal?
1: Jangan lu, Beri.
0: Itu jadi kebetulan ada kafe yang memang mungkin kalau kakak-kakak biasa ke Batu tahulah di seputaran situ, di dia yang agak di pojok itu gitu. Jadi saya menemukan buku yang ketika saya ke Alun-Alun lagi, ke perpustakaan Batu itu tidak menemukan buku itu. Sebenarnya bukunya ringan saja, mungkin kalau di perpustakaan Malang mungkin bisa ditemukan. Nah buku itu buku karangan Pak Dino Patijalal gitu. Nah salah satu hal semacam ini mungkin kalau mulai dikembangkan lagi, mungkin tempat yang bisa kerjasama dengan kafe-kafe yang tidak hanya Yanyun Sewu ya. Malang kan sekarang kayak digembyor, digelontor sama kafe gitu, tapi just for fun gitu ya, just having cafe or maybe just for meeting, kayak ya paling enggak kita-kita yang bekerja secara online gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih, salut banget untuk kakak-kakak berdua, mudah-mudahan ini menjadi awal baru lagi buat Kota Malang tumbuh subur di sana. Jadi kita ke kafe juga ada teman untuk baca gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan hal yang langka, bukan yang dianggap aduh tua banget sih sukanya buku gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, makasih Mas Iqbal. Salam dari Jimbaran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi opini ya dari Bu Eri, Kak Danis, dan Kak Ita. Jadi memang cukup seru memang pembahasannya kalau misalkan tentang buku nih. Nah, mungkin untuk Anda pun juga pencinta buku, suka baca buku, kawan boleh berkomentar di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city9911fm. Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana keliling Malang. Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan di Jawa Timur. Kita move ke WhatsApp, ada beberapa informasi tadi mengenai lalu lintas ya. Ada dari Pak Soleh, Maijen Sungkono macet. Nah ini ada truk molen mogok ya. Nah itu setelah truk molennya mogok lancar, katanya seperti itu. Ada Pak Daniel Ananto juga menginformasikan, di Jembatan Kedung Kandang arah selatan ada apa ya kok berhenti. Nah ini efek dari di Maijen Sungkono ada truk mogok kawan ya. Ada Pak Imam Arifin, ini menginformasikan di jam 7 lebih 9 menit.
2: Selamat malam, salam sehat rekan-rekan City Gate. Izin melapor info laring Jalan Maijen Sungkono arah Jembatan Kedung Kandang macet parah.
1: Oke, nah ini kita putarkan video videonya juga kawan.
3: Ternyata yang di Jembatan Kedung Kandang arah selatan juga
2: juga.
1: Wah, ini suaranya kecil ya.
2: Ada kemacetan.
1: Yang arah ke selatan sudah mulai ada kemacetan.
2: Kapolsek Kedungkandang, demikian sedikit.
1: Oke, saya teruskan ke Kapolsek ini ya. Kita teruskan ke Kanit Lantas Polsek Kedungkandang, Ibda Hatta. Dan memang ada pantauan dari Polsek Kedungkandang, anggota sudah di lokasi, mohon waktu karena ini ada penggantian ban truk yang meletus. Nah ini kawan, ban truknya bocor ya. Informasi dari Kanit Lantas Polsek Kedungkandang, Ibda Hatta. Terima kasih informasinya kawan-kawan, dan hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Tetap bersama kami di Cafe ID. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: City Guide 911 FM.
4: Guide for your life. Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
10: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
11: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk kali ini kita kembali lagi di segmen ketiga di Cafe Ide bersama Kak Danis dan Kak Ita, membahas cangkir ide di sudut cafe. Nah, kita lanjut lagi Kak Danis. Kan tadi Bu Eri ini berbicara tentang

0: Apakah di apa namanya di Book at Cafe ini juga seperti itu? Ada program seperti itu?
1: Okay, ini ada yang terupdate sebetulnya. Tapi sebelumnya mau sedikit cerita juga. Tadi kalau di regular meet up itu biasanya teman-teman kan kadang bertanya-tanya nih, apakah aku datang ke situ tuh bawa buku sendiri atau gimana?
0: Oh ya.
1: Yeah. Nah itu bebas. Jadi boleh bawa buku sendiri atau biasanya kami menyiapkan satu
0: kotak
1: kumpulan gitu. Buku-buku berbasis kebutuhan. Biasanya memang ada yang request atau memang kita siapin kayaknya ini gitu. Bakal rame nih gitu yang bakal mau baca di situ gitu. Nah, balik lagi tadi dari yang disampaikan Bu Eri itu sebetulnya kami di Book at Cafe lagi menginisiasi satu program baru di dalam Book at Cafe yaitu namanya Book Corner.
0: Oh, okay.
1: Jadi ini sudah mulai running untuk XP Lab. Jadi sebelum kita launching programnya biasanya kita akan testing dulu gitu ya programnya. Nah, ada kerjasama dengan beberapa cafe dan kami meletakkan beberapa buku-buku kami di situ. Jadi teman-teman yang mungkin pas itu berhalangan hari Senin datang itu bisa datang di hari apapun mau baca buku di situ bebas tapi tidak usah dibawa pulang ya. Jadi baca buku rame-rame di situ ataupun sendirian juga boleh banget begitu.
0: Oke, jadi tidak boleh dibawa pulang dibaca di tempat gitu
1: dibaca
0: ya.
1: Dibaca di tempat ya.
0: Selesai enggak selesai dikumpulin
1: nanti. Biar nanti balik lagi gitu kan. Yeah.
0: Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan kita ini hidup di apa namanya? Di tengah-tengah banjir informasi yang sangat luar biasa dari sosial media. Setiap hari kita membaca berita ya baik berita bad news. berita-berita baik gitu ya, baik dari media sosial, threads, artikel pendek bahkan. Yeah. Nah, menurut Kak Danis, apa yang memang membuat buku, membaca buku ya maksudnya, membaca buku non-fiksi ini masih relevan?
1: Ya, mungkin di sini berbasis pengalaman pribadi dulu aja ya kali ya, Mas Iqbal. Jadi menurut saya membaca buku itu adalah salah satu cara untuk kita kembali mindfulness. Kita kembali untuk sebetulnya mengenali diri kita sendiri sih malahan. Karena pada saat kita membaca buku, kita itu ada skema diskusi dengan diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Sesimpel misalnya ada tipe orang yang baca buku itu dia memunculkan pertanyaan dulu untuk dicari tahu jawabannya di dalam buku. Atau pada saat membaca buku, tiba-tiba dia memunculkan pertanyaan untuk akhirnya dikulik lagi next-nya. Jadi sebetulnya untuk proses untuk mengenal diri sendiri, lebih kalem lagi, lebih tenang lagi itu dengan cara membaca buku di tengah-tengah banjir informasi saat ini. Sehingga yang terjadi adalah pada saat misalnya ada banyak informasi yang masuk, hal pertama yang dilakukan adalah tidak langsung mempercayai informasi itu, tapi menggali kembali apakah informasi ini berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak. Nah, begitu, itu sih kalau menurut saya sih.
0: Sebenarnya melatih berpikir kritis itu tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Critical thinking.
0: Gitu, jadi benar-benar mindfulness, bukan yang mindfulness in the age of the badness ini. Nah, mungkin apakah menurut Kak Danis ini persoalan hari ini bukan lagi orang tidak punya akses terhadap informasi kan ya, tapi bagaimana orang memilih informasi dan benar-benar paham itu kan?
1: That's it. Jadi memang akhirnya kita melihat bahwa sebetulnya waktu kita 24 jam itu kita bisa mengaturnya dengan baik dengan memilih apa yang kita asup.
0: Okay.
1: Kalau kebiasaan doom scrolling ini, saya pun juga orangnya doom scrolling gitu ya. Tapi ketika sudah mulai sumpek, yang terjadi adalah saya taruh handphone, saya baca buku. Dan itu ternyata membuat saya berpikir, iya, gak boleh buang-buang waktu nih dengan memasukkan informasi yang tidak penting dan tidak relevan dengan hidup saya. Jadi, ya, kalau menurut saya buku sangat-sangat powerful sih untuk membangun diri sih, terutama di situ.
0: Okay, nah ini kita move ke Kak Ita nih ya. Banyak orang kan sebenarnya ingin membaca nih Kak, tapi selalu mengatakan nanti kalau misalkan udah punya waktu, nanti kalau misalkan waktunya kosong gitu. Nah, menurut Kak Ita, apa yang dibutuhkan sebenarnya? Waktu luang atau justru kebiasaan, komitmen gitu?
2: Nah, itu pertanyaannya menarik ya, karena itu persis kayak saya dulu sebelum bergabung di Book at Cafe gitu.
0: Oh iya?
2: Saya orang dengan minat baca yang tinggi, tapi selalu nggak menemukan waktu untuk baca.
0: Gitu.
2: Nah, jadi saya bersyukur menemukan sebenarnya komunitas Book at Cafe ini dan bisa bergabung sebagai anggota di dalamnya. Nah, kalau buat saya menjawab pertanyaan itu sih sebenarnya kalau waktu luang itu harusnya ada dan bisa diadakan sebetulnya ya. Lebih kepada kebutuhan komitmen untuk membangun sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita nggak punya komitmen yang cukup untuk membangun kebiasaan ya pasti kita akan mudah terdistraksi dengan hal lain dan minat membaca buku tergantikan oleh kesibukan-kesibukan lain ya. Apalagi kalau udah semuanya di HP gitu kan lebih enak ya.
0: Betul.
2: Nah, jadi Book at Cafe itu hadir untuk menjadi wadah yang memberi ruang dan waktu secara personal untuk kita tuh bisa menyisihkan waktu kita yang mungkin terbatas itu untuk kembali ke buku.
0: Oke, okay, nah ini saya pindah ke Kak Danis lagi nih ya. Dari cerita Kak Ita ini, dari pengalaman bertemu banyak peserta, apa yang biasanya membuat orang

0: dewasa khususnya sulit menyediakan waktu untuk membaca?
1: Pikiran pribadi bahwa dia tidak punya waktu atau waktunya terbatas. Padahal saya sepakat dengan yang disampaikan Mbak Ita. Dari Book at Cafe sendiri, saya pun juga sebagai inisiator itu akhirnya nemu pada saat perjalanan membangun komunitas ini bahwa kadang perlu ada sedikit proses disiplin yang harus dilakukan. Sesimpel di Book at Cafe, kita memberikan waktu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Kamu mau baca buku, mau diskusi, bebas. Pokoknya baca buku dengan tenang, dengan dirimu sendiri. Nah, kadang yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita merasa sangat sibuk padahal itu tidak produktif. Kayak sibuk sendiri gitu. Jadi memang perlu sekali sih untuk meluangkan waktu, komitmen, dan mendisiplinkan diri. Jadi kayak kembali lagi gitu.
0: Kembali lagi. Kak Ita, Book at Cafe kan punya anggota dari latar belakang yang memang cukup beragam ya. Ketika seorang pekerja, mahasiswa, pengusaha, dan lain-lain gitu duduk dalam satu diskusi, apa yang biasanya terjadi?
2: Nah, itu yang bikin menarik ya, karena isinya tuh beragam orang dari latar belakang dan profesi ya. Nah, jadi yang lebih menarik lagi itu ketika masing-masing peserta ini datang dan menunjukkan ketertarikan dan minat pada jenis-jenis buku itu yang berbeda gitu. Jadi kalau biasanya saya cuman ke self-development dan sesuatu tentang bisnis, ngelihat seseorang, katakan ibu rumah tangga tertarik untuk membaca buku sejarah, atau anak mahasiswa tertarik untuk mengulik sesuatu yang buku-buku dengan apa ya, menawarkan pesan dan makna kehidupan yang lebih dalam, itu sesuatu yang buat saya pribadi tuh amazed banget gitu. Gak nyangka anak-anak muda yang sekarang itu bukan hanya punya minat baca, tapi pilihan-pilihan buku mereka tuh luar biasa gitu. Jadi buat saya sih itu yang menarik ya. Jadi hasilnya tuh kita jadi punya rasa ingin tahu yang bangkit lagi, lalu kita jadi kaya akan ilmu baru, terus bahasanya tuh seger dan variatif. Kemudian tadi juga Kak Dani sudah sempatin share ya, kalau inisiator Book at Cafe itu setiap sesi rutin juga selalu berusaha untuk menghadirkan eksperimen-eksperimen baru gitu. Jadi ya itu tadi, itu yang membuat suasana tuh jadi lebih seger dan selalu dinantikan gitu.
0: Nah nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana memang Book at Cafe ini benar-benar mau membangun komunitas seperti apa gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, dan Anda kawan bisa berkomentar di WhatsApp kami, bisa kirimkan juga di sosial media di @cityguide911fm.

0: Live。
1: Menginfokan ada laka di gadang
2: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 soundboard siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9111 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Cafe ID. Dan sebelum kita masuk bersama Kak Danis dan Kak Ita, kita akan move ke WhatsApp kawan. Ini ada beberapa informasi, contohnya dari Kandit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, yang menginformasikan tentang di Majen Sungkono truk molen yang bannya bocor tadi kawan. Nah ini ada videonya. Sepertinya sudah selesai ya. Lalu lintasnya masih cukup padat. Ada beberapa pihak kepolisian juga. Jadinya lalu lintas kontraflow karena satu sisi badan jalan termakan oleh truk yang berhenti kawan. Hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda. Volume sudah mulai meningkat sejak beberapa jam yang lalu. Hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Terima kasih Ibda Hatta untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita cek lalu lintas di titik-titik lain di jam 19:55 ini, memang terpantau beberapa titik cukup padat seperti Ijen mengarah ke Kawi, lalu sekitaran Kayu Tangan, pertigaan Dinoyo dari arah Jalan Gajayana itu luar biasa padat, lalu pertigaan Suhat atau TL Suhat lah bisa dibilang, TL Jembatan Suhat dari arah Majen Panjaitan maupun dari arah Suhat arah utara itu sudah mulai padat. Jadi hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan tadi ada informasi tambahan dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Untuk kendaraan saat ini sudah berjalan kembali dan petugas melaksanakan penormalan arus lalin di 1956 informasinya. Terima kasih Ibda Hatta. Dan untuk Anda boleh tambahkan informasi-informasi lainnya mengenai lalu lintas dan juga cuaca yang ada di Malang Raya di 0811-3600-911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah, kita kembali di segmen terakhir Cafe ID bersama Kak Danish dan juga Kak Ita. Nah, ini sebelum kita masuk ya ke pertanyaan selanjutnya yang memang sudah saya siapkan. Ini ada yang bertanya dari Kak Dita. Kak Dita ini bertanya, halo Kak Danis, untuk ikutan Book at Cafe ini sistemnya ada biaya pendaftaran atau membership ya, atau memang cukup bayar pesanan kopi atau makanan masing-masing di cafe saja? Mohon infonya. Nah, seperti itu.
1: Baik, hai Kak, siapa tadi?
0: Dita.
1: Kak Dita ya, yeah. Hai Kak Dita, terima kasih sudah bertanya. Jadi kalau untuk ikut Book at Cafe tidak usah membayar biaya pendaftaran atau apapun itu, membership kami itu gratis. Asalkan dibayarnya dengan komitmen 3 kali datang, itu sudah jadi member. Nah nanti mungkin di kafe tinggal membeli sesuai kebutuhan aja gitu. Tidak dipaksa harus membeli juga gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan gitu aja sih.
0: Oke, okay. Nah itu pertanyaan pertama ini ada dari Kak Rino juga. Tadi sempat dimention kalau komunitas ini punya koleksi buku juga. Apakah anggota bisa saling pinjam-meminjam buku antar peserta atau hanya dibaca pas meet up di kafe saja?
1: Iya, hanya dibaca pas meet up di kafe saja. Oh, untuk okay. Buku koleksi dari Book at Cafe sekarang kita sudah punya sekitaran 150-an lebih buku. Wow. Tapi kita gak bawa semuanya ya di hari ini. Biasanya kita bawa sekitaran 20-30-an buku sih biasanya. Rata-rata segituan dan sesuai dengan buku-buku yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman. Begitu.
0: Oke, Nah seperti itu ya. Nah kalau misalkan kita lihat memang tidak semuanya bisa dibawa gitu ya Kak Reno. Nah itu kalau misalkan memang Kak Reno mau pinjam-meminjam ya di lokasi ya berarti ya otomatisnya.
1: Di lokasi saja.
0: Di lokasi saja. Nah kita ke segmen keempat ya. Jadi mau membangun komunitas Book at Cafe itu seperti apa? Nah sekarang kan Book at Cafe sudah punya puluhan anggota aktif dan koleksi buku yang cukup banyak ya, 150-an ya. Kedepannya ruang seperti apa yang pengen dibangun di komunitas ini? Nih Kak Danis.
1: Oke, okay. Yeah. Untuk kedepannya berarti harapan gitu ya. Harapannya sih memang sebetulnya kita punya mimpi besar, mission message-nya untuk Book at Cafe sendiri itu kami berharap kami bisa memberikan akses membaca untuk teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya memang masih belum punya buku atau pengen membaca buku tapi belum punya, bisa bergabung di Book at Cafe aja,
0: okay.
1: Baca di situ gitu. Itu sih akses membaca. Lebih ke arah itu.
0: Lebih arah itu. Nah mungkin kalau misalkan Kak Ita bagaimana pandangannya?
2: Saya pikir salah satu inisiator kita, Kak Kelvin ya hari ini gak datang, beliau pernah menyampaikan kepada kami kalau salah satu impiannya tuh ingin membawa Buket Cafe itu sebagai rumah singgah gitu, bagi semua orang yang memiliki keinginan untuk membaca. Dan kami, dan maksudnya Buket Cafe itu ingin menjadi sebuah ekosistem ya, atau membentuk suatu ekosistem yang berbasis edukasi. Dari buku-buku non formal, maksudnya pendidikan non formal, melalui media buku dengan cara-cara yang lebih menarik.
0: Seperti itu ya ternyata. Nah, mungkin apakah Book at Cafe ini bakal jadi ruang yang memang apa namanya ya, cukup kecil gitu ya, jadi tidak sampai besar untuk komunitasnya, atau memang ingin menjangkau lebih banyak pembaca di Malang Raya?
1: Kami punya prinsip dari member untuk member sebetulnya. Maka memang harapannya nanti kalaupun ternyata kita lebih banyak lagi pun juga kami sangat happy sekali menerima teman-teman baru, karena sebetulnya kedekatan itu akhirnya terbentuk gitu, Kak Iqbal. Tidak hanya pada saat membaca buku, tapi ternyata kami di luar itu pun akhirnya kita membentuk suatu aktivitas bersama untuk bisa lebih bonding lagi. Jadi meskipun sekarang mungkin kalau berbicara tentang member aktif itu 50 sudah 60-an ya, sudah masuk ke 60-an, tapi biasanya yang datang silih berganti pun juga banyak gitu. Bahkan di dalam grup WhatsApp itu juga cukup banyak teman-teman yang masuk di situ. Karena konteks member aktif kami itu adalah minimal 3 kali datang secara rutin. Jadi ikutan mulai bacanya sampai sesinya selama 3 kali itu sudah jadi member. Nah, kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman siapapun gitu ya. Mau teman-teman ini backgroundnya sebagai entrepreneur, mau sebagai professional worker, ataupun mungkin teman-teman mahasiswa, atau mungkin ibu rumah tangga, siapapun gitu. Kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa bergabung dengan Buket Cafe, karena memang harapannya adalah kita membuka kesempatan buat teman-teman itu enjoy dalam membaca seluas-luasnya.
0: Seperti itu ternyata. Nah, ini ada pertanyaan buat Kak Lorita nih ya. Sebagai koordinator, melihat antusiasme pembaca di Malang sekarang, apakah Buket Cafe kedepannya bakal tetap dijaga bakal tetap dijaga untuk melakukan diskusi kecil, atau mungkin bakal ada seperti seminar-seminar itu?
2: Terima kasih untuk pertanyaannya.
0: Ini dari Kak Bayu.
2: Iya, jadi kalau diskusi kecil itu kan udah masuk di sesi rutin kami ya. Nah, memang ada beberapa program semacam workshop atau kelas gitu ya, seminar yang sedang dalam pemikiran. Nah, jadi mungkin
1: berjalan juga sih kemarin ya.
2: Jadi apa, untuk program itu karena masih kami bahas ya, jadi mungkin belum bisa di spill dulu. Tapi yang jelas kami itu terbuka untuk setiap percobaan gitu. Jadi, inti pembelajaran kami itu adalah eksperimen. Itu tadi. Jadi kami mengajak para anggota untuk bereksperimen bareng gitu. Jadi untuk merasakan experience-nya dan hasilnya gitu. Jadi kita baru bisa ngerti mana yang bisa kita terapkan, mana yang mungkin ternyata nggak cocok kayak gitu.
0: Nah mungkin terakhir nih ya, sebagai penutup Kak Danis dan Kak Ita, untuk yang mau melihat berbagai kegiatan dari Book at Cafe atau mungkin jadwal kegiatan yang akan berlangsung itu bisa diakses di media sosial apa?
1: Bisa langsung cek di Instagram kami aja di Book at Cafe. Jadi setiap bulan itu biasanya akan diupdate mau kemana aja gitu. Atau ada kegiatan apa. Misalnya kemarin tuh juga sempat ada kegiatan workshop juga yang kami bikin untuk member juga gitu. Jadi mulai dari belajar bagaimana menyampaikan kayak komunikasinya, terus bagaimana kita bisa merangkum suatu informasi, mendapatkan insight yang tepat dan lain-lain seperti itu. Tuh semuanya ada di dalam Instagram, plus juga ada di website.
0: Ada website.
1: Jadi di situ kita juga sempat launching semacam report, annual report selama 1 tahun itu seperti apa. Itu juga bisa dibaca-baca di situ di www.bookatcafe.com.
0: Ini saya juga lihat ini. Cukup keren ya.
2: Di homepage-nya ada kalendernya.
1: Ada kalendernya juga.
2: Bisa langsung gitu.
1: Ada member-member juga terupdate di situ.
0: Members, by members dan lain-lain. Banyak ya ternyata ya. Bahkan sampai ada artikel dan essay juga ya.
1: Betul, kita juga membuka kesempatan buat teman-teman yang suka nulis untuk bisa sharing di situ.
0: Nanti kita bisa Anda kawan ya, Anda yang mendengarkan, kalau misalkan memang ingin bergabung bisa langsung cek di Instagram ataupun di website gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan kita lihat di website ini sudah ada apa namanya, sudah ada tanggalannya ya, sudah ada kalendernya, jadi nanti tinggal datang saja registrasi di lokasinya, seperti itu. Nah, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Danis yang sudah bergabung di Cafe Ide untuk malam hari ini. Dan untuk Anda kawan boleh bergabung juga, kirimkan pertanyaan di 0811 3 600 911. Nah, kita lanjutkan ya, kita pantau lalu lintas untuk malam hari ini. Lalu lintas di malam hari ini cukup lumayan padat kawan di beberapa titik. Contohnya seperti di sekitaran Grand Mercure atau Panji Suroso masih cukup ramai. Ini Anda perlu waspadai, hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita lihat di titik-titik lain seperti di sekitaran Ciliwung kawan, Ciliwung dari arah utara ke selatan itu padat. Nah, ini ada antrian. Di Karya Timur pun juga sama. Lalu yang cukup melandai ini di Sunan Darbrio Sudarmo dan juga Tumenggung Suryo Panglima Sudirman itu cukup melandai. Dan yang semakin meningkat kepadatannya di sekitaran Kayu Tangan. Nah, ini mungkin karena besok weekend ya, jadi banyak orang meluangkan waktu untuk berjalan-jalan, berkuliner malam bersama keluarga maupun pacar dan pasangan maupun teman gitu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3 600 911. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Yang menginfokan ada laka di gadang
6: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor dulu ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, di balik proses hukum yang bergulir ya terhadap ex kepala sekolah SMP 18 Malang, di sini disoroti oleh Komisi D DPRD Kota Malang bahwa mengingatkan satu hal yang tak kalah penting itu perlindungan terhadap korban ya. Lalu dewan mendesak agar kondisi fisik dan mental siswa itu yang diduga ditampar dipastikan aman. Menurut dari Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto mengatakan untuk kasus kekerasan fisik yang berada di lingkungan sekolah itu tentu saja tidak bisa dilihat dari satu sisi saja kawan ya. Penanganan juga harus menyeluruh, mulai dari penegakan aturan hingga pemulihan korban. Lalu pernyataan itu kawan disampaikan juga Komisi D setelah penjabat ataupun PJ Sekda Kota Malang yaitu Dandung Julharyanto secara resmi mencopot jabatan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang itu yang diduga melakukan penamparan terhadap siswa. Dan kasus ini sendiri telah resmi yang dilaporkan orang tua korban ke Polresta Malang Kota dan ditangani oleh unit PPA ya. Lalu Komisi D menegaskan lembaga pendidikan itu seharusnya menjadi ruang tumbuh kembang yang aman, nyaman, dan juga mendidik, bukan malah sebaliknya kawan. Nah, ini menjadi tempat yang menimbulkan trauma bagi peserta didik. Lalu menurut Eko, insiden di SMPN 18 Kota Malang ini menjadi pengingat ya bahwa ketegasan dalam mendidik itu tidak boleh kebablasan. Nah, apalagi jika sampai menggunakan kekerasan fisik dengan dalih itu pembinaan kawan. Lalu DPRD juga berharap Dinas Pendidikan dan pihak sekolah itu memberikan pendampingan psikologis ya kepada korban agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan dan tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan nyaman. Lalu di malam hari ini kawan, kita juga akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan yang WhatsApp ya. Nah, di jam 20 lebih 9 menit tadi ada Panit Lantas Polsek Lokwaru, ada Ibda Didi Hafidi yang tadi sempat dilaporkan oleh kawan-kawan di newsroom untuk pengalihan arus lalin karena TL Dinoyonnya tadi sempat trouble ya. Nah, ini kita lihat kirimannya dari Ibda Dedi kawan di jam 19.38 sebetulnya untuk pengalihan arus lalu lintasnya kita bisa lihat juga di radio visual live ya. Nah, kita bisa pantau juga petugas kepolisian mengatur arus lalin ya supaya tidak menimbulkan kemacetan ya ataupun crowded. Terima kasih untuk Ibda Dedi dan di sini mengirimkan sebuah video juga. Kita bisa play dulu videonya dari Ibda Dedi kawan. Nah, di sini sudah pengaturan arus lalin ya akibat TL yang error tadi yang berada di TL Dinoyo. Oke, dan sekarang malam hari ini TL Dinoyo rame lancar. Terima kasih untuk Ibda Dedi kiriman videonya dan selamat bertugas kembali untuk Ibda Dedi. Lalu di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa kirim pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 36 9111.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelaho malah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Buka, yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi dari Mita featuring Karina Salim antara Anyar dan Jakarta yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda untuk menemani perjalanan malam hari ini kawan. Lalu di sini Polresta Malangkota juga akan menyelidiki laporan ya atas dugaan kekerasan fisik terhadap seorang siswa SMPN 18 Kota Malang yang diduga itu melibatkan kepala sekolah kawan. Dan ini untuk laporan yang sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ataupun SPKT Polresta Malang Kota pada hari Jumat hari ini ya. Ini pelopor yang berinisial MR. Ini warga Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru yang berada di Kota Malang. Menurut dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin yang mengatakan, ini korban dalam laporan tersebut itu merupakan siswa laki-laki ya, yang bernama RAF, di sini yang berusia 15 tahun. Ini dugaan kekerasan itu dilaporkan terjadi di hari Kamis sekitar pukul 7 pagi di pintu gerbang SMPN 18 Kota Malang. Ini berdasarkan keterangan dari pelapor ini ya. Dugaan kekerasan itu diketahui setelah orang tua korban itu menerima rekaman video dari wali murid lainnya. Nah, di sini dalam rekaman tersebut kawan, korban ini diduga mendapat 4 kali tamparan ya dan 1 kali pukulan itu menggunakan tangan yang mengepal, dan tindakan tersebut diduga berkaitan dengan hanya pakaian ya, hanya pakaian lurik saja yang tidak dikenakan korban pada hari kejadian itu. Namun pihak kepolisian juga masih mendalami ya beberapa proses rangkaian peristiwa ini melalui pemeriksaan korban, lalu ada saksi, rekaman kamera pengawas, serta alat-alat bukti lainnya. Nah, di sini Polresta Malang Kota juga sudah membuka ruang ya bagi pihak yang memiliki informasi atau mungkin merasa menjadi korban dalam peristiwa yang serupa untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian. Dan dalam laporan tersebut kawan, dugaan tindak kekerasan dikaitkan dengan pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 1. Ini Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun untuk penerapan pasal terhadap pihak yang dilaporkan ini tetap bergantung ya pada hasil penyelidikan serta pembuktian kawan. Dan di sini petugas kepolisian juga masih memastikan proses penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan berdasarkan bukti yang diperoleh dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap anak dan juga asas praduga yang tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan, kawan. Di malam hari ini kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang masuk yang sudah kami terima. Ada Pak Alsen ini ya. Selamat malam Pak Alsen, ini Pak Alsen mengirimkan sebuah voice note, kita play dulu voice note-nya dari Pak Alsen ya.
1: Selamat malam untuk Malang City Guide, saya ingin melaporkan ini. Tadi saya ada di posisi perempatan Sabilillah, belok kanan Ahmad Yani, depan Superindo. Ini ada konvoy sepeda pancal, kalau dihitung kasar aja jumlahnya sekitar ada 20. Mereka melakukan peleton tanpa pengamanan yang proper untuk pengendaraan di malam. Saya tegur, tapi seolah-olah mereka memang ngerasa itu haknya. Jadi mereka berjajar 3 baris dan seperti sedang adu race ya. Padahal tidak ada perlengkapan lampu, helm dan sepatu pun tidak proper, busana pun tidak proper. Ini tolong segera ditindak ya, ini kan jalur kendaraan bermotor. Dan ini posisinya memang bukan posisi untuk kebut-kebutan sepeda malam ini. Dan ini baru melintas lagi nih di depan Superindo. Tolong ini segera ditertibkan, sepertinya tidak ada izin keramaian, tidak ada pengawalan sama sekali. Terima kasih untuk Malang City Guide.
0: Baik, selamat malam Pak Alsen. Itu tadi informasinya dari Pak Alsen ya. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi area tersebut, apakah masih ada ya konvoi sepeda? Nah, ini kurang lebih 20 sepeda ya. Nah, ini bisa Anda share juga ke kami untuk beberapa foto ataupun video yang mungkin kawan-kawan sedang melintas ke sana, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Tentunya City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah. Lalu di malam hari ini kawan, ada beberapa info yang masuk ya. Ada Mas Aris di live TikTok CityGate FM. Ini berpapasan dengan 2 mobil damkar. Nah, ke arah Sawo Jajar, apa ada yang kebakaran? Baik, kami tanyakan terlebih dahulu ya Mas Aris. Lalu ada siapa ini? Pak Rifat ya. Selamat malam Pak Rifat. Masih ada barusan lewat depan gereja. Oh, gereja Santa Albertus Blimbing ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Rifat untuk informasinya yang dikirimkan Pak Alsen tadi ya, konvoi sepeda. Nah, mungkin kawan-kawan yang ada dokumentasi ataupun yang sedang melintasi di sana, ini bisa Anda share ya untuk dokumentasinya, biar kami teruskan ke pihak terkait. Kawan bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911. Nah, ini Pak Arifat juga menambahkan lagi komen di live TikTok ya. Pesepeda itu masuk pom bensin Ciliwung. Oke, baik. Nah, sekarang untuk update informasinya dari Pak Arifat, pesepeda tersebut masuk di pom bensin Ciliwung. Nah, mungkin kawan-kawan yang sedang mobile di area pom bensin Ciliwung ini juga bisa share ya foto maupun videonya ke kami 0811-3600-911. Malam hari ini kawan, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama reporter CityGate FM, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar komunitas graffiti batu. Nilai ruang legal bisa jadi alternatif untuk tekan vandalisme.
2: Segera kita ikuti laporan reporter CityGate 911 FM.
0: Iya Asrur, silahkan.
3: Kawan, penyedia ruang legal untuk berkreasi dinilai mampu menjadi solusi untuk menekan maraknya aksi vandalisme di Kota Batu. Gagasan ini disuarakan oleh komunitas Graffiti Boys from the Hill atau BFTH, bertepatan dengan momen World Cleaning Up Day 2026 pada hari ini. Perwakilan BFTH Ahmad Kolil alias Benol mengungkapkan bahwa aksi coret-coret liar di fasilitas publik seringkali dipicu oleh minimnya ruang berekspresi dan apresiasi. Melalui penyediaan wadah resmi, para pelaku seni jalanan diharapkan dapat terpacu untuk menghasilkan karya yang lebih terarah.
4: Yang terutama pelaku vandal itu kurangnya apresiasi. Jadi mungkin dengan kita mengawali gambar di sini, teman-teman yang biasanya melakukan vandalisme itu ter-trigger. Oh iya, ternyata teman-teman graffiti bisa kok ngerespon dengan bagus gitu, tanpa harus mencoret-mencoret seperti itu.
3: Benol menambahkan ekosistem mural dan graffiti di Kota Batu saat ini telah berkembang luas menjadi bagian dari industri kreatif yang bernilai ekonomi. Kehadiran ruang legal ini diharapkan benar-benar bisa mengalihkan aksi meresahkan seperti vandalisme yang sebelumnya sempat menyasar sejumlah fasilitas publik dan perkantoran di kawasan Jalan Panglima Sudirman pada Agustus kemarin. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrul, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: City Guides Inside.
6: Kasus ISPA di Kota Malang sempat melonjak hingga sekitar 6.000 kunjungan dalam satu pekan, jauh di atas kondisi normal yang berada di kisaran 2.200 pasien. Meski dalam beberapa waktu mulai melandai, ISPA masih menjadi perhatian, terutama karena anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyebut lonjakan terjadi pada minggu ke-33, yaitu pada 16 hingga 22 Agustus 2026. Peningkatan tersebut terpantau di seluruh kecamatan dan 39 fasilitas kesehatan yang dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari kelompok usia anak 0 sampai 4 tahun menjadi yang paling banyak mengalami ISPA, disusul kelompok usia 5 sampai 10 tahun dan lansia di atas 60 tahun.
7: Peningkatan ini dialami pada kemarin waktu minggu ke-33, Mbak. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kota Malang itu kami memantaunya itu setiap minggu terkait dengan tren pelaporan dari penyakit begitu ya. Dan kasus ini sangat meningkat begitu pada minggu yang ke-33 yang saya sampaikan tadi, itu sekitar tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Kemudian kasus cenderung jumlahnya hampir 3 kali lipat ya, kalau biasanya rata-ratanya di angka 2.200 seperti itu. Tapi angka pada minggu ke-33 itu mencapai di angka 6.000, Mbak, tembus 6.000. Kemudian angka tersebut landai, turun dengan sangat tajam itu pada minggu yang ke-34, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus, dan landai untuk 2 minggu, 3 minggu ini sudah landai.
6: Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Husnia, menjelaskan kerentanan anak berkaitan dengan saluran pernapasan yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, paparan dari lingkungan sekitar termasuk asap rokok perlu menjadi perhatian.
8: Jadi sebenarnya yang dibakar rokok itu paling terdekat di anak. Jadi nggak langsung, Mbak. Jadi rokok itu efeknya bisa first hand, second hand, sama third hand. Nah, yang susah ini yang third hand. Kita anggap udah nggak ada asapnya, udah selesai merokok, tapi lupa nggak mandi, nggak cuci, apa nggak sikat gigi, nggak keramas, bajunya tetep. Nah, itu yang mungkin banyak yang bisa terpapar ke anak-anak. Anak-anak nggak ngerti dia. Dia adalah korban dari third hand smoker, seperti itu. Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan. Paparannya ya termasuk yang paling dekat adalah orang tuanya, akan merusak dengan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
6: Selain kondisi tubuh anak, kualitas lingkungan juga ikut menentukan risiko gangguan saluran pernapasan. Dosen Kesehatan Lingkungan Universitas Widyagama Malang, Misbahul Subki, menyebut debu, aktivitas kendaraan, dan pembakaran menjadi beberapa sumber pencemaran udara. Kondisi suhu dan kelembaban juga perlu diperhatikan, sementara partikel seperti PM2,5 tidak dapat dinilai hanya dengan indera manusia dan membutuhkan alat pengukuran khusus. Karena itu, pemantauan kualitas udara dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih akurat.
9: Perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk di dalam rumah tangga, itu kan sudah ada sebenarnya ya, program-program PABS untuk di sekolahan, di rumah tangga, di tempat kerja, di adalah ya. Jadi emang mirip-mirip sebenarnya, namanya buka jendela ya, ventilasi, karena kalau ventilasi nggak dibuka, sirkulasinya kurang, kelembapan terjadi. Kalau waktunya kerja di dalam mobil yang sangat lama kan resiko ya, jadi sirkulasi udara di belakang. Jadi yang kedua, menanam tanaman ya, bisa di belakang rumah, di depan mau di samping, bisa sesuai kondisi rumahnya masing-masing lah. Di kami ada ketentuannya 20% ya dari luas ruangan itu ya. Jadi dihitung aja panjang lebarnya berapa, kita ngambil 20%-nya gitu, biasanya kan sekitar 1 meter nggak sampai gitu.
6: Kasus ISPA di Kota Malang memang mulai melandai, tetapi tingginya kasus pada anak dan faktor lingkungan tetap perlu menjadi perhatian. Menjaga kualitas udara, mengurangi paparan asap rokok dan debu, serta mengenali gejala sejak awal menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan.

Ini mengarah ke mana ini, Pak? Pengendara sepedanya. Apakah sampai di pos polisi Kaliurang?

0: Taman Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megasciencecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah.

0: Mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh, karirmu bisa stuck di tempat.
1: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
0: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
1: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
0: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek bira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Wisdom.
7: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya. Berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak
8: 10 meter air pistol bergu putra pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Skuad Garuda yang diperkuat Iqbal Raya Prabowo, Sutanul Aula Ma'ruf, dan Wira Sukmana mencatat total poin 1743, sama persis dengan tim Tiongkok yang meraih medali emas. Tapi Tiongkok berhak atas emas karena unggul dalam jumlah tembakan inner 1-0, sementara medali perunggu diraih oleh tim tuan rumah Jepang. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
5: Nine One One Hot News.

City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Di malam hari ini tentunya saya juga akan membawakan topik ya. Nah, karena juga sempat viral di media sosial ya tentang beberapa kasus dugaan yang kekerasan berada di SMPN 18 Kota Malang. Nah, kejadian itu berlangsung ya pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan untuk informasinya yang beredar yang berkaitan dengan aturan penggunaan pakaian baju lurik ya pada hari Kamis, lalu untuk sejumlah siswa itu disebut tidak mengenakan pakaian tersebut, dan kemudian itu muncul dengan adanya dugaan tindakan fisik yang terhadap siswa. Nah, di video tersebut kawan memperlihatkan juga ya bahwa adanya dugaan kekerasan itu kemudian beredar dan juga memicu perhatian publik. Hari ini, hari Jumat tanggal 25 September, tentu saja suasana yang berada di SMPN 18 itu kian memanas ya. Nah, ini ratusan siswa melakukan aksi protesnya dan mereka meminta penjelasan dan pertanggungjawaban terkait dugaan kejadian tersebut. Dan persoalan ini kemudian langsung bergerak cepat ya. Di sini pemerintah Kota Malang mencopot kepala sekolah SMPN 18 dari jabatannya. Di sisi lain, untuk keluarga siswa yang melaporkan dugaan kekerasan tersebut kepada Polresta Malang Kota, lalu polisi kemudian melakukan pendalaman ya dan juga mengamankan rekaman CCTV yang berkaitan dengan kejadian itu. Nah, tentu saja kalau mengenai kejadian tersebut kawan, apakah anak itu merasa aman ya ketika berada di sana? Karena beberapa siswa yang datang sekolah seharusnya tidak datang dengan perasaan yang harus takut kepada gurunya ataupun kepala sekolahnya. Mungkin takut dimarahi ya. Nah, ataupun juga takut mendapat teguran ketika melakukan kesalahan, mungkin juga bagian dari proses belajar. Tapi kawan, rasa takut akan kekerasan itu adalah persoalan yang berbeda. Proses hukum tetap berjalan ya, polisi ini sedang mencarikan beberapa fakta-fakta, lalu beberapa bukti juga sedang diperiksa dengan kesaksian itu sedang dikumpulkan juga kawan. Jadi tidak ingin menggantikan itu proses hukum dengan penghakiman dari ruang publik. Nah, tapi kita tapi sebenarnya seperti apa hubungan yang sehat antara guru dan juga murid? Apakah guru harus selalu lembut? Jadi kalau mengenai peristiwa tersebut yang beredar, yang mencuat di media sosial, ini mengapa penyelesaiannya bisa sampai menjadi persoalan kekerasan kawan? Apakah aturannya sekolah itu tidak cukup jelas? Apakah juga mekanisme menegur siswa itu harus seperti itu? Nah, ini juga bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811-3600-911, atau juga bisa malam hari ini saya sedang live TikTok di akunnya @city9911fm. Lalu kawan, ketika seorang guru itu mendisiplinkan murid, sebenarnya sampai di mana ya batas kewenangannya? Nah, itu yang saya pertanyakan malam hari ini. Bisa Anda sampaikan juga pendapat-pendapat Anda, bisa Anda share di WhatsApp ataupun di sosial media @cityguide911fm.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang akan menemani malam hari Anda tentunya di program Blues Spirit ya. Baik, malam hari ini kita akan melihat dulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima by WhatsApp ya. Ada Pak Nick di jam 22.49. Ini ada antrian SPBU Adiputro. Pak Nick juga mengirimkan sebuah video, kawan, kita bisa play terlebih dahulu videonya dari Pak Nick ya.
1: Antrian solar di SPBU sebelah Karoseri Adiputro. Mobil-mobil travel, bagian bis dan truk, juga mobil pribadi. Seperti ini, solar di mana?
0: Iya, antrian SPBU solar di Adiputro ya, sampai memakan badan jalan ini. Baik, terima kasih untuk Pak Nick informasinya kawan. Lalu tadi kami juga sempat mendapatkan informasi juga di grup kawan-kawan relawan Es Teh Anget ya. Nah, bahwa terpantau ratusan kendaraan roda 2 ini yang melintas di Kayu Tangan ke utara itu konvoi. Wah, ini bagaimana kawan yang mungkin kawan-kawan yang sedang mobile di area Kayu Tangan, ini juga bisa share ya informasi bagaimana pantauan Anda ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, mungkin kita juga gak familiar ya dengan sebutan ataupun kita ngobrol mungkin di ini dilakukan demi anak demi mendidik anak. Nah, seperti kejadian yang berada di SMPN 18 Kota Malang kawan. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya kalimat tersebut bisa membawa kita ke beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan juga ya. Karena ya boleh niat mendidik ya, dan juga cara mendidik ada dua hal yang berbeda. Mungkin seorang guru ingin muridnya itu disiplin, lalu seorang kepala sekolah juga ingin untuk semua siswanya itu mematuhi aturan. Lalu kalau itu kita bisa membedakan ya antara otoritas dengan kekerasan. Nah, guru memang memiliki otoritas. Kalau seorang siswa yang mengganggu kelas, guru juga bertindak yang lebih tegas lagi ya. Kalau mungkin siswa itu melakukan pelanggaran, sekolah pastinya mempunyai mekanisme yang tersendiri. Kalau seorang siswa melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sekolah tidak mungkin hanya diam kawan. Dan ini menjadi semakin beberapa penting ya, yang kita hadapkan dengan otoritas tersebut itu adalah anak-anak siswa. Lalu dalam kasus di SMPN 18 Kota Malang di sini, dugaan kekerasan yang kini muncul sudah masuk ke ranah hukum ya. Di sini Polresta Malang Kota menerima laporan pada hari Jumat hari ini dan melakukan pendalaman bahwa CCTV disebut telah diamankan sebagai salah satu bahan yang diperiksa. Yang artinya yang sekarang bekerja itu bukan lagi yang mekanisme sekolah, tetapi proses hukum yang masuk di dalamnya kawan. Lalu pemerintah Kota Malang sendiri mengaku cukup menyesalkan ya sikap sejumlah guru di SMPN 18 Kota Malang yang tidak segera melaporkan atas dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan itu kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Disdikbud Kota Malang. Padahal di sini kawan, dari hasil beberapa pengumpulan keterangan ditemukan sejumlah tindakan yang dinilai masuk kategori pelanggaran. Menurut dari PJ Sekda Kota Malang Dandung Julharyanto, ini mengatakannya bahwa hal tersebut diketahui setelah dirinya itu mengumpulkan sejumlah guru yang berada di SMPN 18 Kota Malang ini untuk meminta keterangan terkait persoalan kekerasan yang mungkin lagi hype ya di lingkungan sekolah. Nah, ini dari pertemuan tersebut muncullah beberapa informasi mengenai tindakan kepala sekolah yang sebelumnya muncul yang mungkin tidak pernah disampaikan kepada Disdikbud. Sementara nih salah satu alasan guru memilih tidak melapor karena merasa takut. Nah, ini bagaimana ya? Pendapat Anda, kok bisa seorang guru itu melapor karena takut? Takut karena apa? Diancam atau gimana? Lalu memang ada ya beberapa tindakan yang dilakukan yang sifatnya pelanggaran seperti itu. Namun ya itu tadi, kok disayangkan sekali tidak melaporkan ke kepala dinas. Alasannya karena takut. Karena takut apa gitu ya. Dandung kembali menyebut kawan bahwa kondisi tersebut menjadi beberapa evaluasi bagi Pemkot Malang supaya kejadian itu tidak kembali terjadi. Dan lalu Dandung mendorong seluruh tenaga pendidik maupun warga sekolah itu untuk aktif ya menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, kalau kita melihat di situ kawan, seorang guru memilih tidak melapor dengan alasan karena mereka merasa takut. Dan ini takutnya itu karena apa, kawan? Nah, ini yang mungkin bisa Anda sampaikan juga pendapat Anda. Kalau mengenai alasan guru memilih tidak melapor ke kepala dinas dengan alasannya karena merasa takut. Ini merasa takut apa? Ini bisa sampaikan juga. Kenapa kok bisa rasa takut? Ataukah diancam atau bagaimana? Ini mungkin bisa sampaikan ya opini Anda, pendapat Anda. Bisa share, kirim ke WhatsApp kami 0811 36 0911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
4: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
3: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
5: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
3: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Nah, ketika sebuah kasus itu kasus kekerasan itu muncul, biasanya perhatian publik pasti bergerak yang sangat cepat ya. Nah, karena apa? Video yang beredar pasti membuat perbincangan di media sosial. Kenapa itu? Lalu sementara di luar sana kawan, wajah dan ceritanya mungkin sudah beredar kemana-mana ya. Ini ya, inilah sisi lain yang menurut saya itu penting ya, beberapa kita bicarakan diskusi di malam hari ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada anak setelah kasusnya ini menjadi konsumsi publik? Apa karena korban dalam kasus kekerasan di sekolah itu bukan sekedar bukti dalam sebuah perkara? Nah, karena apa? Dia itu seorang anak dan pastinya mempunyai rasa takut juga ya. Lalu di sini Pemkot Malang menyatakan telah menugaskan puskesmas untuk melakukan pendampingan terhadap korban dugaan kekerasan di SMP N18 Kota Malang. Lalu pemerintah kota juga meminta unsur sekolah itu melakukan pembenahan internal. Nah, karena apa? Langkah pendampingan ini sangatlah penting ya. Menyelesaikan persoalan itu tidak cukup dengan memastikan ada atau tidaknya proses hukum. Lalu ada persoalan pemulihan, persoalan rasa aman juga. Dan ada mungkin sering kita melupakan korban ini tidak memilih untuk menjadi pusat perhatian kawan. Karena apa? Ketika video itu beredar, nah pasti anak tersebut juga sedang mencoba memahami kenapa dirinya mengalami semua itu. Ya, karena itu perlindungan terhadap anak juga berarti kita berhati-hati ketika ketika melakukan hal tersebut kawan ya. Lalu di malam hari ini ada beberapa kawan-kawan yang berkomentar ya. Ada Prof. Leo. Selamat malam Prof. Leo. Nah, itu yang berkomentar. Saya bacakan dari atas ya. Selalu terulang lagi.

Lalu Prof. Leo tadi juga membalas lagi ya, gak akan beres bila ada intervensi. PGRI kan besar persatuannya. Ya betul Prof. Ya makanya dari itu saya kan tadi sempat menyinggung kawan ya, kenapa kok sampai guru ini tidak memilih melapor. Nah karena alasannya hanya satu, merasa takut. Lalu Rukas tadi juga berkomentar ya di live TikTok saya. Nah ini namanya juga bawahan ya, pasti takut sama atasannya. Itu pendapat dari Rukas. Kalau Prof. Leo pendapatnya seperti itu tadi kawan. Nah apakah malam hari ini kawan-kawan mempunyai pendapat lain ataupun opini lain, bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa komen di live TikTok kami ya, di sosial medianya @cityguide911fm. Jangan kemana-mana kawan, tetap stay tune di cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepercayaan.

0: panikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Kita sudah masuk di sesi akhir ya, di program Blue Spirit, kawan. Nah, tentunya di sesi akhir ini, kalau kita lihat ya, tentunya Satuan Pendidikan Disdikbud Kota Malang, lalu Wali Kota Malang juga ini langsung mencopot ya, mencopot kepala SMPN 18 Kota Malang dari jabatannya. Karena apa? Setelah dugaan kasus kekerasan yang terhadap siswa itu mulai up ya, mulai viral di media sosial, dan keputusan itu diambil pemerintah Kota Malang pada hari ini. Nah, laporan dugaan kekerasan juga masuk ke Polresta Malang Kota juga, kawan. Dan kemudian proses itu juga hukum berjalan, polisi melakukan pendalaman, lalu beberapa rekaman-rekaman video dan CCTV itu diamankan, lalu pihak-pihak terkait akan dimintai keterangan itu, dan pastinya akan ada proses berikutnya berdasarkan bukti yang sudah ditemukan. Tapi malam ini saya juga mau bertanya ya, kalau kepala sekolah sudah dicopot, apakah persoalannya itu sudah selesai? Nah, karena satu sekolah bukan hanya kepala sekolah saja ya, ada guru, wali kelas, tenaga kependidikan, ada juga siswa. Nah, tentunya lalu ada orang tua, komite, aturan, budaya, ada cara berkomunikasi juga. Banyak sekali, kawan ya. Dan semua itu membentuk apa yang kita sebut sebagai budaya sekolah. Jadi kalau kita hanya berhenti pada siapa yang diberhentikan, kita mungkin bisa menyelesaikan satu persoalan personal, tapi belum tentu menyelesaikan juga persoalan sistemiknya. Nah, itu. Lalu kasus di SMP 18 Kota Malang memperlihatkan bagaimana cepatnya persoalan sekolah itu bisa berpindah dari ruang internal ke ruang publik. Ya mungkin hanya persoalan tata tertib saja karena salah kostum ya. Nah, kemudian muncul dugaan kekerasan. Karena apa itu tadi? Tersebar beberapa video itu ya, sampai mencuat main tangan gitu si capseknya ke siswa. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, kawan, tentunya beberapa kepolisian dan Disdikbud Kota Malang turun tangan atas persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah SMPN 18 Kota Malang. Lalu kalau menghadapi siswa yang sulit, kira-kira harus melakukan apa, kawan? Apakah harus sampai memakai kekerasan seperti itu? Nah, pastinya hal simpel ya, kawan ya. Hanya salah kostum memakai baju lurik saja, seharusnya bisa memberikan edukasi. Mungkin kenapa kok memakai baju lurik? Bajunya kemana? Nah, pasti sang siswa tersebut bilang alasannya mungkin bajunya robek atau lagi dijahit atau lagi basah atau bagaimana, kan bisa. Nggak sampai memakan kekerasan, sampai main tangan seperti itu, kawan. Itu yang agak tidak pas ya untuk diperlakukan ke siswa. Karena apa? Pasti siswa itu menjadi rasa trauma sendiri itu ada. Lalu di malam hari ini Prof. Leo yang berkomentar di live TikTok ya, katanya Prof. Leo itu, kita kuliah di pendidikan gak ada mata kuliah main tangan. Terus justru persoalannya itu baru dimulai. Salah kostum ada aturannya dengan sistem poin. Itu ada tertib di sekolah. Kan ada guru BK. Itu salah satu opini dan pendapatnya Prof. Leo yang berkomentar di live TikTok saya, di live TikTok Sedikit FM ya, di malam hari ini. Lalu ada Rukas juga. Itu pasti kelakuannya sudah lama, tapi karena baru viral baru ketahuan. Itu opininya dari Rukas ya. Baik, terima kasih untuk beberapa opini dan pendapat malam hari ini, kawan-kawan.
Dan Anda juga masih bisa sampaikan pendapat Anda, opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: city guides inside.
1: Kasus ISPA di Kota Malang sempat melonjak hingga sekitar 6.000 kunjungan dalam satu pekan, jauh di atas kondisi normal yang berada di kisaran 2.200 pasien. Meski dalam beberapa waktu mulai melandai, ISPA masih menjadi perhatian, terutama karena anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyebut lonjakan terjadi pada minggu ke-33, yaitu pada 16 hingga 22 Agustus 2026. Peningkatan tersebut terpantau di seluruh kecamatan dan 39 fasilitas kesehatan yang dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari kelompok usia anak 0 sampai 4 tahun menjadi yang paling banyak mengalami ISPA, disusul kelompok usia 5 sampai 10 tahun dan lansia di atas 60 tahun.
2: Peningkatan ini dialami pada kemarin waktu minggu ke-33, Mbak. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kota Malang itu kami memantaunya itu setiap minggu terkait dengan tren pelaporan dari penyakit begitu ya. Dan kasus ini sangat meningkat begitu pada minggu yang ke-33 yang saya sampaikan tadi, itu sekitar tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Kemudian kasus cenderung jumlahnya hampir 3 kali lipat ya, kalau biasanya rata-ratanya di angka 2.200 seperti itu. Tapi angka pada minggu ke-33 itu mencapai di angka 6.000, Mbak, tembus 6.000. Kemudian angka tersebut landai, turun dengan sangat tajam itu pada minggu yang ke-34, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus, dan landai untuk 2 minggu, 3 minggu ini sudah landai.
1: Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Husnia, menjelaskan kerentanan anak berkaitan dengan saluran pernapasan yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, paparan dari lingkungan sekitar termasuk asap rokok perlu menjadi perhatian.
3: Jadi sebenarnya yang dibakar rokok itu paling terdekat di anak. Jadi nggak langsung, Mbak. Jadi rokok itu efeknya bisa first hand, second hand, sama third hand. Nah, yang susah ini yang third hand. Kita anggap udah nggak ada asapnya, udah selesai merokok, tapi lupa, nggak mandi, nggak cuci, apa nggak sikat gigi, nggak keramas, bajunya tetep. Nah, itu yang mungkin banyak yang bisa terpapar ke anak-anak. Anak-anak nggak ngerti dia. Dia adalah korban dari third hand smoker, seperti itu. Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan. Paparannya ya termasuk yang paling dekat adalah orang tuanya, akan merusak dengan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Selain kondisi tubuh anak, kualitas lingkungan juga ikut menentukan risiko gangguan saluran pernapasan. Dosen Kesehatan Lingkungan Universitas Widyagama Malang, Misbahul Subhi, menyebut debu, aktivitas kendaraan, dan pembakaran menjadi beberapa sumber pencemaran udara. Kondisi suhu dan kelembaban juga perlu diperhatikan, sementara partikel seperti PM2,5 tidak dapat dinilai hanya dengan indera manusia dan membutuhkan alat pengukuran khusus. Karena itu, pemantauan kualitas udara dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih akurat.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk di dalam rumah tangga itu kan sudah ada sebenarnya ya, program-program PABS untuk di sekolahan, di rumah tangga, di tempat kerja, di adalah ya. Jadi emang mirip-mirip sebenarnya. Namanya buka jendela ya, ventilasi. Karena kalau ventilasi nggak dibuka, sirkulasinya kurang, kelembapan terjadi. Kalau waktunya terjadi dalam waktu yang sangat lama kan resiko ya. Jadi sirkulasi udara perlu dijebakkan. Nah, tadi yang kedua, menanam tanaman ya, bisa di belakang rumah, di depan mau di samping ya, sesuai kondisi rumahnya masing-masing lah. Di kami ada ketentuannya 20% ya dari luas ruangan itu ya. Jadi dihitung aja panjang lebarnya berapa, kita ngambil 20% nya gitu. Biasanya kan sekitar 1 meter nggak sampai gitu.
1: Kasus ISPA di Kota Malang memang mulai melandai, tetapi tingginya kasus pada anak dan faktor lingkungan tetap perlu menjadi perhatian. Menjaga kualitas udara, mengurangi paparan asap rokok dan debu, serta mengenali gejala sejak awal menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda ke sana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus, mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Harga yang lebih murah memang menjadi salah satu alasan mobil bekas taksi menarik perhatian. Tapi jangan sampai selisih harga di awal justru berubah menjadi biaya perbaikan yang besar setelah mobil dibawa pulang. Mobil bekas taksi memang biasanya memiliki jam operasional dan juga jarak tempuh yang tinggi. Tapi menurut praktisi, angka odometer tersebut bukan satu-satunya yang menentukan apakah mobil ini masih layak dibeli. Yang justru penting adalah riwayat perawatannya. Mobil dengan jarak tempuh tinggi tetapi mendapatkan servis secara rutin dan sesuai jadwal bisa saja memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan mobil dengan kilometer lebih rendah tetapi perawatannya tidak jelas. Karena itu, sebelum membeli, minta dan periksa riwayat servis kendaraan. Cari tahu perawatan apa saja yang pernah dilakukan dan komponen apa yang sudah pernah diganti. Semakin lengkap rekam jejaknya, semakin mudah kita memperkirakan kondisi mobil dan biaya yang mungkin muncul setelah pembelian. Selain itu, pastikan mobil tidak memiliki riwayat kecelakaan berat, terutama yang sampai mempengaruhi struktur bodi. Dan jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Lakukan inspeksi fisik secara menyeluruh, terutama pada mesin, transmisi, kaki-kaki, dan sistem AC. Komponen-komponen tersebut bekerja cukup keras selama kendaraan digunakan sebagai armada. Kalau Anda tidak memahami pemeriksaan mobil bekas, jangan ragu membawa mekanik independen atau melakukan inspeksi di bengkel sebelum transaksi. Jadi, mobil bekas taksi bukan otomatis pilihan yang buruk. Yang perlu dihindari adalah membeli hanya karena harganya murah. Karena dalam membeli mobil bekas, harga yang terlihat di iklan hanyalah harga untuk memilikinya. Kondisinya yang menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan setelah membelinya.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok eh.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari Kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2 sampai

sampai 3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
3: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Ya, konsisten itu menjadi prinsip kita. Saya juga nggak membayangkan ya, hari ini saya jadi wakil wali kota. Perjalanan hidup itu kan kita ini nggak tahu ke depan itu seperti apa. Yang penting kita berbuat baik ke semuanya. Satu yang paling penting ini diajarkan oleh para pendahulu kita, guru-guru saya, berpikir positif, insya Allah energi positif itu selalu ada pada diri kita. Itu aja yang saya pegang sampai sekarang. Jadi mau ketemu orang itu, beliaunya mau berbuat jahat, mau berbuat baik, yang penting kita berpikir positif, itu aja. Kebetulan saya dulu kan kerja di perusahaan sebagai karyawan juga, sampai sekarang ini kan masih bertani. Saya tani satu peta itu kayak kurang gitu loh. Akhirnya saya ngoyo bertani dengan lahan yang saya sewa itu. Akhirnya saya bangkrut di titik nol. Bahkan sepeda motor aja saya nggak punya waktu itu. Sepeda motor nggak punya, saya harus berangkat kerja ke Pandaan. Itu tiap hari saya naik angkot, naik bis. Tapi saya melihat teman-teman saya yang lain yang mungkin nggak seberuntung saya. Itu yang menjadi kebangkitan saya untuk terus semangat, tidak putus asa. Mungkin kalau waktu itu putus asa ya sudah, mungkin nggak sampai seperti ini. Perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Yang penting kita jalankan, niat kita baik, pokoknya berbuat baiklah ke semuanya. Teman-teman ya banyak yang nolong lah akhirnya. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

0: Tim Suyanti menjelaskan, asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.
1: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa inspeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian dan juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
0: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
2: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
0: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
1: A few moments later.
0: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang jalan-jalan ke Kota Batu. Satu rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi, Bukit Kalindra. Wisata alam yang lokasinya berada di area Coban Talun, tepatnya di Jalan Anjas Moro, Desa Teluk Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk bisa mencapai puncak Bukit Kalindra, pengunjung harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 1,5 km dari pintu loket Coban Talun. Tapi kawan, sebelum Anda memutuskan untuk berkunjung ke Bukit Kalindra, pastikan terlebih dahulu kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima, karena perjalanan cukup melelahkan. Bahkan, medan yang ditempuh pun cukup sulit dan menantang, sehingga diperlukan kesiapan fisik yang prima. Tapi kawan, semua itu akan terbayar dengan pemandangan indah yang menakjubkan dari atas puncak Bukit Kalindra. Bukit Kalindra berada di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dan lokasinya pun masih belum banyak orang tahu. Tapi ketika Anda sampai di sana, akan disuguhkan dengan city view Kota Batu, terutama akan terlihat air terjun Coban Talun dari atas. Kawan, Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, saran saya sih lebih baik Anda kesana saat pagi hari ya. Selain energinya masih full, Anda bisa mendapatkan view terbaik dan bukit masih belum tertutup awan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan panorama alam 5 gunung sekaligus. Mulai dari Gunung Kawi, Gunung Wukir, Gunung Panderman, Gunung Arjuna, dan Gunung Anjas Moro. Untuk Anda yang mau berwisata ke Bukit Kalindra, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kota Batu. Setelah itu, Anda bisa langsung mengarah ke Coban Talun. Dan Bukit Kalindra masih satu lokasi dengan Coban Talun. Selamat berwisata, kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe ta.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-jalan dulu yuk ke salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia Candi Badut. Candi Badut atau yang biasa disebut Candi Liswa ini ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi Badut diduga pembangunannya jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yaitu masa dimulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur. Dan candi ini tertua loh di Jawa Timur. Candi Badut dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjeruan dalam prasasti Dinoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari Malang dijelaskan kalau pusat kerajaan Kanjeruan itu di daerah Dinoyo. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa yang merupakan masa keemasan Kerajaan Kanjeruan. Kedua raja itu sangat adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana sangat senang melucu. Dalam bahasa Jawa istilahnya itu badut. Maka dari itu candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Masih penasaran seperti apa Candi Badut? Anda bisa loh datang langsung di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang sekitar 5 km sudah sampai. Rute yang paling mudah bisa lewat Jalan Retawu di sebelah utara Museum Brawijaya. Ikuti jalan ke arah barat melewati Jalan Bondowoso, Jalan Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin, Jalan Esport, lalu belok kanan. Lewati ujung Jalan Himalaya, Pangkalan Mikrolet Trayek Arjosari Tidar. Dari Pangkalan Mikrolet ini Anda akan menemui Jalan Candi. Nah, lokasi candi berada di kiri jalan di depan TK Darmawan Wanita 2 Karangbesuki. Meski jalan masuk ke candi cukup kecil, tapi mobil Anda masih muat kok. Nanti langsung saja parkir di parkir lapang sisi candi. Sebelum masuk, jangan lupa mengisi buku tamu di pusat informasi pas di pintu masuk candi. Untuk masuknya tidak ada tiket alias gratis. Pengunjung pun bisa menggunakan jasa pemandu. Gimana kawan? Kapan nih jalan-jalan ke Candi Badut? Kalau Anda jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya, bagikan keseruannya di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Kasus ISPA di Kota Malang sempat melonjak hingga sekitar 6.000 kunjungan dalam satu pekan, jauh di atas kondisi normal yang berada di kisaran 2.200 pasien. Meski dalam beberapa waktu mulai melandai, ISPA masih menjadi perhatian, terutama karena anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyebut lonjakan terjadi pada minggu ke-33, yaitu pada 16 hingga 22 Agustus 2026. Peningkatan tersebut terpantau di seluruh kecamatan dan 39 fasilitas kesehatan yang dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari kelompok usia, anak 0 sampai 4 tahun menjadi yang paling banyak mengalami ISPA, disusul kelompok usia 5 sampai 10 tahun dan lansia di atas 60 tahun.
2: Peningkatan ini dialami pada kemarin waktu minggu ke-33, Mbak. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kota Malang itu kami memantaunya itu setiap minggu terkait dengan tren pelaporan dari penyakit begitu ya. Dan kasus ini sangat meningkat begitu pada minggu yang ke-33 yang saya sampaikan tadi, itu sekitar tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Agustus. Kemudian kasus cenderung jumlahnya hampir 3 kali lipat ya, kalau biasanya rata-ratanya di angka 2.200 seperti itu. Tapi angka pada minggu ke-33 itu mencapai di angka 6.000, Mbak, tembus 6.000. Kemudian angka tersebut landai, turun dengan sangat tajam itu pada minggu yang ke-34, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus, dan landai untuk 2 minggu, 3 minggu ini sudah landai.
1: Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Husnia, menjelaskan kerentanan anak berkaitan dengan saluran pernapasan yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, paparan dari lingkungan sekitar termasuk asap rokok perlu menjadi perhatian.
3: Jadi sebenarnya yang dibakar rokok itu paling terdekat di anak. Jadi nggak langsung, Mbak. Jadi rokok itu efeknya bisa first hand, second hand, sama third hand. Nah, yang susah ini yang third hand. Kita anggap udah nggak ada asapnya, udah selesai merokok, tapi lupa, nggak mandi, nggak cuci, nggak sikat gigi, nggak keramas, bajunya tetep. Nah, itu yang mungkin banyak yang bisa terpapar ke anak-anak. Anak-anak nggak ngerti dia. Dia adalah korban dari third hand smoker, seperti itu. Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan. Paparannya ya termasuk yang paling dekat adalah orang tuanya, akan merusak dengan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Selain kondisi tubuh anak, kualitas lingkungan juga ikut menentukan risiko gangguan saluran pernapasan. Dosen Kesehatan Lingkungan Universitas Widyagama Malang, Misbahul Subki, menyebut debu, aktivitas kendaraan, dan pembakaran menjadi beberapa sumber pencemaran udara. Kondisi suhu dan kelembaban juga perlu diperhatikan, sementara partikel seperti PM2,5 tidak dapat dinilai hanya dengan indera manusia dan membutuhkan alat pengukuran khusus. Karena itu, pemantauan kualitas udara dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan secara lebih akurat.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk di dalam rumah tangga, itu kan sudah ada sebenarnya ya, program-program PABS untuk di sekolahan, di rumah tangga, di tempat kerja, di adalah ya. Jadi emang mirip-mirip sebenarnya, namanya buka jendela ya, ventilasi, karena kalau ventilasi nggak dibuka, sirkulasinya kurang, kelembapan terjadi. Kalau waktunya terjadi dalam waktu yang sangat lama kan resiko ya, jadi sirkulasi udara perlu di jebakan. Jadi yang kedua, menanam tanaman ya, bisa di belakang rumah, di depan mau di samping, ya sesuai kondisi rumahnya masing-masing lah. Di kami ada ketentuannya 20% ya dari luas ruangan itu ya, jadi dihitung aja panjang lebarnya berapa, kita ngambil 20% nya gitu, biasanya kan sekitar 1 meteran nggak sampai gitu.
1: Kasus ISPA di Kota Malang memang mulai melandai, tetapi tingginya kasus pada anak dan faktor lingkungan tetap perlu menjadi perhatian. Menjaga kualitas udara, mengurangi paparan asap rokok dan debu, serta mengenali gejala sejak awal menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon, namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan

0: Gondang Legi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju ke Panjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondang Legi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondang Legi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide

0: City Guides Life Hacks.
1: Harga yang lebih murah memang menjadi salah satu alasan mobil bekas taksi menarik perhatian. Tapi jangan sampai selisih harga di awal justru berubah menjadi biaya perbaikan yang besar setelah mobil dibawa pulang. Huh? Mobil bekas taksi memang biasanya memiliki jam operasional dan juga jarak tempuh yang tinggi. Tapi menurut praktisi, angka odometer tersebut bukan satu-satunya yang menentukan apakah mobil ini masih layak dibeli. Yang justru penting adalah riwayat perawatannya. Mobil dengan jarak tempuh tinggi tetapi mendapatkan servis secara rutin dan sesuai jadwal bisa saja memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan mobil dengan kilometer lebih rendah tetapi perawatannya tidak jelas. Karena itu, sebelum membeli, minta dan periksa riwayat servis kendaraan. Cari tahu perawatan apa saja yang pernah dilakukan dan komponen apa yang sudah pernah diganti. Semakin lengkap rekam jejaknya, semakin mudah kita memperkirakan kondisi mobil dan biaya yang mungkin muncul setelah pembelian. Selain itu, pastikan mobil tidak memiliki riwayat kecelakaan berat, terutama yang sampai mempengaruhi struktur bodi. Dan jangan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Lakukan inspeksi fisik secara menyeluruh, terutama pada mesin, transmisi, kaki-kaki, dan sistem AC. Komponen-komponen tersebut bekerja cukup keras selama kendaraan digunakan sebagai armada. Kalau Anda tidak memahami pemeriksaan mobil bekas, jangan ragu membawa mekanik independen atau melakukan inspeksi di bengkel sebelum transaksi. Jadi, mobil bekas taksi bukan otomatis pilihan yang buruk. Yang perlu dihindari adalah membeli hanya karena harganya murah. Karena dalam membeli mobil bekas, harga yang terlihat di iklan hanyalah harga untuk memilikinya. Kondisinya yang menentukan berapa biaya yang harus kita keluarkan setelah membelinya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Ro, program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita menyisir aset daerah potensial. Nah, ini tentunya terkait dengan bagaimana rencana dari pemerintah ya, untuk mengamankan berbagai aset yang menjadi milik dari pemerintah. Tentunya bagi

Bagaimana aset itu juga menjadi satu penghasilan yang potensial untuk menambah penghasilan asli daerah atau PAD di Kota Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Kami mengundang ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Kemudian kami mengundang ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Dan satu lagi narasumber kami ada dari akademisi, ada dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya. Untuk Anda kawan, boleh nanti yang mau ikut sambung diskusi bersama dengan kami, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Anda boleh sambung melalui voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil pagi hari ini kami juga live streaming di YouTube maupun juga di website City Guide 911 FM. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda tentunya masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan pagi, hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Ijen Talk. Kita bicara menyisir aset daerah potensial. Khususnya kita bicara terkait dengan Kota Malang. Sampai dengan hari ini kawan, bahkan yang terbaru, berbicara terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Ini menjadi sorotan khusus dari Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK 2026 kemarin. Pemerintah Kota Malang mengakui juga memang masih banyak aset daerah di Kota Malang ini yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian besar diantaranya ini ada yang terbengkalai. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, optimalisasi barang milik daerah atau BMD ini memang menjadi salah satu prioritas yang sekarang ini sedang dibenahi oleh pemerintah Kota Malang. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Ada beberapa narasumber yang juga sudah tersambung. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi. Oke, Pak Dito, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Selamat pagi, Pak Imam Hanafi dan seluruh pendengar City Guide dimanapun berada.
0: Iya, Pak Dito, terima kasih. Kita sambung lagi, Pak Dito. Semangat pagi, Pak, ya.
1: Ya, senun, Mbak Erika.
0: Nanti kita akan... Semangat. Alhamdulillah, nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Dito dari DPRD Kota Malang. Selain ada Pak Dito, ada dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi, SOS, MSI. Pak Imam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa Imam?
0: Terima kasih juga Pak Imam, pagi hari ini kembali sambung bersama dengan Radio City Guide. Kita ngobrol lagi Pak ya. Dan ya, satu lagi narasumber kami pagi hari ini, kami juga mengundang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Baihaqi SPD SEMSI. Pak Baihaqi sudah sambung belum ya, teman-teman yang ada di newsroom ya? Oke, sudah sambung. Selamat pagi, Baerika. Pak Baihaqi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat, Pak Dito, Pak Imam, dan para pendengar City Guide semuanya.
0: Salam sehat juga, Pak Baihaqi. Ini posisi lagi ada di Jakarta, Pak, ya, hari ini ya?
3: Iya, lagi ada dinas ke Jakarta, Mbak Erika.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak. Walaupun lagi dinas luar kota, pagi hari ini masih menyempatkan untuk sambung bersama dengan kami. Kita sambung lewat telepon bersama dengan Pak Baihaqi di tengah agenda Pak Baihaqi. Nah, berbicara soal menyisir aset daerah potensial, kawan, Anda boleh juga ikut sambung dalam diskusi pagi hari ini. Selain kita live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM, pagi hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide ya. Tapi kami mengarahkan untuk yang mau ikut sambung dalam diskusi, Anda boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oke, berbicara menyisir, saya ulangi lagi topik bahasan kita hari ini, menyisir aset daerah potensial. Apa yang menjadi catatan khusus dari DPRD, Pak Dito, sebelum saya ke Pak Baihaqi?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Saya kira memang tema diskusi pagi hari ini sangat relevan dengan kebutuhan kita terkait pemanfaatan dan optimalisasi barang milik daerah di Kota Malang ya, karena pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran itu selalu menyampaikan itu. Karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira meminjam istilahnya Pak Imam Hanafi mungkin ya. Jadi pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan, artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Nah, dalam catatan kami, di tahun 2026, kontribusi barang milik daerah terhadap PAD Kota Malang sebesar 23,1 miliar, Mbak Erika. Di tahun 2027, kita proyeksikan bisa ada kenaikan menjadi 27,450 miliar. Artinya, secara angka memang kami melihat dengan jumlah barang milik daerah yang ada kurang lebih sekitar 8.264 BMD yang kemudian diantaranya sudah tersertifikasi ada 4.285 atau mungkin sekitar 51-53%. Ini harus dioptimalkan dan dimaksimalkan lagi sehingga kedepannya di tahun-tahun kedepan semakin bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Apalagi isu terhadap pengelolaan atau pemanfaatan BMD ini kan juga menjadi atensi dari MCPKPK, Mbak Erika. Bagaimana BMD ini harus dikelola dengan baik, ada kepastian hukum, ada legalitasnya, ada bagaimana disertifikasi semua aset atau BMD yang pemerintah Kota Malang punya. Jangan sampai ada yang tercecer atau mungkin beralih tangan, itu yang kita khawatirkan. Kemudian kita dorong juga ada digitalisasi aset, Mbak Irka.
0: Oke.
1: Bagaimana ada sistem informasi yang kemudian mengelola ada data terkait jumlah barang milik daerah termasuk di mana saja pemanfaatannya untuk apa saja mekanismenya seperti apa. Kemarin setahu kami ada namanya Simbada dan juga ada Simabada yang aplikasi. Cuman tadi saya cek kok nggak bisa dibuka. Nah itu kan juga menjadi PR juga ke depan bagaimana keterbukaan terhadap pemanfaatan BMD ini juga menjadi penting termasuk juga bagaimana pengalihan beban pemeliharaan mungkin selama ini jadi BMD ini jangan sampai malah menjadi beban Pemkot tetapi bisa dioptimalkan untuk menjadi potensi yang mendapatkan pemasukan atau berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Itu mungkin awalan dari saya, Mbak Erika.
0: Oke, ini topik yang barangkali jarang dibahas, tapi mungkin masyarakat juga penting untuk tahu. Lumayan loh ya, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dito, untuk asetnya pemerintah Kota Malang atau barang milik daerah atau BMD, ini menyumbang sekitar 23,7 miliar di tahun 2026, dan ditargetkan nanti naik 27 miliar sekian di tahun 2027 dan potensinya memang memungkinkan Pak Dito ya?
1: Sangat memungkinkan, saya kira kami melihat masih belum optimal ya Mbak Erika pengelolaan dan pemanfaatan BMD sehingga mestinya bisa lebih besar lagi kontribusi pemanfaatan BMD ini untuk PAD Kota Malang.
0: Baik, Pak Baihaqi bagaimana Pak sejauh ini seperti apa proses penyisiran maupun juga pendataan barang milik daerah atau BMD di Kota Malang?
3: Ya, terima kasih Mbak Rika. Saya sangat sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Dito tadi, karena memang saat ini kami sedang melakukan bagaimana pemanfaatan aset daerah berupa tanah yang sudah tercatat di neraca Kota Malang ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan fiskal pemerintah Kota Malang. Perlu kami sampaikan Mbak Erika dan para pendengar semuanya bahwa pemerintah Kota Malang ini mempunyai aset yang mungkin itu sangat unik sekali bila dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten lainnya di mana Kota Malang ini mempunyai kurang lebih 8.264 bidang yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kota Malang. Yang terbesar itu di wilayah Kecamatan Blimbing. Yang mana aset-aset itu yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal maupun untuk usaha produktif. Maka dari itu di dalam beberapa tahun terakhir ini kami tengah melakukan validasi data, karena data yang tercatat di neraca ini perlu kita review kembali, perlu kita teliti kembali, dan perlu kita cek ke lapangan juga. Karena beberapa minggu terakhir setelah kami melakukan pendataan arsip, kemudian kami terjun ke lapangan, memang beberapa yang harus kita koreksi kembali. Perlu kami sampaikan bahwa dari 8.264 aset tanah yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kota Malang ini, itu pemakaiannya kita pilah menjadi dua. Ada yang ditempati masyarakat untuk rumah tinggal, tempat tinggal, ada yang untuk usaha. Maka dari itu, dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD, maka kami melakukan penelusuran yang sesuai dengan perjanjian itu tetap digunakan tempat tinggal. Itu pun sudah kita lakukan penyesuaian terhadap harganya atau tarifnya. Kemudian yang digunakan untuk usaha tentunya adalah tarif sewa melalui perjanjian kerjasama sewa-menyewa, yang tentunya ini berbeda. Maka dari itu sekarang sudah ada kurang lebih 450 bidang yang sudah bergeser ke sewa, dan ini nilainya menjadi meningkat. Tadi disampaikan oleh Pak Dito, tahun anggaran 2026 ini yang sewa itu target kami 8.100.000.000. Kemudian yang izin pemakaian untuk tempat tinggal itu 1,6 miliar. Lah ke depan karena Kota Malang kan kota jasa ya, jadi sangat strategis sekali, sangat strategis sekali. Maka kami dorong nantinya itu untuk optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah. Ini memang kami dorong nanti untuk sewa, karena memang sewa ini sangat potensi sekali dalam rangka meningkatkan PAD, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini di mana dana transfer daerah itu sangat-sangat terbatas sekali. Maka daerah bagaimana kreatif di dalam memanfaatkan aset daerah, aset-aset yang masih idle itu kita optimalkan supaya bisa memberikan kontribusi maksimal kepada PAD Kota Malang. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengendalian kemudian pengamanan aset, ini kami terus berupaya bagaimana tadi disinggung oleh Pak Dito, semua asetnya pemerintah Kota Malang ini nantinya ke depan kita lakukan percepatan terkait dengan sertifikasinya. Ini menjadi penting karena dalam rangka mengamankan asetnya Kota Malang ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kami beberapa kali sudah melakukan koordinasi, rapat-rapat koordinasi penyamaan persepsi dengan BPN supaya permohonan sertifikasi tanah aset Pemkot Malang ini bisa dilakukan percepatan supaya bisa optimal dalam rangka pemanfaatannya dan menghindari penyalahgunaan di lapangan. Ini kami terima kasih sekali Bu Erika, semua fraksi DPRD Kota Malang ini mendorong kami, mendukung kami, dan apalagi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian aset ini menjadi atensi dari semuanya, terutama dari MCSP KPK, kemudian BPK Inspektorat. Ini atensinya luar biasa agar aset ini benar-benar bisa dimaksimalkan dalam rangka memberikan kontribusi maksimal kepada BPRD Kota Malang. Mungkin sementara itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, itu gambaran bagaimana barang milik daerah atau BMD di Kota Malang ya. Nah, dari apa yang tadi dibabarkan oleh Pak Dito maupun juga Pak Baihaqi, kalau Pak Iman sendiri bagaimana Pak melihat persoalan pengelolaan aset milik daerah terkhusus untuk Kota Malang?
2: Ya, terima kasih. Saya memandang bahwa kekurang mahiran pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam pengelolaan aset itu sebenarnya sudah menjadi gejala umum ya. Jadi bukan di satu atau beberapa daerah saja, sampai di tingkat pusat kira-kira kemahiran mengelola aset itu menurut saya perlu ditingkatkan. Karena itu saya mempunyai beberapa pemikiran ya terkait dengan kurang lebih itu agar aset-aset itu bisa menjadi sumber kesejahteraan. Ya. Sudah betul pertama yang dilakukan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dito maupun Pak Bayaki, yaitu inventarisasi kemudian sertifikasi aset. Tapi menurut saya langkah demikian ini harus dibingkai dalam clean governance. Dan kira-kira itu semua red tape, semua kekeliruan birokrasi terkait dengan pengelolaan aset. Nah, saya berpandangan bahwa selama ini ya, banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir, sehingga kesejahteraan itu bisa ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang bagus. Kira-kira demikian.
0: Baik, Pak Imam, yang dimaksud sebagai investor yang mahir ini berarti tidak perlu dikelolakan kepada orang lain, termasuk disewakan tadi begitu, Pak Imam?
2: Iya, betul. Saya termasuk yang sangat tidak setuju kalau sumber daya alam dan semua sumber daya itu termasuk aset-aset itu kan dulu selalu pemikirannya itu swastanisasi atau diserahkan ke asing. Sementara pemerintah itu memperoleh bagian berupa pajak. Ini sebenarnya paradigma lama itu. Pemerintah itu sebagai pengumpul pajak saja atau tax collector. Nah, pemikiran yang semacam ini yang harus dirubah. Saya yakin betul bahwa pemerintah itu bisa menjadi investor yang mahir atau sovereign impact investor. Ya, jadi aset-aset daerah ya termasuk juga sebenarnya di tingkat pusat, aset-aset negara itu sebenarnya bisa dikelola sebaik-baiknya. Maaf, jangan sampai kita meniru suatu negara yang kaya raya tetapi hasil dari pengelolaan sumber daya alamnya itu hanya 74,9%. Sementara kira-kira 75%-nya itu dari pajak. Menurut saya ini suatu kekeliruan yang besar. Nah, daerah, saya tekankan untuk pemerintah Kota Malang sebagai kota pendidikan yang mana sumber daya manusianya itu kira-kira atau punya human capital yang tinggi, saya kira bisa melakukan hal ini. Pemerintah daerah menjadi investor yang mahir, tidak sekedar memperoleh bagi hasil dari swasta, tidak sekedar memperoleh pungutan-pungutan, tidak sekedar memperoleh pajak-pajak.
0: Oke.
2: Kira-kira demikian.
0: Menarik, nanti kita akan bedah lebih lanjut, kawan. Ini satu hal yang memang berbeda ya. Memang realitanya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bayaki, masih banyak aset-aset pemerintah Kota Malang ini yang disewakan, baik itu untuk rumah tinggal maupun juga untuk usaha. Sementara tadi Pak Imam menyampaikan ya kalau bisa aset milik pemerintah ini dikelola secara mandiri, tidak perlu melibatkan swasta, bahkan pemerintah tidak harus hanya sekedar sebagai penarik pajak saja. Apa plus minusnya? Nanti kita bahas setelah jeda. Sebelumnya saya mau bacakan dulu beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Dani menyampaikan apresiasi untuk orang-orang baik yang membantu. Tadi ada lansia ya yang ditemukan di daerah Lawakwaru, ini tepatnya di bendungan apa tadi ya? Di daerah tadi laporannya dari Bario Sanjaya. Jadi ada lansia kawan yang ditemukan, ini seperti kebingungan, lokasinya di dekatnya bendungan Sutami. Tadi sudah kita bantu untuk meneruskan, lokasinya itu ada di bendungan Wadas Lintang. Nah ini tadi Pak Dani mengapresiasi orang-orang baik yang sudah membantu sehingga lansia yang tadi ditemukan dan sepertinya kebingungan ini bisa disambungkan kembali komunikasinya, kita bisa bertemukan dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk Nen Wan Wan. Terima kasih Pak Dani untuk apresiasinya ya. Setelah kemarin ada anak-anak yang ada anak yang ditemukan, anak hilang yang ditemukan, sekarang ini ada lansia yang dipertemukan dengan keluarganya. Tentu berkat bantuan semuanya, respon cepat dari jajaran terkait. Tadi kita komunikasi dengan kepala desa setempat, kemudian kepala dusun, sampai akhirnya ini bisa disambungkan dengan keluarga yang bersangkutan. Ada juga Pak Reski Oktavian tadi menyampaikan ada plat nomor anomali, ini di zoom terlihat 1662 tapi yang diwarnai hitam itu cuma 66-nya saja. Lokasinya di pertigaan Karangbloso sampai dengan perempatan Pendem Batu. Itu tadi ada plat nomor yang aneh begitu ya desainnya ya. Lalu kalau untuk lalu lintas di perempatan Pendem Batu kondisinya ramai lancar. Hati-hati, selalu banyak pengendara tanpa helm ini menerobos traffic light. Lokasinya sama Pak, di Pendem Pak Reski ya. Terima kasih banyak Pak Reski untuk update informasinya. Nah kawan, tadi beberapa kawan juga menyampaikan, ini menanyakan apakah ada update soal kasus kekerasan yang diduga ini melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Nah ini tadi kita komunikasi dengan Kapolsek Lawakwaru Kompol Anang Trihananta, disampaikan laporannya belum masuk ke Polsek Lawakwaru. Lalu juga kita komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, masih belum ada jawaban. Kita komunikasi dengan Kasat Reskrim dari Polresta Malang Kota AKB Rahmat dan juga KBO Reskrim dari Polresta Malang Kota Pak Galih, ini juga masih belum ada jawaban. Padahal sudah ramai juga di media sosial ya terkait dengan dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Masuknya Lawakwaru, ternyata laporannya nggak ada di Polsek Lawakwaru. Apakah ini belum masuk laporan kepolisian atau bagaimana? Nah nanti coba kita bantu untuk terus update kawan, termasuk terkait dengan kasus yang tadi banyak ditanyakan ya. Lalu ada juga Pak Anton tadi jam 8 lebih 3 menit ini menyampaikan update informasi. Ada video yang disampaikan di daerah Mulyorejo itu nggak ada timbangan. Nah tadi kita kok dapat informasi ini apa yang jadi penyebab kepadatan di daerah Mulyorejo. Ini nanti coba kita update lagi. Lalu Pak Anto juga menyampaikan di Malang itu yang ada timbangannya cuma di daerah Singosari depan Kostrat. Setahu saya juga gitu nih Pak Anton. Lalu Pak Anton update lagi jam 8.3 menit ya, sekitaran Wendit dua arah kondisi terpantau lancar dan cuacanya panas pagi hari ini. Ada videonya? Itu tadi ya videonya kawan, kondisi lalu lintas di daerah Wendit, Kabupaten Malang. Lalu ada Pak Joko Said ini menanyakan motor hilang ini malah disuruh nebus di daerah Kepanjen. Apakah benar ya beritanya? Kok arogan sekali ini perangkat desanya. Ada link videonya. Nah mungkin nanti untuk informasi detailnya termasuk lokasi dan lain sebagainya boleh Pak ya, bisa disampaikan juga. Nah kawan, terkait dengan tadi kasus kekerasan yang diduga melibatkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri di Kota Malang, teman-teman di newsroom ini tadi juga konfirmasi ke Kabak Ops dari Polresta Malang Kota dan disampaikan mau dicek dulu di bagian register apakah laporannya ini sudah masuk atau belum. Oke, kita tunggu untuk update-nya. Kawan, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: lapar ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Catur pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, kita kembali di program Mijen Talk hari ini. Topik bahasan kita berbicara menyisir aset daerah potensial. Saya bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Pak Bayi Hagi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ada Pak Dito Arif, dan juga dosen VIA dari Universitas Brawijaya ada Pak Imam Hanafi. Saya ke beberapa catatan dulu. Ternyata terkait dengan kepadatan yang di daerah Mulyorejo Bandulan, ini kita belum dapat update ya. Apa yang menjadi penyebab kepadatannya? Sudah kurang lebih 1 jam infonya lalu lintas di lokasi itu padat merambat, cenderung macet kawan. Kalau yang di daerah Bandulan Singosari itu jam 6:30 pagi tadi itu ada mobil yang terguling. Jadi ini informasi yang berbeda. Mohon maaf tadi ada sedikit miskomunikasi ya. Sementara itu ada juga Pak Dandi tadi menyampaikan info BBM Pertalite pagi hari ini jam 7:49 di SPBU UMM itu kondisinya kosong. Kemudian di SPBU Telogomas juga kosong. Daerah lain bagaimana? Sama juga tidak ya? Mungkin yang lagi perjalanan, boleh kawan Anda bisa berbagi informasi. Lalu ada juga Pak Agus Dwi tadi menyampaikan ini update terkait dengan informasi dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Itu videonya sudah beredar di beberapa media sosial. Kabar sekarang ini katanya di sekolah tersebut ada demo. Karena memang kita belum dapat konfirmasi dari jajaran terkait, baik dari kepolisian, dari Polsek Lawakwaru dipastikan tidak ada laporan yang masuk. Kalau dari Polresta Malang Kota kita masih menunggu konfirmasi ya. Termasuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ini masih belum ada jawaban. Kita kembali dulu ke para narasumber berbicara menyisir aset daerah potensial. Saya kembali lagi Pak Imam. Pak, apa plus minusnya ketika aset daerah ini dikelolakan ke swasta, termasuk tadi dengan sistem sewa, dengan ketika dikelola sendiri?
1: Ya, tentu saja kalau dikelola swasta itu kira-kira pemerintah itu nyaman saja menerima harga sewa yang cuma sedikit itu ya. Tapi tentu saja sewa yang sedikit ini menurut saya tidak cukup untuk menopang APBD. Ya, saya tadi menekankan bahwa pemerintah ini mesti bertransformasi. Ya, pemerintah mesti bertransformasi dari sekedar tax collector menjadi investor. Kita paham betul bahwa sumber-sumber daya alam, termasuk barang milik daerah itu sebenarnya kalau dikelola sendiri, ya, dikelola sendiri dengan pengelolaan yang bagus begitu. Misalnya melalui BUMD, lalu diakumulasikan dalam namanya itu Sovereign Wealth Fund atau dana abadi. Nah, dana ini kemudian sebagian itu untuk bisnis real memperbesar BUMD, ya. Terus sebagian yang lain bisa misalnya diinvestasikan di saham-saham blue chip. Nah, yang dikelola sendiri melalui BUMD dengan pengelolaan yang bagus, pada akhirnya BUMD itu saya yakin bisa menjadi perusahaan besar, bahkan bisa melantai di bursa. Kalau contoh di Jawa Timur itu ya Bank Jatim gitu kan. Bank Jatim kan kira-kira semula kecil terus akhirnya bisa melantai di bursa. Ya. Nah, kira-kira pemikirannya itu seperti itu. Kalau misalnya itu kemudian di yang ditanam tadi kan sebagian ditanam lagi sebagai cadangan, misalnya di saham-saham blue chip, kemudian dividen ini diinvestasikan lagi, sehingga pada akhirnya itu akan makin besar, makin besar, makin besar, atau namanya itu efek compounding, ya. Pada akhirnya daerah bisa mandiri, tidak tergantung pemerintah pusat, tidak tergantung pada pengumpulan pajak. Kira-kira demikian.
0: Baik, tapi perlu modal besar nggak, Pak? Kalaupun harus dikelola sendiri?
1: Modal tidak harus besar, gitu. Saya kira sejarah BUMD-BUMD yang pada saat ini besar itu justru dimulai dari yang kecil. Asal yang kecil itu dikelola dengan prinsip-prinsip good governance.
0: Baik, Pak Dito, kalau dari DPRD sendiri, apa harapannya Pak terkait dengan aset-aset di pemerintah Kota Malang? Tapi sebelum apa yang diharapkan, masih ada tidak Pak problem yang menurut DPRD ini harus diselesaikan? Karena infonya masih ada beberapa aset yang terbengkalai, yang belum jelas statusnya, dan lain sebagainya?
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, mungkin saya merespon apa yang disampaikan Pak Imam Hanafi. Artinya memang pendekatan dalam tata kelola pemerintah daerah sekarang sudah harus ada transformasi ke arah business government, termasuk kalau dulu bahasanya rent-penting government, mewirausahakan birokrasi. Bahkan tadi kalau bahasanya Pak Imam kan, investing government, sudah mulai berinvestasi pada potensi-potensi ekonomi di luar daerah, artinya melalui saham, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Artinya itu memang sudah harus mulai dipikirkan juga bagaimana kemudian mencari opsi-opsi alternatif dalam pembiayaan daerah ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian saya kira berikutnya, kalau kita melihat memang ada tantangan terkait barang milik daerah yang ada di Kota Malang dari 8.264 yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang, ada 3.989 kurang lebih yang itu belum tersertifikasi. Artinya proses percepatan sertifikasi dengan BPN ini saya kira juga harus menjadi perhatian penting. Kemudian setelah dilakukan sertifikasi, kemudian ada database, ada sistem informasi yang kemudian bagaimana database ini, aset ini, BMD ini bisa terpantau. Jadi terjaga, terpantau, kemudian teroptimalkan pemanfaatkannya mana saja. Karena kalau berdasarkan regulasi kan ada beberapa skema ya Mbak Erika, skema pemanfaatan. Ada yang kemudian dalam sewa, ada yang pinjam pakai, ada kerjasama pemanfaatan, ada bangun guna peserah, ada bangun serah guna, dan terakhir kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Imam, bagaimana kemudian bisa dioptimalkan salah satunya dengan BUMD yang kita punya. Kita punya 3 BUMD Mbak Erika, Tugu Tirta, Tugu Arta, dan Tugu Aneka Usaha. Nah, dalam konteks pemanfaatan BMD, saya kira peran itu bisa dimaksimalkan, dioptimalkan oleh Perumda Tugu Aneka Usaha Tunas yang sekarang secara existing pun juga kinerjanya masih jauh dari harapan. Artinya ketika itu bisa dikelola secara profesional, kita memberikan tanggung jawab pengelolaan pemanfaatan sebagian BMD yang potensial kepada BUMD kita, saya kira itu menjadi satu hal yang bisa berpotensi memberikan pemasukan yang maksimal kepada APBD Kota Malang. Misalkan contoh, kita sedang aktual misalkan tata kelola parkir. Bagaimana aset atau barang milik daerah yang memungkinkan dibangun gedung parkir misalkan, atau dibuat Central Park Mbak Erika, digabungkan dengan diintegrasikan dengan Trans Jatim misalkan, termasuk ada pusat ekonomi di sana, pusat kuliner di sana, itu contoh. Termasuk misalkan bisa diproyeksikan untuk bangunan vertikal, entah itu hotel, apartemen, rusun, yang kemudian konteksnya adalah secara profit oriented. Atau mungkin kita juga punya kendala terkait pemakaman baik Mbak Erika, karena sebagian aset kita ini juga kan banyak yang itu sebagai ruang terbuka hijau. Dan jadi bagaimana pemanfaatan yang coba kita lakukan memenuhi upaya, memenuhi target RTH, menjaga misalkan RTH ini tidak berkurang, tapi juga misalkan ada proyeksi bisnisnya, kita bikin seolah kayak San Diego Hills yang ada di mana, di Jabodetabek ya, di mana, di Karawang misalkan, di aset Pemkot dibuat pemanfaatkan untuk pemakaman, tapi yang mungkin secara komersil, kan itu sangat mungkin dilakukan. Termasuk mungkin pemanfaatan, termasuk kolaborasi dengan badan usaha lain, atau mungkin perguruan tinggi. Kita punya ada 72 perguruan tinggi di Kota Malang yang saya kira sangat terbuka pola-pola kerjasama, pola-pola kemitraan, pola-pola investasi, apalagi sekarang juga ada mekanisme KPBU, SMI, dan lain sebagainya. Sehingga memang dituntut bagaimana mindset pemerintah daerah sudah mulai bertransformasi terhadap tidak hanya kolaboratif government, tapi juga bisnis government. Akhirnya bagaimana barang milik daerah ini kembali lagi bisa teroptimalkan untuk pemasukan pendapatan asli daerah Kota Malang.
0: Baik, dan Pak Dito, dalam hal ini bagaimana DPRD mendorong supaya inovasi-inovasi tadi itu bisa diwujudkan, Pak? Tidak sekedar bagaimana mengelola dengan pola yang lama. ya, Badito?
3: Halo.
0: Oke, tadi sempat terputus ya di Badito ya. Bagaimana peran DPRD dalam hal ini mendorong Pak supaya inovasi-inovasi tadi itu bisa terlaksana, tidak sekedar mengelola dengan pola yang lama?
2: Ya, pertama jelas yang legalitas sudah harus clear dulu Mbak Erika. Sertifikasi itu harus clear dulu masalah sertifikasi. Kemudian setelah sertifikasi ada database-nya. Ada database sistem informasi barang milik daerah. Itu yang wajib dilakukan karena itu juga pesan dari MCP KPK seperti itu. Kemudian setelah itu apa secara database sudah siap, bagaimana kemudian pemanfaatan dan pengelolaannya? Maka harus dipetakan mana mungkin aset-aset yang idol dari bahasanya Pak Baihaqi yang secara potensi, secara apa tempat itu punya potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara ekonomi, ada proyeksi profit oriented yang itu berpotensi besar. Nah, tentu yang perlu dipersiapkan yaitu mindset bagaimana mengelola barang milik daerah itu secara profesional, secara apa, secara bisnis oriented. Ya, oleh misalkan BUMD, kalau memang tidak kalau yang mengelola adalah BKAD, saya kira tidak akan bisa optimal. Tapi ketika itu dikerjasamakan atau dikelola oleh BUMD, Tugu Aneka Usaha misalkan, itu saya kira jauh lebih baik. Tapi kembali lagi, bagaimana orang-orang yang kemudian ada di sana juga memang orang-orang yang profesional, punya pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif, punya jaringan yang kuat, bagaimana kemudian BUMD ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap APBD Kota Malang. Karena sejauh ini masih minim sekali Mbak Erika. Jadi saya kira transformasi itu tidak hanya di Pemkot tapi juga di BUMD yang ada di Kota Malang.
0: Baik, ini Pak Baihaqi sudah sambung lagi bersama dengan kami. Ya, masih ada ini ya. Belum ya? Baik, boleh dibantu teman-teman di newsroom untuk sambungkan bersama dengan Pak Baihaqi. Ini tadi ada penelpon juga yang mau sambung ya. Ada Pak Rafi Udin, kita bantu untuk sambungkan bersama dengan kami. Pak Rafi Udin tadi mau ikut menyampaikan komentar. Selamat pagi Pak Rafi.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, silakan Pak Rafi.
4: Semoga bisa didengar dengan jelas oleh Pak Dito lainnya.
0: Sangat jelas Pak Rafi, Alhamdulillah.
4: Saya sangat apresiasi sekali sama Pak Dito. Kadang-kadang Pak Zia, mungkin Pak Arif, kayaknya perwakilan kita yang sering tampil beliau-beliau itu aja sepertinya, yang lain saya enggak tahu nih. Luar biasa nih Pak Dito. Oke, bagus seperti yang disampaikan Pak Dito ya, digitalisasi, inventarisasi secara digital. Itu harusnya sudah dimulai Pak Dito. Apakah ini sudah dimulai Pak Dito? Ini kan juga eranya udah teknologi Pak Dito. Ini teknologi informatika seharusnya tuh bukan masih program lagi, ini harus ini kayaknya. Kan begitu habis itu begitu didigitalisasi, inventarisasi harus dipublikasi. Ah, tapi apakah itu masuk dalam KIP dan keterbukaan informasi publik? Nah, ini kita ikuti aturannya lah, mungkin Pak Dito yang tahu itu kan gitu. Jadi setelah didigitalisasi, inventarisasi, dipublish Pak Dito kan begitu. Berapa jumlahnya sekarang ini dipakai apa, atau mungkin yang nganggur sekarang berapa kan begitu. Ah, memang menarik yang kedua Pak Imam, mungkin ya Pemda itu jadi investor, jadi bukan jadi apa namanya debt collector government kan begitu. Tapi nah pertanyaan berikutnya, apakah yang aset-aset ini siapa yang punya tupoksi? Dinas terkaitnya apa? Apa BKSD apa ini? BKSD
0: BKAD,
4: kan
0: BKAD Pak, BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4: BKAD ini punya nggak kewenangan untuk mengelola itu kan begitu kan? Kalau memang punya kewenangan, punya dapayung hukum, itu wajib hukumnya untuk dikelola. Nah tadi juga disampaikan, kok kurang paham, ya rekrut orang yang paham. Kan gitu, ini konsekuensi logis daripada dua satu organisasi itu mempunyai tupoksi itu. Jangan sampai nggak paham kan begitu kan. Nah cuman memang kalau sudah memang ya apa gimana lagi kalau udah nggak paham ini hasilnya ke swasta lagi. Tetapi yang penting begitu kalau sudah ke swasta, betul yang tadi, balik ke profit oriented, nggak ada lagi. Jangan dikelola sendiri atau mungkin dikelola swasta tapi juga ada profit oriented. Nah, ini yang ciloko ini kan begitu. Itu mungkin yang perlu kita pahami. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dito itu Sudah tinggal menindaklanjuti. Yang pertanyaan saya itu Pak Dito, sudah dimulai apa masih rencana digitalisasinya itu? Kemudian dipublish itu kan gitu. Berikutnya lagi kok ada yang belum jelas status aset nih, gimana ini ceritanya kan begitu kan? Kan kalau nggak salah ada istilah ada IKMN, inventarisasi kekayaan milik negara, atau di sini lo daerah lah gitu. Apa nggak ada di situ? Ini mau dijelaskan ini BKAD tadi kan gitu kan? Saya kira mungkin itu Mbak Erika baik, ingin respon lah daripada Pak Dito tentang itu digitalisasi apa sih masih rencana? Kalau rencana ya terlambat jangan gitu. Pemda jadi investor ya memang ini topoksinya siapa nih? Apa BKAD tadi kan gitu? Kalau iya ada payung hukumnya harus merekrutnya orang yang paham tadi seperti okay, Pak siap, Imam tadi katakan sehingga tidak menjadi debt collector government. Gitu aja mereka mau responnya daripada masing-masing narasumber. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Raffi Udin menyampaikan ya DPRD-nya kok cuma itu-itu saja yang sering tampil. Kita sering kok Pak ngundang berbagai macam sebenarnya, tapi karena mungkin saking sibuknya barangkali ya. Tapi Pak Dito, Pak Arief dan lain sebagainya juga sibuk, cuma selalu

0: macam narasumber, tapi ada yang berkenan, ada yang tidak, ada yang banyak kesibukan juga. Oke, saya ke Pak Bayagi. Pak Bayagi, satu-satu mungkin kita bahas dulu, Pak. Ini tadi ada usulan, ya, baik itu dari Pak Ima maupun juga dari Pak Dito, ya, bagaimana aset ini lebih banyak dikelola pribadi, Pak, oleh pemerintah daerah ketimbang melibatkan swasta. Bagaimana, Pak Bayagi?
1: Begini, Bu, ya, perlu kami sampaikan kepada semuanya, pendengar yang budiman, bahwa tipologi pemanfaatan aset tanah pemerintah Kota Malang itu, kembali saya sampaikan, memang ada keunikan. Jadi aset ini ada dua pemanfaatan yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 8.264 itu. Ada yang selama ini sudah sekian puluh tahun, karena aset-aset Kota Malang ini aset-aset peninggalan. Aset peninggalan sejak zaman kolonial Belanda dulu, kemudian dikuasai oleh pemerintah Kota Malang, yang itu faktanya dari dulu adalah untuk tempat tinggal, untuk tempat tinggal pribadi, dan juga ada yang dipakai untuk tempat usaha. Maka dari itu, kembali saya sampaikan bahwa yang untuk memang untuk tempat tinggal ini, bagaimana? Karena apa? Faktanya untuk tempat tinggal, tetapi pemilik izin pemakaian ini sudah mengakui karena ini memang asetnya pemerintah Kota Malang. Kemudian ada yang untuk tempat usaha. Nah, yang untuk tempat usaha ini yang benar-benar kami prioritaskan untuk dimaksimalkan sesuai dengan hasil penilaian terhadap barang milik daerah itu, berapa nilai sewa yang harus dikenakan kepada kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan BKS-nya tadi itu. Maka dari itu, tadi saya sempat mendengar bahwa saat ini semua aset-aset pemerintah Kota Malang, baik itu yang untuk tempat tinggal, izin pemakaian tempat-tempat tertentu namanya, dan untuk sewa, semuanya sudah
0: tarifnya naik,
1: kami masukkan di dalam sistem. Kami masuk ke dalam sistem, dan nanti kalau sudah tervalidasi semuanya, sudah masuk di sistem, ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 dan perubahannya, memang pengelolaan aset ini bersifat terbuka. Artinya apa? Akuntabilitas, transparan, ini adalah menjadi sebuah keharusan. Maka dari itu, pada saatnya nanti setelah benar-benar clear and clean pencatatan aset dan pemanfaatannya ini, itu akan kami publikasikan, dan bahkan kami sudah mendapatkan arahan dari Bapak Wali Kota Malang bahwa terkait dengan pemanfaatan aset, titik aset di mana, ini unsur kelurahan, unsur terbawah di masyarakat, ada RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, ini juga harus mengetahui kalau di wilayahnya itu adalah asetnya pemerintah Kota Malang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa sama-sama untuk mengetahui dan mengamankan. Ini menjadi penting karena adalah ini adalah asetnya pemerintah Kota Malang yang semuanya masyarakat harus tahu, termasuk nanti pemanfaatannya, kapan dimanfaatkan, sampai kapan, batasnya sampai kapan, ini semuanya nanti akan dipublikasikan melalui sistem, dan ini sedang menjadi prioritas kami untuk menyelesaikan tugas besar ini.
0: Baik.
1: Maka dari itu perlu kami sampaikan, tadi juga menarik usulan dari Pak Imam Hanafi, bagaimana pemerintah menjadi investor, tidak hanya
0: menarik
1: apa itu
0: mengambil
1: retribusi dan apa itu sewa saja, tapi memang tipologinya itu memang berbeda di pemerintah Kota Malang, terutama yang untuk izin-izin tempat tinggal. Izin-izin tempat tinggal ini faktanya memang ditempati oleh masyarakat untuk rumah tangga, untuk bangunan-bangunan pribadi, rumah tangga, yang itu sesuai dengan perda yang ada, itu memang untuk tempat tinggal, bukan untuk usaha. Yang untuk usaha, kita maksimalkan untuk sewa sesuai dengan hasil penilaian, yang itu setiap tahun ini sungguh luar biasa, dan kontribusinya kepada BAD yang terus akan kita tingkatkan begitu.
0: Pak Bayhaki, untuk aset pemerintah Kota Malang yang memang sudah terlanjur tadi ya, untuk berpuluh-puluh tahun untuk tempat tinggal maupun juga usaha, itu ada berapa?

0: Berapa persen, Pak, dari keseluruhan?
1: Ya. Jadi yang kurang lebih 8.264 tadi, Bu Erika dan para pendengar sekalian, yang untuk sewa, yang untuk bergeser ke sewa, ini sudah mencapai kurang lebih 450 bidang.
0: Okay.
1: Nah, 450 bidang, yang sisanya itu adalah ada yang untuk sosial, kemudian untuk ya apa ya, ada sebagian untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, dan juga untuk yang lebih mendominasi adalah untuk tempat tinggal di daerah-daerah kawasan tertentu, di daerah Sukun, kemudian di beberapa di daerah Blimbing. Itu kan apalagi daerah Sukun itu kan banyak sekali yang itu faktanya memang dari dulu itu adalah untuk tempat tinggal. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, tadi ada pendengar yang menyampaikan terima kasih atas atensinya, bahwa memang menelusuri aset pemerintah Kota Malang ini perlu kehati-hatian juga, karena kita jangan sampai berdampak hukum. Yang kami maksud seperti ini, bahwa pada saat pemerintah Kota Malang menguasai tanah-tanah peninggalan dulu itu kan memang tidak ada alas hak yang cukup. Tidak ada alas yang cukup, dulu bagaimana perolehannya, tetapi faktanya itu adalah dikuasai oleh pemerintah Kota Malang. Saat ini kami itu berusaha untuk bagaimana menelusuri, pertama tercatat di KIPA, di Teraja, kemudian kami terbitkan izin pemakaian. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang nantinya kami dorong untuk kami lakukan percepatan untuk sertifikasinya dengan data-data yang kami miliki. Karena kalau alas hak berupa pembelian atau apa memang tidak ada. Maka dari itu penguasaan fisik kami saat ini adalah di samping tercatat di neraca, juga kami terbitkan namanya keputusan terkait dengan izin pemakaian tempat tertentu, yang itu kami dorong, kami prioritaskan untuk dilakukan proses sertifikasi melalui BPN Kota Malang, yang saat ini sedang kami lakukan rakor-rakor untuk penyamaan persepsi, karena untuk menerbitkan sertifikat tanah aset pemerintah Kota Malang ini memang butuh proses, butuh kehati-hatian, karena itu tadi tanah-tanah itu kita peroleh dulunya adalah pada saat hasil peninggalan zaman kolonial Belanda dulu, yang itu pemerintah Kota Malang tidak mempunyai alasan yang cukup terkait dengan penelusuran perolehannya. Tetapi sudah tercatat di neraca, kemudian kami terbitkan izin pemakaian, dan yang bersangkutan yang menempati tanah itu mengakui bahwa ini adalah aslinya pemerintah Kota Malang, tidak keberatan untuk dilakukan sertifikasi, dan itu merupakan prioritas kami untuk terus supaya bagaimana nanti tanah-tanah pemerintah Kota Malang ini sudah mempunyai sertifikat SHB semuanya.
0: Baik, iya, ini karena Pak Dito harus lanjut ke agenda kegiatan yang lain ya. Terakhir Pak Dito, apa Pak Dito barangkali pesan yang bisa disampaikan dari DPRD terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
2: Ya, terima kasih Pak Erika. Yang pertama saya kira saya sepakat dengan Pak PHK tadi, harus ada penguatan OPD kewilayahan Mbak Erika, kecamatan dan kelurahan khususnya, untuk memitigasi, termasuk menginventarisasi dan mengamankan aset-aset pemerintah Kota Malang yang jumlahnya kurang lebih 8.000-an itu. Artinya ini menjadi tanggung jawab semua OPD kaitannya, termasuk khususnya yang ada di wilayah. Bagaimana itu bisa dijaga, kemudian tidak sampai beralih tangan atau beralih fungsi. Nah, kemudian berikutnya, saya kira memang jumlah aset atau barang milik daerah yang Kota Malang miliki ini memang banyak diantaranya memang menjadi hunian masyarakat, Mbak Erika. Bahkan kami juga sempat menerima masyarakat dari Sukun, Blimbing yang kebanyakan ada di sana, yang kemudian meminta keringanan-keringanan untuk sewa. Artinya kan ini satu hal yang dilematis, dan kita menyadari ada aspek sosiologis humanisnya juga. Tidak mungkin kemudian masyarakat yang sudah mendiami ini kemudian kita ambil begitu saja. Meskipun itu secara apa kepemilikan adalah aset Pemkot, tetapi memang mungkin pikiran-pikiran atau terobosan-terobosan bagaimana bila juga ada persetujuan dari masyarakat yang terkait apa sewa untuk pemukiman, bila mana di kawasan tersebut dibangun pemukiman vertikal.

0: atau bangunan vertikal mungkin menjadi salah satu opsi bila mana itu dimungkinkan. Saya kira itu juga bisa menjadi terobosan ya Mbak Erika. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya saya kira kembali lagi bagaimana kemudian agar barang milik daerah, aset milik daerah ini bisa optimal dan berkontribusi terhadap APBD dan pendapatan asli daerah Kota Malang, saya kira memang mindsetnya dulu yang harus dilakukan transformasi baik dari pemerintah Kota Malang maupun juga BUMD yang secara kinerja memang orientasinya harus profit oriented. Memang tidak semuanya, artinya aset-aset atau BMD yang mungkin secara tempat, secara lokasi itu berada di lokasi yang saya kira potensial. Bagaimana kemudian itu dioptimalkan, dimanfaatkan menjadi aset-aset yang itu berkontribusi secara secara ekonomi, secara bisnis. Misalkan tadi saya contohkan bisa kita proyeksikan sebagai hotel, apartemen, rusun atau mungkin gedung parkir atau dikerjasamakan dengan badan BUMN atau badan usaha lainnya sehingga ada inovasi-inovasi yang kemudian ada percepatan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari pengelolaan atau pemanfaatan BMD. Jadi saya kira mindsetnya harus dirubah, ditransformasikan, kemudian juga kita perkuat BUMD-nya termasuk juga opsi-opsi kerjasama dengan badan usaha yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting, kembali lagi sebelum itu dilakukan ya harus dilakukan inventarisasi, pendataan, digitalisasi, kemudian setelah semua tercatat maka harus dipublikasikan secara terbuka. Sekaligus juga merespon yang tadi disampaikan Pak Baihaqi dan juga Pak Raufiuddin, sebetulnya sudah pernah di launching ada namanya Simaja Mada tahun 2025 yang terkait sistem informasi terkait pengelolaan barang milik daerah, tapi mungkin masih sebatas bisa diakses oleh internal saja. Ke depan saya kira ketika sudah diinventarisir, sudah terdata semua, maka harus dipublis secara terbuka sehingga ada keterbukaan juga publik maupun mungkin badan usaha bisa melihat ini sebagai satu potensi bila mana itu dimungkinkan untuk melakukan kerjasama, kemitraan, atau mungkin skema-skema bisnis yang akhirnya itu menguntungkan bagi daerah, pemerintah Kota Malang ke depan. Saya kira itu, Mbak Erika.
1: Baik, nah ini karena waktunya juga terbatas ya, saya langsung minta juga beberapa catatan dari narasumber. Pak Baihaqi, apa Pak langkah yang selanjutnya ini akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sekaligus closing statement untuk hari ini ya, terkait dengan pengamanan aset daerah potensial?
2: Jadi begini Mbak Erika dan para pendengar semuanya, bahwa asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik. Artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena fakta yang ada sekarang dan itu juga diakui secara regulasi, secara peraturan, bahwa ada tanah-tanah yang memang ditempati untuk tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan. Maka dari itu kepada semua yang terkait dengan ini kami minta kerjasamanya yang lebih baik lagi, terutama bagi para masyarakat yang menempati tanah-tanah untuk tempat tinggal dan ada perikatan. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya, karena tanpa ada kerjasama yang baik tentunya percepatan-percepatan target-target yang sudah kami tentukan ini akan terkendala. Apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang. Maka dari itu ini menjadi urgent, menjadi hal yang sangat penting sekali, karena proses sertifikasi ini dan sampai terbitnya sertifikat ini menjadi sangat penting dalam rangka pengamanan. jangan sampai nanti di kemudian hari ada akibat-akibat yang tidak kita inginkan bersama, karena ini yang sedang kami lakukan. Untuk itu, kalau nantinya sudah valid semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, maka memang apa itu terkait dengan transparansi pengelolaan aset ini memang sesuai aturan sebuah keharusan. Nanti akan dipublish, kemudian semua masyarakat, semua pihak bisa melihat melalui publikasi itu, termasuk dengan calon-calon mitra yang akan memanfaatkan ini. Keterbukaan publik terkait dengan pengelolaan aset ini memang sudah menjadi keharusan. Maka ini juga menjadi program kami saat ini dan kedepannya. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan validasi, sedang melakukan penelusuran terhadap semua asetnya pemerintah Kota Malang, yang nantinya supaya benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat Kota Malang. Baik. Karena aset ini potensinya luar biasa, bisa untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah Kota Malang. Pemanfaatan aset ini berkontribusi terhadap PAD-nya Kota Malang, terutama di tempat-tempat yang strategis nantinya akan kami optimalkan untuk dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dengan berbagai macam bentuk, yang pada akhirnya ini masyarakat Kota Malang bisa melihat, bisa memanfaatkan, bisa untuk merasakan bagaimana pemerintah Kota Malang mengelola aset benar-benar sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang sesuai ketentuan yang ada. Mungkin itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, termasuk inovasi-inovasi dalam pengelolaan aset ke depan juga dimungkinkan akan dilakukan, Pak Bayagi, ya?
2: Oh iya, pastinya pastinya akan kami lakukan, tapi tentunya dalam koridor aturan yang ada, karena pemanfaatan aset ini benar-benar harus selektif memperhatikan keterkaitan dengan tata ruang segala macam. Ini juga harus kita perhatikan, karena jangan sampai nanti kita berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan aset tetapi kita kurang memperhatikan terkait dengan tata ruang. Ini kan juga merugikan masyarakat juga, karena sebagaimana kita ketahui ruang terbuka hijau ini juga menjadi yang sangat urgent sekali di Kota Malang. Maka itu adalah bagian juga yang harus kita perhatikan. Jadi baik, tidak semata-mata nantinya adalah orientasinya bisnis, tapi nanti kita malah tidak melihat efek-efek yang lain, karena ruang terbuka hijau ini di Kota Malang ini masih sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu Bu Erika.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Baihagi. Terakhir dari Pak Imam sekaligus juga masukan Pak soal topik hari ini.
3: Terima kasih. Kira-kira kita berpikir begini, apa bisa BUMD itu memiliki perusahaan air minum dalam kemasan yang besar, kemudian hotel yang bagus, sekolah unggulan atau perguruan tinggi yang bagus dari pengelolaan aset daerah? Saya yakin bisa. Nah, pengelolaan aset daerah melalui prinsip-prinsip investasi dan optimalisasi sumber daya alam ini bisa diproyeksikan menjadi sumber penerimaan utama, bahkan tunggal bagi daerah. Nah, dengan tidak lagi mengandalkan pajak sebagai beban utama masyarakat, saya yakin daya beli publik itu akan meningkat. Nah, kemudian surplus dividen investasi oleh daerah tadi itu dapat dialokasikan langsung untuk membiayai fasilitas publik yang berkualitas tinggi, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaring pengaman sosial yang solid. Kira-kira dengan demikian, kesejahteraan rakyat bagi masyarakat Kota Malang ini bukan utopia yang tertunda, melainkan dampak terukur dari optimalisasi pengelolaan aset daerah.
1: Demikian. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Pak Baihagi, terima kasih untuk waktunya. Pak Imam juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Pak Imam dan juga Pak Baihagi. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Dan kawan saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahu Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi,
0: selamat
1: pagi Sasa.
0: Wow, ini kita sedang mencari posisi.
1: Ya, lagi cari posisi.
0: Iya, betul. Jadi sebentar nanti kita surprise nih, Abah sekarang lagi di mana ya gitu.
1: Enggak surprise, biasa.
0: Kalau seumpamanya masih cari posisi, sudah pastinya belum pulang apa ini, teman-teman. Belum sampai Surabaya, masih.
1: Ya, begitulah.
0: Tahu, masih mencari kitab apa, Bah? Kitab suci, kitab kuning, kitab apa, Bah? Perjalanan mencari kitab ini. Dan
1: kita mau bahas apa, Sasa?
0: Ya, kalau karena hari ini weekend, kita rada santai, Abah. Kita ingin mendengarkan perjalanan Abah dari satu pulau ke pulau yang lain. Ini tambah lama kayak apa ini, Bah? Sama kayak yang depan ya, video depan kita kan, video bumper kita. Abah kan dari pulau ke pulau. Dari ini kan kapal ya. Kalau ini kapal udara gitu. Abah dari mana kemarin, Abah? Medan.
1: Habis dari Medan.
0: Bali. Tapi sebelum dari Medan ke mana ya? Medan dari, ya, Medan.
1: Dari Medan ke Bali.
0: Dari Medan ke Bali. Ini tunggu. Nah, kalau seumpama ke... Nah, aduh, sudah rapi.
1: Oh, aneh ya, cahayanya jelek ya.
0: Apa-apa, Abah. Jujur ya, kita jarang sekali lihat Abah pakai baju pakaian berkerah pada saat this morning.
1: Oh, karena apa, olahraganya udah didulukan tadi.
0: Iya, olahraganya sudah tadi. Ini sudah resmi nih. Ini siap, siap.
1: Aku belum pakai earphone.
0: Oh, siap, siap.
1: Suaranya jauh ya?
0: Iya, suaranya semuanya masuk, Abah. Ini kayak di lounge hotel gitu. Kayak di lounge hotel.
1: Udah lebih jelas?
0: Sudah lebih jelas. Ini apakah masih di hotel yang sama apa sudah ganti hotel, Abah?
1: Oh, enggak. Saya sudah di Lombok sekarang.
0: Ah. Saya kira masih di Bali, kalau itu surprise, Abah. Di Lombok ini sudah, wah enak ya. Tapi kalau di Lombok saya biasa jarang pakai batik, ini Abah pakai batik, ini pasti bukan jalan-jalan ini. Jangan-jangan memang meninggal ilmu di Lombok ini.
1: Jadi mungkin kita podcast tidak sampai setengah jam, mungkin kita 25 menit saja, karena sudah saya ditunggu acara di Lombok, karena itu... Olahraga saya tadi 1 jam yang lalu saya udah olahraga. Nah, karena setelah acara nanti rasanya nggak punya waktu lagi olahraga karena harus terbang lagi. Dan ya begitulah.
0: Acara hari ini apakah acara yang sama seperti kemarin atau beda? Sama-sama
1: beda lah.
0: AI atau beda?
1: Beda. Ya.
0: Boleh cerita dong, Abah. Iya, dari Medan, Bali, sekarang Lombok. Apa yang menarik dari perjalanan Abah ini sebenarnya?
1: Iya, saya harus ke Medan. Dan sekarang kan tidak ada lagi pesawat dari Surabaya langsung Medan. Sebelum COVID itu ada, Surabaya pesawat, Surabaya Medan. Enak sekali, enak dalam pengertian efisien. Karena... Kalau Surabaya-Jakarta kan 1 jam lebih lah. Kemudian Jakarta-Medan 2 jam. Di Jakarta menunggu 2 jam. Berarti 1 jam tambah 2 jam tambah 2 jam 5 jam. Tapi kalau Surabaya-Medan langsung itu hanya 2 jam setengah. Karena nggak ada proses mengurangi kecepatan turun, kemudian turun, mengurangi kecepatan belum bisa tinggi ketika naik. Tapi kalau Surabaya-Medan kan langsung, Jos. Jadi bukan berarti kalau Surabaya-Jakarta 1 jam, Jakarta-Medan 2 jam, berarti Surabaya-Medan 3 jam, enggak begitu. Ya, itu Surabaya-Medan hanya 2,5 jam. Tapi ya itu setelah COVID itu belum ada lagi penerbangan Surabaya-Medan. Nah, mudah-mudahan segera dibuka lagi, sehingga kalau ke Medan lebih efisien begitu. Nah, di Medan acaranya padat. Saya hanya punya waktu 2 jam untuk me time. Itu harus kemana? Begitu. Nah, tentu banyak sekali yang pengen saya temui, teman-teman lama di sana, yang karena ketika 6 bulan yang lalu saya ke Medan juga nggak sempat menemui, karena waktu itu dari Medan saya langsung ke daerah sana, daerah pedalaman. Nah, waktu itu saya merayakan Natal di daerah pedalaman itu sama teman-teman lama di sana. Nah, nggak sempat. Nah, kemarin sebetulnya pilihannya adalah punya waktu 2 jam di Medan. Pilihannya apa? Ah, tentu kuliner yang nomor 1. Tetapi kan sudah makan siang dan masih akan ada acara makan malam. Meskipun kalau boleh saya batalkan acara makan malam karena pasti lebih enak kuliner. Karena acara-acara makan malam formal ya kita sudah biasa ya, lah gitu. Ya. Tapi kalau kuliner di Medan kan banyak sekali yang pengen dicoba begitu. Bukan dicoba, pengen diulangi.
0: Nah, betul.
1: Tapi sudah makan siang, masih akan ada makan malam, jadi apa dong gitu. Ya, akhirnya saya pilih cari durian.
0: Wah, ya ini jawabannya ingin saya dengar.
1: Cari durian di sana kan ada namanya durian Ucok ya.
0: Iya, durian Ucok.
1: Artinya restoran durian yang dulu di pinggir jalan, kemudian menjadi kios, kemudian menjadi kayak warung, kemudian menjadi kayak restoran sederhana. Dan sekarang namanya durian Ucok itu sudah seperti restoran kelas menengah atas gitu. Wow. Jadi memang jualan durian, tetapi penataan tempatnya, setting mejanya, konternya, kasirnya, nggak ada bedanya dengan restoran katakanlah bintang 3 begitu. Nah, saya ke sana kebetulan dari hotel juga hanya 10 menit gitu, dan sampai sana kok ini sepi ya gitu. Saya mulai curiga, ini ada apa ini kok sepi? Biasanya kan ramai sekali, orang dari jauh pun orang sudah mulai terdengar orang teriak-teriak, orang histeris begitu. Nah, ini kok agak sepi. Begitu kok lu, begitu semakin dekat kok enggak banyak durian yang dipajang. Biasanya kan apa aksesorinya pun kan durian begitu. Ini kok enggak ada. Sampai ke sana, Pak, enggak ada durian, Pak. Begitu.
0: Enggak ada durian. Ternyata durian itu
1: enggak
0: ada duriannya.
1: Oh, tidak musim. Aduh, ini gimana ini? Tapi kan di Medan ada satu lagi, Nah, kemudian, kita pindah ke tempat satunya, begitu. Tempat satunya, loh, kok sepi juga ya, begitu. Tapi ya sudahlah, kita coba masuk. Itu penataannya juga seperti restoran bintang 3 lah, meskipun bukan bintang 4, tapi bukan restoran biasa ya, bintang 3. Misalnya lantainya semua rumput sintetis misalnya begitu, penataannya, kasirnya segala macam seperti restoran bintang 3 meskipun itu durian. Sudah seperti durian di Cempaka Putih. Minta maaf Pak, Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Kalau Anda makan durian di Kelapa Gading itu ya sudahlah seperti Anda ke McDonald atau Anda ke Jamana begitu. Nah, itu durian Ucok dan satunya itu juga begitu. Nah, sampai ke sana, loh, kok nggak ada pajangan durian juga. Tapi saya lihat di counternya ada beberapa durian. Berapa itu maksudnya tidak lebih dari 5 lah, begitu. Saya takut ini jangan-jangan plastik, hanya untuk
0: pajangan.
1: Hanya untuk pajangan gitu, saya tanya. Kemudian teman saya tanya, ada durian. Pak, cuma tinggal ini, Pak, katanya gitu. Tinggal 5 itu.
0: Tinggal 5?
1: 5 ini pun dia mengingatkan, Pak, ini black thorn katanya. Artinya itu durian, duri hitam. Duri hitam. Maksudnya, mengapa mengingatkan itu? Pertama itu bukan musangking. Kedua bukan durian Medan, durian lokal Medan yang terkenal itu. Tapi durian duri hitam. Nah, maksudnya mengingatkan itu adalah harganya beda loh dari biasa.
0: Oh.
1: Jadi ya sudahlah, oh, namanya udah jauh-jauh.
0: Iya.
1: Ada ambil satu, kemudian ya dibuka. Sebetulnya pengen nambah lagi, tapi enak, saya lihat ya, ya kurang lebih lah dengan musangking begitu, beda teksturnya segala macam, menarik rasanya, beda lah. Durian itu kan dibilang enak, enak mana itu nggak bisa, karena enak semua. Cuma beda rasa begitu. Seperti teman saya yang dari Singapura, Robert Lai, itu kan hobinya golf. Ke negara manapun dia harus main golf. Robert, saya bilang namanya Robert Lai. Robert, ngapain Anda terus kemana main golf gitu? Dan mana yang enak main golf, di mana yang enak? Gak bisa, gak bisa tanya begitu katanya. Di tiap lokasi itu beda begitu. Jadi gak bisa tanya di mana main golf lebih enak, gak bisa tanya. Nah durian juga seperti itu. Mana nggak bisa, ini enaknya beda begitu. Nah, kemudian mau tambah kan, pasti mau tambah. Mau tambah, tapi saya lihat mobil yang datang ini menurunkan penumpang banyak, ada mobil lagi datang lagi banyak. Kalau saya tambah lagi kasihan nanti orang yang datang itu. Akhirnya saya ya cuma satu.
0: Cukupkan ya.
1: Yang penting sudah makan durian di Medan begitu. Dan ya saya takut saya tanya harganya.
0: Iya sebenarnya sih gitu. Saya pengen tahu sebe bedanya ya, gini aja deh. Musangking sama black tern lebih mahal mana gitu aja, apa?
1: Rasanya mahal black tern ini. Ya.
0: Wah. Buat saya nggak pernah makan nih black tern ini, jadi langsung kecil deh. Kalau apa mah iya. Kalau kita mah berapa mas gitu.
1: Ya kan tiket Surabaya Medan berapa? Oh kan semangat.
0: Iya sih. Ya memang kalau seumpama alasannya karena pengalaman itu sudah priceless, bah nggak bisa diginti itu kan sudah kan. Alunnya belinya pengalaman gitu mesti. Jadi kalau Sasa itu caranya untuk supaya apa menghibur diri sendiri, kalau bayar lebih mahal mesti gitu. Enggak apa-apa, pengalaman mahal harganya. Tapi setelah itu ngomel.
1: Itu cara menghibur diri atau cara mengurangi stres, atau itu cara apa dalam psikologi disebut apa itu?
0: Iya, ya kalau menurut saya sih supaya nggak ini ya, bah, supaya emosinya nggak naik, supaya nggak stres tadi, ya menghibur diri itu tadi. Jadi kita harus memasukkan logika positif sebenarnya. Itu namanya positif kognitif. Jadi ada, bah, itu bisa. Jadi ketika kita bayar lebih mahal, nggak apa-apa. Ini namanya pengalaman gitu. Jadi biar yang kita
1: pengalaman rasa, adalah mahal gitu ya.
0: Mahal harganya, betul gitu. Tapi yang susah kalau pengalaman itu jadi happy, jadi pengen lagi itu yang susah, bah. Nah. Saya punya lagi, nggak apa-apa itu motivasi.
1: Jadi selalu ada exit ya.
0: Selalu ada positive exit apa?
1: Oh, gitu. positive exit
0: iya, gitu nggak apa-apa itu motivasi gitu, selalu ada kayak gitu.
1: Tapi Sasa. Kalau saya suruh pilih makan durian di mana? Di Malaysia, di Vietnam, di Kamboja, di Pontianak, di Medan, di Ambon, di mana lagi yang terkenal ya? Palembang, Jambi, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Medan, Jambi, Palembang, kemudian Jakarta. Kalau Jakarta itu bukit duriannya dari mana-mana, tapi Jambi ya di Jakarta. Kemudian Pontianak, Ambon, Papua, Bali. Mana? Pilih durian mana? Ya banyak orang akan bilang Malaysia, karena pasti musangking di sana. Tapi saya pernah juga ke pedalaman Malaysia, banyak juga loh orang jualan durian lokal. Kalau kita hanya ke Kuala Lumpur atau hanya ke Penang, ada ke Johor begitu, pasti semua durian adalah Musangking. Pasti, nggak ada yang lain. Karena itulah durian paling laris dan ekspornya ke Tiongkok gila-gilaan begitu. Nah, tapi saya ke pedalaman Malaysia ternyata banyak juga durian lokal yang kayak kita juga begitu. Yang kalau beli 5 mungkin yang harus dibuang 3 misalnya begitu. Banyak juga seperti itu. Nah, kalau saya suruh pilih dari semua tadi, saya pilih Pontianak.
0: Kenapa itu?
1: Pontianak itu durian lokalnya itu semuanya enak. Misalnya di sana paling tidak ada 5 durian lokal yang enak semua. Nama-namanya saya sudah harus buka kamus kalau nama-namanya enggak ingat langsung gitu. Bukan Malaysia. Apa bedanya? Begitu. Kalau di Malaysia, di Kuala Lumpur ya, bukan di pedalamannya, di Kuala Lumpur. Itu kalau kita makan durian kan bisa sampai 5 begitu. Ya begitu saja. Jadi masa buka satu.
0: Buka satu. Buka satu terus.
1: Terus makan. Yeah. Kan Musangking kan enak sekali. Yeah. Kemudian buka lagi satu. Musangking kan rasanya itu sama. Sama enaknya maksudnya. Sama enaknya. Buka lagi satu. Sama enak sekali, tapi sama. Buka lagi satu. 5 itu rasanya semua sama, standar. Itu yang disebut standarisasi. Sehingga kalau beli durian di Kuala Lumpur, Musangking, Anda beli satu pasti enak. Anda beli dua-duanya enak. Anda beli tiga-tiga enak. 5. Kalau kita beli di tempat kita, beli 5, kita kan main judi kan? Mana yang enak?
0: Iya, betul. Betul.
1: Kita main judi kan? Oh. Kadang-kadang harganya murah, tapi ternyata 5-5-nya nggak bisa dimakan. Begitu.
0: Iya.
1: Nah, di sana harganya mahal, tapi sudah pasti. Begitu. Yeah. Nah, kalau di Pontianak, ini bedanya adalah, kita makan satu, enak kan? Enak gitu. Tapi kalau kita pengen buka satu lagi, itu sudah nggak sama. Rasanya sudah nggak sama. Tapi enak sekali, begitu. Tapi nggak sama, begitu.
0: Oh. Jadi buka lagi. Tapi sama. Enaknya itu lebih lagi. Enak, tapi beda.
1: Buka lagi, rasanya beda lagi. Tapi enak juga, begitu. Itu di Pontianak. Jadi salah buka pun, salah beli pun, enak. Tapi enak yang satu sama enak berikutnya, itu tidak sama. Enak mana? Enggak bisa. Enggak bisa tanya begitu. Beda rasa.
0: Oh, ilmu baru ini. Dan itu lokalnya sama, maksudnya jenis lokal yang sama ya, baik beda rasa itu jenis lokal sama
1: bukan,
0: atau beda?
1: Jenis lokal yang berbeda. Jenis lokal yang berbeda. Tetapi kan karena tidak ada standar, ya penjual durian kan mana saja begitu. Misalnya ini dari desa mana? Dari kecamatan mana itu duriannya biasanya begitu, dari kecamatan mana biasanya duriannya begitu, dari kecamatan mana biasanya durian begitu, tapi enak semua. Jadi kalau pilih makan durian di Kuala Lumpur atau di Pontianak, saya pilih di Pontianak.
0: Gitu. Abah nggak mau bikin buku review durian gitu, apa? Untuk Sasa yang dari tadi itu dengerin Abah, ya jadi di Malaysia, Vietnam, Sasa coba mikir gini. Sasa cuma pernah di Pasuruan, jadi nggak pernah Sasa penasaran, wah ini ilmu ini bah, makanya jadi kayak nggak relate bah buat Sasa bah, apa bisa sampai Thailand, Sasa cuma Pasuruan mau Jakarta.
1: Kalau yang paling tidak suka di mana? Yang paling tak suka di Thailand.
0: Kenapa?
1: Duriannya, yang montong kan, duriannya montong ya begitu-begitu aja rasanya. Kadang-kadang ya enak tapi saya nggak mau.
0: Ini sebelum Sasa tutup, karena Abah bentar lagi ada acara. Ini tips yang paling penting yang saya harus tahu dan teman-teman yang pasti juga penasaran. Bagaimana caranya makan durian banyak tapi nggak mabuk, Bah? Itu mau tips dari Abah ini ceritanya. Kalau dari mana-mana, berarti kan Abah sudah resisten nih. Badannya sudah resilient terhadap durian. Gimana caranya?
1: Ya, tiap orang berbeda ya, tiap orang berbeda. Yeah. Jadi ini nggak bisa berlaku umum. Yeah. Anak saya yang Asrul benci sekali durian. Isna juga benci sekali durian. Jadi misalnya kalau mau pergi satu keluarga gitu, pakai mobil siapa? Nggak mau pakai mobilnya ibu, maksudnya mobil saya. Nggak mau, kenapa? Pasti bau durian, misalnya begitu. Dan Asrul itu pernah pingsan karena waktu ke Singapura, saya ajak ke tempat durian dan pingsan. Sampai sekarang benci durian.
0: Kalau untuk Sasa itu bau surga durian.
1: Sasa suka ya?
0: Suka, ya. Suka sekali.
1: Sasa kapan-kapan tagih janji saya ya, kapan-kapan kalau Anda liburan.
0: Seneng Sasa gini nih.
1: Singapura dan ke Kuala Lumpur kan durian ya. Nanti kita berapa orang gitu ke sana. Dan karena apa? Karena saya pernah ditraktir teman. Teman dari Jakarta, tiba-tiba dia telepon, saya di Surabaya waktu itu. Pak, ayo kita ke Singapura gitu. Loh, ngapain? Aku di Surabaya. Enggak apa-apa, saya jemput katanya begitu. Nah, ke Singapura ngapa? Pokoknya kita ke Singapura katanya. Ya sudah, saya tunggu. Saya dijemput pakai jetnya dia ke Surabaya. Terus kemudian kita ke Singapura. Sampai di Singapura kemana? Makan durian. Setelah itu kemana? Balik lagi. Ya sudah cuma itu. Gitu.
0: Luar biasa. Sasa langsung tadi terperangah. Gimana Pak dijemput pakai apa? Jet. Keduri ke sana makan durian. Waduh, semoga rezekinya nular ya teman-teman ya.
1: Sehingga kalau saya nanti traktir Sasa ke Singapura dengan Anula, dengan Zulfa dan dengan
0: Mas Tarik, Mas Tarik.
1: Karena saya pernah ditraktir orang juga. Karena saya pernah ditraktir orang. Nanti waktu ulang tahun lah ya. Waktu ulang tahun ulang tahun this morning. Ya.
0: Oh, di sasat
1: ini alam. Enggak sangin lah. Nginepnya di Johor. Di Singapura mahal sekali. Ya, nginepnya di Johor atau di Kuala Lumpur gitu. Ya.
2: Sasa biasanya naik bis dari Johor. Saya enggak ikut, Pak.
0: Loh, kenapa?
2: Ya, durian. Enggak suka durian. Ya,
1: iya. Sudah, satu dicoret ya. Satu nama dicoret, sudah.
3: Itu Mas Torik ya, Abah, bukan Zulfa.
1: Oh, Torik ya. Sudah Torik dicoret.
2: Kalau Zulfa Wonosalam, Pak Suryanya, Pak. Dia rumahnya di Wonosalam.
0: Wah, Abah, terima kasih. Abah terakhir tadi belum dijawab tipsnya gimana supaya enggak mabuk durian.
1: Masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Jadi yang tidak suka jangan dipaksakan. Yang suka mabuk jangan dipaksakan. Dan saya pernah di Jambi makan durian satu rombongan teman senam dari Jakarta. Itu hampir satu pickup. Di Jambi juga jagoan lah. Duriannya Jambi juga jagoan. Nah, biasanya saya kalau makan durian, itu pencernaan saya enak sekali. Terus besok paginya pupnya itu enak sekali begitu. Jadi masing-masing orang berbeda. Ya.
0: Berbeda ya.
1: Jangan dipaksakan.
0: Intinya jangan dipaksakan. Dinikmati aja ya, Pak.
1: Itu sebetulnya ide besar untuk Indonesia. Sebetulnya ide besar. Dan saya waktu menjadi sesuatu dulu, pengen paksakan dan sudah saya putuskan sebetulnya. Harus BUMN harus menanam durian 10.000 hektar dan harus standar. Jadi 5 durian terbaik Indonesia itu harus di breeding. Ini menurut saya lebih menarik dibanding program besar apa ya? Mungkin kapal induk. Mungkin lebih menarik dari itu. Harus 10.000 hektar durian dan harus ekspor besar-besaran ke Tiongkok, begitu.
0: Oh, Tiongkok itu suka durian, maksudnya?
1: Wah, dia gila durian, dan itu tak terbatas. Jadi kelapa yang kemarin kita bahas itu juga mereka haus kelapa, durian. Jadi konsep saya waktu itu adalah kita jangan hanya jadi pasarnya Tiongkok. Kita juga harus membalas apa yang kita harus jualan besar-besaran di Tiongkok. Tentu kita nggak bisa jualan handphone ke sana, kita nggak punya handphone. Kita nggak bisa jualan baju ke sana, kalah sama bajunya mereka, harganya. Tapi kita bisa jualan durian, bisa jualan kelapa, bisa jualan manggis, bisa jualan nanas, jualan apapun yang itu merupakan buah tropik.
0: Iya, iya.
1: Jadi
0: ya,
1: ini betul. Harus menjadi strategi negara, menurut pendapat saya. Begitu. Supaya enggak lagi kita ini jadi pasarnya Tiongkok terus gitu. Supaya enggak ada omongan begitu. Karena apa? Salahnya kita. Kenapa kita tidak tidak balas itu dengan cara yang pinter, dengan cara yang kita bisa membalas. Begitu. Ibaratnya mereka menyerang kita dengan bom, kita jangan membalas bom. Kita sarang mereka dengan bambu runcing. Tapi jumlahnya jutaan, begitu.
0: Oke. Oke. Terima kasih, Abah.
1: Ini dari bahas ini. Dari membahas durian kok menjadi membahas serius banget.
0: Enggak serius kok itu, Bah. Itu tadi lah tips penting yang saya kira semuanya juga jadi ide bisnis itu, Bah. Saya juga bilang tropical fruit itu mahal sekali ya, Bah ya, kalau dijual di luar ya. Wah.
1: Ya. Iya. Dan itu kemampuan Indonesia.
0: Iya. Oke, terima kasih Abah, Mas Torik, Mas Zulfa, ini ide. Kita urunan dulu aja gimana gitu ya, supaya bisa breeding. Ini siapa tahu nanti kita jadi eksportir buah tropik. Wah, seksi. Yang saya tahu itu ya benar, kalau kita lihat di sosial media ya, artis-artis luar negeri itu kalau lihat salak itu, kalau nggak pernah tahu salak, dimakan satu kulit-kulitnya ya. Karena nggak tahu caranya salak bukanya itu seperti apa gitu kan. Terus apalagi ya, ngelihat pokoknya buah-buah itu kayak, oh ya saya tahu, yang saya tahu itu ada salak. Bener-bener kayak, wow, ngelihat salak itu kayak, dragon, this is a dragon fruit. Padahal dragon fruit ada sendiri ya kan. Tapi ya itu menarik, itu jadi ide yang menurut saya juga memang harus, ya nggak apa-apa ya, berarti kalau tadi tuh nggak ada kuotanya, kita bisa ya, siapa tahu bisa konglomerat jalur itu kan, ya nggak jalur sawit doang. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah waktunya, dan jangan lupa ini tadi masih bisa didengarkan di City Garden 101 FM Malang. Besok masih ada hari Minggu, tentunya kita masih akan on air lagi dengan topik yang santai juga ya, karena kita weekend. Jadi sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Wa qala aidan annikahu sunnati man raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala ta'ala fil kitabil kazim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setawadi masyaallah Rasul Karim manahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat.
3: Amin.
2: Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para masyaikh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya bikin statement seperti ini, responnya senyum dan tertawa karena kesalahan mindset. Kesalahan pertama setiap ada orang mati di Indonesia ini, pertanyaan pertama adalah usia berapa, karena orang berpikir mati diidentikan dengan tua. Yang kedua, sakit apa? Setiap ada kematian selalu bertanya sakit apa, karena mindsetnya kalau orang sakit itu terus mati atau orang mati disebabkan sakit. Padahal apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati tidak pilih usia. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit. Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang enak-enak di pesawat kena coronavirus langsung mati, ada enggak? Ada orang dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Ada orang enak makan snack terus mati, ada enggak? Makan snack di bis, bisnya tabrakan, mati. Di depan pesantren saya pernah lihat langsung, anak masih segar bugar, masih muda pria. Di rumah saya ada 178 anak. Depan pesantren saya adalah Kali Cude di Jogja. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Masih muda pria, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Ada orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara nunggu boarding, di sebelah saya persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu, ya Allah. Masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telpon, halo, mati. Habis pulsanya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. tiga asbab. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri itu kuasa Allah. Pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tahu matinya kapan. Karena manusia kalau tahu matinya kapan gak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Kurang 2 tahun. Wah saya kurang 3 bulan. Wah saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati ini kurang 2 jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah Abdul Fatah. Yang kedua B Bambang, ketiga C Chandra, D Dedi, E Endang, W Lama Wijayanto Lama. Tapi tidak urus abjad, bisa saja dari Z, bisa nggak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Buhuri, Al-Bukhari, segala macam. Ya, biasanya. Wih lama, biasanya. Kalau ma'amin. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Kalau menegaskan dalam surat Luqman ayat 34, sampai hari kiamat manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada. Basuki, Aji Masaid, kiper Persela Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih kurang 3 bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah ngitung masa idahnya BCL. Kalau tidak hamil, kalau hamil nunggu sampai lahiran. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan, karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgawi. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar, gak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu caleg yang gak jadi. Karena sudah nyumbang masjid karpet, ternyata gak jadi, diambil lagi karpetnya. Wong yang disumbang masjid, kalau yang suruh nyoblos saya ya, masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di sini. Masya Allah biasa. Berkeluarga adalah sunnah. Anikahu sunnati. Sunnah dalam pengertian bukan hukum, tetapi manhaj, jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu jelek semua. Gak usah dilanjutkan pak, nyebut Abu yang lain ya, Abu Lahab, udah itu aja, jangan Abu yang lain, orangnya masih hidup gak enak. Ibu bapak yang saya muliakan, masalahnya nikah itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit, yang Islami agak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi. Ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali. Maju lagi. Silakan Bu, agak geser Bu. Agak ini. Telat Bu, telat berapa bulan Bu? Lain kali tolong panitianya, kalau ngundang saya lagi, duduknya diatur merapat ke depan, dan kalau bisa yang depan ini yang bening-bening. Ya. Yang tua-tua ini di belakang sana. Tua-tua ini di depan itu ngerusak pemandangan. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Bapak walaupun tua tapi enggak kelihatan muda. Luar biasa. Loh, malah modern. Komplek BW ini Masya Allah. Tua tapi modern, karena tertawa itu sudah enggak ada giginya, sudah metik. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Ya, kalau lanjut tolong fokus, karena setiap ada peredaran makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang gak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid, gak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Makanya gak usah diinstruksikan, sudah toh, pokoknya selesai kalau ada kajian, pasti kayak tahlilan di semuanya, melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para ini, jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa. Di Bukit Tursina, watini, wazaitun, watu, di sini. Di Tursina, di Sinai, di Jabal Musa, di Saint Catherine. 5 hari yang lalu saya dari sana. Berbatasan dengan Israel -1 karena bersalju. Di sana ada gereja tua. Gereja Saint Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makom Nabi Saleh. Disitulah Jabal Musa, disitulah Nabi Musa menerima Mitsaqon Ghalidho, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka Nabi Musa tidak boleh membawa keluarga. Terumpah pun harus dilepas, karena di situ ada wahyu yang turun, Ten Commandment, ada 10 perintah Tuhan. Ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpahmu di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata Mitsaqon Ghalidho, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral. Sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini, dipakai untuk mengikat seorang suami yang dia ingin memperistri seorang istri, maka mengucapkannya harus satu zaman, satu makan, satu tempat, satu waktu. Kalau di Jawa dikasih contekan, saya nikahkan kamu dengan mas kawin tunai, dengan anak saya dengan mas kawin tunai. Kalau di Indonesia Timur harus satu lafad, maka KUA atau mohon maaf wali yang menikahkan itu bicara tunai, tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Karena itu kalau tidak lancar diulang 3 kali gak lancar, harus wudu. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Wudu masih belum lancar, maka hari itu tidak boleh dinikahkan, harus ganti hari, berarti dia belum mantap. Maka tidak sembarang, biasanya ada gladi resik yang mau nikah itu diajari dulu, bahkan ada contekan supaya satu jam. Kalau saya yang melakukan, insya Allah lancar. Saya nikahkan Saudara Wijayanto dengan BCL dengan itu tunai. Masya Allah, ini kok sensi banget sih. Tunai. untuk mengucapkan perlu 2 menit. Itu pakai insya Allah saja saya enggak sah. Saya nikahan saudara dengan anak saya, dengan Marian tunai-tunai, langsung tidak boleh, ya insya Allah saya jawab pak, saya terima pak, enggak sah. Pakai insya Allah aja enggak sah. Apalagi jeda, ya nanti sore saya jawab pak, enggak sah. Nah, coba-coba dulu deh, pasti enggak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan dan membinanya yang sulit. Detik.com menulis ada 4 predator utama di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. 1, banyaknya perceraian, divorce, firaq. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 pasang orang yang bercerai yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Maka nanti saya kasih shortcutnya supaya tidak ada perceraian. Salah satu

0: lebih hijau. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami suka golep. Karena lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau sekali. Kedi-kedi itu Masya Allah. Postur tubuhnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping. Gemuk, gendut. Di sana kayak gitar, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut gitu, Masya Allah, luar biasa. Kedi-kedi itu pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Jawabnya lancar, sering melakukan ini. Sekarang jarang, udah pensiun. Begitulah Masya Allah. Maka hati-hati kalau punya. Kadang-kadang yang di luar sana bu, rok-roknya mini 15 cm dikasih belahan 10 cm. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya itu cuma 2 cm. Makanya golem itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya kemana. Enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami istri yang enggak beres dimulai dari handphone. Ciri suami yang enggak beres kalau handphonenya di password enggak bisa dipakai istri, kemana aja melekat terus, ke kamar mandi bawah ini bawah, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang enggak beres. Apalagi dari namanya, kalau ada telepon dari istri langsung lari ke kamar mandi, lah itu sudah dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu di situ ditulis masih Yayang, betul. Mama masih lumayan. Bebek masih lumayan. Tapi kalau nama ibu sudah ditulis oleh mama satu, mama dua, ada ini. Apalagi nama ibu ditulis oleh Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim. Apalagi nama ibu Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres mulai hari ini, handphone istri harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya tiga, itu kupingnya ada berapa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena nanti ada terpotong isya. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman now itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphone, sehandphonenya 3 jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, jawab asal ala kadarnya. Dari mana Pak? Dari belakang? Dari mau ke mana? Mau ke depan? Udah makan sudah, enggak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, bapak dengerin, jangan berak-berak ngantuk itu di belakang itu. Kalau istri curhat enggak didengar, istri bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat di pelukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Gitu ya. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya matanya. Udah, itu saja. Wallahu muwaffiq ila mutariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Kepala SMPN 18 Malang diberhentikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, oknum Kepala SMPN 18 Kota Malang yang diduga melakukan intimidasi berupa tindakan fisik hingga verbal telah diberhentikan. Selain itu, Distikbud juga telah mengumpulkan sejumlah guru SMPN 18 Malang untuk melakukan pendataan, serta mulai menyiapkan pengganti kepala sekolah agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemkot Malang juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdampak, terutama bagi mereka yang mengalami trauma. Kawan KPK sita uang ratusan juta rupiah di Kanwil BPN Jatim. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita senilai uang ratusan juta rupiah saat menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan itu dilakukan terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Lebih lanjut, Budi menegaskan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Kawan Indonesia dan Cina mulai proyek perikanan di Maluku. Indonesia dan Cina resmi memulai program kerjasama perikanan tangkap di Kota Tual, Maluku yang diproyeksikan membuka 1.100 lapangan pekerja baru. Menteri Kehutanan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sebanyak 33 kapal berbendera Indonesia disiapkan beroperasi dengan target produksi mencapai 9.500 ton ikan per tahun. Lebih lanjut, Gubernur Maluku Henry Klawerisa berharap kerjasama ini bisa mendorong industri pengolahan lokal sehingga memberi nilai tambahan langsung bagi masyarakat pesisir. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Pagi hari ini kembali ya, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Happy weekend. Edisi Sabtu pagi biasanya sudah mulai ramai di beberapa titik, terutama di area ruang terbuka hijau, kawasan taman-taman begitu ya. Pusat kota Malang tuh pasti udah rame yang jogging, atau mungkin di sejumlah titik udah banyak yang goes juga. Nah, hari ini juga ada beberapa informasi kaitannya dengan giat karnaval, kawan ya. Kita dapat update itu untuk hari ini di Kesemsem Dampit. Itu ada giat karnaval. Coba saya cek dulu ya untuk rutenya. Sebentar. Kalau di sini dijelaskan dari flyernya itu untuk rute karnaval dari Stadion Gunung Jati menuju ke Kelurahan Dampit. Begitu, jadi jalan utama Kelurahan Dampit akan ditutup total untuk acara karnaval Kesemsem Dampit gitu, kawan. Untuk waktu pelaksanaannya, kalau kemarin itu ini ya, kemarin itu cek soundnya jam 3 sore. Nah, hari ini kok saya lihat di flyer ini nggak ada jamnya nih. Nggak ada jam kapan waktu pelaksanaannya. Tapi di selesainya hari Minggu. Apakah memang startnya sore? Biasanya kalau selesainya pagi itu antara dua ya, antara startnya sore sekitar jam 3 atau jam 4, atau startnya di malam hari. Ini sudah ada keterangan di sini di flyernya, Minggu 27 September selesai. Nah, berarti ini kayaknya kemungkinan sore ketemu pagi atau malam ketemu pagi untuk giat karnavalnya ini, kawan ya. Hari ini di Dampit. Lalu coba saya geser lagi ke database kami, apakah mungkin juga ada karnaval lainnya. Kalau sejauh ini sih itu ya yang dilaksanakan hari ini. Oh, Ngadilangkung, pengalian arus Ngadilangkung Spektakuler Karnival. Ini juga ada. Jadi untuk rute karnavalnya dari Sido Utomo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Sido Mulyo, Jalan Bromo, dan Jalan Sido Luhur. Oh, oke. Ini jam berapa ya kalau yang ini? Dari jam 1 siang kawan mulainya sampai dengan selesai. Untuk pengalihan arus itu di Jalan Insinyur Soekarno, Jalibar, kemudian di Jati Rejoyoso, Jalan Nusa Indah, dan juga di Jalan Raya Sukoraharjo. Itu sementara untuk update-nya. Untuk beberapa update lainnya nanti kita akan coba geser lagi ya ke sejumlah database kami. Atau barangkali Anda punya update juga kaitannya dengan giat karnaval. Biasanya kalau weekend banyak info. Selain di Kota Malang, di Kabupaten Malang mungkin update-nya bagaimana, boleh Anda menambahkan ya di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa catatan yang ini ya, yang masuk di WhatsApp. Tadi kita terima flyer dari Pak Faruk Nur Halim. Sekitar jam 5 lewat 24 menit ya, Pak Faruk ini kirim flyer untuk menghindari jalur yang menuju ke Kepanjen, katanya karena ada giat karnaval tadi kawan ya. Coba saya cek kembali, ini yang tadi, ke Kepanjen dan juga Dampit, ada dua giat karnaval. Kemudian ada update lainnya, saya geser kembali, ini dari Bu Selvi. Untuk pengguna jalan raya dan rekan-rekan ambulan, relawan, desa, rumah sakit, PKM maupun klinik, serta kendaraan emergensi yang melintas arah ke Malang Sukotumpang atau Pasar Tumpang ke utara atau sebaliknya, dikarenakan ada kegiatan karnaval desa Malang Sukotumpang di hari ini sampai dengan besok, maka dimohon untuk melewati rute alternatif dari arah Poncokusumo, Wajak, Turen, Dampit, dan sekitarnya, itu diarahkan ke pertigaan TMP Kebonsari Tumpang, ke barat arah ke Pulung Dowo, tembusannya Tajinan, lalu bisa tembusan ke Gorken Arok juga. Dari pertigaan Tumpang ke barat bisa arah ke Desa Bokor, Pasar Sayur Pakis, tembusannya exit tol Kedung Kandang, Madiopuro. Dari arah Pakis, Jabung, kemudian Singosari dan sekitarnya diarahkan ke perempatan Asri Katon Pakis ke selatan arah ke Sekarpuro atau exit tol Kedung Kandang Madiopuro. Terusan ini ya, tembusan nanti ke Cemoro Kandang, lalu ke pertigaan Dumpul Sukoanyar ke selatan tembus Lembah Tumpang atau Desa Slamet dan juga Bokor. Terima kasih banyak Bu Selvi ya, ini tadi kirim flyer juga begitu kawan. Ada Pak Dani, berbagi kabar katanya di Sutami, antri Pertalite, kemudian kalau di bandara Pakis Pak ya, solar ngantri, kemudian apa nih, Bamban, SKI, Sojajar, kosong. Oh maksudnya solar itu di bandara Bamban, SKI, Sawajajar kosong semua gitu Pak Dani ya. Oke itu dia kawannya, tapi kalau di Bendungan Sutami Pertaletnya mulai antri lagi. Terima kasih banyak. Ada Bu Andika, Bu Andika update melalui voice note kawan.
1: Malang Suko Tumpang hari ini ada sonhorek loh, mulai nanti karnavalnya sih mulai pagi, anak kecil-kecil. Terus yang siang itu yang remaja umum, terus malamnya ada sonhorek Malang Suko Tumpang. Hati-hati itu jalurnya kira-kira bisa dilewatin enggak itu?
0: Oh iya, tadi yang sempat saya mention ya dari laporan sebelumnya itu ada Bu Silvi yang berbagi kabar kalau memang di Malang Suko Tumpang itu ada giat karnaval dan sound systemnya nih kalau saya lihat dari list ya dari flyer ini. Ada 15 sound system kawan nanti yang akan ikut memeriahkan juga ya. Sonhorek, lagi-lagi sonhorek nih di sana. Banyak nih hari ini giat karnaval, ada 2 atau 3 ya, 3 yang kita terima tadi. Dan dari kiriman flyer sih memang ada keterlibatan sonhorek juga kawan di sana. Terima kasih untuk beberapa laporan, mungkin nanti boleh ini juga ya, sharing-sharing juga untuk yang melintas di lokasi atau kebetulan akses di sana juga bisa langsung kabarkan pantauan terkininya bagaimana. Kadang kalau misalnya sudah mulai persiapan karnaval tuh truk-truknya udah mulai ini ya memenuhi jalur, bahkan juga terjadi penyempitan jalan. Nanti boleh berkabar juga kawan di 0811 3600 911, atau mungkin boleh juga selain ke WhatsApp ya, Anda bisa mention kami di @cityguide911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Prianto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
8: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Calon Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, Agus Andrianto, ini menargetkan adanya investigasi terhadap hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor selama satu minggu ke depan. Jadi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus, Bapisus Aris Marsudianto juga mengatakan kalau investigasi itu segera secepatnya ya, akan dilakukan dalam waktu satu minggu ini. Harus juga memastikan bakal menyampaikan hasil investigasi terkait hunian mewah di Lapas Cibinong tersebut. Kemudian Agus dan Aris juga menyambangi lapas kelas 2A Cibinong yang mendapatkan sorotan setelah terbongkarnya hunian mewah di dalam penjara tersebut, dan mereka juga langsung didampingi oleh Kepala Lapas kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto. Keterangan dari Agus sendiri, kawan, kunjungan tersebut untuk mendalami temuan ombudsman terkait adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di dalam lingkungan lapas yang juga diduga ya dimanfaatkan oleh para narapidana. Nah, investigasi akan terus dilakukan untuk memastikan peruntukan fasilitasnya, karena sebelumnya ada dugaan bahwa fasilitas itu digunakan oleh kepentingan yang lain, padahal fasilitas ini milik pegawai. Ada dugaan-dugaan seperti itu, apakah ini rumah dinas begitu ya, atau ternyata memang dihuni oleh narapidana yang mendapatkan privilege untuk bisa tinggal di tempat tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, ini kunjungan kedua lebih tepatnya, itu semakin banyak temuan-temuan bahwa hunian ini justru sangat mewah lebih tepatnya, kawannya. Kalau kemarin kan kita bilangnya lengkap dengan fasilitas berupa TV, kulkas, AC, kemudian ada dua kamar tidur atau satu kamar tidur seperti itu, kamar mandinya juga bagus. Nah, tapi setelah ditemukan kembali yang kedua ini jauh lebih mewah dari yang sebelumnya. Dan masih untuk hasil dari investigasi ini kita akan menunggu juga sampai satu minggu ke depan. Nah, sementara dari ombudsman juga punya target ya, karena ombudsman ini yang menemukan pertama kali, dia punya target bahwa dalam satu bulan ke depan fasilitas atau bangunan mewah tersebut harus dibongkar begitu. Tapi lagi-lagi karena ini ada desakan untuk membongkar selama dalam kurun waktu satu bulan ke depan, maka investigasinya juga memang harus segera selesai ya, untuk bisa menentukan apakah memang harus dibongkar atau tidak.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sudah rajin olahraga dan mulai menjaga pola makan, tapi angka di timbangan kok belum banyak berubah ya? Jangan buru-buru merasa usaha Anda sia-sia, karena kesehatan sebenarnya nggak bisa dinilai hanya dari satu angka. Berat badan memang bisa menjadi salah satu indikator kesehatan, tapi ada beberapa hal lain yang juga penting diperhatikan. Misalnya lingkar pinggang, penumpukan lemak di sekitar perut berkaitan dengan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi selain naik turun angka timbangan, memperhatikan perubahan lingkar pinggang juga bisa memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi tubuh. Kemudian lihat juga aktivitas sehari-hari. Apakah sekarang Anda lebih sering berjalan kaki? Apakah tubuh terasa lebih kuat? Apakah Anda nggak gampang ngos-ngosan ketika naik tangga? Dan bagaimana dengan pola makan? Apakah sudah mulai lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan tinggi gula, garam, atau lemak? Itu yang harus Anda lihat kembali. Jadi ketika sedang berusaha hidup lebih sehat, jangan hanya bertanya, berat badan saya sudah turun berapa kilo ya? Tapi tanyakan juga, apakah kebiasaan saya sudah lebih baik? Apakah tubuh saya terasa lebih bugar? Karena tujuan hidup sehat bukan sekedar mengejar angka di timbangan. Yang lebih penting adalah punya tubuh yang sehat, kuat, dan mampu menemani kita menjalani aktivitas sehari-hari.

0: happens for your life. City Gate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Di hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, kawan, untuk Anda yang mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, kemudian kontennya juga pengennya makin relevan dan leads-nya bisa lebih mudah dikelola. Nah, ada kabar menarik, kawan, untuk Anda, yaitu ada Property Growth Workshop 2026

Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, ada juga optimasi meta ads sampai pengelolaan ads. Ini pengelolaan leads juga akan dibahas ya di workshop ini. Nah, untuk tanggalnya kawan di hari Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya cuma Rp100.000, yang mau daftar bisa langsung WhatsApp ke 0813-3115811. Nah, ini saya ingatkan kembali, sekarang sudah tanggal 26 ya. Lusa itu kawan pelaksanaannya di hari Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM-nya murah ya, cuma Rp100.000, sangat terjangkau sekali untuk mendapatkan workshop kawan untuk optimasi media sosial developer property. Langsung WhatsApp ke 0813-3115811. Kawan, kemarin ya kita cukup ini juga ramai menerima banyak sekali tanggapan dari kawan-kawan pendengar kaitannya dengan dugaan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang. Jadi di hari Kamis lalu ada siswa yang tidak menggunakan seragam baju luri gitu, lalu mendapatkan ini ya hukuman, dan juga di proses itu dari kiriman video yang kita terima bahwa kepala sekolahnya langsung memukul kepala korbannya ini, kemudian ada adegan mencubit juga. Nah, sehingga aksi tersebut mendapatkan kecaman. Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana menyampaikan akan melakukan evaluasi terkait dengan penerapan seragam luri di sekolah setelah muncul dugaan tindakan intimidasi terhadap siswa SMPN 18 Kota Malang tersebut, kawan. Dan juga katanya selama ini Disikbud tidak menerapkan pemaksaan untuk penggunaan seragam dan juga memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam tertentu. Nah, ini juga ada sorotan dari DPRD, katanya sih akan menindaklanjuti, kemudian juga akan menelusuri lebih detail lagi untuk kasusnya, karena mereka juga tidak ingin tiba-tiba ini ya langsung mengambil kesimpulan. Pokoknya dari semua pihak itu sudah harus terakomodir ininya, kesaksiannya. Karena kalau tiba-tiba langsung kepala sekolah dicopot tanpa ada pendalaman terlebih dahulu, nampaknya juga agak tergesa-gesa begitu. Ya, ini masih ada pendalaman lanjutan, cuma kalau dari Dinas Pendidikan Kota Malang sudah mencopot kemarinnya jabatan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang. Kita akan menunggu update-nya bagaimana, karena masih akan dilakukan pendalaman-pendalaman lagi. Gitu kawan. Update-nya juga di pagi hari ini ada wisuda di Polinema, sehingga yang mau akses di kawasan Suhat itu juga sudah mulai ada perlambatan. Tadi Pak Riono yang berkabar, mohon lebih bersabar yang mobile di kawasan Suhat, terutama area Polinema, karena sedang ada wisuda.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, tahukah Anda kalau ada sebuah desa di Kota Batu yang hampir di setiap pekarangan rumah warganya, Anda bisa menemukan tanaman stroberi yang siap petik. Itulah suasana yang akan Anda temui di Desa Pandanrejo, Kota Batu. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati suasana Desa Pandanrejo, salah satu desa wisata di lereng Gunung Arjuna yang terkenal sebagai sentra stroberi di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Pandanrejo hanya sekitar 7-10 menit melalui Jalan Gajah Mada. Arahkan kendaraan Anda ke kanan menuju Jalan Berantas. Lurus saja sampai di pertigaan Bendo, Anda bisa mengambil arah kanan menuju Kecamatan Bumi Aji.